0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
2: Besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia, petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
1: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras gak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri itu. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja.
3: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
4: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26

0: juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
1: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air, sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal, seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena
4: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
3: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
4: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
5: Tolong nanti detail di uraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain. Ini kita tadi lagi agak terpukul, besar banget anggarannya gitu ya. Ya satu ya.
4: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
6: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok, pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
7: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan antar kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
6: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggaraka Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
8: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri. Yang sekarang sedang dalam pembahasan, dalam tahap akhir.
6: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar dan hingga tahun 2030 potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
10: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juklis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
9: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
11: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak-anak. Jadi sekali lagi CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
9: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
2: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Essay Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
12: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Essay Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
13: Kita kan pakai limbah agrowaste ya kak. Nah limbah agrowaste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah akhirnya kita kepikiran lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
12: Josephine Aprilia, salah satu tim juga menuturkan, ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
14: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu.
15: Okay.
14: Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
12: Mandalika ISE Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
2: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
16: Laporan khusus.
12: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak, termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
17: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
12: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
17: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
12: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
18: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga. Menurut teori ekonominya begitu.
15: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
19: The success of this project is not measured solely by
15: suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
19: Particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively local cultures and wisdom.
15: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema cost recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dolar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi. Dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Harelimana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama Selatan-Selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan persatuan dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Masalah sampah ini bagaimana mengatasi? Sudah majarela, tidak di jalan, di pinggir jalan, sampahnya dibuang.
2: Bung Hermanto di Desa Z, selamat pagi.
3: Baik. Kami berharap kepada pemerintah, kayak kami ini masyarakat yang nggak punya apa ya langganan berbayar itu, bisa buatkan nggak yang langsung itu kami bisa melihat.
4: Opini Publik, program acara yang memberikan ruang bagi para pendengar Pro 1 untuk menyampaikan opini, pendapat tentang isu terkini. Disiarkan setiap hari dari pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0717-94301, juga melalui WA atau SMS di 0811-7179111, serta manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital.

0: opini publik. Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Opini publik hadir kembali menyapa Anda di hari ini 18 Juli 2026 tepat di hari Sabtu ya pendengar ya. Di awal kebersamaan kita dalam Bangka Belitung pagi setelah warta berita daerah tadi, kami sudah hadirkan dua pilihan informasi yang juga akan kita bahas di program kita Opini Publik hari ini, yaitu terkait dengan meningkatnya kejadian karhutla dalam musim puncak musim kemarau di Juli ini 2026, terutama di wilayah Kabupaten Bangka. Kemudian juga kita juga beberapa kali mungkin sudah ada beberapa dari pendengar yang mendapatkan informasi bahwa beberapa wilayah juga selain di Bangka, yaitu tepatnya di Bangka Tengah, kemudian di wilayah Bangka Barat juga ada beberapa kejadian karhutla yang tentunya ini menjadi atensi dan perhatian khusus ya dari pihak-pihak terkait untuk tentunya memberikan rasa aman bagi masyarakat. Nah, mungkin untuk Anda yang ingin bergabung dan memberikan komentarnya terkait dengan kejadian karhutla ini sendiri, silakan saja berkomentar di Opini Publik pagi hari ini terkait dengan mungkin penyebab dari karhutla ini sendiri seperti apa, apakah murni oleh alam begitu atau ada kelalaian dari oknum-oknum ataupun dari kita seperti itu dengan tidak sengaja mungkin membuang puntung rokok, kemudian juga tidak sengaja membuang kaca begitu yang informasinya ketika kaca dibuang ke tempat ataupun ke tumpukan dari benda-benda yang sudah terbakar, maka kaca itu akan memanas begitu pendengar ya, memanas dan dapat menimbulkan percikan api. Nah, jadi ini juga harus menjadi perhatian kita bagaimana kita menjaga lingkungan kita ataupun wilayah tempat tinggal kita, terutama wilayah-wilayah yang hutannya ya masih begitu asri dengan tumbuhan-tumbuhan yang kadang-kadang kalau tumbuhan sudah mengering ya mudah sekali terbakar, terutama wilayah-wilayah lahan gambut begitu. Tapi tidak hanya di wilayah hutan saja pendengar, tentu untuk wilayah-wilayah tempat tinggal kita di perkotaan juga harus tingkat waspadanya juga cukup tinggi, apalagi di musim panas dengan cuaca dan suasana yang cukup panas ini. Maka tentunya untuk sampah kita juga harus lebih selektif lagi, mungkin bisa menghindari atau mengurangi pembakaran begitu ya, atau lain sebagainya. Kita undang dulu ada satu pendengar kita yang ingin bergabung. Ada siapa? Halo, Opini Publik, selamat pagi.
1: Halo
0: ya.
1: Selamat pagi Bung Papan.
0: Dudi, Bung Dudi nih.
1: Oh, Bung Dudi ya.
0: Iya, iya. Ada di Balun Ijuk ada Pak siapa ini, lupa lagi.
1: Masa lupa Bung Dudi, anu Pak Sofyan.
0: Iya, Pak Sofyan di Balun Ijuk. Apa kabar Pak Sofyan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat Pak Sofyan ya. Baik. Apa aktivitasnya pagi hari ini Pak Sofyan?
1: Pertama kali masalah apa nama itu mendapat apa nama BBM.
0: Oh ya, langsung berkomentar ya, silakan silakan Pak Sofyan.
1: Jadi memang kalau saya ngelihat di TV, Pertamina itu lancar-lancar aja dari pusat sampai ke daerah ini, nggak ada hambatan. Jadi beberapa daerah itu antri panjang, Bung Dodi ya.
0: Termasuk Bangka Belitung ya?
1: Iya, Bangka Belitung. Jadi ada apa di balik ini nih? Jadi saya dengar kemarin berita itu, bukan saya ngada-ngada, saya dengar sendiri nih, Bung Dodi ya, di TV kemarin. Jadi nggak ada masalah di apa nama Pertamina ini. Jadi kalau ada yang model nakal-nakal, kata yang kepala atau di bawah PLN kemarin, Pertamina, harus ditindak itu.
0: Baik.
1: Itu komentar dari Pertamina kemarin.
0: Baik.
1: Nah, jadi itu masalah BBM.
0: Tapi dan sebelum kita
1: sekarang melanjut... ini kita menghadapi kemarau panjang kayaknya, Bung Dodi.
0: Yeah.
1: Jadi ini sangat-sangat waspada masyarakatnya, jangan terlena. Pertama kali kebun masing-masing yang semak belukar. Nah, jadi hati-hati sekarang, harus di bagaimana lebih awasi lah. Jadi apalagi kediaman kita, rumah, sekarang ini angin kuat. Nah, disebut angin membakar api itu sebentar itu. Harus hati-hati ini. Apalagi kompor harus kita perhatikan juga ini. Jadi masalah kebakaran ini sangat rentan sekarang nih. Di kota-kota besar, di luar negeri juga, wah rentan sekali ini masalah kebakaran ini. Jadi kita harus waspada masyarakatnya, jangan sampai terjadi. Syukur-syukurlah saya lihat apa nama pemukiman masyarakat juga aman-aman saja sekarang. Tapi kita jangan aman-aman saja, waspada ini menghadapi angin kuat kemarau panjang ini. Itu harapan kita, karena kadang-kadang masyarakat kita ini banyak terlena, banyak lingah bahasa desanya.
0: Baik.
1: Jadi itu komentarnya Bung Dodi ya.
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Sofyan di Balun Ijuk ya, sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Lanjut di belakang Pak Sofyan ada siapa? Halo, selamat pagi opini publik. Halo. Ya, halo. Selamat pagi opini publik.
2: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Air Pratama.
0: Baik.
2: Telah Jante. Suaranya lewat udara dengan aku Jante.
0: Baik. Pak Jante di Lintang, Belitung Timur ya. Kabar baik Pak Jante?
2: Sampai pulang bodoh dia. Enggak pernah ketanyun. Kesehatan aku masih terganggu, Dodi.
0: Iya. Mudah-mudahan cepat nah, sehat ya, Pak Jante. Ya.
2: Aku minum obat herbal segala.
0: Baik.
2: Apa topik kita di pagi hari ini?
0: Ada dua, Pak Jante. Yang pertama ini terkait dengan pendistribusian BBM, di mana saat ini masih suasananya masih antri
2: kecil
0: cukup panjang.
2: Suara,
0: ada dua, Bung Jante. Ini masih kecil nggak suaranya?
2: Pertama
0: ada pendistribusian BBM di mana ada beberapa wilayah termasuk Bangka Belitung ini antriannya cukup panjang begitu. Juga diinformasikan bahwa
2: masalah antrian panjang.
0: Boleh silakan.
2: Memang enggak di mana-mana lah. Oh, jangan di kota, maka di desa itu dekat. Mungkin boleh di pernah lewat ke desa yang ada pertanian kan, ada bakal lebih panjang sekali ratusan mobil motor antrian. Jadi nggak heran loh, jangan di kota-kota kan di provinsi dan di desa juga. Jadi harus waspada, harus sabar masyarakat mengalami masalah ini. Jangan terburu nafsu. Pemerintah pandai lah dia untuk kalau kasihan sama rakyatnya. Itulah masalah kelangkaan bahan bakar. Yang satunya apa tadi, masalah kebakaran ya?
0: Ya, kebakaran, Bu Jante.
2: Masalah kebakaran ini memang setiap tahun loh Pak Widi ini. Jadi kebakaran ada, nggak di mana-mana kan. Di desa, di kota juga kan. Di ujung kan Bung Dodi pernah kan ke Kecamatan Gantung. Kan itu sebelum Laskar Kabri ada jembatan kan. Dulu masih sepi kan, orang terus ini belum ada. Walaupun jangan kemarau semacam ini, 2-3 hari panas sudah dibakar orang.
0: Itu oknum berarti yang membakar ya?
2: Karena lah agak lumayan sedikit lah, soal ada gubung-gubung kami orang, rumah-rumah agak ada gitu kan. Tapi sih masih ada lah. Ini kadang-kadang ini pun mungkin mereka sedang memasak kerja karena pura-pura jadi kencing, kan? Ke pinggir jalan, kan? Dengan juga di sungai-sungai itu kan, itu baru terjadi itu di jembatan ujung Desa Lintang itu, di pinggir jalan itu. Itu mungkin saya tahu boleh di namanya rasau-rasaunya. Baru dalam minggu kemarin ke Pakar dia itu. Sebelah itu ada rumah penduduknya kan, masyarakat sebelah kan. Tapi setelah di sungai kan cepatlah masyarakat itu memadamkan api itu kan.
0: Baik, gerak cepat berarti ya.
2: Membesar gitu. Memang itulah terselamat, memang kalau itu pengawasan terlalu ketat. Terselamat.
0: Baik.
2: Jadi dari pihak terutama dari masyarakat, dari desa juga, dari kecamatan juga, Polri juga harus waktu mesti kemarin harus ada pengontrol juga. Khusus itu. Jangan sampai terjadi yang tidak kita ingini. Terutama umur ini harus tertangan dari pihak Polri itu. Harus ada kontrol juga itu waktu kemarin ini.
0: Baik, baik, baik.
2: Jangan diam-diam, jangan duduk di kantor, jangan duduk di warung kopi aja. Nah, itulah masukan dari saya, Bung Dudi.
0: Baik, terima kasih.
2: Terima kasih, Bung Dudi. Angkatan Barat, Bung Dudi.
0: Yo, sama-sama.
2: Selamat siaran dengan saya, Bung Dudi.
0: Baik, terima kasih.
2: Semoga Bung Dudi sehat, sehat selalu, segar ya, Bung Dudi.
0: Amin.
2: Dan juga penyiar-penyiar yang sehat-sehat juga.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Janti di Belitung Timur ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kita mengomentari dua tema yang kita angkat di opini publik pagi hari ini. Kita lanjut di belakang Bung Janti, ada siapa? Halo, opini publik, selamat pagi. Halo, opini publik.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bang Dudi.
0: Waalaikumsalam. Bung Leman ya, di Tanggamus Lampung. Baik. Silakan dua tema yang kita angkat. Mana yang ingin dikomentari?
3: Saya mau menanggapi masalah antrian panjang BBM, Bang Dudi.
0: Boleh, silakan.
3: Ya begini, Bang Dudi. Di Ketanggamu Lampung ini ada suatu kejadian, Bang Dudi. Akibat menimbun BBM, Bang Dudi.
0: Baik.
3: Ya, dia itu memakai mobil pribadi. Di dalam pembelian di SPBU. Jadi dia itu 3 SPBU yang ada di sini Tanggamus itu didatangi membeli BBM Pertalite, Bang Dudi, untuk dijual kembali. Yang namanya jual ketengan, Bang Dudi. Jadi sebuah bangunan mewah dengan toko kelontongan terbakar, Bang Dudi.
0: Baik. Habis. Oke.
3: Okay. Itu, Bang Dudi, akibat keserakahan manusia menimbun BBM itu kan suatu balasan. Suatu ajab itu, Bang Dudi. Apa yang dia lakukan, Bang Dudi. Saya menghimbau kepada kita semua, janganlah menimbun BBM. Janganlah membeli BBM memakai mobil pribadi gitu, Bang Dudi.
0: Maksudnya kan mobil pribadi yang tangkinya dimodifikasi begitu ya?
3: Iya, betul, Bang Dudi. Itu kebanyakan ada 1-2, Bang Dudi, yang dilakukan oleh oknum, Bang Dudi, pedagang.
0: Baik.
3: Nakal, Bang Dudi.
0: Baik.
3: Jadi Tuhan juga, ya Allah juga tidak suka yang kelakuan manusia begitu, Bang Dudi. Jadi dia itu mendapatkan balasan yang setimpal, Bang Dudi. Semuanya hartanya habis, uang habis, mobil habis, kebakar juga, motor habis, dan isinya pokoknya ikut habis juga, Bang Dudi.
0: Baik.
3: Akibat ulah manusia yang sangat serakah, Bang Dudi, dengan duniawi, Bang Dudi.
0: Baik.
3: Pengikut setan, Bang Dudi. Gitu.
0: Baik, baik.
3: Kita semua janganlah mengikut begitu, Bang Dudi. Kalau kita belilah BBM untuk dijual kembali secukupnya, Bang Dudi, gitu. Gitu saja, Bang Dudi.
0: Baik.
3: Infonya, makasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Leman di Tanggamus Lampung. Lanjut, kita ke WA dulu ya, pendengar. Ada Pak Angkus ya. Di mana ini? Plaben kalau nggak salah. Assalamualaikum, selamat pagi, opini publik.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi, opini publik.
0: Baik, Pangkus di mana? Plaben ya?
4: Plaben ya.
0: Iya. Apa kabar, Pangkus?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat
4: di sana.
0: Alhamdulillah sehat.
4: Sukses selalu ya.
0: Baik, terima kasih. Mudah-mudahan sukses selalu kita semua ya, Pangkus ya.
4: Iya. Amin, amin.
0: Silakan, Pangkus.
4: Terima kasih menanggapi sedikit tentang masalah BBM. Memang sih kemarin beberapa hari luar biasa itu, booming sekali itu beritanya. Dan memang bukan hanya berita saja, kenyataan itu di semua SPBU antrian cukup memanjang seperti ular. Sebenarnya sih ini menurut saya sih sebagai masyarakat.
0: Baik.
4: Itu kalau memang mobil-mobil pribadi yang memang digunakan semestinya, itu tidak akan tiap hari mengisi bahan bakarnya itu. Mm-hmm. Nah, dan mungkin di Pertamina kan punya data ya.
0: Yeah.
4: Jadi kalau ada mobil pribadi yang mengisinya tiap hari, nah itu perlu dicurigai.
0: Mm-hmm.
4: Boleh itu diblokir tuh. Karena kalau mobil pribadi mungkin ya dalam seminggu maksimal paling 2 hari, 2 kali ngisi mungkin.
0: Mm-hmm.
4: Karena sekali ngisi jatuhnya 40 liter kan.
0: Iya, yeah, iya.
4: Yeah. Nah, itu. Nah, dan kemudian lagi ya, banyak sekarang ya satu mobil itu double gitu.
0: Double tangki ya. Nah,
4: dia punya ya di samping double tangki dia punya double barcode.
0: Baik.
4: Itu wow. Juga saya bingung.
0: Mm-hmm.
4: Barco kan yang buat mungkin dari bisa yang anak koneksi ke Pertamina, tapi kok bisa jadi gitu.
0: Mm-hmm.
4: Dia bisa punya barcode banyak, kemudian membuat BN-nya yang sesuai dengan barcode itu. Mobilnya mobil satu itulah bisa mm-hmm. sampai 3-4 barcode.
0: Mm-hmm.
4: Itu saya juga bingung kok bisa seperti itu gitu. Makanya ada orang nimbun, akhirnya langka BBM, antrian akhirnya memanjang. Nah, itu kira-kira. Dan saya yakin di pihak Pertamina itu lebih canggih lagi lah, dia akan mendeteksi. Kan harusnya satu mobil itu begitu dipoto barcode dengan bentuk mobil dan BN-nya aman ya. Tapi kalau itu enggak, mereka banyak barcode, banyak BN. Nah, itu yang saya pantau di lapangan tuh yang tahu seperti itu.
0: Baik.
4: Jadi
0: baik.
4: Tolonglah bisa-bisalah Pertamina untuk menghandlenya supaya hal-hal yang itu peluang-peluang untuk menyalahgunakan itu bisa teratasi.
0: Baik.
4: Karena kalau mobil itu minimal 40 plus tangki yang ngodip, udah itu bisa sampai 70 liter, 80 liter itu sekali ngisi.
0: Mm-hmm.
4: Padahal hanya 40 itu maksimalnya.
0: Baik.
4: Tapi kan di SPBU nggak tahu, mereka taunya nomor baru, barcode baru dan masuk isi aja orang SPBU nggak salah.
0: Yeah, yeah.
4: Mm-hmm. Itu mereka kan yang penting. Datanya ada gitu. Itu aja Pak, terima kasih.
0: Baik, ini. Terima kasih.
4: Mohon maaf bungkus. Nih apabila ada kata yang salah nih.
0: Baik.
4: Seperti itu di lapangan.
0: Baik,
4: terima kasih
0: baik.
4: Banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangkus di Plaben. Ya, kita coba nanti komunikasi ya dengan area manager communication relation and CSR Sumbangsel ya. Kita adukan ini pendapat dari masyarakat ini supaya juga menjadi catatan ya bagi Pertamina dan pihak-pihak terkait. Lanjut, ada telepon, kita angkat lagi. Halo, opini publik, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ahmad Irwan ya di Bandung.
5: Agak masih berada sedikit jelak Bang Dodi, saya kira ini sisa-sisa begadang di Piala Dunia.
0: Baik. Ini lanjut lagi, nanti ada perebutan juara 3 tanggal 19 dan tanggal 20 ada final ya.
5: Ah, kurang. Ini kalau juara favorit saya kan jago saya Prancis. Kalau perebutan juara kita kurang begitu gimana? Kurang begitu bangga lah, bukan juara yang pengen satu dan dua aja.
0: Ah, baik. Berarti nonton antara Argentina melawan Spanyol berarti ya nanti ya?
5: Iya, itu mah saya mah tidak terlalu tegang kalau nonton kan, karena kedua tim ya bukan favorit, tapi tetap saya 60-40 Spanyol, 40 Argentina itu aja.
0: Baik.
5: Ini menghadapi tentang masalah ini ya. Masalah BBM yang barusan Pak Kus ya, seperti itu memang betul apa yang dikatakan Pak Kus itu kan. Tapi di sini Bang Rudi ya, di daerah ya, terutama tidak terlalu. Memang sih sekarang kan ini apa diakibatkan ada dua yang subsidi maksudnya kan dinaikkan yang subsidi tidak. Ini kan tetap aja yang non subsidi kan seolah-olah stoknya dikurang. Ini permainan juga sebetulnya Bang Rudi ya.
0: Mm-hmm.
5: Permainan, kenapa di setengah di stoknya supaya beralih ke BBM yang bersubsidi. Nah, itu seperti itu. Nah, bahkan tadi juga berkali-kali ya, sampai berapa kali misalkan atau misalkan tidak termasuk kutub kemungkinan kan, seperti kendaraan umum yang bersubsidi itu ngisi full tank, ngisi lagi, kenapa dijual lagi keceran di luar dengan harga berapa, antara 12.000 13.000. makanya di sini seharusnya setiap ada kebijakan selalu menimbulkan kontroversi, pro dan kontra di sini ya. penuh dengan segala permainan-permainan. Kapan sih memuja negara kita ini kalau terus dipermainkan oleh para petinggi kita kan, sehingga dampaknya merakyat makan, aduh, semakin kesusahan, semakin krisis, semakin kesusahan kan.
0: Mm-hmm.
5: Untuk cari makan juga susah. Saya tahu pengurus desa tinggal di sebuah desa, bagaimana masyarakat desa ada yang sehari-hari hari ini dapat makan, bagaimana besok bisa berpikir ke sana kan, tapi mereka kan bukan itu. Bagaimana misalkan ini menjamkan triliunan rupiah kan, apakah mereka punya hati tidak? Jadi ini katakanlah penuh dengan permainan lah, masalah apapun juga ini selalu dikuasai oleh para petinggi kita kan. Nah itu tidak melihat ke arah. Bahkan anggota DPR pun juga sudah tidak lagi bisa menyerap aspirasi rakyat, hanya mementingkan kepentingan kelompok dan partai itu sendiri. Itulah seperti itu di antara. Makanya di sini Bang Dudi, jujur aja, saya sudah tidak percaya pada anggota DPR. Jujur aja, mungkin tahun 2030 entah saya ikut juga atau tidak. Karena selama ini saya belum pernah golput. Itu aja, Bang Dudi. Utang apa saya sebetulnya. Terima kasih, Bang Dudi.
0: Yuk, sama-sama, yuk, Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, silakan. Pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan bergabung di telepon 0717943001 atau di WA 0811787711. Kita coba terhubung dengan pihak Pertamina ya. Mudah-mudahan beliau bisa bergabung bersama kita di pagi hari ini, terutama untuk menanggapi laporan dari Pak Angkus tadi ya, terkait dengan adanya beberapa oknum yang double barcode, kemudian juga bagaimana pengisian berulang yang dilakukan ya. Ini mudah-mudahan tidak mengganggu hak-hak dari masyarakat juga, agar juga menjadi evaluasi dari Pertamina terkait barcode ini sendiri ya. Mungkin jadi pertanyaan juga, terutama Pak Angkus tadi menanyakan bagaimana bisa satu mobil ini barcode-nya double gitu ya. Baik, kita akan coba nanti terhubung dengan pihak Pertamina, dalam hal ini tentu dengan Area Manager Communication Relation dan CSR Sumatera Bagian Selatan, Pak Rusminto Wahyudi ya, terkait dengan laporan dari Pak Angkus tadi dan juga pendapat-pendapat yang sudah disampaikan oleh para pendengar kita yang pastinya. Dan juga untuk Anda, kita juga membahas terkait dengan Karhutla sekali lagi di pagi hari ini, dalam opini publik terkait meningkatnya kasus Karhutla atau angka Karhutla di wilayah-wilayah kita, di mana tentunya ini menjadi gambaran juga untuk kita agar lebih waspada begitu, terkait dengan kejadian-kejadian ini, agar kita juga bisa menjaga wilayah-wilayah kita agar terhindar dari karhutla atau kebakaran hutan dan lahan, terutama untuk sampah-sampah ya. Mungkin biasanya kalau di musim hujan kita lebih sering membakar sampah perharinya. Mungkin di musim panas ini agar mengurangi, lebih baik di

mungkin ini pengulangan lagi terkait dengan pembukaan lahan juga berdasarkan peraturan juga sudah dilarang begitu pembukaan lahan dengan membakar ya, karena berakibat tidak baik begitu, terutama polusi, kemudian juga yang pastinya berbahaya bagi lahan di sekitarnya. Nah, jadi untuk Anda yang masih ingin berkomentar silakan. Kemudian ini terkait dengan pendistribusian BBM. Nah, ini sebenarnya ini sudah dibahas juga di Halo RRI kemarin ya, oleh Mbak Novi di hari Jumat kemarin. Sebenarnya kemarin sudah mendapatkan tanggapan ya dari Area Manager Communication Relation dan CSR Sumatera Bagian Selatan ya, Rusminto Wahyudi. Ia menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, antrian yang terjadi dipengaruhi tingginya permintaan BBM ya dalam beberapa waktu terakhir, sehingga terjadi penumpukan kendaraan pada jam dan lokasi tertentu. Kemudian juga ia mengatakan untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan masyarakat, Pertamina terus melakukan monitoring penyaluran, melakukan build up stok di SPBU yang konsumsinya cukup tinggi, kemudian juga mempercepat distribusi apabila diperlukan sesuai kebutuhan dan alokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, jadi sudah disampaikan begitu ya oleh Pertamina begitu. Baik, kita terima laporan. Wah, terima laporan dari Bung Dian Riding Panjang. Terima kasih ini Bung Dian ya, langsung mengirimkan video terkait dengan kejadian karhutlah ini di wilayah mana, Bung Dian, kita bacakan dulu. Terjadi kebakaran di Ripan beberapa hari lalu, tapi sudah aman karena gotong royong dengan rakyat Mademah. Baik, luar biasa. Ini ada bantuan dari masyarakat dan juga pemadam ya, begitu ya, atau relawan ini, Bung Dian dari Riding Panjang. Kalau dari videonya yang dikirimkan, yang baju merah ini pemadam ya atau relawan ya, menggunakan alat gitu ya. Baik, di Ripan MPA, Masyarakat Peduli Api, berarti relawan begitu ya. Wah, luar biasa ya. Terima kasih juga untuk MPA, Masyarakat Peduli Api. Ada nomor kontak mungkin dari MPA yang bisa kita ajak ngobrol begitu, Bung Dian, di pagi hari ini dalam opini publik, bisa dikirimkan atau bisa dikomunikasikan, Bung Dian ya, kita ajak ngobrol terkait dengan Masyarakat Peduli Api ini, bagaimana langkah-langkah yang mereka lakukan mungkin di musim kemarau ini, seperti apa yang mereka lakukan ya, apakah lakukan edukasi juga atau keliling begitu di wilayah-wilayah, terutama di wilayah Riding Panjang begitu ya. Baik ya, siap, kita tunggu ya Bung Dian. Mudah-mudahan pagi hari ini langsung bisa bergabung bersama kita. Kita edukasi sedikit begitu terkait dengan karhutla ya. Mudah-mudahan dari MPA atau Masyarakat Peduli Api bisa bergabung bersama kita. Langsung nanti boleh kita hubungi Bung Dian nomor WA-nya ya, langsung dikirimkan saja jika ada konfirmasi dari pihak terkait. Baik, wah, luar biasa ya pendengar ya. Jadi ini salah satu inisiatif yang sangat luar biasa juga dari masyarakat ya, terutama MPA ini, Masyarakat Peduli Api ya, yang berjibaku turut melakukan pemadaman kebakaran karhutla terutama di wilayah Riding Panjang ya. Makasih Bang Dian ya, sudah memfasilitasi kita untuk berkomunikasi. Nah, terkait dengan karhutla ini pendengar, tentunya di media sosial juga, di TPRI juga, kemudian di Pro3 juga, Pro3 RRI. Karhutla ini bukan hanya terjadi di wilayah Indonesia ya, tetapi juga di luar negeri. Justru di luar negeri ini juga cukup luar biasa kasus karhutla ya. Bahkan di media sosial kita juga melihat di wilayah Amerika Serikat juga ada kereta api yang menerobos api yang cukup besar ya. Kejadian karhutla yang cukup besar yang terjadi di wilayah Amerika Serikat ya. Nah, ini tentu menjadi kewaspadaan juga. Ternyata memang hawa panas atau musim kemarau yang terjadi saat ini

tentunya dampaknya ini juga yang pasti kebakaran itu akan terjadi ya. Jadi kita waspada, lebih peduli mungkin kalau ada tetangga kita yang melakukan pembakaran, agar sering-sering diingatkan gitu ya, pembakaran sampah terutama diingatkan agar apinya kecil saja gitu ya. Kalaupun ingin membakar, jangan begitu besar, takutnya nanti bara api berterbangan ya, kemudian tiba-tiba sampai jatuh ke wilayah-wilayah yang kita tidak inginkan, yang rugi kita sendiri begitu ya. Ya itu ya, jadi kita sama-sama mengingatkan dengan komunikasi yang baik, mungkin antar tetangga juga saling mengingatkan, kalau keluar rumah mungkin listriknya dimatikan ya, agar tidak terjadi konsleting listrik begitu ya. Belum ada balasan, oke siap, kita tunggu ya Bung Dian ya, mudah-mudahan nanti ada dari mereka yang bisa bergabung bersama kita, mudah-mudahan di pagi hari ini ya. Kemudian juga kita saling mengingatkan juga ketika ada yang ingin buka lahan ya, agar kalaupun memang terpaksa harus membakar ya, mungkin dialihkan di musim hujan saja ya, agar lebih mudah, udaranya lebih dingin begitu ya. Kemudian juga lain sebagainya. Nah kemudian terkait dengan karhutla juga, musim kemarau air semakin dikit ya, apalagi informasi yang sebelumnya ataupun bahasan sebelumnya terkait dengan kurangnya mengurangnya stok air ya, di PDAM juga ada kurang karena kondisi kering sekarang atau musim kemarau. Nah oleh karena itu kita harus saling jaga sama-sama ya, karena tentunya jika kita hanya menunggu begitu, atau hanya berpikir untuk ini hanya tugasnya damkar, tentu damkar mempunyai kebatasan juga, apalagi armadanya juga terbagi begitu. Ketika ada beberapa kejadian dalam satu hari, tentu ini agak sulit dilakukan ya. Misalnya ada 4 kejadian ya, dengan armada yang saat ini cukup terbatas juga agak sulit begitu ya. Nah jadi kita sebagai masyarakat juga harus sama-sama peduli dengan lingkungan sekitar kita. Tidak mesti menjadi pejabat lingkungan dulu, atau tidak mesti menjadi RT dulu, tidak mesti menjadi kaling dulu untuk peduli dengan lingkungan ya. Sebagai masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar rumah kita, kita juga harus lebih peduli dengan lingkungan kita. Nah itu ya, jadi pembahasan kita terkait dengan karhutla. Kemudian juga terkait dengan pendistribusian BBM, beberapa kali kita sudah mengkonfirmasi dari Pertamina, memang untuk pendistribusian sendiri ini sudah sesuai ya dengan pendistribusian seperti biasanya. Nah, tapi memang ada beberapa informasi juga yang kita lansir dari rri.co.id. Ini terkait dengan antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Bangka Barat, juga menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Bangka Barat ya. Bupati Bangka Barat Markus ini memastikan pasokan BBM dari Pertamina tetap aman dan tidak mengalami pengurangan kuota. Nah menurut Markus, antrian dipicu oleh disparita harga BBM serta munculnya kepanikan masyarakat atau panik buying yang khawatir kehabisan stok ya. Nah untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Kabupaten Bangka Barat bersama Forkopimda telah mengumpulkan seluruh pengelola SPBU untuk melakukan koordinasi. Pemerintah juga menghimbau masyarakat agar tidak membeli BBM secara berlebihan, serta meminta SPBU memperketat pengawasan penyaluran BBM subsidi melalui sistem barcode. Sementara itu, salah seorang warga Mentok Pikri berharap ada tindakan tegas terhadap oknum pengerit yang menyalahgunakan BBM. Jika tidak ada penindakan, dikhawatirkan Pikri persoalan ini akan semakin parah ya. Baik. Nah itu ya, jadi informasi terkait dengan penyaluran BBM dan antrian BBM yang cukup panjang beberapa minggu ini mungkin ya, kita katakan terjadi di wilayah Provinsi Bangka Belitung ya, dan juga sudah mendapatkan respon dari beberapa pihak terkait, dalam hal ini tentunya Pertamina, kemudian juga pemerintah daerah.
dan lain sebagainya. Baik, kita rehat sejenak pendengar. Sembari saya juga akan mencoba untuk menghubungi dari pihak-pihak terkait ya, untuk juga turut mungkin mengedukasi dan juga memberikan informasi terkait dengan tema kita di pagi hari ini. Yang ingin bergabung juga silakan saja ya, kami masih undang nanti di segmen berikutnya dalam opini publik. Bung Dian, kita masih menunggu informasinya. Ya, mudah-mudahan dalam sesi waktu kita hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat ini ada dari MPA atau masyarakat masyarakat peduli api ini juga bisa bergabung bersama kita ya Bung Dian ya. Sekali lagi terima kasih bantuannya Bung Dian, mudah-mudahan ada komunikasi yang bisa kita lakukan nanti di program kita Opini Publik. Tetap bersama kami di Opini Publik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: opini publik pagi hari ini, dan tentu kami masih undang Anda untuk bergabung bersama kami di pagi hari ini. Kita terhubung dengan Pak Boyandra terlebih dahulu ya. Akan ada informasi ini terkait dengan sampah dan juga masih ada pembuangan sampah sembarangan ini. Kita sapa terlebih dahulu Pak Boyandra selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Baka. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Boy.
1: Pagi. Assalamualaikum Bu Nudi. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat Pak Boy. Pak Boy kabar baik ya?
1: Baik.
0: Baik-baik. Pak Boy, ini informasi tentang persampahan masih ada pembuangan sampah sembarangan ini ya, sepertinya ya. Baik, silakan informasinya mungkin Pak Boy.
2: Ya, terima kasih Bung Dudi, masyarakat yang ada di Bangka, pendengar RRI yang setia. Jadi memang untuk perubahan perilaku untuk langsung itu tidak ada Bung Dudi. Ya, saya lihat memang perubahannya perlahan, tapi saya masih bersyukur lah ya Bang Dudi ya, masih ada perubahan walaupun belum maksimal Bung Dudi.
0: Iya, iya.
2: Tetapi saya menyampaikan kepada masyarakat mohon bantuan lah ya. Yang benar-benar tempat buang sampah itu di tempat TPS yang sudah disediakan Bung Dudi. Ini Bung Dudi boleh lihat ya. Yang sangat tidak setuju kita itu Bung Dudi ada di depan gereja,
0: yeah,
2: di rumah makan Suri itu depan muka itu Bung Dudi lihat itu. Mulai dari malamnya sampai ke pagi itu ada pembuangan sampah itu rumah tangga. Luar biasa Bung Dudi. Masa karung besar diletak di sana padahal itu sudah ada pengumuman tidak tempat pembuangan sampah rumah tangga tetapi sampah pejalan kaki. Maksudnya gini, kalau kita pejalan kaki, ketika ada tempat air minum kita, ada selesai minum, kita buang di dalam tuh boleh. Motor boleh sakitnya, Bung Dudi ya.
0: Iya, iya, iya.
2: Atau plastik, nah, itu bisa. Ini, Bung Dudi, sampah rumah tangga, Bung Dudi. Yang buang itu selepas pendidikan tinggi, Bung Dudi.
0: Baik, baik.
2: Nah, mohon saya sampaikan kepada masyarakat, buanglah di tempat yang sudah ditentukan, itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau ada iuran ikut iuran lah ya Bung Dudi. Ya kalau tidak mampu letakkan di tempat sampah kan gitu. Ini enak aja pejalan Bung Dudi di trotoar tuh dibuang Bung Dudi. Waduh saya bilang saya tegur marah ke saya dia. Saya bilang ke bapak nih kalau rumah bapak dilempar sampah mau tidak? Tidak. Nah ini sampah. Kalau bapak buang seperti itu bapak ya seolah-olah membuang sampah di rumah orang. Kan gitu. Mohon bantuanlah kepada masyarakat. Sama-sama kita jaga lingkungan. Dan terima kasih lah yang sudah mulai berubah ya, membuat sampahnya di tempat yang sudah disediakan. Ya contohnya Alkostar bisa Bung Dudi ya.
0: Yeah,
2: kemudian yeah, ada tempat-tempat yang sudah ada ditentukan dekat rumah sakit umum ada Bung Dudi. Kemudian juga di Dinas Lingkungan Hidup ada. Kemudian di Kenanga itu Pasar Kenanga Bung Dudi. Nah kalau tidak mau jauh ya sudah kan ada langganan
0: per bulan
2: kan ada. Itu solusi yang terbaik Bung Dudi. Kalau enggak memang kita harus berupaya buangnya dulu kan. Ya itu. Jadi mohon bantuannya kepada masyarakat. Kan Dinas Lingkungan Hidup juga Bung Dudi sudah menyiapkan layanan ketika ada masyarakat yang ingin menjual sampah plastiknya Bung Dudi. Alhamdulillah misalnya tempat bekas air minum Bung Dudi, kaleng, yeah, kemudian kertas ya yang kering. Itu insya Allah itu ada layanannya di Dinas Lingkungan Hidup. Kalau banyak kami akan ngambil ke rumah Bung Dudi.
0: Baik.
2: Itu
0: baik,
2: akan dibeli. Nah mudah-mudahan ya nilai ekonomisnya ada Bung Dudi. Jadi masukan saya hari ini Bung Dudi, mulai ya yang mana yang belum nih, mulai sekarang di rumah tangga itu Bung Dudi ada dua tempat Bung Dudi. Ada yang basah, ada yang kering. Yang kering ini bisa kita kumpulkan nanti. Contoh yang saya bilang tadi, nanti bisa menjadi nilai ekonomis nanti Bung Dudi. Jual ke pengepul pun jadi, jual ke kami pun jadi. Kami siap membeli Bung Dudi.
0: Baik, baik.
2: Nah, pelayanan satu lagi kan ada di Kepride Bung Dudi, ada mobil sampah itu, ada mobil pickup. Nah, boleh kalau ibu mau enggak sempat ke Dinas Lingkungan Hidup, maka bawa ke situ bisa juga. Ada pelayanan. Itu mungkin Bung Dudi ya.
0: Baik. Baik, Pak Boy mungkin.
2: Baik.
0: Ya. menanggapi masih maraknya pembakaran sampah begitu Pak Boy ya, pembakaran sampah yang dilakukan oleh beberapa oknum masyarakat begitu. Apakah untuk jangkauan-jangkauan pembuangan sampah sebenarnya harus lebih didekatkan lagi atau seperti apa nih Pak Boy?
2: Ya kami Bung Dudi, kalau di kementerian itu sudah jelas tidak boleh membawa sampah, membakar sampah Bung Dudi. Ya. Jadi yang kedua kami pun Bung Dudi rencana ada beberapa titik yang kami coba tapi belum dapat tempatnya Bung Dudi karena masyarakat tidak nerima Bung Dudi bahwa oh di sini oh di situ kan. Jadi kami kerjasama dengan Kades juga nih untuk mencari lahan untuk TPS sementara aja Bung Dudi. Kalau itu ada maka kami akan menyiapkan lagi menambah nantinya Bung Dudi ya. Insya Allah mudah-mudahan ini dalam waktu dekat kita upayakan lah Bung Dudi.
0: Baik, baik, baik. Menjawab keresahan dari masyarakat juga begitu Pak Boy ya?
2: Ya insya Allah Bung Dudi. Kita akan berupaya maksimal secepat mungkin kalau lahannya ada. Maka kami akan segera itu mengeksekusinya Bung Dudi.
0: Baik, Pak Boy tapi kalau terkait dengan iuran bulanan ini sendiri. Sebenarnya angka iuran bulanan ini sendiri kalau berdasarkan arahan dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri seperti apa nih ke wilayah-wilayah kita untuk yang dari pemerintah?
2: Kalau dari pemerintah alhamdulillah sekarang kita udah co-billing Bung Dudi. Ya misal yang bekerja sama dengan lurah Bung Dudi ya, yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup insya Allah udah co-billing. Bayarnya bersamaan dengan PDAM. Tetapi kalau dia tidak bernyambung PDAM maka tetap kami akan minta Bung Dudi. Ada tim pungut dari DLH-nya atau dari kelurahnya. Tapi kalau dia udah nyambung PDAM-nya otomatis dia bayarnya di PDAM nanti Bung Dudi.
0: Baik, baik.
2: Nah,
0: baik.
2: Semua OPD sudah kerjasamanya di PDAM nantinya. Tidak lagi bayar ke Dinas Lingkungan Hidup.
0: Baik, baik, baik. Artinya memang untuk pembayaran juga sudah tergabung begitu ya Pak Boy ya?
2: Nah, tapi kalau yang mandiri Bung Dudi sementara ya sudah dikelola dulu lah. Nah, ternyata kalau seandainya memang tak tercover lagi, maka kami akan panggil apa solusinya. Kalau apa kami atau masih dia mendirikan gitu Bung Dudi. Yang penting itu terlayani dengan baik masyarakatnya.
0: Baik, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Boy informasinya. Baik, terima kasih banyak Pak Boy.
2: Salam sehat ya.
0: Yo, sama-sama Pak Boy.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Boy Yandra selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka yang sudah menghadirkan informasi terkait dengan perilaku pembuang sampah sembarangan. Nah, ini ya juga menjadi catatan khusus juga ya. Mungkin kita mengingatkan diri kita juga yang mungkin juga masih kadang-kadang hilap begitu membuang sampah sembarangan. Mungkin ini harus segera dilakukan perubahan ya, begitu ya. Karena tentu sampah jika dibuang sembarangan yang rugi tentu masyarakat sekitar lingkungan tersebut ya. Kalau kita lihat memang di Kabupaten Bangka beberapa titik yang dulunya banyak tumpukan sampah saat ini sudah mulai diperbaiki begitu ya. Ada beberapa titik seperti di wilayah tembusan Jalan Air Ruai ya, yang dari arah Polres ya, di mana setelah kuburan ya, setelah perkuburan di wilayah dekat Polres ya, simpang 3. Mungkin kalau ada masyarakat yang tahu jalannya dari Polres lurus ada simpang 4 kiri, kemudian daerah perkuburan maju dikit. Nah, itu dulunya sering ada penumpukan sampah, tapi saat ini sudah ditaruh bak sampah dari DLH ya. Nah, ini menjadi atensi khusus juga dari DLH dengan melakukan berbagai gebrakan atau kegiatan yang tentunya agar penumpukan sampah ini tidak terjadi. Oh iya Pak Boy, ada informasi juga ini dari masyarakat, terutama wilayah tembusan dari Jalan Lubuk Kelik menuju ke Pemali ya, di mana ada beberapa tumpukan sampah dari oknum masyarakat yang membuang sampah sembarangan di jalan ya. Ini juga mengakibatkan penyempitan jalan begitu ya, yang terjadi ketika sampah dibuang sembarangan, terutama di pinggir jalan. Nah, di informasi dari Pak Boy ini sekarang sudah ada kontainernya, jadi letakkan sampahnya dengan baik. Ada dua kontainer nanti yang akan diletakkan di sana. Nah, ini menjawab ya dari mungkin ini pertanyaan dari masyarakat yang sering kali ditanyakan juga terkait dengan apa tindak lanjut dari DLH, dan ini sudah dilakukan ya. Jadi kalau sudah ada kontainer, buangnya di dalam kontainer ya, begitu Pak Boy ya. Jangan sampai membuangnya itu justru di luar kontainer ya. Karena kontainer sudah disediakan dan juga tentu ini menjadi langkah khusus dari masyarakat juga, ketika kontainer sudah disiapkan ya buangnya di dalam kontainer ya. Jadi ya nanti kita cek lokasinya di mana sampah berserakan tadi. Siap Pak Boy. Terima kasih, itu laporan dari masyarakat sekitar Lubuk Kelik ya, yang membuang sampah, oknum masyarakat yang membuang sampah di jalan tembusan arah Pemali, begitu Pak Boy. Baik. Terima kasih Pak Boy ya atensinya. Ya, Lubuk Kelik Pak Boy. Arah Lubuk Kelik tembus ke Pemali ya, yang di jalan yang masih banyak hutan-hutan di situ, tapi dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab membuang sampah sehingga terjadi penyempitan jalan ya, informasi dari masyarakat. Baik. Terima kasih Pak Boy ya, langsung diatensikan dijawab khusus langsung oleh Pak Boy ini terkait hal itu ya. Mudah-mudahan nanti tempat itu bisa segera ditindaklanjut ya Pak Boy ya. Dan mudah-mudahan juga laporan dari masyarakat juga siap langsung ditanggapi oleh pihak terkait. Baik. Kita juga masih menunggu jawaban dari Pertamina Partaniaga. Kita sudah menghubungi narahubung terkait dengan pertanyaan dari ataupun laporan dari Pak Angkus tadi dengan Pak Adit ya, penghubung Pertamina. Ya mudah-mudahan Pak Adit bisa menjawab dari pertanyaan yang sudah disampaikan yang disampaikan oleh Pak Angkus. Bung Dian Rinding Panjang, di dekat jembatan Batu Rusa banyak juga sampah. Batu Rusa, dekat jembatan Batu Rusa ya Bung Dian ya. Baik, terima kasih informasinya Bung Dian. Ini pasti didengarkan oleh Pak Boy, pasti akan ditanggulangi dan dijawab oleh Pak Boy pasti ya. Nantikan saja jawabannya dan pasti akan dicek langsung oleh Pak Boy, saya yakin ya. Karena tentu beberapa tempat yang sering menjadi aduan masyarakat ini juga sudah mendapatkan respon ya, dan juga sudah mendapatkan tindakan ya. Nah, tinggal kita sebagai masyarakat harus lebih menyadarkan diri kita ya, terutama agar kita bisa apa ya, melakukan pembuangan sampah yang benar dan pada tempatnya. Pemilahan sampah juga kita harus lakukan ya, apalagi tadi ada nilai ekonomisnya begitu ya. Ada ya, hitung-hitung bisa menutup biaya token listrik di rumah, alhamdulillah dengan kita melakukan pemilahan sampah tadi ya. Baik, kita langsung dijawab ini oleh Pak Boy ini. Nanti kita koordinasikan dengan kadesnya karena tanggung jawab kadesnya. Makasih infonya Bung Dian ya. Ada mobil khusus dari desa Bung Dudi. Nah, ada mobil khusus justru ya yang sudah disiapkan oleh desa untuk mengangkut sampah-sampah, begitu ya Pak Boy ya. Baik, terima kasih Pak Boy. Kita ke telepon, ada siapa? Halo, Opini Publik, selamat pagi.
3: Halo, Opini Publik, selamat pagi.
0: Yo.
3: Bung Dudi ya?
0: Ya, benar. Dengan siapa ini?
3: Puji di Deniang.
0: Oh, Pak Puji di Deniang nih. Ini dipantau oleh Pak Boy, mungkin ada permasalahan sampah, silakan diinformasikan.
3: Kalau sampah dengan Pak Boy, saya udah sering
0: komunikasi ya? Dia, baik, gitu. Aman ya berarti. Siap. Yang mana ingin dikomentari?
3: Ya, tapi ini yang menarik sebenarnya kan yang saat ini lagi ramai dan di pokok awal itu kan masalah BBM gitu.
0: Ya, baik, silakan.
3: Nah, menurut saya ya, dan hasil pantauan saya,
0: ya.
3: Sekarang kita lihat seberapa banyak SPBU yang ada di perkampungan. Di Resilip ini, SPBU itu sepengetahuan saya itu hanya dua.
0: Ya.
3: Adanya di Riau dan di Desa Cid. Selebihnya mungkin Anal Pertasab ada beberapa juga.
0: Iya, iya.
3: Nah, apakah istilahnya terus kan terjadi disparitas harga yang cukup menyolok gitu. Nah, antrian yang terjadi menurut pengamatan saya itu kan karena kekurangannya istilahnya ketersediaan di lingkungan masyarakat gitu.
0: Baik, baik.
3: Itu yang sehingga menjadikan antriannya cukup panjang. Gitu. Jadi mungkin saran dari saya, nah kita kan ada yang namanya operasi pasar nih. operasi pasar beras, operasi pasar minyak goreng, operasi pasar telur. Nah, kenapa tidak? Misalnya Pertamina itu mengadakan yang sedikit operasi pasar untuk mengurai itu antrinya di SPBU.
0: Baik, operasi kalau pasar minyak begitu ya?
3: Setiap desa, saya rasa nggak akan terjadi.
0: Baik, baik.
3: Nah, kayak itu.
0: Operasi pasar bensin begitu ya, ibaratnya misalnya, penyaluran bensin gitu.
3: Kerjasama lah antara pemerintah daerah maupun baik provinsi maupun kabupaten. Jual pertama ya, tapi subsidi misalnya, subsidi
0: baik,
3: dari
0: baik.
3: Pemerintah. Nah, seharga yang bisa gimana, yang bisa dijangkau oleh masyarakat, sehingga itu akan mengurangi antrian. Kami mohon maaf, saya di pertanian juga bingung. Kami mau melaksanakan kegiatan di masyarakat, sedangkan kami juga harus pusing, harus ngantri BBM, ya, sekian lama.
0: Baik, baik.
3: Akhirnya pelayan kami terhadap masyarakat kan terganggu. Kami siap membeli pertama untuk keperluan operasi kami di pemerintah desa. Tapi kalau barangnya nggak ada.
0: Iya, iya.
3: Karena kan sampai di dekat kantor itu ada satu pertasop. Datang satu jam habis.
0: Baik.
3: Nah, jadi harapan sih, ya, untuk pelaksanaannya bisa juga lah misalnya. Datangkan misalnya 1000 liter ke desa, subsidi. Terus apa namanya, koordinasikan pemerintah desa, siapa yang mau beli pada hari ini, kita siapkan kupon misalnya.
0: Baik.
3: Satu orang jatah mobil 10 liter, apa namanya, motor 5 liter misalnya, atau mobil 20 liter, motor 5 liter misalnya. Saya rasa sebentar udah pindah lagi.
0: Baik, baik.
3: Itu untuk mengurai di saat kayak gini. Jadi baik, kalau kita berbicara masalah pengerit, itu merupakan hal yang misalnya ya, dilema ya. Karena selama ini masyarakat kampung itu kan bergantung juga pada pengerit. Masyarakat kampung loh, kita kan bicara jumlah SPBU. Beda dengan toko kelontong.
0: Iya.
3: Toko kelontong banyak yang jual sembako. Tapi kalau SPBU kan terano.
0: Baik, baik.
3: Misalnya itu tadi, Pertamax lah, yang itu kan tidak subsidi, tapi disubsidi oleh pemerintah daerah misalnya. Beras kok bisa? Minyak goreng kok bisa disubsidi oleh pemerintah daerah?
0: Oke, baik.
3: Itu sih harapannya. Karena kami di desa ini kadang-kadang bingung juga. Kita mau, apa namanya itu, melaksanakan kegiatan untuk masyarakat, ya, dalam hal pelayanan ke masyarakat, tapi kita terkendala di BBM.
0: Baik, baik.
3: Itu sih harapan saya, Anok Bung Dudi.
0: Baik, ada, terima kasih, Pak Puji.
3: Apa namanya itu, terganggunya ya, atau ngantrinya BBM yang sudah berlaku sekian hari.
0: Baik,
3: jadi kita
0: baik,
3: tidak bisa menyalahkan satu atau dua oknum ya. Tapi hal itu terjadi ya, kadang-kadang mereka bantu juga sih.
0: Baik, baik.
3: Untuk yang pengerit itu, saya bukan, sekali lagi saya tidak membela pengerit. Tapi hal itu juga merupakan dilema yang harus kita atur secara sebaik mungkin gitu.
0: Baik, baik.
3: Begitu harapan saya.
0: Baik,
3: Bung Gudi.
0: Baik, makasih banyak Pak Puji.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan coba komunikasikan juga dengan pihak Pertamina Patra Niaga. Mudah-mudahan ini segera bisa terjawab gitu ya, beberapa masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait dengan tema kita, salah satu tema kita yaitu pendistribusian BBM. Kita sapa di belakang Pak Puja, ada siapa? Halo, opini publik, selamat pagi.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, pagi Bung Dodi, Bung Dodi ya.
0: Ya, dengan siapa ini Pak?
4: Dengan Pak Haji Arham di Batu Rusa ini, Bung Dodi.
0: Ya, Pak Haji Arham ya, baik.
4: Ya.
0: Silakan Pak Haji Arham.
4: Sedikit menanggapi tadi ada mungkin yang persoalan sampah yang di jembatan Batu Rusa.
0: Iya, iya.
4: Itu kami sampaikan kepada masyarakat, kalau khusus untuk masyarakat Batu Rusa dan sekitarnya ini kan ada angkutan sampahnya ini Bung Dodi ya. Setiap hari diangkut pada hari Kamis ataupun Sabtu.
0: Iya.
4: Ada juga sebagian yang kata orang Bangka yang sangat-sangat togil, kadang-kadang per bulannya hanya 2.000, hanya 20.000 Bung Dodi ya.
0: Yeah, yeah.
4: Masih ada yang tidak mau dan ada yang iseng, kadang-kadang bawa motor buang ke sampah yang dekat jembatan Batu Rusa ya. tapi sebagian besar masyarakat Batu Rusa sampahnya dikelola oleh desa, oleh bumdesnya diangkut pada hari Sabtu dan Kamis. Mm-hmm. Sehingga yang di jembatan Batu Rusa terkadang orang mindsetnya beda, kadang-kadang dari luar bawa mobil, yang pedagang pasar yang buang di ujung jembatan Batu Rusa ini, Bung Dodi ya. Kades juga udah beberapa kali bikin spanduk lah di situ untuk tidak membuang sampah di jembatan ataupun arah ke sungai ya. Mm-hmm. Termasuk juga yang arah ke jembatan menuju air anyir. Itu udah beberapa kali dibersihkan oleh pihak desa, didoser, dirapikan, dipasang spanduk. Tapi terkadang manusia ini ya nggak tahu lah cara berpikirnya gimana, mindsetnya gimana. Masih aja udah dibersih hari ini, nanti minggu-minggu depan numpuk lagi.
0: Numpuk lagi.
4: Yang, ya jadi harapan kami lah, harapan kami selaku masyarakat dimanapun berada Bangka Belitung, yuk sampah kita kelola sendiri, kelola dari rumah sehingga yang kita buang ke tempat kita itu residunya istilahnya yang tidak terpakai lagi.
0: Baik,
4: sehingga
0: baik.
4: Nanti para pengangkut sampah kalau dibuang ke TPA, beban TPA-nya tidak berat lagi ini Bung Dodi ya. Karena kita tahu sendiri kondisi TPA kita di mana di Bangka Belitung ini udah over, sehingga ke depan tolonglah sampah kita olah masing-masing, kira-kira yang tidak bisa diolah lagi baru kita buang istilahnya residunya. Jadi beban TPA kita cukup ringan, jangan dibebankan lagi.
0: Baik. Baik. Tapi Pak
4: Boy, kami terima kasih tetap semangat, semoga sehat selalu ini Pak Boy ya.
0: Baik, baik.
4: Kami juga saran kepada Pak Boy untuk sampah-sampah yang dihasilkan oleh MBG ya Bung Dodi ya. Sampah MBG, pengelolaan air limbahnya, mohon kita sama-sama mengawasi sehingga MBG ngelola sampahnya sendiri. Jangan sampai seluruh sampah dibuang dikelola. Mana yang masih bisa dipakai organik dan organiknya tolong dipilah-pilah. Kalaupun kondisi MBG-nya luas, bisa dibikin biopori sehingga bisa bermanfaat untuk tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya. Terutama yang jangan sampai timbul masalah pengelolaan limbahnya nih Bung Dodi. Jangan sampai kemudian nanti ada laporan masyarakat. Pengelolaan limbahnya langsung terjun bebas, tidak dikelola, hanya langsung dibuang ke saluran ini Bung Dodi. Harapan kami mudah-mudahan Pak Boy dan seluruh perangkatnya nanti bisa bekerja sama, bisa koordinir ke seluruh MBG untuk kita awasi sehingga tidak terjadi permasalahan-permasalahan ke depannya, terutama sampah dan pengelolaan air limbahnya. Ini sedikit masukan dari kami masyarakat yang ada di Batu Rusa Bung Dodi.
0: Baik. Parhan mungkin sedikit Parhan terkait dengan oknum-oknum yang mungkin bisa kita katakan tugil tadi. Mungkin langkah tegas ke depan seperti apa nih dari masyarakat Batu Rusa juga? Apakah nanti akan ada apa ya, semacam sanksi khusus jika ditemukan oknum itu atau seperti apa nih mungkin ke depan?
4: Harapan kami kepada pihak desa untuk selalu proaktif, paling tidak seringlah kontrol, mudah-mudahan kedepannya ada yang tertangkap basah, ya kita balikin lagi sampahnya ke rumah. Ataupun kita foto, kita viralkan di media sosial, sehingga ada efek geraknya ini Bung Dodi.
0: Baik, baik.
4: Karena cukup beban, berat juga sih beban desa, udah beberapa kali diperingati, udah sosialisasi itu tidak membuat. Kadang terkadang yang saya bilang tadi, enakan orang iseng aja dari luar, dari mobil main lempar aja kayak main basket. Langsung lempar aja. Ya terkadang kena sasaran, terkadang enggak kena sasaran.
0: Baik, baik, baik.
4: Ini mungkin sedikit Bung Dodi masukan dari kami.
0: Terima kasih Pak Arham.
4: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Pak Haji Arham di Batu Rusa ya. Ini komentarnya luar biasa, benar sekali ya pendengar ya. Jadi tentu hal-hal yang sedemikian dilakukan ini tentu harus disadari begitu ya pendengar ya. Tapi mungkin atensinya juga Pak Boy terkait dengan limbah SPPG juga mungkin bisa ditanggapi juga nanti Pak Boy ya, atau di langsung direspon begitu Pak Boy. Nah, karena tentu ini juga menjadi laporan dan keresahan dari masyarakat juga. Ya mudah-mudahan nanti akan ada solusinya begitu ya Pak Haji Arham ya. Terima kasih Pak Haji Arham sudah bergabung. Pak Puji juga terima kasih tadi sudah bergabung. Silakan pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami, kami undang di telepon 0717943001 atau juga di WA 0811 7179111. 5 menit lagi kebersamaan kita ya. Tentunya kesimpulannya dari dua tema yang kita bahas, rasa peduli ya pendengar ya, yang pastinya rasa peduli kita, kemudian juga bagaimana kita menjaga agar lingkungan kita agar tetap terjaga begitu ya, tidak hanya terkait dengan karhutlah, kemudian juga terkait dengan lain sebagainya, tetapi juga bagaimana kita memperingatkan diri kita sendiri begitu pendengar ya, agar kita juga membantu ya, menolong sesama ya, kemudian juga memberikan hal-hal positif yang pastinya agar kehidupan kita ini tetap positif juga yang pastinya ya. Apalagi untuk oknum-oknum yang masih belum sadar begitu membuang sampah sembarangan ya, kemudian juga mungkin membuang sampahnya ke sungai, membuang sampahnya ke selokan ya. Karena saya juga pribadi mungkin pendengar seringkali juga mendapati ada beberapa oknum ya, yang dengan gagahnya membawa motor tiba-tiba ngelempar sampah ke lahan kosong begitu ya. Ini tentu akan merugikan ya, merugikan masyarakat di lingkungan tersebut. Apalagi kalau sampahnya menimbulkan bau tidak sedap begitu ya. Kemudian juga mudah terbakar. Tentu kalau mudah terbakar, lahan tersebut juga rugi begitu ya, terbakar nantinya begitu ya, menjadi karhutlah. Nah, maka dari itu kita harus sama-sama positif ya, pikirannya harus positif ya. Saya yakin kalau benar kata Pak Arham tadi, kalau dia manusia pasti dia mengerti bahwa hal itu tidak baik begitu ya. Jangan tugil ya, kalau kata orang Bangka itu jangan tugil begitu ya pendengar ya. Ya, mudah-mudahan juga ke depan Bangka Belitung semakin baik ya. Dan juga doa kita, harapan kita, semuanya akan positif ya, yang pastinya baik semuanya ya. Baik pendengar, itulah kebersamaan kita di Opini Publik. Mudah-mudahan banyak hal yang dapat kita pelajari, banyak hal yang dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya. Dan tentunya setelah ini saya akan hadirkan ragam pilihan informasi kembali di ruang dengar Anda, tepat pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, karena saya akan masih menemani Anda 1 jam ke depan dalam Bangka Belitung pagi ini ya, dengan ragam informasi yang kami lansir dari portal rri.co.id. Terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan atensi lumayan banyak, luar biasa, yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini ya, memberikan atensi, memberikan informasi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka juga sudah bergabung tadi bersama kita, ada Pak Boyandra dari Pertamina. Tadi belum ada informasi seperti apa ya, tapi tentu kalau sudah ada jawaban akan saya hadirkan juga kalau masih ada waktu jam dinas saya ya. Kemudian Bung Dian Ridin Panjang tadi sudah informasinya sudah cukup luar biasa juga. Terima kasih Bung Dian di Ridin Panjang ya, sudah bergabung juga. Nanti lain waktu ketika masyarakat peduli api bisa bergabung, boleh diinformasikan juga ya, Bung Dian di Ridin Panjang. Ya, kita akhir kebersamaan dalam Opini Publik di pagi hari ini. Tentu tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Opini Publik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
4: Pendengar waspada dan juga teliti saat Anda mendapatkan informasi dari media sosial, media online, dan juga platform digital lainnya. Kali ini melansir informasi dari portal komdigi.go.id, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengumumkan bantuan

0: soal penyaluran bantuan modal usaha untuk masyarakat Indonesia dalam video tersebut. Ketika dicek menggunakan high moderation, suara Gibran dalam video terdeteksi memiliki probabilitas 99,2% dihasilkan AI.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: rasa gitu. Agi abi balik ini langsung lagi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan.

0: kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: Ekonomi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini lho, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
3: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu sama

Pendengar, Anda masih bersama kami di Bangka Belitung Pagi, dan kami hadirkan informasi untuk Anda yang dilansir dari portal rri.go.id. Jadi untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkini, silakan membuka portal kami di portal rri.go.id. Pendengar, realisasi penerimaan pajak daerah Kota Pangkal Pinang hingga 13 Juli 2026 mencapai 85 miliar atau 56,49% dari target 168 miliar. Hal itu disampaikan Sekretaris Bakoda Lenawati yang menyebut realisasi pajak ini per 13 Juli 2026. Data dari Badan Keuangan Daerah atau Bakoda menunjukkan capaian pajak terus meningkat di Pangkal Pinang. Nah, untuk mendorong kepatuhan, pemerintah Kota Pangkal Pinang menerbitkan surat edaran Wali Kota nomor 28 tahun 2026 tentang kewajiban aparatur sipil negara menunjukkan bukti lunas pajak kendaraan bermotor atau BLPKB. Pemkot menegaskan kebijakan ini tidak berdampak pada pembayaran gaji P3K paruh waktu dan PJLP. PJ Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang Budianto mengatakan SE tersebut bertujuan membangun budaya tertib administrasi dan menjadi teladan bagi masyarakat. Ia menegaskan tidak ada kebijakan penahanan atau pengurangan gaji pegawai. Menurut Budianto, pajak daerah merupakan sumber pendapatan penting untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap kebutuhan aparatur dalam membayar pajak dapat mendorong peningkatan realisasi hingga akhir tahun 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, halo.
4: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
3: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
4: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
3: Yang paling
4: penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
3: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
4: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap

Esensi buku. You are so toxic and manipulative. I hate you so much. Karya Alvin Syahrin. Buku ini adalah buku hubungan antar manusia seharusnya menjadi tempat untuk saling mendukung, menghargai, dan bertumbuh bersama. Namun kenyataannya tidak semua hubungan berjalan sehat. Ada hubungan yang justru dipenuhi manipulasi, tekanan emosional, dan bahkan perilaku toksik yang perlahan mengikis rasa percaya diri seseorang. Melalui buku ini, juga Alvin Syahrin mengajak kita selaku pembaca memahami bagaimana bentuk manipulasi psikologis yang seringkali tidak disadari. Salah satu kekuatan buku ini adalah penggunaan bahasa yang ringan, lugas, dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Penulis juga tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga memberikan ilustrasi mengenai perilaku seperti gaslighting, silent treatment, hingga playing victim. Dengan pendekatan tersebut juga membaca lebih mudah mengenali apakah dirinya sedang berada dalam hubungan yang tidak sehat. Tentunya pesan utama buku ini adalah bahwa tidak semua orang layak dipertahankan dalam hidup kita. Memaafkan bukan berarti harus terus bertahan dalam hubungan yang menyakiti. Penulis juga menekankan pentingnya memiliki batasan, menghargai diri sendiri, dan berani mengambil keputusan demi menjaga kesehatan mental. Selain itu, buku ini juga mengingatkan kita bahwa manipulasi seringkali hadir secara halus. Pelaku bisa saja terlihat perhatian, tetapi di balik sikap tersebut, terdapat upaya mengendalikan pikiran, emosi, dan keputusan orang lain. Karena itu, kemampuan mengenali tanda-tanda hubungan yang toksik menjadi bekal penting agar seseorang tidak terus menjadi korban manipulasi. Buku ini sangat relevan sekali dengan kondisi masyarakat saat ini, terutama bagi generasi muda yang aktif menjalani hubungan pertemanan maupun percintaan. Terkadang media sosial juga menjadi hubungan menjadi lebih kompleks, sehingga kesadaran terhadap perilaku manipulatif semakin dibutuhkan. Buku ini juga membantu pembacanya memahami bahwa menjaga kesehatan mental sangatlah penting dengan menjaga kesehatan fisik. Meskipun demikian, pembaca juga tetap perlu bersikap kritis. Tidak semua konflik dalam hubungan bisa langsung dikategorikan sebagai toksik. Setiap hubungan memiliki tantangan yang membutuhkan komunikasi, empati, dan penyelesaian yang bijaksana. Oleh karena itu, isi buku ini sebaiknya dijadikan bahan refleksi, bukan sebagai dasar untuk menghakimi orang lain. Secara keseluruhan, buku karya dari Alvin ini juga lebih kepada pengembangan diri yang memberikan wawasan tentang pentingnya mengenali manipulasi emosional dan membangun hubungan yang sehat. Buku ini juga mengajak membaca kita untuk lebih mencintai diri kita, menetapkan batasan yang sehat, dan tidak takut meninggalkan hubungan yang hanya membawa luka. Pesan tersebut menjadikan buku ini layak dibaca oleh siapa saja yang ingin memiliki hubungan yang sehat dan saling menghargai. Sekian, esensi buku.

0: Tahukah Anda, setiap tetes air sangat berarti bagi kehidupan. Air yang kita nikmati hari ini bukanlah sumber yang tak terbatas. Jika digunakan secara berlebihan, suatu saat kita bisa merasakan sulitnya mendapatkan air bersih. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran saat tidak digunakan. Gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci, maupun menyiram tanaman. Perbaiki keran yang bocor dan manfaatkan kembali air yang masih layak untuk kebutuhan lain.
1: Ayah, kenapa kita harus hemat air?
2: Karena air adalah sumber kehidupan. Kalau kita menghemat air hari ini, kita juga menjaga masa depanmu dan generasi berikutnya.
0: Menghemat air bukan berarti mengurangi kebutuhan, tetapi menggunakan air dengan bijak. Setiap tetes yang kita selamatkan adalah investasi untuk bumi yang lebih baik. Mari jadikan hemat air sebagai kebiasaan, mulai dari rumah, sekolah, tempat kerja, dan dimanapun kita berada.
3: Hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari.
0: Pesan ini dipersembahkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian sumber daya air. Mari bersama menjaga air, karena setiap tetesnya sangat berharga.
4: Pernahkah Anda berpikir, kemana perginya makanan yang kita buang?
5: Di tempat pembuangan akhir, sampah makanan membusuk dan menghasilkan gas metana, gas rumah kaca yang mempercepat pemanasan global. Semakin banyak sampah, makanan menumpuk, semakin besar pula risiko kebakaran bahkan ledakan akibat akumulasi gas metana.
4: Bukan hanya itu, sampah makanan juga mencemari lingkungan, mengganggu keseimbangan ekosistem, dan mengancam kelestarian berbagai jenis makhluk hidup.
5: Padahal, mencegahnya sangat mudah. Ambil makanan secukupnya, habiskan yang ada di piring, simpan makanan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan agar tidak menjadi limbah. Karena setiap makanan yang kita selamatkan adalah langkah nyata menjaga bumi dari ancaman bencana.
4: Kurangi sampah makanan, selamatkan lingkungan.

0: Bali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis.
3: Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sungai Liat 96,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Sebagai informasi terakhir dan juga menjadi informasi penutup kita di kebersamaan dalam Bangka Belitung Pagi, pendengar, kami hadirkan informasi terakhir dilansir dari portal rri.co.id. Perhatian terhadap penyandang disabilitas di Provinsi Bangka Belitung dinilai sudah cukup baik dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Namun masih ada beberapa catatan atau dua catatan penting yang perlu dibenahi, yaitu keterbatasan tenaga pendidik di sekolah luar biasa atau SLB dan belum meratanya fasilitas publik ramah disabilitas. Hal itu diungkapkan dari pendapat warga yang dihimpun oleh RRI Sungai Liat pada Jumat 17 Juli 2026. Olivia, warga Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, menilai masyarakat dan pemerintah sudah memberikan kehidupan setara bagi penyandang disabilitas melalui pendidikan, pelatihan, dan berbagai kegiatan. Namun ia menyoroti masih minimnya tenaga pendidik di sekolah luar biasa. Senada, Endra, warga Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang, mengapresiasi ketersediaan fasilitas publik yang sudah mulai ramah disabilitas. Meski begitu, Endra berharap pemerintah dan pihak terkait terus mendorong penyedia layanan publik yang belum menyediakan fasilitas penunjang agar segera membangunnya, tujuannya untuk membantu mewujudkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Kedua masyarakat tersebut sepakat bahwa upaya kesetaraan sudah berjalan, tetapi perlu penguatan pada aspek pendidikan khusus dan pemerataan infrastruktur ramah disabilitas di seluruh wilayah Bangka Belitung. Pendengar, informasi tadi sekaligus menjadi akhir kebersamaan kita dalam Bangka Belitung pagi hari ini. Tentunya setelah ini akan ada rekan saya Abdurrahman Haris menemani Anda dalam Bangka Belitung siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini, saya Dudi R. Pramana selaku pembawa acara pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi menjelang siang dan sampai ketemu di RRI Sungai Liat berikutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih di Bangka Belitung siang. Kali ini bersama saya Abdul Rahman Aris yang akan menemani Anda hingga usai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di kesempatan siang hari ini kami yakin hadirkan untuk Anda.

0: Ya, dengan dialog interaktifnya ya, kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber kita di ruang disabilitas dan inklusi. Topiknya ini langkah juara lewat lompat jauh dan pantomim. Oh, keren nih ya pendengar. Kayaknya kita langsung aja akan hubungi dulu ya untuk narasumber kita di pagi hari ini. Dan pastinya juga untuk pendengar di manapun Anda berada, kita akan berbincang bersama dengan kedua narasumbernya. Ada Nada Salsabila selaku siswi SLB Negeri Muntok. Ini juara 1 O2SN lompat jauh putri tingkat provinsi 2026 dan juara 3 FLS 3N cabang pantomim tingkat provinsi 2026. Dan juga ada gurunya, guru SLB Negeri Muntok, ada Ibu Lydia Surlenah. Nah, sudah di ujung telepon bersama kita di pagi hari ini kedua narasumber kita di ruang disabilitas. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Pagi ini dengan Ibu Lydia Surlena ya.
1: Iya, Pak.
0: Iya, di sampingnya ada siswinya juga, Nada Salsabila.
1: Ada, Pak.
0: Waduh, mantap. Ini di Mentok gimana cuacanya hari ini, Bu?
1: Lumayan panas, Pak.
0: Oh, panas ya, sama ya. Baik, Ibu, kita berbincang-bincang terkait dengan langkah juara lewat lompat jauh dan pantomim. Wah, keren nih. Mungkin kita ke siswanya terlebih dahulu ya. Ke Nada. Mana nih Nada? Halo, Nada.
2: Halo.
0: Gimana kabarnya, Nada?
2: Oke, Bapak, sebelumnya izinkan saya dulu untuk menginformasikan bahwa anak kami Nada Salsabila ini memiliki keterbatasan tunarungu, Bapak.
0: Oh,
2: jadi jadi apa yang akan nantinya Bapak tanyakan kepada Nada mungkin bisa saya wakilkan.
0: Iya, boleh. Ini dengan Ibu siapa berarti?
2: Dengan Ibu Yunizar.
0: Oh, Ibu Yunizar. Oke, ini ibunya. Iya. Ini dari siswa SLB Negeri Muntok juara 1 O2SN lompat jauh putri tingkat provinsi 2026 ya. Dan
2: ya, benar,
0: juara
2: Pak.
0: 3 FLS 3N cabang pantomim tingkat provinsi. Wah, ini sejak kapan sebenarnya mulai suka olahraga lompat jauh dan pantomim sebenarnya dari adik Nada kita ini?
2: Nah, jadi Nada ini mulai suka lompat jauh itu ketika ia di bangku SD, Pak, pada tahun 2022. Nah, waktu itu Nada ini sering melihat kakaknya ikut bertanding karena kebetulan kakaknya juga itu adalah seorang atletik. Jadi di rumah itu kan kakaknya kan sering latihan, Nada juga sering ikut melihat kakaknya latihan. Jadi ia tertarik untuk mengikuti jejak kakaknya dan kebetulan gerakan untuk atletik ini kan lumayan kayak keren dan menantang seperti itu.
0: Oke, yang pantomim tadi gimana? Kok bisa ke pantomim juga nih?
2: Yang pantomim ini, Nada itu sama, Pak, mulai suka, mulai dari di bangku SD juga. Namun, Nada lebih menyukai pantomim terlebih dahulu ketimbang atletik ini. Karena melihat juga, Pak, banyak inspirasi Nada ini terlihat dari kakak-kakak tingkatnya dulu yang mengikuti perlombaan juga. Dan kebetulan kakak-kakaknya ini, SLB Montok ini juga waktu itu diberikan kesempatan mendapatkan juara, tapi kebetulan saya lupa untuk juaranya. Nah, sehingga di rumah pun ia sering kayak memperagakan, mulai dari kayak misalkan dia ngomong mau makan, itu sudah diperagakan dengan gerakan pantomim, Pak.
0: Eh, sudah diperagakan dengan gerakan pantomim gitu ya?
2: King senangnya gitu.
0: Keren. Wow, jadi berkat itu dan ini dari orang tuanya mengarahkan, nggak ada langsung mendukung lah artinya ya.
2: Pastinya orang kami selaku orang tua pastinya akan mendukung apa yang disenanginya. Kebetulan sebenarnya masih banyak cabang-cabang lain yang Nada ini suka, namun Alhamdulillah berkesempatannya di sekolah itu diberikan kesempatan untuk mengikuti perlombaan ini, dan alhamdulillah hasilnya pun Masya Allah terbaik gitu.
0: Nah ini sebenarnya kenapa memilih lompat jauh dan pantomim, dan apa yang dirasakan oleh Nada sendiri saat berhasil meraih juara yang luar biasa yang membanggakan orang tua, sekolah, dan lain sebagainya?
2: Nah, Nada ini memilih lompat jauh ini karena Nada suka olahraga yang menguji kekuatan, kecepatan, dan keberanian untuk melompat sejauh-jauhnya. Baginya, seperti kayak ada kepuasan tersendiri setiap ia bisa memecahkan rekor jarak yang ia lompat itu, Pak. Kalau untuk ini ya, kalau untuk lompat jauh.
0: Okay.
2: Nah, kalau bukan pantomim, Nada ini memilih karena ia suka dan ingin belajar mengekspresikan sesuatu itu lewat gerak tubuh.
0: Ada kendala nggak ketika pertama-tama Nada mencoba pantomim dan lompat jauh ini?
2: Kalau untuk kendala sebenarnya ada ya, kebetulan Nada ini juga kakinya itu sering sakit, Pak. Ya nggak menyerah, tetap suka, tetap mau ikut. Kebetulan pada saat sebelum perlombaan terakhir ini, Nada itu sakit 3 hari sebelum atau 2 hari sebelum. Nah, kami orang tua kan memiliki rasa khawatir yang berlebih ya. Jadi pada saat itu saya kayak berbicara kepada Nada supaya untuk tidak mengikuti lomba ini, karena memang Nada ini kan dia ada sakit juga, Pak, sakit, tapi dia kecapean terlalu lebih terlalu kecapean. Nah, mungkin kemarin itu ada beberapa faktor yang disebabkan, kayak misalkan makanannya kurang dijaga, sering minumannya juga tidak dijaga, tidak dikontrol, yang mengakibatkan dia sakit. Namun karena ia suka dan ia kayak bertanggung jawab harus mengikuti perlombaan itu, akhirnya dia tetap mau ikut. Alhamdulillah pada kesempatan kemarin Nada diberikan hasil yang sangat-sangat memuaskan. Kalau untuk pantomim ini sebenarnya kendalanya karena Nada ini tunarungu ya. Jadi irama dan gerakannya itu kadang yang susah untuk disesuaikan, tempo-temponya itu.
0: Jadi tempo-temponya itu yang menyesuaikan gitu ya. Nah, ini kalau ditanyain ke Nada sendiri setelah berhasil meraih juara, gimana perasaannya waktu itu? Nggak nyangka gitu sebenarnya?
2: Campur aduk ya, antara bangga, lega, dan terharu. Apalagi di perlombaan atletik ini ya, karena ia mendapat juara satu dan ini first time Nada mendapatkan juara satu, pastinya ia bangga karena semua latihan kerja keras selama berbulan-bulan akhirnya terbayar lega karena tekanan saat bertanding selesai, dan terharu karena ia ingat semua orang yang selalu mendukung saat namanya disebut sebagai sang juara. Rasanya pasti semua lelah itu hilang seketika dan berganti dengan rasa syukur yang sangat luar biasa.
0: Waduh, keren ya. Jadi alhamdulillah pastinya ini bangga banget ya. Orang tuanya juga bangga lah pastinya ya. Sejauh ini. Nah, kalau berarti kalau dibilang lebih seru lompat jauh atau pantomim, yang mana nih kalau Nada lebih serunya kalau menurut Nada sendiri?
2: Kalau Nada tidak bisa memilih, dia maunya tetap dua, jawabannya tetap dua.
0: Mau dua-duanya.
2: Dua, karena sama-sama seru, cuman kan berbeda ya, kalau lompat jauh itu lebih seru karena ada adrenalinnya. Kalau ketika perlombaan, teriakan penonton itu, kayak tepuk tangan penonton itu buat dia kayak lebih semangat lagi gitu. Sedangkan kalau di pantomim itu lebih seru karena ia bisa berimajinasi dan membuat orang-orang tertawa dari gerakan dan ekspresinya. Jadi ia tidak pilih satu.
0: Oke, kita ke gurunya dulu nih. Luar biasa nih untuk guru pendampingnya nih ya. Ada Ibu Lydia. Ibu Lydia. Nih luar biasa ya, nih muridnya. Keren nih, udah juara yang ya sangat membanggakan sekolah juga gitu ya. Nih awal mula gurunya nih melihat potensi si Nada ini di bidang lompat jauh dan pantomim sejak kapan sebenarnya? Kalau melihat potensinya gitu.
1: Kalau potensinya itu pas di SMP, Pak. Jadi pas di SMP. Ya. Segi fisik anak ini sudah menunjukkan bahwa memang ada kualitas untuk ke arah sana. Dari segi jenjang kaki gitu dia. Itu kelihatan, Pak. Oh, ini kayak mayang anaknya, memang ringan tumbuh itu, Pak.
0: Kalau kesehariannya gimana Nada ini, Bu? Pendiam kah, introvert atau ekstrovert gitu?
1: Nada ini ceria, Pak.
0: Oh, ceria. Jadi dia, ya?
1: Mudah bergaul sama teman-temannya. Asuh juga dia, Pak. Ya, adik-adik tingkatnya itu dekat semua sama Caca, sama Nada.
0: Keren. Jadi merangkul ya.
1: Merangkul.
0: Wah, luar biasa nih. Ini proses pembinaan yang dilakukan sekolah waktu itu bagaimana ketika memang sudah ada potensinya dan lain sebagainya nih?
1: Kalau dari sekolah ini ada ini, Pak, dia apa kayak ekskul gitu. Jadi anak ini memang langsung diarahkan, oh kalau yang berbakat ke bidang ini dia langsung ke bidang olahraga. Misal dia langsung difasilitasi. Di sini kan ada kayak lapangan lompat jauh memang ada. Tangkis gitu memang ada, jadi fasilitasi sekolah. Jadi langsung diarahkan minat anak tuh kemana.
0: Oh, fasilitas sekolah kita udah lengkap ya, Bu, ya di sana ya.
1: Alhamdulillah, Pak.
0: Oke, udah memadai artinya untuk menunjang bakat-bakat siswa-siswi ya.
1: Iya.
0: Ada berapa banyak sih, Bu, di sana, Bu, siswa-siswinya, Bu?
1: Kalau sekarang totalnya 81, Pak.
0: 81 siswa ya. Iya. Itu apakah cuma Nada yang baru meraih prestasi sejauh ini atau banyak sebenarnya dari sekolah ini, Bu?
1: Kalau sejauh ini baru Nada, Pak. Yang saya yang lainnya ya? Siapkan untuk pengganti Nada, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Udah disiapkan udah ya.
1: Ya.
0: Nah, ini apa aja yang diberikan pelatihannya selain ekstrakurikuler untuk mengembangkan kemampuan Nada tadi, Bu?
1: Kita di sini ada kayak misalnya ekskul kan memang dari nah ini kalau apa dari dia pribadi, dari orang tua dan dari pelatihnya itu latihan misal Sabtu Minggu ada jadwal latih dia. Ya les gitu dia, Pak.
0: Ada
1: pantomim, ada sendiri
0: dia. Ada metode khusus enggak, Bu, yang digunakan untuk mendampingi siswa selama latihan?
1: Metode khusus ini sama aja sih seperti yang lain, Pak. Tidak terlalu khusus gimana. Cuman kita lebih ke chemistry terhadap anak itu sendiri. Karena terkadang kalaupun apa yang kita sampaikan itu sudah benar-benar sempurna, tapi anaknya tidak menerima, nggak bisa juga gitu. Jadi metode ini paling membangun chemistry dulu antara pendamping dan siswanya. Jadi kalau sudah klop, apa yang kita ingin sampaikan itu cepat dicerna oleh anaknya.
0: Kalau untuk dukungan, Bu, yang diberikan sekolah gitu terhadap pengembangan bakat siswa sendiri apa aja sih, Bu, sebenarnya, Bu?
1: Kalau dari sekolah itu tadi, Pak, tugasnya disediakan dari sekolah. Jadi dan kapan saja alatnya tersedia gitu, bebas sekolah.
0: Silakan lepas. Ini kan ada siswi yang berprestasi, ada nggak perubahan positif di siswa-siswi ingin apa ya bersaing dalam hal positif lah begitu berprestasi kalau Ibu melihat?
1: Kalau hal positifnya ada, Pak. Jadi anak ini ketika sudah kayak gini kan, jadi kawan-kawannya ingin juga, enak ya bisa nasional, bisa ikut lomba apa gitu. Jadi kawan-kawannya termotivasi untuk ikut juga. Terus dari anaknya sendiri yang biasa disiplin dia, jadi yang biasanya nggak teratur waktu ini sekarang karena rajin latihan, rajin mengikuti kegiatan, nah, jadi waktunya itu lebih disiplin gitu.
0: Ini bakal diikutkan lagi nggak, Bu, ke tingkat nasional dan lain sebagainya nih?
1: Kalau untuk lompat jauh, insya Allah ikut Pak, karena kan juara satu. Jadi kalau juara satu udah, dia ke nasional.
0: Oke. Udah dipersiapkan juga artinya Bu ya?
1: Ya, insya Allah.
0: Keren. Oke, kita ke Ibu dan Nadanya tadi. Sebenarnya cita-cita Nada ini ke depan apa sih sebenarnya Bu?
2: Kalau cita-cita Nada ini, kedepannya Nada ini mau mempunyai kafe katanya, miliknya sendiri.
0: Bisnis ya, ownernya ya?
2: Pengusaha.
0: Oke, itu memang udah kelihatan ya, pengen jadi pengusaha dari kecil juga Ibu ya?
2: Sebenarnya baru-baru ini sih Pak.
0: Oh.
2: Tapi sering berubah-ubah. Cita-citanya masih stabil ya.
0: Tapi apa namanya, kalau untuk apa Nada sendiri ke depan mungkin bakal diarahkan kemana lagi selain prestasi di bidang ini?
2: Sebenarnya Nada ini kalau dari penglihatan kami sebagai orang tua nantinya bagusnya sebenarnya di bidang kayak kecantikan seperti itu ya. Namun nadanya masih sedikit menyukai itu. Dan kami pun cari-cari apa kelebihan yang Nada miliki lagi selain bisa kayak lompat jauh tadi, pantomim. Nah, lebih dikembangkan seperti itu sih. Balik lagi ke diri Nada sendiri karena jika sama seperti yang disampaikan Ibu Lydia tadi, kalau tidak sesuai dengan hatinya, anak ini kurang menjiwai seperti itu. Jadi kita harus mengikuti apa yang ia suka gitu Pak.
0: Oh, oke, artinya orang tua mendukung sekali pokoknya. Oke, ini sebenarnya apa sih dari pesan Nada sendiri ya untuk teman-temannya? Enggak, mungkin ada penerusnya lah, jenjang selanjutnya, enggak cuma Nada tadi, apalagi disampaikan Ibu tadi baru Nada yang berprestasi dan tuh sangat membanggakan pertama kalinya. Mungkin ada pesan-pesan khusus gitu ke sahabat-sahabatnya agar ayo dong kita mengangkat prestasi di sekolahnya dengan ya apa yang bisa dilakukan begitu.
2: Nah, jadi pesan Nada untuk teman-temannya, jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal yang baru dan jangan cepat menyerah ketika gagal. Menang kalah itu soal biasa. Setiap juara pasti berawal dari latihan yang melelahkan dan jatuh bangun. Nah, tetap semangat belajar di kelas maupun di luar kelas, semangat berlatih di bidang yang kalian suka. Karena disiplin dan kerja keras itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percayalah, suatu hari usaha kita itu akan terlihat hasilnya.
0: Wah, keren. Tapi kalau Ibu sendiri tipe ibu orang tua yang protektif nggak terhadap anak? Mungkin bertemannya ya dibatasi atau seberapa sebenarnya untuk Nada?
2: Lumayan ya Pak ya, karena kan
0: iya di zaman zaman sekarang gitu kan ya.
2: Sekarang kalau misalkan kita kurang perhatian terhadap anak kita seperti itu, dan dengan kekurangan yang dimiliki Nada ini pastinya kami orang tua itu memiliki rasa cemas yang berlebihan ya, dikatakan sebenarnya banyak banget nih pikiran positif negatif gitu. Cuman kadang balik lagi kita mikir kalau terlalu diprotektif pasti anaknya pun tidak terlalu nyaman. Nah, selagi itu positif dan masih bisa kami kontrol, kami tidak akan melarang. Alhamdulillah, anaknya pun si Nada ini cukup. Kayak apa yang diinformasikan ke kami orang tuanya, jadi kami pun selalu tahu apa yang ia lakukan, ia berteman dengan siapa, misalkan dia main bersama temannya di rumah temannya, dia selalu cerita di rumahnya itu seperti apa. Dan Nada ini kan juga sudah diberikan handphone ya. Nah, setiap di rumah temannya atau dia main, pasti ada video call, memberi informasi lagi apa, sedang apa, bermain dengan siapa. Jadi kami orang tuanya pun merasa aman gitu.
0: Ini ada WhatsApp ya dari Bapak Dul Jailani di Pangkal Pinang. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk Ananda Nada dan saya ingin bertanya kepada orang tuanya. Ini luar biasa ya. Ibu bisa mendidik anaknya sampai juara, apalagi mohon maaf dengan ada keterbatasan tapi bisa meraih prestasi. Boleh apa nih? Bolehkah ini saling share ilmu parentingnya seperti apa sehingga Nada juga bisa berprestasi di tengah keterbatasan? Terima kasih, sukses selalu. Oke, itu dari Bapak Dul Jailani. Mungkin Ibunda bisa menjawab nih.
2: Jadi yang pertama itu yang kita lakukan sebagai orang tua pastinya melihat terlebih dahulu apa yang anak kita suka. Nah, setelah anak kita suka, kita mendorong anak kita untuk lebih pastinya lebih apa ya, kayak mendorong untuk melakukan itu dengan yang sesuai, misalkan kayak latihan, berlatih terus menerus agar mendapatkan hasil yang bagus. Selain itu, kita juga bisa berkoordinasi dengan pihak sekolah karena kan ini kan masih kategori sekolah ya Pak ya. Jadi kita bisa sekolah memberikan informasi, ini anak saya misalkan kadang ada nih sekolah yang tidak kurang peka terhadap bakat dan minat peserta didiknya, alhamdulillah. Tapi di SLB Montok ini peserta didiknya semua hampir rata-rata peka terhadap minat dan bakat siswanya. Jadi lebih dapat berkolaborasi seperti itu Pak. Nah kebetulan kami berkolaborasi kepada pihak sekolah dengan minat dan bakat yang dimiliki anak kami. Jadi Nada ini mendapatkan support. Nah mungkin anak Bapak siapa tadi Pak? Mohon maaf.
0: Dul Jailani di Pangkal Pinang.
2: Iya. Iya Bapak Jailani bisa menerapkan itu, berkoordinasi dengan sekolah, memberikan informasi apabila sekolah tidak terlalu respon ya mengenai bakat minatnya seperti itu.
0: Oke, wah luar biasa. Ini kan apa namanya, ya mungkin tidak semua orang tua bisa gitu ya memberikan pendidikan sebelum di tengah anak keterbatasan. Ada yang malah membatasi ya, ada yang malah membatasi dan itu sebenarnya salah nggak Bu kalau menurut Ibu?
2: Sebenarnya kalau membatasi tapi anaknya menyukai itu salah ya Pak ya.
0: Iya, iya.
2: Apalagi di sisi positif untuk anaknya berkembang. Nah, cerita sedikit nih Pak mengenai Nada. Nada ini kan mulai menyukai cabang-cabang perlombaan ini itu sudah dari SD sebenarnya. Banyak sih perlombaan-perlombaan yang sudah ia lalui. Kebetulan ini untuk atletik ini Nada ini mulai mulai bertanding pada saat itu satu SMP mendapatkan juara ketiga. Kedua, kemudian bertanding lagi, dapat lagi kedua. Akhirnya pada saat tahun ini ikut bertanding lagi dan mendapatkan juara satu. Jadi Nada ini banyak melewati fase-fasenya. Nah, kemudian kalau untuk pantomim sama halnya, dia juga pernah juara ketiga, juara kedua, dan yang terakhir mendapatkan juara tiga. Nah, itu kan artinya agak turun ya prestasinya. Namun ia tetap menyukai itu walaupun prestasinya menurun. Nah, itu menjadi hal yang kayak membuat dirinya, ayo semangat lagi, belajar lagi gitu. Walaupun jatuh, bangun lagi seperti yang sudah disampaikan Nada tadi kan. Jadi, proses itu tidak ada yang mudah.
0: Baik-baik. Jadi, berproses seperti ya apa adanya lah begitu ya Bu ya.
2: Iya benar. Jadi,
0: baik, nah ini untuk ke ibu gurunya mungkin sebelum kita akhiri perbincangannya. Ibu, mungkin ada, ibu juga luar biasa ya, mendidik 81 siswa yang ternyata di tengah keterbatasan dan memberikan mereka pelajaran, ya, pendidikan sepenuh cinta, ya, dan akhirnya mereka bisa berprestasi. Ini bagaimana perasaan Ibu sebagai guru ini, Bu?
1: Sebagai guru bangga, yeah, melihat anak berhasil, dia bisa mandiri sendiri. Karena kalau yang anak berkebutuhan khusus ini kan, yang terutama yang harus kita tekankan adalah kemandirian mereka. Jadi itu tidak terlalu ditekankan, tapi melihat mereka bahagia, mereka melihat mereka tersenyum, itu kita pun udah cukup bahagia, Pak, melihatnya.
0: Wow, udah berapa tahun, Bu, mengabdi, Bu?
1: 2 tahun setengah.
0: Wow, luar biasa. Tapi kalau menurut Ibu, dengan melihat mereka perkembangannya bagus, ya, bisa mandiri, ini udah terharu, ya, Bu, ya?
1: Oh, udah terharu banget melihat dengan berbagai macam kondisi anak SLB ini, Pak. Melihat mereka mandiri itu, wah, melihat mereka bisa pakai jilbab sendiri, merapikan buku mereka sendiri, itu udah merupakan kebahagiaan tersendiri untuk guru-gurunya, Pak.
0: Wow, Bu, kalau normal manusiawi sebenarnya, Bu, ya, kalau ditanya pernah nggak, Bu, capek atau ya ada lelah ketika itu, ini bagaimana sih, Bu, nge-refresh-nya kembali?
1: Kalau itu pasti, Pak, manusiawi, kita bohong, capeknya, lelahnya. Tapi kalau saya secara pribadi melihat tingkah laku anak itu sendiri, terkadang lelah tadi jadi hilang, Pak. Jadi kayak gini, ah. Jadi misalnya nih, anak yang satu bikin kita astagfirullah gitu kan, nyebut. Ketawa ke sini, hilang jadi marah kita tadi.
0: Oke. Tapi rata-rata memang apa namanya? Ini sehari berapa jam sih, Bu, memberikan pengajaran ke muridnya? Ada berapa guru di sana, Bu?
1: Kalau gurunya 11.
0: Oh, 11 ya, Bu, ya.
1: Dengan 3 tingkatan, ada SD, SMP, SMA. Kalau jam pelajaran, kalau SMA itu pulangnya sampai jam 2, Pak. Kalau SMP, nah, 2 jam sudah zuhur. Kalau SD jam 11, ada yang 11.45. Dan pelajarannya sendiri tidak hanya akademik. Jadi kalau yang SD misal, nah, dari belajarnya itu sampai jam 9 lewat sampai istirahat. Nah, nanti ada pembelajaran mandiri untuk pengembangan bakat, ada yang untuk kemandirian mereka gitu. Jadi tidak melulu belajar buku ABCD, tidak.
0: Tapi, Bu, rata-rata muridnya udah mandiri semua, ya? Dari semua jenjang. Ketika masuk mungkin diajari, dan sekarang alhamdulillah udah mandiri semua, ya? Iya. Baik. Halo, Ibu?
1: Iya, Pak.
0: Iya, terputus-putus suaranya. Tapi rata-rata sudah mandiri, ya?
1: Sudah, Pak. Rata-rata sudah mandiri.
0: Iya, baik. Baik, mungkin sebagai penutup ke Ibu Guru Suruh, apa harapannya kepada siswa-siswi dan mungkin pemerintah juga, support dan dukungan untuk siswa-siswi di sana? Silakan, Bu.
1: Untuk harapan kita, kalau untuk terhadap ubah pandangan masyarakat terhadap anak disabilitas. Jadi setiap anak itu pada dasarnya memiliki keistimewaannya masing-masing. Jadi untuk ke orang tua, jadi stop membatasi dan berhenti fokus terhadap apa yang tidak bisa anak lakukan. Jadi misalnya anak ini dapat pasien ini, langsung kita putus anak tuh. Nah, anak ini tidak bisa apa-apa gitu. Jadi berhentilah. Anak itu memiliki keunikannya masing-masing. Jadi tinggal sebagai orang tua kita arahkan, sebagai masyarakat kita harus dukung. Jangan dikucilkan anak-anak istimewa ini. Mari kita bersama.
0: Ibunda Nada, mungkin sebagai penutupnya, apa yang disampaikan pada pendengar kita di Bangka Belitung, silakan.
2: Terima kasih, ya, Pak, ya. Sebelumnya dari saya sebagai orang tua, untuk orang-orang tua di luar sana, untuk yang mendengar suara saya, apapun kondisi anak, adik, ataupun keluarga kita, jangan pernah dikucilkan, tetap diberikan semangat. Tidak ada anak yang tidak memiliki bakat. Tidak ada anak yang tidak memiliki potensi. Semua anak itu berharga, punya kelebihannya masing-masing. Jadi kita selaku orang tua, selaku kakak atau keluarga, jangan pernah berhenti untuk memberi dukungan terhadap anak adik kita untuk selalu berkembang dan berkarya selagi itu di ranah yang positif. Seperti itu saja Bapak, terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk Ibu Nada dan Ibu gurunya yang tentunya sudah mendampingi. Sukses selalu untuk Nada dan kawan-kawannya. Dan tentunya mudah-mudahan mendapatkan prestasi lain ya di kesempatan lainnya. Selamat pagi Ibu. Ya, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar luar biasa, itu tadi kita sudah berbincang bersama dengan kedua narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya untuk pendengar, demikian perbincangan kita di Ruang Disabilitas. Dan nanti pada pukul 11 kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan untuk kalian jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi ya. Kali ini pendengar kita hadirkan dari miliknya Afgan, Setia Menunggu.

kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Baik, berkat dari miliknya Astrid, lingkaran yang kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esports World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Slavkovičić ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
2: We will do our best.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Tomas Klancenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatme, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR, Nicolas Gallo. Sedangkan Khamis Almari dari Qatar akan bertindak sebagai pendukung VAR.

0: Masih dari kabar sepak bola, gelandang Dominic Szoboszlai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Szoboszlai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Biggest day, but there are
2: mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB.

Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Szoboszlai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 asis serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2000

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1:45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi keenam pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Yeah, we made big changes with the car and
3: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
2: And now looking forward to tomorrow.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1:47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
3: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia, tim Vitality, melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI Esports World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltech Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltech Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional, kami awali dari Persis Solo. Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Febi Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Febi Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Febi Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Dan berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranghiar. Maksud kami Padre Taranghiar Hosbang sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanne dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai juara grup.

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Soebul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shane memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih bagi Indonesia?
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa, tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

0: Pendengaran masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar di manapun Anda berada. Selepas tadi dinamika olahraga, satu informasi akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini terkait dengan realisasi penerimaan pajak daerah Kota Pangkal Pinang hingga 13 Juli 2026 mencapai 85 miliar rupiah atau 56,49% dari target 168 miliar rupiah. Demikian disampaikan Sekretaris Bakuda Lena Wati menyebut realisasi pajak per 13 Juli 2026. Data dari Badan Keuangan Daerah menunjukkan capaian pajak terus meningkat di Pangkal Pinang. Untuk mendorong kepatuhan, pemerintah Kota Pangkal Pinang menerbitkan surat edaran Wali Kota nomor 28 tahun 2026 tentang kewajiban aparatur menunjukkan bukti lunas pajak kendaraan bermotor. Pemkot menegaskan kebijakan ini tidak berdampak pada pembayaran gaji P3K paruh waktu dan PJLP. PJ Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang Budianto mengatakan SE tersebut bertujuan membangun budaya tertib administrasi dan menjadi teladan bagi masyarakat.
1: Pro 1.

Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, dan pendengar nanti saat lagi pada pukul 12:05 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya. Untuk pendengar, di siang ini kita akan update terlebih dahulu dengan informasi yang kembali akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda dari rri.co.id terkait dengan digitalisasi yang membantu UMKM mengatur stok dan pendapatan secara real time. Jadi pendengar, pemanfaatan teknologi digital ini dinilai mampu membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM mengelola usaha lebih efisien. Dengan sistem informasi pencatatan stok barang, pendapatan, dan operasional bisa dilakukan secara terintegrasi dan real time. Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi ISB Atma Luhur Dea Arista mengatakan, digitalisasi membantu UMKM beralih dari pencatatan manual ke sistem digital. Senada, mahasiswa lainnya Herza Saputi mengatakan digitalisasi membantu pelaku usaha mengelola dana bisnis secara lebih terstruktur. Ia juga mengatakan sistem informasi memudahkan pemantauan pendapatan dan stok barang dalam satu sistem yang terintegrasi. Jadi pendengar, di era sekarang sudah saatnya artinya dari para pelaku UMKM untuk memanfaatkan peran digitalisasi untuk membantu UMKM mengatur stok dan pendapatannya secara real time sehingga lebih mudah menghitung pengeluaran dan pendapatannya. Baik, untuk pendengar, tentunya jangan kemana-mana, untuk Anda tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, selanjutnya pukul 12.05 menit waktu Indonesia Barat, langsung saja kita hadirkan ke ruang dengar Anda dengan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya, yang tentunya kami rangkaikan langsung dengan solawat dan musik instrumen talia ke ruang dengar Anda.

0: 1.
1: Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung. Selanjutnya kita hadirkan informasi melekat kali ini. Informasinya berkenaan dengan rider Malaysia ikut jelajahi Belitung lewat Legacy Ride CRV Rally Indonesia. Nah, untuk pendengar, komunitas motor trail asal Penang, Malaysia turut ambil bagian dalam kegiatan The Legacy Ride CRF Rally Indonesia Jelajah Belitung 2026. Kehadiran 8 rider dari negeri jiran tersebut menjadi salah satu bukti Belitung mulai menarik perhatian sebagai destinasi wisata petualangan. Perwakilan Enduroland Malaysia, Onorehan Desa, mengatakan pihaknya datang ke Belitung setelah mendapat undangan khusus dari Presiden CRF Rally Indonesia, Tajul Arifin, di mana ia membawa 8 peserta dari Penang untuk ikut merasakan langsung jalur adventure yang ditawarkan Pulau Belitung.

101. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kemajuan internal hukum seperti itu, serta membahas beberapa putusan dengan Mahkamah Konstitusi yang akan diaplikasikan di Indonesia seperti itu.
1: Kita dua hari di Belitung Timur, kita explore Belitung Timur khususnya jalur dual purpose adventure-nya, karena Belitung Island lebih cocok ke wisata moto adventure.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat menggelar rapat kerja di Bangka Belitung selama 3 hari. Kegiatan CRF Rally Indonesia The Legacy Ride Belitung 2026 resmi dimulai dengan pengibaran bendera start di kawasan Situ Kulong Minyak Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Pendengar, inilah warta berita.

0: diaplikasikan di Indonesia seperti itu.
1: Badan Kerjasama BKS Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat menggelar rapat kerja yang berlangsung selama 3 hari 16 hingga 18 Juli 2026. Kegiatan yang diikuti 42 peserta dari 21 perguruan tinggi negeri wilayah barat ini dipusatkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pelaksana Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung UBB. Ketua Panitia Pelaksana Rio Armanda Agustian yang juga Wakil Dekan Fakultas Hukum UBB menjelaskan kegiatan ini mengusung semangat memperkuat sinergi antar perguruan tinggi dalam pengembangan pendidikan tinggi hukum, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kontribusi akademik terhadap berbagai isu strategis nasional.
0: Dan tentunya yang pertama kolaborasi ya, terkait dengan masing-masing kampus itu kan tentu ada hal-hal terkait dengan di Bangka ini seperti ini, di Jambi seperti ini. Salah satunya kegiatan BKS ini adalah tempat silaturahmi juga para pimpinan fakultas hukum, ya, terus juga peningkatan untuk hal-hal yang baru terkait dengan kurikulum, terus juga kemajuan-kemajuan internal hukum seperti itu, serta membahas beberapa putusan terkait dengan Mahkamah Konstitusi yang akan diaplikasikan di Indonesia seperti itu.
1: Sementara itu, Kepala Bappeda Bangka Pan Budi Marwoto mewakili Bupati Bangka mengisi materi terkait sinergi antara akademisi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan berbasis kelestarian lingkungan.
2: Kemudian hari ini temanya adalah pariwisata. Kita perkenalkan pariwisata-pariwisata dan potensi-potensi Kabupaten Bangka. Karena pesertanya ini seluruh perguruan tinggi dari wilayah Barat itu ya, perguruan tinggi Fakultas Hukum seluruh Sumatera.
3: Pemkot Pangkal Pinang mendorong perusahaan berperan aktif dalam penanganan sampah. Ahmad Wicahyo melaporkan.
4: Kami berharap ke depannya lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang bisa membantu.
5: Pemerintah Kota Pangkal Pinang terus mendorong keterlibatan perusahaan swasta dalam mendukung program kebersihan dan penanganan sampah di wilayahnya. Dukungan dunia usaha dinilai penting untuk memperkuat upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, serta mengurangi volume sampah plastik. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan pihaknya mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang telah berkontribusi terhadap program penanganan dan pemilihan sampah melalui dana CSR.
4: Kami berharap ke depannya lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang bisa membantu masyarakat Kota Pangkal Pinang sehingga Kota Pangkal Pinang ini ke depan menjadi lebih bersih, lebih indah, lebih nyaman, ya, dengan tentu berkurangnya sampah-sampah plastik.
5: Menurutnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah sekaligus mendukung terciptanya kota yang lebih bersih dan tertata. Saparudin mengatakan dukungan dari perusahaan swasta tidak hanya membantu pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian bersama terhadap kelestarian lingkungan di Kota Pangkal Pinang. Sebelumnya, pemerintah Kota Pangkal Pinang telah menerima bantuan dari salah satu perusahaan swasta berupa dropbox sampah untuk mendukung pemilihan sampah. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membuang dan memilah sampah sesuai jenisnya. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka mempercepat layanan penerbitan program sertifikasi tanah secara gratis bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR tahun 2026. Bustomi Ahmad melaporkan.
6: Berjenjang ke provinsi, kalau kita kemarin.
7: Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Bangka mempercepat layanan penerbitan program sertifikasi tanah secara gratis bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR tahun 2026. Kepala BPN Kabupaten Bangka, Handri Uswendar mengatakan, penerbitan program sertifikasi tanah secara gratis bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah saat ini sedang berproses untuk pendataan para penerima.
6: Ini lagi berprogres semua. Yang pertama, terakhir kami rapat kemarin, Pak. Kita Bangka ini kalau berdasarkan data yang diserahkan ke kita, targetnya 95, Pak.
7: Handri mengatakan berdasarkan data usulan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, BPN Bangka mendapat kuota layanan sertifikat MBR sebanyak 65 lembar. Hanya saja kata dia jumlah kuota MBR itu dapat berkurang karena ada beberapa

0: objek tanah yang sudah diterbitkan sertifikat. Bahkan dari hasil verifikasi di lapangan, pihaknya mendapati masyarakat calon penerima program MBR masuk dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL sehingga warga tersebut tidak perlu lagi dibebani pembiayaan. Dia memastikan data kuota masyarakat calon penerima program MBR merupakan hasil validasi berjenjang yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bangka dan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebelumnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional ATR BPN menargetkan penerbitan total 8 juta sertifikat tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program sertifikasi sektor perumahan. Program ini dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2026 hingga 2028. Aturan batas penghasilan MBR berdasarkan pada zona wilayah domisili. Bustomi Ahmad melaporkan.
1: Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menegaskan jika pihaknya terbuka dalam mendiskusikan berbagai persoalan di masyarakat. Laporan Ivan Sona.
2: Yang kemudian kita akan mencoba teruskan itu nanti pemahaman-pemahaman yang sangat realistis bahwa kita itu prinsipnya adil sama.
3: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Bangka menyatakan selalu terbuka mendiskusikan berbagai persoalan di masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat yang majemuk seperti di Kabupaten Bangka, peluang terjadinya gesekan di masyarakat tetap ada, meskipun hingga sekarang kondusivitas kerukunan antar umat beragama telah berjalan harmoni. Demikian dikatakan Ketua FKUB Kabupaten Bangka, Husin Jais, kepada Radio Republik Indonesia.
2: Kita setiap saat akan standby, welcome, terhadap pembicaraan tentang bagaimana kita mencoba untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin bisa terjadi antar agama itu sendiri, dalam satu tubuh agama, satu bentuk agama, atau barangkali lintas agama.
3: Ditambahkannya, terhadap persoalan yang muncul, FKUB akan berusaha memberikan pemahaman realistis kepada masyarakat. Harapannya, riak-riak yang ada bisa diredam dan tak ada peluang mengemuka.
2: Kita memang berbeda, satu agama dengan agama lain berbeda. Tetapi kita mengambil satu sikap bahwa humaniora tadi kita kedepankan, kemanusiaan itu kita kedepankan agar tidak terjadi hal-hal yang akan menyebabkan kita menjadi lebih terpengaruh atau terpuruk kepada hal-hal yang tidak kita harapkan.
3: Ivan Sono Alham, RRI, melaporkan.
1: Kegiatan CRF Rally Indonesia The Legacy Ride Belitung 2026 resmi dimulai dengan pengibaran bendera start di kawasan Situ Kulong Minyak Manggar, Belitung Timur. Septianingsih melaporkan.
4: Di kali ini 2026 kita akan menjelajah, eksplor Belitung, tapi lebih dalam lagi. Jadi jalur-jalur yang kita lalui pun juga lebih dalam.
5: Kegiatan CRF Rally Indonesia tahun 2026 resmi dimulai dengan pengibaran bendera start di kawasan Situ Kulong Minyak Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Peserta yang berjumlah 50 rider tersebut berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bali, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera, serta sekitar 8 peserta dari Malaysia. Presiden CRF Rally Indonesia, Tajul Arifin, mengatakan bahwa komunitas yang berdiri sejak tahun 2018 tersebut merupakan komunitas motor adventure yang konsisten mengeksplorasi berbagai destinasi di Indonesia. Tahun ini Pulau Belitung kembali dipilih karena dinilai memiliki potensi wisata petualang yang belum banyak dikenal masyarakat. Tidak hanya menjadi ajang touring, tetapi juga kegiatan ini menggabungkan petualangan, pelestarian lingkungan, pengenalan sejarah dan budaya, serta pemberdayaan masyarakat lokal.
4: Kita dua hari di Belitung Timur, kita eksplor Belitung Timur, khususnya jalur dual purpose, adventure-nya, karena Belitung Island lebih cocok ke wisata moto adventure. Karena saya pribadi, saya referensi Indonesia konsisten dengan Pulau Belitung, karena orang taunya Indonesia Timur. Flores, Sumba, Bali, Lombok, itu keren. Tapi CRF Rally Indonesia ingin mengangkat Pulau Belitung dengan moto adventure-nya.
5: Selama berada di Belitung, para peserta dijadwalkan menjelajah berbagai rute dengan total perjalanan sekitar 600 km. Memadukan lintasan aspal dan off-road, khusus di Belitung Timur, rombongan akan menghabiskan waktu hampir 2 hari untuk mengeksplorasi jalur wisata adventure, seperti ke replika SD Laskar Pelangi di Kecamatan Gantung dan kawasan Open Pit Namsalu di Kecamatan Kelapa Kampit. Terakhir, Tajul pun berharap bahwa pemerintah daerah Belitung Timur bersama pelaku pariwisata terus meningkatkan meningkatkan kualitas pelayanan ataupun hospitality, sehingga ke depan Belitung Timur mampu menerima lebih banyak wisatawan maupun komunitas CRF Vareli yang akan lebih banyak lagi berkunjung ke depannya. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pro 1.
1: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat siang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.

0: Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Bangka. Berikut kita hadirkan Pro Persada. Halo, selamat siang. Halo.
1: Halo,
0: Rey. Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bung Alek.
0: Bung Alek, apa kabar Bang Alek?
1: Panas.
0: Luar biasa lagi. Alhamdulillah, lagi di mana, Bang? Lagi di mana nih? Woi bari, tak suagi rupanya sini. Oh,
1: ini keluar panasnya dah.
0: Oh, di rumah bi.
1: Peritam.
0: Oh. Baik. Topik kita hari ini, Bang, ada kepikiran tak ke depan nak pakai motor listrik di tengah saro antri BBM?
1: Jadi saro, bi bari nade visit.
0: Oh, lancar sana, no?
1: Yang penting ada duit dah.
0: Tapi ada tak kepikiran ke depan tu nak pakai motor listrik macam tu, Bang?
1: Pakai motor
0: bensin lah kan. Oh, hobi yang anu no, lumade kepikir sepeda listrik.
1: Motor dah. Mhm. Sekarang nah. Motor jadi polisi.
0: Ba.
1: Dia ada ke Bali saren.
0: Oke. Baik, untuk Bang Alek mau lagu apa nih?
1: Lagunya Selimut Tetangga.
0: Selimut Tetangga.
1: Ah, cerita segar selimut tetangga, bukan cerita selimut orang kan.
0: Oh.
1: Cerita.
0: Oke deh. Salam untuk siapa nih?
1: Ya suami. Ya, jadi Bangka Barat tuh Bang pada masuk Pak Sultan, kan?
0: Iya.
1: Mayota. Pak Mayota, Pak Irwan, Kang Irwan di Bandung, Bang Ramadan. Bu Kori juga, moga cepat sehat.
0: Amin.
1: Kabar sakit Barat.
0: Tak dijenguk, Bang?
1: Hah?
0: Tak dijenguk?
1: Ada lah.
0: Oh. Terus?
1: Tumpai
0: ya?
1: Ini kok, si kok
0: oke, lepun
1: ya. Ya, ada sama tugas, Nesal.
0: Makasih, Bang.
1: Ayo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Alek di Bangka Selatan. Oke, di belakangnya kita terima. Halo, selamat siang.
2: Yang juga pro Persada ya.
0: Iya, dengan siapa? Siapa di mana?
2: Bung Romlan.
0: Bung Romlan, sihat Bang? Oh? Iya. Cuman nih Bang, ya, di abang. Tempat Abang BBM lancar, oh?
2: Lumayan Abang, lancar.
0: Ah. Oh, lah lancar. Ya, alam. Tapi ada enggak kepikiran Bang nak pakai kendaraan listrik ke depan atau?
2: Enggak deh, aduh.
0: Loh, lumayan.
2: Apa itu motor biasa
0: loh, motor biasa lah, kan. Oh, lebih anu tan banteng Bang.
2: Ah, tan banteng kalau listrik kita kan misal kita lihat saja kan kita jauh kan nggak bisa juga kan. Misalnya kita ketemu Ali kan mungkin udah.
0: Woi, lagu apa Bang?
2: Mantan Terindah tadi.
0: Ya? Waduh, mantap Mantan Terindah Ade Bang.
2: Wow. Banyak mantan mau udah kencang dulu kan.
0: Mantan Terindah.
2: Dari kita ada ketemu Arisa. Ada selamat ya.
0: Alhamdulillah sehat. Ini Mantan Terindah dari Raisa Ape Kahita. Mantan Terindah. Oke, okay, lah pun.
2: Salam buat semua lah buat cukup Bang Arek dia.
0: Yo.
2: Oke, rumah tuh. Oke, Syria juga di Belitung juga.
0: Kita
2: Bani Yulia sampai sampai kawan-kawan kita semuanya. Alam kompak selalu. Yo, Assalamualaikum Bang
0: Arek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pendengar yang di belakangnya kembali, kita nantikan ya untuk Anda mau bergabung lagi 0717-943-01 dan 08-11-717-979-111 ya. Topiknya kita ngobrol-ngobrol santai ya untuk pendengar, gimana ada kepikirankah ke depan pengen gunakan kendaraan listrik gitu ya. Oke, kita bacain lagi nih. Di WhatsApp ada Bunda Kori ya. Pro Persada siang mari si Bu Kori request lagunya Hanya Rindu by Putri Aryani. Salam buat Bu Desumi, Pak Ahmad Irwan, Bung Alek, Ria Jante, Bung Romlan, Bung Jota, Pak Irwan atau Bel Team, makasih. Oke, terima kasih nih untuk Bunda Kori ya.

0: Baik, di belakangnya kita coba terima kembali. Halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bung Jantek. Siang, Bung Jantek.
1: Panas sekali.
0: Wah, gimana Belitung?
1: Tetap panas juga seperti ini.
0: Oh, tapi Belitung antian BBM aman ya kalau BBM ya?
1: Aman gitulah.
0: Aman.
1: Panjang terus.
0: Oh, masih panjang juga di Belitung ya?
1: Masih.
0: Oh iya. Tapi ada kepikiran enggak? Bung Jante, ada kepikiran kah?
1: Jangan di macam manggarkan misalnya di Tanjung Pandan. Di desa Renggiang kan benar enggak tahu itu ada mobil. Masih antrian juga itu.
0: Iya. Tapi kalau Bung Jante ada kepikiran gunakan sepeda listrik ke depan
1: apa?
0: Menggunakan sepeda apa kendaraan listrik ke depan?
1: Enggak.
0: Enggak ada ya?
1: Enggak.
0: Kenapa? Apa karena masih ragu tenaganya atau apa biasanya?
1: Ragulah kalau mau coba enggak bisa lah.
0: Nah, enak lagu apa nih Bung Jante?
1: Lagunya Pulang Malu Tak Pulang Rindu.
0: Oh, Pulang Malu Tak Pulang Rindu ya, dari Armada ya. Salam untuk siapa nih?
1: Salam terutama saya untuk buat Sukarga saya selalu bori dan juga untuk penyiar-penyiar yang tetap harus ya selalu juga.
0: Amin.
1: Dan juga Bung Topan Libero. Halo Bung Topan. Selamat siang, selamat beraktivitas juga. Dan juga untuk Bung Zul Pezar, selamat siang Bung Zul Pezar. Dan juga Bok Dikori, Bek Di Sumi juga selalu. Dan juga Pak Ramadan selalu. Dan juga Pak Leman juga di Tangan Selampung selalu. Pak Erwan di Bandung juga selalu. Dan juga apa tim ya? Itu
0: atau bel tim?
1: Itu timur dia bilang tuh.
0: Iya.
1: Kok enggak salah namanya?
0: Atau bel tim?
1: Hasani dia bilang. Saya selalu juga itu dia tuh lalu lupa kamu halaman. Sudah lama ini nggak beli tuh timur. Okay. Halo Pak Hasani, selamat siang selalu juga. Dan juga untuk Julia juga saya selalu, dan juga Mbak Widya juga selalu, dan juga Emera juga, dan juga untuk Mas Panji juga saya selalu, dan juga Maria juga, dan juga Ria juga yang di Tanjung Pandan, di Tanjung Pandan. Untuk semua-semua lah, terutama untuk penyiar selalu, untuk juga pendengar-pendengar saya selalu juga. Terima kasih Bung Aris, selamat siaran Bung Aris.
0: Yuk, makasih Bung Jante.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Makasih nih ya untuk Bung Jante di Belitung Timur yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan siang. Di belakangnya terputus ya, silakan dicoba kembali untuk pendengar yang ingin bergabung kembali bersama kami di Pro Persada. Baik, di belakangnya ada Dian Sungai Liat. Halo, Bang Salo juga. Kalau sih dulu pernah pengen coba-coba beli sepeda listrik, tapi belum ada dananya. Kayaknya boleh dicoba tuh Bang. Request lagunya dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Oke. Belakangnya halo Pro Persada.
2: Halo Pro Persada, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Brahim nih di Ponpes Nurupala Air.
0: Boys, mantap Pak Brahim. Apa kabar Pak Ibrahim?
2: Alhamdulillah bel khair nih, tengah di pos jaga nih Bang Aris.
0: Ramai yuk.
2: Ramai hari ini karena santriwan santri baru kita mulai masuk nih Bang Aris. Jadi orang tuanya nganteranang nih kita, orang Bangka kita ini. Jadi penuh nih, khususnya roda 4, roda 2. Hampir sekitar 400-an lah nih Bang Aris.
0: Mantap kondisi.
2: Jadi ini kita memantau dekat lapangan bola Nurupala kita. Ngurus parkir nih Bang Aris.
0: Kondisi aman lancar?
2: Kondisi aman terkendali 86 nih.
0: Moe.
2: Tetap menyala abangku Bang Aris. walaupun panas cemnya udah tahu ngulah lah, tapi yang penting kita tetap menyala abangku Bang Aris.
0: Tapi kalau BBM cuman nih lancar sana nok.
2: Wah, tolong lah kalau BBM langka nih Bang Aris.
0: Oh, saro lah. Tapi
2: lagi saro nih tolong lah gawe nih.
0: Cuman nih temen nih. Cuman nih kalau Bang ano Bang Ibrahim ada tak kepikiran nak nyube kendaraan listrik?
2: Menadi duit nang lah. Tapi maklum sendiri lah Bang Aris, kita ini menengah ke bawah bukan menengah ke atas soal. Jadi men kita orang bangka kita menadi rezeki nang lah.
0: Nak nyube lah semudah sepeda listrik ada.
2: Tapi dah tahu lah lah.
0: Benar.
2: Maka yang mana ada lah ni Bang Aris.
0: Tapi walaupun antri tetap ada barang apa langka lah.
2: Langka nih Bang Aris.
0: Jadi
2: langka barang nih, ATG seliter 15.000 nih.
0: Di eceran.
2: Eceran itu kejarang-jarang nih Bang Aris.
0: Oh, tentu ya.
2: Jadi kalau apa pertama kali dak tolok ngerge selangit nih.
0: Pertama.
2: Sekitar 18.000 kalau eceran nih.
0: Wadah.
2: Jadi kita mohon ke pemerintah kita ya. Khususnya pemerintah Kepulauan Bangka Belitung nih, tolonglah kita nih. Lagi musim panas temni, lagi pegawai kadang-kadang dah berbisin paham lah Bang Aris.
0: Oh, benar lah.
2: Walaupun motor kita odong-odong nak berbisin juga nih. Jalan kaki tak kawat, tolonglah kami dari rumah ke sini jauh lah.
0: Okey lah.
2: Jadi mohon dianulah dari solusi cuman nih. Supaya BBM kita ini tetap lancar kan.
0: Amin.
2: Semoga Kepulauan Bangka Belitung kita makmur, aman, sejahtera lah. 86 lah Bang Aris.
0: Baik, mau lagu apa nih?
2: Lagu Iwan Fals.
0: Yang mana ya?
2: Buku ini aku pinjam karena kita di Nurupala ini banyak buku-buku nih.
0: Oke, salam untuk siapa Bang?
2: Salam-salam yang barusan masuk tadi ya. Sampai Bang Aris.
0: Ade ano Bung Alek, Bung Romlan, Bung Jante, Bunda Kori.
2: Bung Jante kita, Budi Sumi kita ya. Bu Julia, rekan-rekan kita yang untuk khususnya orang tua santriwan santriwati kita yang di Nurupalan ya. Sekarang ini lagi kumpul untuk pelepasan santrinya. Karena hari ini pelepasan santrinya kan mondok di Nurupala. Semoga santriwan santriwati kita betah di Nurupala nih Bang Aris.
0: Amin.
2: Semoga betah. Yang penting walaupun panas-panas temen tetap menyala abangku lah Bang Aris.
0: Menyala.
2: Tetap menyala, tetap semangat. Walaupun BBM kita agak susah, yang penting tetap semangat. Dapat cak meli 2 liter, seliter aja dia lah.
0: Benar.
2: Kita ulah lah tengah temen.
0: Baik. Dah
2: diri dah orang lah.
0: Oke.
2: Betah Aris sama tugas bayok.
0: Yo, makasih Pak Ibrahim.
2: Buat pimpinan pondok pesantren Nurupala kita ya. Dan Ustaz Sukarno kita maju terus Nurupala kita ini.
0: Amin.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Pak Ibrahim 86 ya di Bangka Tengah. Halo.
3: Selamat siang.
0: Siang Bang Ramadan. Waalaikumsalam. Gimana kabar?
3: Bang Haris, apa kabar Bang Haris?
0: Alhamdulillah sehat Bung Ramadan, sehat ya.
3: Panas ya. Sekarang musim panas nih.
0: Iya, di mana kalau
3: hujan ini?
0: Tapi BBM lancar sana.
3: Ya, alhamdulillah masih lah. Kadang-kadang macet juga tapi masih oke lah gitu.
0: Tapi cuman kalau Bang apa namanya?
3: Karena udah berapa hari gitu. Macet masih antrian panjang ya.
0: Di sana
3: masih antriannya masih panjang ya?
0: Ya masih lah. Tapi kalau Bang Ramadan tengah kondisi sekarang, mungkin kepikiran nggak mau nyoba kendaraan listrik gitu ke depannya?
3: Saya masih belum sih. Soalnya kendaraan listrik itu menurut saya masih banyak harus uji coba dulu karena apa ya? Pertama soal baterainya itu casnya lama.
0: Lama.
3: Kemudian ya kecepatan belum tahu berapa, terus dia punya bengkel itu cadangannya macam bengkel yang harus bawa dia atau gimana itu suku cadangnya itu itu gimana, jadi masih banyak
0: dipikirkan
3: kalau orang sudah pakai lain banyak sudah pakai baru kita lihat bagus ya. baru saya berani dulu. Kalau untuk jarak-jarak dekat saja, mungkin kalau semacam kayak yang di Jogja sekarang lakukan, kayak macam becak ya, beca listrik untuk pariwisata itu oke, itu cocok. Ya, kecepatannya cuma paling maksimum 20 kilo ya.
0: Yeah.
3: Untuk kilometer per jam itu, jadi dia bisa menikmati, penumpang bisa menikmati pemandangan kalau mau ke tempat wisata pelan-pelan, terus bisa santai lah. Terus kemudian dia juga bisa ada tempat ya, kayak hujan aman, panas juga aman, bisa bawa koper satu gitu. Nah itu cocok. Untuk yang penting ada suku cadangnya, ada yang repot baterainya itu loh, Bang Aris. Itu yang cas-cas itu yang susah.
0: Jadi apa, masih ini ya, 50-50 lah mau nyoba atau
3: iya masih kan kayaknya belum banyak yang pakai kan,
0: iya
3: belum ya. Orang masih cenderung ke
0: konvensional ya, iya.
3: Kayak mesin-mesin karena memang lebih dipercaya, tapi ya mesin cuma masalahnya cuma ini, kalau BBM lagi tekor ya begini lah. Ya repot ya. Di sini masih juga eceran ada, Bang Haris, satu botol itu 1,5 liter itu 20.000.
0: Oh mahal juga.
3: Isi 1.500 mili kan 20.000.
0: Yeah.
3: Kalau ada 15 juga ya, apa 1 liter berapa itu 15.000 gitu.
0: Iya.
3: Banyak kan jual juga.
0: Iya.
3: Walaupun sebetulnya tidak boleh sih seharusnya. Hanya curi-curi saja, mestinya nggak boleh. Memang membantu juga sih, tapi kan berbahaya juga.
0: Iya.
3: Oh, okay. Aturan sih nggak boleh.
0: Baik, jadi masih 50-50 lah mau nyoba atau enggak ya intinya.
3: Oh iya.
0: Baik. Baik.
3: Kalau Bang Haris sendiri pertanyaannya sama, lu gimana menurut Bang Haris?
0: Kalau saya pengen nyoba tapi belum ada dana, Sama kayak gitu. Pak Ibrahim tadi ya.
3: Iya bagus. Tapi mobil atau motor?
0: Motor. Enak ya. Nyelip-nyelipnya kalau motor kan.
3: Ya, tapi
0: soalnya
3: titiknya dulu kan banyak tipe nanti.
0: Ini
3: ya.
0: Ada informasi.
3: Pemerintah kasih subsidi dulu boleh.
0: Soalnya ada informasi ini terbaru dari rri.co.id, Indonesia bakal punya motor listrik buatan anak bangsa beberapa minggu lagi.
3: Boleh lah, anak bangsa. STM ya, SMK ya.
0: Iya. Yeah.
3: Kita coba, atau perguruan tinggi kan yang sekolah teknik ya. Coba bangsa bolehlah, karena mereka udah bisa bikin kapal kok. Kapal laut itu sepenuhnya buatan Indonesia ada.
0: Kita tunggu aja.
3: Pesawat juga sudah jadi, tapi karena biaya apa, jadi Pak Bibi dulu putuskan berhenti. Kalau tidak itu banyak juga negara udah beli kok. Satu yang buatan Habibie itu dulu kan. Itu udah bagus, Nurtanio tuh.
0: Ya ini artinya, nah ini informasi terbarunya, pemerintah akan segera luncurkan motor listrik nasional. Wah keren, ditunggu ya.
3: Itu nanti kita lihat. Kalau saya percaya kalau untuk teknologi untuk tertentu cukup baiklah anak-anak kita ya, anak bangsa Indonesia banyak pintar, tapi dia kerjanya di luar ya, di luar negeri.
0: Mudah-mudahan ya. Kemandirian ya, industri ya.
3: Ya, industri kayak di Jerman itu banyak itu.
0: Baik.
3: Di negara-negara Eropa lah, dan di China juga ada. Pokoknya Jepang, mereka kerjanya juga. Ya itulah, karena memang untuk apa saat ini menurut mereka mungkin lebih baik kerja di luar, karena dari pertama fasilitasnya, gaji dan seterusnya. Kita di sini belum mengatur seperti itu dengan baik, jadi itulah kelemahan. Mudah-mudahan bisa diperbaiki untuk mereka nggak usah keluar lagi kan.
0: Ya
3: itu harus berubah untuk sistem kita itu.
0: Baik.
3: Cukup bagus ini untuk teknologi, tapi untuk HP memang masih susah, belum bisa. Kalau untuk kendaraan bisa, motor mobil, kapal, pesawat itu bisa. Indonesia mampu kok buat itu. Gitu.
0: Baik. Mampu gitu ya Bang ya?
3: Mampu.
0: Mana? Mau lagu apa nih Bang?
3: Oh iya ya, lagu Dari BCL saja lah.
0: BCL ya?
3: Cinta yang terindah aja lah.
0: Wih, keren. Salam untuk siapa nih?
3: Salam tadi Bang Jante ya.
0: Hmm.
3: Bang Jante, Bang Ale, Bang ya, Ibrahim ya.
0: Ya.
3: Ya. Terus yang rindu dua-duanya, yang rindu Ibe, yang rindu di Ampu ya. Terus Bang Johan Ari, Bang Esa, Bang Lido, kakek kakak muda udah lama ya.
0: Iya.
3: Bang Bang Panji atau Belti atau Sahlan ya, atau di atau ya, kemudian ada Mbak Ayu yang di Mas Oi sana ya, Pak Sergio Bang Sergio Yane dan Mawardi juga, Bang Utara, Bang Ustam, Pak Judin ya, terus ada Bang Yota, Bang Edo, Odo, Odo ya, siapa ya, Bukori, Lale, Niko, ya, Bang Irwan, Ahmad Irwan, Budesumi, ya, Budesumi, Udah Sultan, Julia, ada ya, Ria di Tanjung Pandan juga ya, Julin, terus ada siapa Maria, Indera, ya. Bang Romlan, Pak Mbak Triyono, Bang Leman, Bang Jules Faisal, ya, Putra Sambas ya,
0: Putra di Kalimantan,
3: penjahit dan semua aja deh. Oh, Bang ini, Jasamit, ya, gitu.
0: Baik.
3: Jadi semua aja ya, Bang ya.
0: Yo, makasih nih, Bang Ramadhan.
3: Terima kasih banyak atas waktu ya, lagunya.
0: Yo, Amin. Makasih nih. Yo, makasih Bang Ramadhan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Bang Ramadhan di Sorong. Belakangnya, halo, Perpersada. Terputus, silakan di coba kembali untuk Anda yang mau bergabung bersama kami ya di siang hari ini. Untuk pendengar juga selamat siang, yang tentunya juga baru bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Laut Bangka Belitung. Pukul 13.53 menit waktu Indonesia Barat, tadi sudah ada sekitar 6 penelpon. Dan kita puterin dulu ya, sembari menantikan Anda bergabung kembali, lagu-lagunya yang di request dari miliknya Republik, Selimut Tetangga.

0: 101.1. Baik, mari kita lanjut lagi. Udah 3 lagu kita hadirkan untuk Anda yang ada request di kesempatan siang hari ini ya. Masih ada beberapa lagu tentunya yang akan kita putarkan kembali di siang hari ini. Kita undang lagi untuk pendengar yang mau gabung ya di 0717943001 dan 0811779111 yang kita terima. Halo Bro Persada,
1: Indonesia Persada.
0: Iya.
1: Lama sudah tidak ke ladang.
0: Cakep.
1: Tinggilah rumput dari lawan.
0: Cakep.
1: Ini orang
2: makasih yang buat sampaikan tadi.
0: Iya.
1: Bergabung dengan Persatu Barca Bito bersama penyiar yang tampan.
0: Mantap, Bang Putra Sambas. Gimana kabar?
1: Alhamdulillah, panas berdengkang, Bang Ari.
0: Berdengkang, tapi gimana? BBM aman, lancar sana ya?
1: Alhamdulillah, kalau di sini tidak ada halangan apa-apa, lancar melancar, pokoknya.
0: Mantap. Tapi ada nggak kepikiran pengen nyoba kendaraan listrik gitu?
1: Nggak ada lah.
0: Nggak ada ya?
1: Listrik itu malah tambah ribet, nanti mana nak ngecas apa.
0: Oke, jadi belum kepikiran begitu ya, Bang ya? Oh, oke deh.
1: Jadi daripada listrik, kalau ngelong ke bensin lagi gampang aja tinggal beli di sini. Kalau nggak listrik itu kan nanti.
0: Baik.
1: Baterai ya, apa lagi nanti?
0: Baik, oke deh. Mau lagu apa nih, Bang Putra Sambas?
1: Lagunya Aku Takut.
0: Aku takut dari siapa tuh?
1: Tuh kalau enggak dari Ungu, dari Armada kalau enggak salah.
0: Oh, Armada udah di request.
1: Tuh kalau enggak salah dari Ungu kalau enggak salah tuh. Pokoknya judulnya Aku Takut lah.
0: Ntar yang kita cari dulu ya. Salam untuk siapa nih?
1: Salam banyaknya yang gabung, Bang Ari.
0: Oh, udah banyak nih, ada Bang Alek, Bung Romlan, Bung Jante, Bunda Kori, Ibrahim, Bung Ramadan.
1: Buat Pak Ramadan, no? Buat Pak Irwan, di Sengayat, di Ed Kantong. Buat Pak Irwan, yang di Bandung. Ngetia, di Belitung, Jante, di Belitung. Buat Pak Mayota, di Bangka Barat. Buat Bung Romlan, buat ya Suhami, Pak Ibrahim tadi ini ya. Buat semua lah Bang Adi.
0: Semua-semua ya.
1: Itu kan lagu buat si Kanti kita ya.
0: Oke.
1: Semoga dia bahagia mendengarkan lagu kiriman dari Sintar dan Seberangnya.
0: Amin.
1: Buat Bang Ari, semoga selalu bersama keluarga Bang Ari.
0: Amin, makasih nih Bang Putra Sambas ya.
1: Jalan-jalan ke pasar pagi.
0: Cakep.
1: Tidak lupa membeli roti.
0: Cakep.
1: Terima kasih dengan Bang Ari yang baik hati. Semoga kita dapat bersua kembali.
0: Amin.
1: Selamat
0: makasih.
1: Siang menjelang sore Bang Ari.
0: Siang Bang Putra Sambas. Waalaikumsalam.
1: Untuk
0: siap, makasih nih. Baik, ada Putra Sambas yang sudah bergabung di siang hari ini.

Oke, untuk pendengar ya, nanti kita lanjutkan kembali di kesempatan siang hari ini. Puterin dulu lagunya untuk Anda, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Pro 1.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Serius benar? Baca buku apa sih?
2: Baca novel seri terbaru, keren nih.
1: Bukunya bisa dimakan nggak?
2: Jangan ngayal deh, mana ada buku bisa dimakan?
1: Yeah, belum tahu ya, ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang besar.
2: Wah, aku mau beli bukunya.
3: Esensi buku, Tak Apa Memulai Lagi, merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang content creator, sekaligus entrepreneur, yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman, bersampul kuning, hitam, dan putih, diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini, memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendiri, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup, juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang dimengerti oleh pembacanya, seperti kata toksik, yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dialami dalam kisah kehidupannya tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh kita. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan juga berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita hari ini.

0: 1.
1: Kaldi, penggembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sulit Bangka Belitung. Dari lagu-lagu yang dari request sudah kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Ya, tadi ada miliknya Iwan Fals, Ivan Seventeen, kemudian juga ada Bunga Citra Lestari, Juliet, ya bukannya ketakut dan Unmes. Ya, untuk pendengar, selanjutnya pukul 14:50 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bacakan satu WhatsApp kembali dari Julia. Selamat siang, Assalamualaikum Bang Aris, ini Julia RY. Bensin sudah sulit ya, mau antrian dulu baru dapat bensin biar enak pakai motor listrik. Semoga akan segera diluncurkan buatan anak bangsa. Lagunya Masih Cinta, Oh Masih Kamu ya, dari Duta. Dan salam sampai untuk Pak Ramadan, Pak Liando, Pak Yota, Leman, Romlan, Irwan Erkantung, Budi Sumi, Bung Jante Ahmad, Irwan Bandung, Baria Britung, spesial untuk Duda Manis Kalimantan. Mantap! Semoga sehat selalu ya. Oma untuk Bang Arisnya juga salam sehat. Semoga sukses ya. Gimana Piala Dunia nanti? Piala Argentina atau Spanyol? Nggak tahu ya, Spanyol kayaknya nih. Salam olahraga. Oke. Lagu yang kita cari ini dari Duta. Kalau nggak ada kita ganti lain ya. Untuk si Julia, Julie ya. Pendengar, sekali juga saya Abdurrahman Aris ya, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Ini dari Ria Belitungnya juga kita bacain lagunya Kaleb, Kalau Boleh Sesalku Mengenalmu Eno ya. Salamnya buat semuanya aja, Mama Putra Sambas, Mbak Rindu, Cece Lidia, Niko Ambera, Pak Ahmad Irwan, Pak Irwan, Pak Alek, Bu Kori, Bang Juan Arif, Nur Hadi, Bang Romlan, Bang Jante, Bang Melin, Bang Ramadan, Bang Leman, Mas Panji atau Beltim, dan buat semua pendengar tanpa terkecuali, selamat siang. Oke, selamat siang ya. Baik, untuk pendengar tentunya jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sulawesi Bangka Belitung. Saya Abdurrahman Aris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan, tetap di Pro 1 Sulawesi Bangka Belitung. Selepas ini ada Nur Aisyah yang akan menemani Anda.

pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bangka Belitung sore ini.
2: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Nuraisah menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Senang sekali saya menemani Anda pendengar. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk pendengar yang selalu setia dengarkan kami ya di kesempatan sore hari ini, baik melalui RRI Digital ataupun Terrestrial. Selamat sore, selamat menikmati sore hari ini ya. Masih suasana weekend ya pendengar ya. Selamat menikmati dan tentunya juga mungkin banyak yang mengikuti acara-acara yang ada gitu ya. Atau bahkan juga mau nobar. Semangat 45 ada yang mau pada nobar pendengar ya. Outfit jangan lupa ya, siapkan juga tenaga, terus juga mata standby ya. Jadi tidur aja dulu ya. Biar nanti ketika nobar tuh semangat 45 ya. Ya, dan pendengar tentunya juga masih suasana Piala Dunia 2026. Saya ingatkan kembali untuk Anda pendengar ya, di mana juga untuk di kesempatan besok ya pendengar, di hari Minggu ya pendengar, ini juga di pukul 4 Anda bisa menonton langsung siaran Piala Dunia di pukul 4 pagi di hari Minggu. Ya, ini Perancis ya yang akan melawan Inggris perebutan tempat ketiga. Ya, dan pendengar ya tentunya juga di mana kita masih menunggu informasinya pendengar ya, bagaimana nanti acaranya ya. Dan tentunya juga untuk di mana kita juga masih mengkonfirmasi ulang ya, apakah pertandingan ini juga nanti disiarkan ya. Dan tentunya juga di mana kita harapkan juga tim kesayangan kita bisa menang pendengar ya. Dan untuk Anda di pukul 15 kali ini juga saya akan menemani di Bangka Belitung sore dengan ragam informasi tentunya untuk pendengar. Selamat sore, dan kali ini informasi kami kutip dari rri.co.id ya. Kali ini pendengar informasinya ya, di mana juga pekan ini perdagangan saham di zona positif IHSG naik 4,24%. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia cenderung menguat pekan ini, dan laporan BIE ini juga menunjukkan seluruh data perdagangan 13 hingga 17 Juli. Dan di mana saat penutupan terakhir ini juga pada level 5.924, rata-rata nilai transaksi harian sepekan sebesar 13,99 triliun alias naik 36% dibandingkan sebelumnya. Ya, selain itu juga sementara untuk volume transaksi harian BEI juga pekan ini berhasil sebesar 27,75% ya, dan itu menjadi 26,17 miliar lembar saham. Pada pekan sebelumnya ini hanya mencapai 20,49 miliar lembar saham pendengar. Baik, itu dia informasinya, dan kembali lagi kita akan hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sengaliat.

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

0: Stupid heart.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Tika, ada wisata air baru nih, sana yuk.
3: Asik deh kayaknya, Cave Tubing.
4: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
3: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
4: Nah, gas lah cobain Sabtu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
3: Bayarin ya.
4: Lah,

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Dan kembali lagi informasi kami hadirkan untuk Anda. Kali ini berita internasional, pendengar. Tiongkok dan Pakistan mendesak Amerika Serikat serta Iran untuk segera menghentikan permusuhan. Kedua negara tersebut mendesak Amerika Serikat serta Iran kembali melanjutkan dialog di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Selat Hormuz. Melansir dari Anadolu, seruan tersebut disampaikan dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada hari Jumat, dan pernyataan itu menyusul pertemuan Menteri Luar Negeri Tiongkok dan Menteri Luar Negeri Pakistan, pendengar. Dalam pertemuan tersebut, Wang Dandar menyatakan keprihatinannya atas memburuknya situasi dan menyerukan semua pihak untuk segera menghentikan aksi militer. Keduanya menilai konflik harus segera diredakan dengan mengatasi berbagai hambatan menuju perdamaian serta menghilangkan segala bentuk gangguan terhadap proses damai. Ya, dan sedikit pendengar, mereka mendorong dimulainya mulai lagi perundingan guna mencapai kesepakatan damai menyeluruh. Selain itu juga komunitas internasional diminta terus memberikan dukungan terhadap upaya perdamaian tersebut, pendengar. Baik, kita di informasinya dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sengilat. Kembali lagi informasi kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Ya, ini dia tradisi pedang pora samut Kapolres Bangka Tengah AKBP Samuel Simanjuntak, pendengar. Ya, AKBP Samuel Simanjuntak ini resmi menjadi Kapolres Bangka Tengah menggantikan AKBP Dr. I. Gede Bratasena. Penyambutan ini dilakukan dengan tradisi pedang pora, ya, yang dilakukan pada hari Jumat. Penkap dan Forkopimda menyiapkan bersinergi menjaga keamanan di bumi Selawang Segantang. Bahkan pendengar, di mana juga Bupati Bangka Tengah berharap Kapolres baru bisa menjalankan amanah dengan baik untuk mewujudkan Bangka Tengah yang aman, nyaman, dan semakin maju. Harapan serupa juga datang dari warga Kobam Mendian, juga berharap bahwa kondusivitas daerah semakin baik di bawah kepemimpinan AKBP Samuel. Selain itu juga, pendengar, dengan pergantian pemimpin, Polres Bangka Tengah diharapkan bisa terus meningkatkan pelayanan serta menjaga stabilitas keamanan di daerah tersebut. Baik, pendengar, itu informasinya, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sengilat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh. Prit, prit.
0: Mager tahu.
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Pro 1 Sungai Liat. Dan kembali lagi ragam informasi kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Masih kami kutip dari rri.co.id. Ya pendengar, di hari ketiga pencarian 25 penumpang KM Nurul Salsa ini masih hilang pendengar. Tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian korban tenggelamnya kapal motor Nurul Salsa Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Hingga hari ketiga, ya, sebanyak 25 penumpang masih dinyatakan hilang setelah proses pendataan dan verifikasi teranyar. Berdasarkan data sementara, kapal tersebut mengangkut 78 orang saat mengalami kecelakaan perairan barat Pulau Polasi. Sebanyak 52 penumpang berhasil ditemukan selamat, sedangkan satu korban dinyatakan meninggal dunia setelah proses evakuasi berlangsung. Saya juga mendengar di mana perluasan pencarian dilakukan setelah posko menerima laporan tambahan dari jumlah keluarga korban yang belum terdata sebelumnya. Tim SAR kemudian memperbarui daftar korban agar seluruh proses pencarian berlangsung lebih terarah dan menyeluruh. Pada hari ketiga, tim SAR gabungan membagi wilayah pencarian menjadi dua sektor untuk mempercepat penyisiran di lokasi kejadian. KN SAR Kamajaya 104 bertugas menyisir sektor kedua, sedangkan KRI Marlin 877 memfokuskan pencarian pada sektor pertama. Gubernur Sulawesi Selatan Andi mengatakan memastikan pemerintahan daerah terus berkoordinasi bersama Basarnas Makassar selama operasi pencarian berlangsung. Pemerintah berharap seluruh korban masih dalam pencarian dapat segera ditemukan sehingga memberikan kepastian bagi keluarga yang menunggu. Baik pendengar, itu dia informasinya dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Rasa sakit, kegagalan, dan kehilangan dalam hidup. Buku ini merupakan pengalaman pribadi sang penulis yang menginspirasi dan memberikan pandangan positif tentang bagaimana kita bisa sembuh dari luka batin dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih kuat, karena setiap cerita pendek di dalamnya memiliki pesan yang mendalam dan memotivasi. Cerita di dalamnya dibuat untuk menjadi teman curhat, agar kita bisa lebih jujur dengan perasaan, dengan apa yang sedang dialami. Dengan kata yang sederhana, untuk membuat setiap yang membacanya merasakan jauh lebih baik. Sebab banyak orang yang denial dan berpura-pura kuat dan tidak punya teman cerita. Di dalam buku, Nanti Juga Sembuh Sendiri, barangkali jauh dari diksi-diksi indah, tapi kesederhanaan dan apa adanya itu yang biasanya akan lebih bisa diterima oleh Anda yang sedang atau tidak baik-baik saja. Demikian esensi buku, Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Hello Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, kali ini kita akan hadirkan informasinya kembali untuk Anda. Ya, di mana juga pendengar, asap kebakaran Kanada ini ganggu kualitas udara hingga Amerika Serikat. Lebih dari 800 kebakaran hutan di Kanada dan menyebabkan asap tebal yang menyebar ke sejumlah negara bagian Amerika Serikat. Bahkan pendengar juga ini sampai menyerang ke kawasan New England tertutup asap hingga memicu peringatan kualitas udara yang berbahaya. Pihak berwenang juga menghimbau masyarakat tetap berada dalam ruangan karena buruknya kualitas udara. Sejumlah kegiatan luar ruangan dibatalkan termasuk perkemahan musim panas anak-anak hingga bahkan penutupan pantai di beberapa danau serta penjadwalan ulang konser pendengar. Di Kanada, kebakaran hutan di wilayah utara Ontario memaksa warga komunitas First Nation mengungsi. Seorang kepala komunitas mengatakan wilayahnya telah hangus menjadi abu. Melansir dari BBC News bahwa Kanada Wetland Fire Information System saat ini terdapat ada 858 kebakaran hutan aktif di Kanada dan bahkan jumlah kebakaran tersebut termasuk 30 titik api yang baru muncul di hari Kamis. Baik pendengar, itu dia informasinya dan tentunya juga kali ini kita dan hadirkan beberapa koleksi musik untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.

0: sore ini.
1: Novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori mengisahkan kisah dramatis mahasiswa aktivis pada masa Orde Baru di Indonesia. Tokoh utama dalam novel ini bernama Biru Laut Wibisana. Pada era 90-an, Biru Laut, seorang mahasiswa sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, bersama teman-temannya membentuk kelompok perlawanan Wirasena dan Winatra. Kelompok tersebut berjuang melawan rezim Orde Baru yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai mereka. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup dan perjuangan Biru Laut, termasuk hubungan dengan teman-temannya seperti Kinan, Alex, Daniel, Sunu, dan Bram. Alur yang tergambar dalam novel Laut Bercerita dibagi menjadi dua babak. Babak pertama menceritakan kisah pada rentang tahun 1991 sampai 1998 dan babak kedua pada periode tahun 2000 sampai 2007. Kedua babak tersebut diceritakan dengan sudut pandang yang berbeda oleh Biru Laut dan adiknya, Asmara Jati. Babak pertama melalui sudut pandang Biru Laut. Pembaca dibawa ke masa awal 90-an, tahun 1991 hingga 1998. Ketika itu, aktivis mahasiswa tersebut aktif dalam kegiatan perlawanan dan diskusi bersama teman-temannya. Mereka berusaha mengubah sistem pemerintahan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Akan tetapi, pihak aparat negara selalu mengetahui rencana aksi mereka, usaha mereka seringkali digagalkan. Puncak cerita terjadi pada Maret tahun 1998. Wirasena ditangkap dan disiksa secara brutal oleh aparat negara. Beberapa aktivis dilepaskan, tetapi sejumlah lainnya termasuk Biru Laut menghilang tanpa jejak. Babak kedua, novel mengambil sudut pandang Asmara Jati, adik Biru Laut pada rentang tahun 2000 hingga 2007. Asmara Jati bersama keluarga dan teman-teman aktivis yang tersisa berusaha mencari keberadaan Biru Laut dan kawan-kawannya yang hilang. Mereka mendirikan lembaga khusus untuk menangani kasus yang dihilangkan oleh negara, sembari berharap pemerintah segera menuntaskan masalah tersebut. Meskipun ditemukan informasi mengenai tulang belulang manusia di Kepulauan Seribu, Asmara Jati tetap tidak yakin bahwa itu adalah kakaknya. Bagian kedua, Laut Bercerita. Novel yang diambil dari kisah nyata lebih menyoroti rasa kehilangan, keputusasaan, dan ketidakpastian keluarga dan teman-teman aktivis yang ditinggalkan. Meski telah lama berlalu, misteri hilangnya Biru Laut dan rekan-rekannya tetap menjadi beban emosional bagi orang-orang yang ditinggalkan. Dalam dua bagian novel ini, Leila S. Chudori menyampaikan cerita tentang perlawanan terhadap pemerintah otoriter, pengkhianatan, serta ketidakpastian yang melingkupi kehidupan aktivis dan keluarganya. Keseluruhan cerita Laut Bercerita memberikan gambaran yang mendalam tentang masa Orde Baru di Indonesia dengan narasi yang memikat dan penuh makna. Akhir cerita novel Laut Bercerita penuh dengan tragedi dan trauma bagi keluarga Biru Laut. Pada bagian akhir, cerita berfokus pada keluarga yang kehilangan salah satu anggotanya, termasuk Biru Laut yang menjadi buronan rezim Orde Baru. Sebelum ditangkap oleh aparat, Biru Laut sempat mengabarkan keluarganya melalui surat dengan nama samaran. Namun, takdirnya berakhir tragis dengan perintah tembak dan Laut menjadi buronan. Dalam keluarga Biru Laut terdapat ritual rutin Saban Minggu bernama Minggu Bersama Keluarga. Setelah Biru Laut tak pernah kembali, bapak dan ibunya tetap mempertahankan ritual mingguan tersebut. Meja makan masih ditatah untuk 4 orang, dan lagu-lagu klasik seperti The Beatles melantun sebagai bagian dari ritual tersebut. Penggambaran ini mencerminkan kerinduan keluarga terhadap kebersamaan yang telah hilang bersama penghilangan paksa para aktivis oleh Orde Baru. Trauma yang dialami oleh keluarga tidak hanya terlihat dari ritual minggu yang terus berlanjut, tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari. Ibu Biru Laut terus memasak makanan kesukaannya pada sore hari. Sementara itu, Bapak Biru Laut dengan tersendat-sendat menyediakan 4 piring, termasuk satu piring yang kosong menanti pemiliknya yang tak kunjung pulang. Hal tersebut menciptakan gambaran suasana kekosongan dan kehilangan yang dirasakan keluarga. Asmarajati juga mengalami trauma. Lambat laun ia merasa perlu membujuk-bujuk orang tuanya untuk menerima kenyataan bahwa kakaknya telah tiada. Namun, sia-sia saja, hal itu terlampau sulit bagi orang tuanya. Keluarga ini tetap hidup dalam penyangkalan, tidak ingin menerima bahwa biru laut telah meninggal. Bagian ini menyoroti penderitaan yang dialami oleh keluarga yang ditinggalkan, bukan hanya mereka yang pergi.

0: Tika, ada wisata air baru nih, sana yuk.
1: Asik deh kayaknya, cave tubbing.
2: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
1: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
2: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
1: Bayarin ya.
2: Lah,

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, baik pendengar, dimanapun Anda berada, ini masih tentang terkait dengan kebakaran pendengar ya, dan tentunya juga masih di Kanada, di mana juga pendengar Gubernur Negara bagian New York, Kathy Hochul, mengatakan bahwa ternyata juga kebakaran ini bisa mengancam kesehatan yang sangat serius. Pemerintahan juga terus mengaktifkan protokol darurat kualitas udara serta menyediakan ratusan pusat pendingin dan masker KN95 bagi masyarakat. Di Ontario sendiri, hujan diperkirakan turun dalam beberapa hari ke depan. Namun curah hujan dinilai belum cukup meredakan kebakaran, sementara angin diperkirakan terus membawa asap ke Amerika Serikat hingga akhir pekan. Kondisi tersebut juga terus dikhawatirkan mempengaruhi New Jersey yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan Piala Dunia. Lembaga Pemantauan Kualitas Udara juga mengatakan bahwa untuk memiliki kualitas udara yang terburuk di dunia, sejumlah anggota parlemen negara bagian Michigan juga mengkritik penanganan kebakaran oleh pemerintahan Kanada dan meminta langkah yang lebih efektif. Baik pendengar, tadi informasinya, dan tetap bersama kami.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: Makasih juga buat rasa sayang mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Maafin Nana ya, kek. Kakek baik sama Nana. Gak pernah marah. Nana yang marah terus sama kakek. Maafin kakek.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kali ini juga informasi internasional masih kami hadirkan untuk Anda. Korban tewas akibat gempa bumi dahsyat yang melanda Venezuela pada Juni lalu, ternyata ini sudah menembus angka 5.069 dengan lebih dari 21.000 orang lainnya masih berada di pengungsian. Bahkan pendengar, pemerintah juga melaporkan ada 17.907 warga yang masih kehilangan tempat tinggal dan 21.210 orang masih berada di 107 lokasi penampungan sementara. Gempa tersebut juga mengakibatkan kerusakan ada 856 bangunan, 190 bangunan diantaranya dilaporkan runtuh total.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini

Roni Irawan. Novel yang diterbitkan pada tahun 2020 ini berisikan 136 halaman yang menceritakan kisah nyata tentang seseorang yang mencoba menikmati hidupnya dan mempelajari arti dari sebuah hidup dan berjuang untuk melawan penyakit yang dideritanya, yaitu kanker kelenjar adrenalin. Novel ini menceritakan seorang wanita bernama Carla yang sangat menyayangi binatang dan menjadi sukarelawan di penampungan hewan dan rutin mengunjungi tempat penampungan hewan. Namun Carla memiliki rahasia di dalam hidupnya. Dia mengidap kanker adrenal yang merupakan jenis kanker yang menyerang kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal. Carla selalu berjuang untuk sembuh dari penyakitnya bersama sahabat setianya, yaitu internet. Namun takdir berkata lain, setelah 5 bulan berjuang melawan kanker yang menggerogoti tubuhnya, Carla akhirnya meninggal dunia. Novel ini termasuk dalam genre yang menghadirkan emosi dan penuh motivasi. Novel ini sangat mudah dipahami karena pemilihan bahasa yang digunakan sangat baik, sehingga pembaca tidak mudah bosan saat membaca dan tersaji indah dengan banyak ilustrasi, sehingga kita sebagai pembaca bisa merasakan apa yang penulis rasakan. Dalam buku ini kita akan banyak menemukan pesan-pesan yang bisa membuat kita berpikir lebih dewasa, terutama bagaimana kita menyelesaikan masalah serta memberikan masukan bagi kita bagaimana bisa menghadapi dan memberikan semangat serta mendukung teman dalam berbagai kondisi dan keadaan. Namun dalam novel ini ada beberapa bagian yang tidak diceritakan secara lebih terperinci, bahkan terkesan diceritakan secara singkat. Demikian esensi buku dengan judul Life is Beautiful, karya Agnes Davonar dan Roni Irawan.

Ya, baik pendengar, masih informasi terkait dengan gempa dari Venezuela. Ya, dan di mana juga pendengar untuk sampai saat ini juga pemerintahan masih melaporkan ada 17.907 warga kehilangan tempat tinggal. Dan bahkan juga di mana untuk mendukung proses tanggap darurat pemulihan secepatnya, ada 2.278 personil penyelamatan dari luar negeri yang dikerahkan bersama 30.989 personil dari berbagai instansi pemerintahan. 24 Juni lalu, Venezuela juga diguncang dua gempa berkekuatan 7,2 dan 7,5 yang terjadi hanya dalam selang waktu 39 detik. Setelah bencana tersebut, pemerintahan Venezuela juga masih menetapkan status keadaan darurat, sementara komunitas internasional mengirimkan tim penyelamat serta bantuan kemanusiaan guna untuk mendukung proses penanganan dan pemulihan di negara tersebut. Pendengar, pukul 17.30 menit nanti kita akan hadirkan kembali untuk Anda lagu-lagu religi. Namun sebelumnya kami akan hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas untuk Anda, dan jangan lupa untuk Anda yang sedang berolahraga, selamat berolahraga ya, dan semoga tujuannya tercapai dengan mengurangi tingkat kalorinya ya. Selamat sore juga untuk Bung Haris ya, yang sepertinya sedang konsentrasi dengan perayamannya ya. Semoga saja usahanya selalu semangat ya. Untuk Anda juga yang lagi usaha mungkin di dunia peternakan ya, semangat 45. Baik pendengar, kita akan hadirkan dulu untuk Anda beberapa koleksi musik.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu. Nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud dan Tirmizi berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdillah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah, dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku. Allah Azza wa Jalla, Dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya aku enggan untuk berbohong.
Aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah, lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Tawus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, Khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata, benar sekali apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukanku ini. Lalu Tawus menjawab, kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Mendengar jawaban dan nasihat Tawus seperti itu, Khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Tawus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

0: Ya baik pendengar, kita cukupkan dulu untuk logo-logo religi jadi kesempatan sore hari ini. Dan tentunya juga kali ini kita akan hadirkan pengajian Al-Quran bersama Qori Yusuf Mujarobi ayat 11 hingga 17 dengan surat Al-Anbiya, dan dirangkaikan dengan beduk azan maghrib berkumandang untuk daerah Sungai Lada sekitarnya pukul 17:56. Selamat mengikuti.
1: A'udzubillahiminasyaitonirrojim.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, baik pendengar, dimanapun Anda berada masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya, dan pendengar tentunya juga dimana kita ketahui ya, pukul 19 nanti pendengar kita akan mengikuti acara Warta Berita Sentral bersama Pro 3. Ya, dan pendengar, namun sebelumnya juga kita akan hadirkan beberapa kata bijak pendengar ya, yang tentunya juga bisa kita renungkan. Ya, pendengar, dalam Islam ini amal yang paling mulia adalah yang tersembunyi dari pandangan manusia, tetapi nyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang dilakukan diam-diam ini lebih menjaga kejernihan niat. Adapun secara praktis, seperti ikhlas bisa dilatih dengan membiasakan amal yang tersembunyi, mengurangi pencarian validasi eksternal, memperbanyak muhasabah ataupun introspeksi niat, mengingat bahwa manusia mudah lupa, sedangkan Allah Maha mengetahui. Tentunya ikhlas adalah rahasia antara hamba dan Tuhannya. Ikhlas bukan berarti menolak apresiasi, justru harus dihindari adalah menggantungkan hati pada apresiasi itu sendiri. Ketika dipuji, hati tetap tenang. Ketika tidak, jiwa tidak gelisah. Ikhlas menjadi sarana kebebasan batin dari belenggu penilaian sosial.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI, ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
5: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko

0: mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
1: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar, sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
0: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
1: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cilata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
3: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
4: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
5: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingin dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
4: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Ekonomi dan Pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
6: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama satu tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya.

0: apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden, ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini, mulai dari etanol, kemudian gamalasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
1: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anika Hasanah melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas, mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
4: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya, karena akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
3: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
5: Itu kami harapkan atau meminta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin menjadi pelajaran buat kita dan ini kita perbaiki pada lebaran nanti.
3: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
2: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
6: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan, sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
7: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya, mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya, kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
6: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan ikan tangkap.
8: Pelaku perikanan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja sudah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
6: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
9: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patraniaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
10: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patraniaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
9: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
10: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
9: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
11: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia...
12: Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai Ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
11: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
12: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
11: Membangun atau nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
12: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengatakan, Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
13: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
12: Pertemuan informal para menteri luar negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
14: Ini kan prosesnya lama.
12: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Tidak terpresentasikan.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
15: Ya baik. Benar. Menyemarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Bazar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Diman. Mas Diman.
16: Halo, ya Pak. Ya. Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
17: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan rame, bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini.
16: Ya, gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
17: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini Pak, gitu.
16: Ya, dilaksanakan berapa hari ini?
17: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
16: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga
17: ya.
16: Ekonomi Jambi.
17: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jambi Night Culinary kolaborasi untuk nonton Pesta Bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak.
15: Ya, Bazar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2026 juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al Harith malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SCM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. Jambi LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik mendengar dimanapun Anda berada, tentunya juga baru saja kita mengikuti warta berita All Central bersama Pro 3. Dan kali ini pendengar, kita akan hadirkan mimbar Hindu dengan topik Hindu percaya dengan karma pala. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, karena informasi dan inspirasi.

Om Awignamastu Namosidam. Om Anubhadrah Kratawo Yantu Wiswata. Om Wiswani Dewa Sawitar Duritani Parasuwayad Badaram Tanaswa Om. Om Swastiastu. Umat Hindu Sedharma yang berbahagia, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya dalam acara siaran Mimbar Agama Hindu. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas asung kertawaru nugrahenya kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan kebahagiaan. Sehingga pada hari ini kita dapat kembali mengikuti Mimbar Agama Hindu. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama merenungkan salah satu ajaran pokok dalam agama Hindu, yaitu Karmapala. Kesempatan kali ini saya akan membawakan tema Hindu Percaya dengan Karmapala. Semoga apa yang kita dengarkan bersama menjadi sumber inspirasi dalam meningkatkan serada dan bakti kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Para pendengar yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar ungkapan, apa yang ditanam itulah yang akan dipanen. Ungkapan sederhana ini sesungguhnya sejalan dengan ajaran agama Hindu mengenai karma pala. Tidak ada perbuatan yang sia-sia. Setiap perbuatan, perkataan, pikiran maupun tindakan akan menghasilkan akibat yang sesuai dengan kualitas perbuatannya. Kata karma berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti perbuatan, tindakan, atau pekerjaan. Sedangkan pala berarti hasil atau buah. Dengan demikian, karma pala berarti buah dari setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Kepercayaan terhadap hukum karma pala membuat umat Hindu menyadari bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dengan hukum yang sangat adil. Tidak ada kebahagiaan atau penderitaan yang terjadi tanpa sebab. Sebab merupakan akibat dari karma yang pernah dilakukan, baik pada kehidupan sekarang maupun kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, umat Hindu diajarkan untuk tidak mudah menyalahkan orang lain atas keadaan yang dialaminya. Sebaiknya, setiap pengalaman hidup dijadikan sebagai kesempatan untuk belajar, memperbaiki diri, dan kualitas hidupnya. Para pendengar yang berbahagia, ajaran mengenai karma dijelaskan dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 9 yang berbunyi Yajnartat karmano nyatra loko yam karma badanah tad artam karma kaunteya mukta sanga samacara, yang artinya selain pekerjaan yang dilakukan sebagai persembahan suci kepada Tuhan, segala pekerjaan akan mengikat manusia oleh hukum karma. Oleh sebab itu, wahai Arjuna, lakukanlah kewajibanmu sebagai persembahan kepada Tuhan tanpa keterikatan pada kepentingan pribadi. Sloka ini mengajarkan bahwa setiap tindakan manusia memiliki konsekuensi. Karena itu, manusia hendaknya bekerja berdasarkan dharma, bukan semata-mata mengejar kepentingan pribadi. Selain itu, dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 47 dijelaskan, Karmanyewa dikaras tema palesu kadacana, ma karma pala hetur burmate sangu stwa karmani. Artinya, engkau hanya berhak melakukan kewajibanmu, tetapi tidak berhak atas hasilnya. Janganlah hasil pekerjaan menjadi tujuanmu, namun jangan pula engkau enggan untuk bekerja. Sloka ini mengajarkan nilai keikhlasan. Manusia wajib berusaha sebaik-baiknya, sedangkan hasil akhirnya diserahkan kepada kehendak Tuhan sesuai dengan hukum karma pala. Para pendengar yang berbahagia, dalam ajaran Hindu dikenal tiga jenis karma pala. Yang pertama adalah sancita karma pala, yaitu kumpulan karma dari kehidupan-kehidupan yang lampau yang belum dinikmati buahnya. Yang kedua adalah prarabdha karma pala,
yaitu karma yang sedang dinikmati pada kehidupan sekarang. Misalnya, keadaan keluarga, kesehatan, bakat, lingkungan, tempat lahir, maupun berbagai pengalaman hidup yang kita alami saat ini. Dan yang ketiga adalah kriya mana atau agami karma pala, yaitu karma yang sedang kita lakukan sekarang dan buahnya akan diterima pada masa yang akan datang, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan berikutnya. Pemahaman terhadap ketiga jenis karma pala tersebut memberikan optimisme kepada umat Hindu. Walaupun masa lalu tidak dapat diubah, masa depan masih dapat dibentuk melalui perbuatan baik yang dilakukan mulai hari ini. Inilah sebabnya agama Hindu selalu mengajarkan agar manusia tidak menyerah terhadap keadaan. Selama masih hidup, kesempatan akan memperbaiki karma selalu terbuka. Para pendengar yang berbahagia, Kitab Sarasa Muscaya Sloka 2 memberikan penjelasan yang sangat indah mengenai kesempatan menjadi manusia. Iking tang janma wana jugaya sakeng sangkaning dadiwang. Wenang ye tumulang awaknya sangkeng sangsara. Maka sadana subakarma juga ikang kina behanya. Malakarma palaning dadiwang. Artinya, menjadi manusia sungguh merupakan kesempatan yang utama, sebab hanya manusialah yang mampu menolong dirinya dari penderitaan dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sebaliknya, perbuatan buruk akan membawa penderitaan. Sloka ini mengajarkan nilai keikhlasan. Manusia wajib berusaha sebaik-baiknya, sedangkan akhir-akhirnya diserahkan pada kehendak Tuhan sesuai dengan hukum karma pala. Para pendengar yang berbahagia, dalam ajaran Hindu dikenal tiga jenis karma pala. Pertama, sancita karma pala, kedua prarabdha karma pala, dan ketiga kriyamana karma pala. Para pendengar yang berbahagia, ajaran karma pala juga sangat berkaitan dengan ajaran Trikaya Parisuddha, yaitu tiga perilaku yang harus disucikan. Pertama, manacikke, yaitu berpikir yang baik dan benar. Kedua, wacikke, yaitu berkata yang baik, sopan dan jujur. Ketiga, kayikke, yaitu berbuat yang baik dan bermanfaat. Segala karma selalu diawali oleh pikiran. Pikiran yang baik akan melahirkan perkataan yang baik, dan perkataan yang baik akan menghasilkan tindakan yang baik. Sebaliknya, pikiran yang buruk akan menjadi sumber dari berbagai tindakan yang merugikan. Oleh sebab itu, pengendalian pikiran merupakan langkah pertama dalam menciptakan karma yang baik. Para pendengar yang berbahagia, di era digital ini, ajaran karma pala semakin penting untuk diamalkan. Ketika menggunakan media sosial misalnya, setiap komentar, unggahan, maupun pesan yang kita kirim merupakan bentuk karma. Komentar yang santun akan menciptakan persaudaraan, sedangkan ujaran kebencian, fitnah, dan berita bohong akan menimbulkan penderitaan. Bukan hanya bagi orang lain, tetapi juga bagi diri sendiri. Begitu pula dalam dunia pendidikan. Seorang pelajar yang rajin belajar akan menuai prestasi. Seorang pegawai yang belajar, bekerja dengan jujur akan memperoleh kepercayaan. Seorang pemimpin yang mengutamakan kepentingan masyarakat akan mendapatkan penghormatan. Sebaliknya, siapapun yang melakukan kecurangan pada akhirnya akan menerima akibat dari perbuatannya. Hukum karma pala bekerja tanpa memandang jabatan, kekayaan, usia, maupun kedudukan sosial. Semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum Tuhan. Para pendengar yang berbahagia, namun demikian, kita juga perlu memahami bahwa hukum karma pala bukan berarti menghakimi orang yang sedang mengalami penderitaan.
Ketika melihat saudara kita mengalami kesulitan, tugas kita bukan menyalahkan atau menebak-nebak karma mereka. Justru, ajaran Hindu mengajarkan Tattvamasi, yaitu aku adalah engkau adalah aku, sehingga kita terpanggil untuk menolong, berempati, dan meringankan penderitaan sesama. Menolong orang lain juga merupakan subah karma yang akan membawa kebaikan bagi kehidupan kita. Demikian pula ketika kita memperoleh kebahagiaan, jangan sampai timbul kesombongan. Semua yang kita miliki adalah anugerah Tuhan dan hasil dari berbagai sebab yang saling berkaitan. Oleh karena itu, kebahagiaan hendaknya menjadi sarana untuk berbagi, bukan untuk merendahkan orang lain. Para pendengar yang berbahagia, marilah kita menjadikan ajaran Karmapala sebagai pedoman hidup. Berbuat baik bukan karena ingin dipuji, bukan pula karena takut dihukum, tetapi karena berbuat baik adalah kewajiban setiap insan. Tanamkan keyakinan bahwa sekecil apapun kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Senyuman yang tulus, ucapan yang menenangkan, pertolongan kepada sesama, kejujuran dalam bekerja, kesabaran dalam menghadapi kecobaan, dan ketulusan dalam beribadah merupakan benih-benih karma baik yang suatu saat akan berbuah menjadi kebahagiaan. Sebaliknya, sekecil apapun perbuatan buruk, hendaknya kita hindari karena pada waktunya akan memberikan akibat yang tidak menyenangkan. Sebagai penutup, marilah kita selalu mengingat bahwa kehidupan ini adalah kesempatan untuk menanamkan kebajikan. Apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, dan kita lakukan hari ini akan menentukan kualitas kehidupan kita pada masa yang akan datang. Semoga kita semua mampu menjadi pribadi yang selalu mengutamakan Dharma, memperbanyak subah karma, menjauhi asubah karma, dan senantiasa memohon tuntunan Ide Sang Hyang Widiwasa agar mampu menjalani kehidupan dengan penuh kasih sayang, kejujuran, dan tanggung jawab. Akhir kata, semoga ajaran suci Karmapala senantiasa menjadi inspirasi kita untuk terus menebarkan kebaikan demi terwujudnya kehidupan yang damai, harmonis, dan sejahtera. Saya akhiri dengan kata Om Santi Santi.

Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1.9. Satu informasi pendengar, ya, ini berasal dari Nana. Telah hilang surat pernyataan pelepasan penyerahan penguasaan fisik atas tanah dengan nomor ganti rugi 016/SP4FAT/RK/1 Romawi/2012 atas nama Ratna Yulis. Bahwa surat tersebut hilang dan sampai saat ini tidak belum ditemukan. Bagi yang menemukan bisa menghubungi saudara Nana dengan nomor telepon 0811-6606-202. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih. Pendengar, saat lagi Bang Kabelitung malam mendengarkan Rita Kurniawan yang menemani Anda, dan kami akan hadirkan beberapa koleksi musik menemani pendengar. Selamat malam dan selamat beraktivitas malam hari ini.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mat, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh, jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
1: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah bu, biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
4: Esensi buku The Power of Now, karya Eckhart Tolle dari RRI untuk Indonesia. Di tengah aktivitas yang padat, pernahkah kita merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tetapi karena pikiran yang tak kunjung tenang. Kita memikirkan banyak hal, menyesali masa lalu, mengkhawatirkan masa depan. Hingga tanpa sadar, kita kehilangan momen yang sedang kita jalani saat ini. Dalam bukunya The Power of Now, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1997, sang penulis Eckhart Tolle mengajak kita memahami cara menemukan ketenangan di tengah hiruk pikiran tersebut. Eckhart Tolle mengingatkan bahwa sebagian besar penderitaan manusia sebenarnya bukan berasal dari situasi yang terjadi, melainkan dari pikiran yang terus berputar tanpa henti. Kita sering terjebak dalam kenangan masa lalu, penyesalan, luka, atau kegagalan. Di sisi lain, kita juga sibuk membayangkan masa depan. Ketakutan akan hal-hal yang bahkan belum tentu terjadi. Akibatnya, hati menjadi gelisah, pikiran menjadi penuh, dan hidup terasa berat. Padahal satu-satunya waktu yang benar-benar nyata adalah saat ini atau sekarang. Ketika kita mulai hadir sepenuhnya di momen ini, perlahan kita akan merasakan ketenangan. Kita tidak lagi terbebani oleh bayangan masa lalu ataupun kecemasan akan masa depan. Menurut sang penulis, kunci dari semua ini adalah kesadaran. Menyadari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, tanpa harus langsung bereaksi. Saat emosi datang, marah, cemas, atau sedih, kita belajar untuk mengamatinya, bukan dikuasai olehnya. Selain itu, kita juga sering terjebak dalam ego, keinginan untuk diakui, dihargai, atau selalu benar, justru membuat hidup semakin berat. Kita menjadi terlalu bergantung pada penilaian orang lain. Padahal, ketenangan tidak datang dari luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Buku ini mengajarkan kita untuk belajar menerima keadaan. Menerima bukan berarti menyerah, tetapi memahami bahwa apa yang terjadi saat ini adalah bagian dari perjalanan hidup. Dengan penerimaan, hati menjadi lebih lapang dan kita bisa melangkah lebih bijak. Seringkali pula kita menyimpan luka-luka lama yang terus muncul dalam bentuk emosi negatif. Jika tidak disadari, hal ini akan terus mengganggu kehidupan kita. Namun saat kita sadar dan hadir di saat ini, perlahan luka itu bisa mereda. Setelah membaca buku ini, pada akhirnya kita akan memahami bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari hal-hal di luar diri. Bukan harta, bukan jabatan, atau pujian manusia. Melainkan dari kedamaian batin, saat pikiran menjadi tenang, dan kita benar-benar hadir dalam hidup kita sendiri. Dalam buku ini, penulis mengajak kita untuk berhenti dari hiruk pikiran. Merasakan momen yang ada saat ini. Karena hidup bukan tentang kemarin, dan bukan pula tentang esok hari. Hidup adalah tentang sekarang. Demikianlah esensi buku The Power of Now, karya Eckhart Tolle.

0: bola Piala Dunia 2026.
1: Berbeda tetap bersama sepak bola bahasa dunia. RRI Suara Indonesia.
2: Pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net.
3: Suara stadion. Rasanya gak pernah berubah. Tendangan bola, suara itu kayak masih sama seperti belasan tahun yang lalu. Waktu aku masih duduk di bangku sekolah dasar, setiap istirahat yang ada di pikiranku cuma satu, sepak bola. Aku selalu yang paling semangat berlari di lapangan. Kadang sampai lupa waktu. Aku ingat hari itu. Matahari sangat terik. Kami sedang bermain seperti biasa. Lalu, seseorang menendang bola dengan sangat keras. Aku sempat mendengar temanku berteriak untuk berhati-hati. Arga! Awas! Lalu semuanya gelap. Aku masih ingat rasa takut itu. Aku membuka mata berkali-kali, berharap cahaya kembali muncul. Tapi yang ada, hanya kegelapan. Waktu itu aku marah. Marah pada keadaan. Marah pada diriku sendiri. Aku pikir hidupku selesai. Aku pikir mimpiku hilang bersama dengan penglihatanku. Hari-hari setelah itu terasa berat, sangat berat. Aku gak mau keluar rumah, gak mau bertemu dengan teman-teman. Aku ngerasa hidupku sudah berakhir. Tapi ternyata aku salah. Kehilangan penglihatan memang mengubah hidupku, tapi bukan mengakhiri hidupku. Justru dari situlah aku belajar melihat dengan cara yang berbeda. Kalau dulu aku bermimpi menjadi pemain sepak bola, sekarang aku bersyukur bisa menjadi guru, bisa membantu anak-anak disabilitas.

0: penglihatanmu, tetapi kehilangan harapanmu.
1: Waktu itu aku memang ngerasa semuanya udah selesai.
0: Ibu tahu, kamu bahkan tidak mau keluar kamar sehari-hari, tidak mau bertemu teman-teman kamu, bahkan tidak mau sekolah. Tapi lihatlah dirimu sekarang, nak. Kamu sudah berhasil menyelesaikan sekolah, kamu kuliah, dan sekarang bekerja. Kamu menjadi guru yang pastinya membantu banyak anak-anak disabilitas menemukan kepercayaan diri mereka.
1: Ya, semua itu karena ibu. Ibu yang gak pernah menyerah mendampingin Arga.
0: Tidak, Arga. Semua itu karena kamu. Ya, kamu memilih untuk bangkit, nak. Mungkin Tuhan menutup satu jalan, tetapi Tuhan membuka jalan yang lain. Kalau dulu cita-citamu menjadi pemain sepak bola tidak terwujud, sekarang kamu menjadi cahaya bagi anak-anak yang membutuhkan semangat, Arga.
2: Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan, betul
0: kan? Nah, tim kesayanganmu mencetak gol tuh sepertinya, Arga.
3: Iya, Bu. Dulu aku pikir sepak bola udah pergi ya dari hidup seorang Arga gitu. Nah, lewat radio aku bisa membayangkan setiap umpan, setiap tendangan, setiap gol. Ini seolah-olah aku ikut main bersama mereka, Bu.
0: Dari nada suaramu saja, ibu sudah tahu kamu pasti sedang senang. Iya, betul ya?
3: Iya, Bu. Kalau dengar siaran bola, ini kayak rasanya selalu semangat.
0: Dulu waktu kecil juga begitu. Kalau sudah ada pertandingan, susah deh disuruh pulang.
3: Benar juga ya, Bu. Kadang sampai lupa makan kalau udah main bola. Ya, kerinduanku kepada sepak bola ini terobati sekarang di sini, Bu. Lewat suara-suara yang menemaniku sejak kecil. Aku memang gak bisa lagi berlari di lapangan. Gak bisa lagi ngelihat bola melaju ke gawang. Tapi setiap kali dengar siaran pertandingan di radio, rasanya kembali berada di sana.
0: Tapi Arga, sekarang ibu sangat bersyukur.
3: Bersyukur kenapa, Bu?
0: Ya, karena meskipun hidupmu berubah, semangatmu tidak ikut hilang. Ya?
3: Ya, sempat hilang sebenarnya, Bu. Setelah kejadian kemarin, aku ngerasa semuanya selesai.
0: Iya, ibu tahu. Dan ibu juga ingat bagaimana kerasnya kamu berjuang untuk bangkit lagi.
3: Kalau bukan karena ibu yang terus nyemangatin, ya mungkin aku gak akan sampai di sini.
0: Jangan begitu. Ibu kan hanya menemani Arga. Yang menjalani semua proses itu ya tetap kamu. Dan kamu sudah membuktikannya.
3: Sekarang giliran Arga, Bu, yang ingin membuktikan kepada murid-murid di sini ya, kalau mereka juga bisa berhasil.
0: Mereka pasti beruntung punya guru seperti kamu.
3: Bisa aja, Ibu. Aku cuman pengen mereka gak nyerah sih. Seperti dulu, aku hampir nyerah, Bu.
0: Iya, karena kamu pernah merasakan sulitnya bangkit. Makanya, kamu tahu cara menguatkan orang lain. Kalau begitu, sekarang ibu yang mau mengingatkan sesuatu.
3: Apa sih itu, Bu?
0: Jangan pernah berhenti bermimpi. Meskipun jalan hidup berubah, mimpi tetap bisa dicapai dengan cara yang berbeda.
3: Aku akan ingat terus itu, Bu.
2: Emil Audero, ya. Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix coba mendekati oleh Romeli.
3: Gol! Akhirnya gol juga, Bu.
0: Senangnya sampai seperti anak kecil lagi kamu, Arga.
3: Ya, begitulah, Bu. Karena siaran seperti ini nih kayak ngebantu banget, ngerasa deket lagi sama sepak bola.
0: Dan ibu seneng ngelihat kamu tetap tersenyum setiap mendengarnya.
3: Makasih ya sudah selalu ngedukung aku, Bu.
0: Dan terima kasih juga ya

0: karena kamu tidak pernah menyerah, nak.
1: Di balik suara sorak penonton dan riuhnya pertandingan yang mengalun dari radio, tersimpan kisah tentang keteguhan hati dan kasih sayang yang tak pernah padam. Arga memang kehilangan penglihatannya akibat sebuah peristiwa di masa kecil. Namun, ia tidak kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup dan meraih masa depan. Siaran sepak bola di RRI bukan hanya menjadi pelepas rindu Arga terhadap olahraga yang dicintainya, tetapi juga pengingat bahwa setiap keterbatasan tidak pernah menjadi akhir dari sebuah perjalanan. Sebab harapan selalu ada bagi mereka yang memilih untuk terus melangkah dan tidak menyerah pada keadaan. Dari sebuah radio, dari sebuah kenangan, dan dari sebuah semangat yang terus dijaga, Arga membuktikan bahwa cahaya tidak selalu hadir melalui mata yang melihat, melainkan juga melalui hati yang tetap percaya dan berani bermimpi. Demikian drama radio Cahaya di Balik Siaran Bola, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Check it out. We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat malam pendengar Pro 1, hadir menyapa Anda di kebersamaan kita untuk malam hari ini bersama Bangka Belitung Malam. Ada saya Reta menemani Anda pendengar bersama rekan operator kita ada Bung Hermanto dan juga Bung Ajiku. Semua yang nanti berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, selamat bermalam minggu buat Anda yang ya menikmati akhir pekannya, weekendnya. Ya, kita harapkan Anda tetap semangat ya. Iya, pasti semangat dong ya, apalagi besok libur dan malam ini jalan-jalan karena mungkin ada beberapa tempat keramaian yang bisa Anda kunjungi juga ya kalau untuk di Kota Sengaliat. Ada konser Bedincak Bedayak juga. Itu dilaksanakan di THR Sengaliat ya. Jadi jangan lewatkan pendengar. Dan yang pastinya ada bazar UMKM juga kalau enggak salah ya. Baik, di kebersamaan kita untuk malam hari ini raga musik dan juga informasi hadir menemani Anda bersama kami. Dan pastinya pendengar, informasi-informasi saya kutip untuk Anda dari portal berita kami di rri.co.id.

Ya, pendengar, kali ini dari dunia pertanian ya, pendengar ya, di mana Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi praktik yang merugikan petani sawit. Perusahaan yang sengaja memainkan atau menekan harga TBS atau tandan buah segar sawit dipastikan akan ditindak tegas demi melindungi kesejahteraan jutaan petani di Indonesia. Pendengar, pernyataan ini disampaikan Mentan saat berdialog dengan petani dan pemerintah daerah di Kabupaten Banjarmasin Aceh pada Selasa 15 Juli 2026, dan menurutnya Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pemerintah mengawal harga komoditas strategis sehingga petani dapat menikmati manfaat kenaikan harga di pasar dunia. Ya, berikan sebagai informasi untuk Anda bahwa harga sawit dunia saat ini berkisar di Rp27.000 per kilogram. Namun harga di tingkat petani Indonesia sebelumnya sempat bertahan di kisaran Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram meski nilai tukar dolar menguat. Dan yang pastinya ketika nilai dolar menguat, yang seharusnya menikmati keuntungan adalah petani sawit, petani kopi, petani kakao, dan petani kelapa. Tapi justru harga sempat turun. Dan ini jadi pertanyaan, ada apa? Dan menurut Mentan, mendengar kondisi ini langsung disampaikan ke Presiden, bahkan ia mengaku tetap memantau perkembangan harga kelapa sawit berada di tanah suci. Dan Amran mengatakan langkah cepat pemerintah mulai membuahkan hasil setelah pemerintah mengumumkan penguatan pengawasan terhadap tata niaga sawit, harga TBS di tingkat petani mulai mengalami kenaikan. Mendengar itu informasi untuk Anda di kebersamaan kita untuk malam hari ini. Nanti akan ada informasi lain ya, bersama saya menemani Anda bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Baik, mendengar Anda masih bersama Pro 1, kita masih lanjut menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini ya. Saya masih hadir dengan berbagai informasi-informasinya. Dan pendengar, kali ini ada sedikit informasi untuk Anda ya. Jadi pendengar, dari Kementerian Hukum menemukan hampir 8.000 WNI mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Alasan permohonan tersebut beragam, mulai dari faktor pribadi, pekerjaan, hingga peluang kehidupan di negara lain. Ya, mendengar, melihat fenomena ini, dosen program studi hubungan internasional UMY Dian Asmawati menyampaikan kekhawatirannya bahwa ia menilai kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko brain drain atau kehilangan sumber daya manusia terbaik bagi Indonesia. Dan menurutnya migrasi internasional bukan fenomena baru karena telah berlangsung sejak ribuan tahun lalu. Pergerakan manusia terjadi akibat berbagai faktor mulai dari sejarah ekonomi hingga perkembangan dunia. Dan ia menjelaskan bangsa Indonesia juga memiliki sejarah panjang terkait perpindahan manusia dari berbagai wilayah, dan perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi membuat mobilitas masyarakat semakin mudah dilakukan. Ya, dan tentunya mendengar, kalau melihat dari data media, dari ribuan WNI yang berpindah warga negara ke negara lain, fenomena migrasi internasional sebenarnya sudah berjalan sejak lama dan menjadi bagian kehidupan manusia. Dan ia mengatakan era globalisasi membuat masyarakat lebih cepat mengetahui peluang kehidupan di berbagai negara, dan informasi mengenai pendidikan, pekerjaan, serta kondisi ekonomi luar negeri kini semakin mudah diakses.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, hadir menyapa Anda bersama saya Reta di kebersamaan kita untuk hari ini ya. Hari ini hari Sabtu ya. Besok Minggu. Nah, ternyata besok Minggu tanggal

0: Sander Graham Bell. Gimana kabarnya Bang Alex?
1: Luar biasa, sehat nih, buka baju terus.
0: Alhamdulillah, anginnya kencang ya berarti ya.
1: Badan panas, angin kencang, nanti lah udah buka baju tidur, langsung tidur.
0: Oh gitu ya. Oke deh, kalau gitu gimana nih? Ha, besok pagi jam 4 Prancis versus Inggris, kira siapa nih yang bakal juara 3 Piala Dunia kita, Bang Alex?
1: Prancis kayaknya.
0: Prancis menang, skornya?
1: Menang. Ada lawannya
0: Inggris. Lawannya Inggris besok. Iya.
1: Inggris.
0: Berapa jadi skornya besok?
1: 1-0 lah.
0: 1-0. Oke deh, kalau 1-0 yakin ya, 1-0 ya.
1: Yakin, ada SMS-nya kepada saya nih.
0: Apa?
1: Ada SMS-nya kepada saya buat yang menang
0: Prancis. Oh gitu, oke deh, kalau gitu siap. Baik, boleh, pengen denger lagu apa hari ini? Oh iya, ramai gak di sana kalau malam minggu?
1: Di luar ramai kayak apa?
0: Oh jadi gak keluar ya, di rumah aja ya nih ya?
1: Berani keluar buka baju
0: lah. Iya benar. Saya benar banget kalau gitu ya. Oke deh kalau gitu.
1: Lagunya Hatimu Hatiku ya.
0: Hatimu Hatiku dari siapa tuh? Hatimu Hatiku.
1: Hmm? Dari Muksin sama Titik Sandora. Kalau enggak ada, Dunia Belum Kiamat.
0: Dunia Belum Kiamat.
1: Aku pikir-pikir sampai tua diri miskin, siapa yang punya. Nah itulah.
0: Gak ada, Hatimu Hatiku aja ya.
1: Kalau gak ada tadi itu
0: ada. Hatimu Hatiku ada.
1: Ada ya.
0: Ada.
1: Salahnya buat Emera, buat PTH Emera.
0: Oke.
1: Pak Irwan.
0: Siap.
1: Kang Sultan. Bang Irwan juga, Ahmad Irwan ya.
0: Abdul
1: Faizar, Bung Romlan, Maria,
0: Andi
1: Blitung,
0: Sorry
1: buat cepat sehat, lambungnya.
0: Terus?
1: Nah, buat Niko, Bung Leman, Bang Ramadan.
0: Buat semua-semua ya, sehat-sehat semua ya, berarti ya.
1: Semuanya ya.
0: Oke.
1: Yang komat lagi lambungnya.
0: Oke, amin. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bang Alex yang udah gabung bersama kita. Prancis KO ya katanya ya. Prancis KO tuh tadi tuh lupa deh. Oke, baik lanjut. Ruang Rindu, selamat malam. Iya, apa kabar? Apa? Oh, lagi sakit lehernya. Oh gitu, iya deh. Moga cepat sembuh ya lehernya ya.
2: Amin.
0: Iya, oke. Salam buat lehernya ya. Oke, kemana nih malam minggu? Oh enggak, sebelum itu Prancis Inggris yang menang siapa nih? Ayo.
2: Inggris.
0: Oh benar, serius. Oh kenapa Inggris? Berapa skornya Inggris? 2-0. Wah, berarti Prancis kalah ya? Oh jadi Inggris yang menang ya? Insya Allah. Oke deh, kalau gitu siap. Baik, pengen denger lagu apa hari ini?
2: Lagu burung. Burung.
0: Oh burung. Oh burung, ini Rindu judulnya. Salah itu, bukan Oh Burung judulnya. Burungnya lagi tidur kalau malam-malam ya. Oh gitu ya, oke deh. Oh burung yang itu, oh Farid Harja ya itu ya.
2: Au.
0: Oke deh kalau gitu. Oh burungnya buat siapa?
2: Buat Arya.
0: Ya. Ya.

0: Terus buat Niko terus. Terus.
1: Ayu Putu.
0: Terus buat siapa lagi? Oke. Oke, makasih banyak ya. Ya, hatimu hatiku ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Embera yang udah gabung bersama kita ya di kebersamaan untuk hari ini. Hatimu hatiku dari Titi Sandora dan juga Muksin ya, Muksin Alatas ya. Lagunya tadi apa? Oh, Rindu ya. Dari siapa Oh Rindu? Farid Harja, ya Allah. Oke, baik. Yang pengen gabung lagi boleh ya. 9430108117179111. Oke, saya terima kembali yang ingin gabung. Halo, Ruang Rindu.
2: Iya, Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Rindu, apa kabar?
2: Baik,
0: gimana nih hari ini?
2: Baik.
0: Oh, malam minggu hari ini, gak kemana-mana dirimu?
2: Gak, habis pulang mancing ini.
0: Oh, pulang mancing. Asik, dapat?
2: Gak dapet cewek. Gak.
0: Mancing cewek?
2: Mancing ikan sama sebab
0: cewek. Atau mancing keributan? Gak ya?
2: Gak
0: mancing keributan ya. Oke deh, kalau gitu. Kabarnya baik, alhamdulillah suaranya udah kembali ke ya, ke bentuk awal gitu ya, ke bentuk awal.
2: Full
0: gimana?
2: Udah full baterainya.
0: Iya, full. Habis di-charge ya. Jadi full baterainya.
2: Iya, kalau karepa ini biasanya kalau terakhir-terakhir agak susah, makanya cepet-cepetan.
0: Oh, gitu.
2: Ya,
0: amas.
2: Ini,
0: oh, langsung ya. Oke deh, jadi gimana nih?
2: Kenapa?
0: Gimana nih?
2: Temanya?
0: Iya, temanya.
2: Gak tahu, saya cuma baru buka.
0: Oh, baru buka. Enggak, besok kan jam 4 subuh itu rebut juara 3 gitu ya, Perancis sama Inggris. Ih, bakal seru banget nih kayaknya gitu kan.
2: Saya ngerti Perancis kayaknya.
0: Ah, kayaknya Perancis ya.
2: Tapi maunya sih menangnya Inggris
0: ya. Oh, maunya Inggris gimana sih? Harus dong, harus yang yakin banget gitu, yang mana harusnya?
2: Soalnya Prancis tuh ngalahin Maroko, kesel.
0: soalnya Prancis ngalahin Maroko, jadi yang menangnya harus Inggris, maksudnya gitu. Ya,
2: balas dendam gitu.
0: Oh gitu.
2: Kayaknya Prancis.
0: Oh, kayaknya Prancis ya. Yakin ya Prancis ya?
2: Iya.
0: Ah, gua nggak yakin.
2: Kenapa?
0: Enggak yakin kalau Prancis mah.
2: Ngobatnya lagi kan udah.
0: Prancis ini yang Mbappe gitu kan?
2: Iya, banyak.
0: Ya. Bener enggak yang Mbappe gitu ya?
2: Nah, cuma kalau di Inggris itu ada Harry Kane kan. Satu itu tapi bola bulat ini ternyata ya.
0: Iya, dunia juga bulat gitu ya. Kita enggak tahu ya.
2: Tapi kayaknya finalnya ntar kayaknya enggak final ya. Tidak tahu lah tapi ya.
0: Gimana sih kok gak yakin banget gitu ya?
2: Tapi saya yakin ada Spanyol ya.
0: Oh, Spanyol yakin ya?
2: Soalnya kalau mempertahankan juara itu bisa kayaknya.
0: Pasti itu ya.
2: Asal. Atau wasitnya nggak berpihak aja udah.
0: Oh. Akhirnya di situ ya. Oke. Tapi jadi pegangnya siapa dulu nih? Pegangnya siapa? Prancis.
2: Inggris.
0: Hah?
2: Inggris.
0: Inggris pegangnya.
2: Inggris sama Spanyol.
0: Inggris sama Spanyol. Oh, bukan ini, bukan apa tuh? Bukan Argentina, bukan.
2: Bukan.
0: Oke, okay deh kalau gitu.
2: Sekali lah Spanyol lagi.
0: Oh, Spanyol, Spanyolita. Oke. Okay. Skornya berapa tuh skornya?
2: Kayaknya tipis ya, 2-1
0: ya. 2-1 ya. Hmm.
2: Sama ini juga kayaknya tipis juga.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Oke, kalau gitu mudah-mudahan ya. Saya. Saya pegangnya tetap ini Portugal.
2: Tapi udah enggak main lagi gimana?
0: Iya, jadi saya pegangnya kalau malam ini saya pegangnya Inggris. Kalau yang menang saya pegangnya Argentina.
2: Enggak kayak Spanyol.
0: Spanyol ya. Oke, kita beda. Enggak apa-apa kita beda ya. Oke okay, sip.
2: Kanopi kayaknya Inggris ini.
0: Apa?
2: Kanopi Inggris.
0: Kanopi?
2: Iya.
0: Oh dia pilih apa dia?
2: Inggris.
0: Inggris ya dia. Iya kalau juara tiganya saya pegang Inggris, juara satunya saya pegang Argentina aja deh, karena yang.
2: Kalau kata dia dulu kalau kalah ya Inggris, dia ngejajanin suami sebulan.
0: Oh iya. Oh saya. Oh iya. Iya. Saya nggak mau taruhan karena
2: suaminya bebenar di rumah katanya. Nggak apa-apa itu mah.
0: Enggak, kalau saya nggak mau taruhan karena jagoan saya udah kalah.
2: Iya, saya juga udah kalah.
0: Iya, makanya saya nggak mau.
2: Iya, kalau ada Maroko tetap aja tetap Maroko saya megang ya.
0: Ah, tetap Maroko.
2: Iya, gimana juga. Tapi udah masuk kotak.
0: Iya, udah balik kampung dia.
2: Jual sembako kali.
0: Aduh ya Allah. Oke okay deh kalau gitu siap-siap. Baik, pengen dengar lagu apa nih? Nico.
2: Lagu apa yang enak di kereta ya?
0: Enggak tahu tuh, seleranya lagu apa? Saya mah enggak tahu lagu yang enak apa ya. Kayaknya Martabak sih yang enak gitu ya.
2: Martabak.
0: Heeh. Lagu mah enggak enak, asik aja.
2: Iya, Martabak coklat ya. Ya saya. Saya kan Martabak keju.
0: Coklat sama keju dicampur, wih mantep itu ya.
2: Enggak lah, kalau coklat itu terlalu manis.
0: Iya memang enggak tahu ya, saya itu hobinya coklat soalnya.
2: Iya kalau itu dulu kak itu siapa ya? Ya hobinya Wijen itu.
0: Kak Ai
2: hobinya Wijen asli.
0: Biasanya kalau Wijen ini selera-seleranya jadul gitu kan? Ya, orang-orang tua dulu ya, sukanya ya.
2: Ayo rindu hobinya tetap gitu.
0: Oh gitu tahu ya.
2: Tahu lah. Tapi saya yang itunya yang sukanya macam bak dibawain gratis.
0: Nah, iya, itu rasa apa aja pokok gas aja gitu ya.
2: Iya.
0: Lo tahu ya, aja. Ya,
2: saya minta lagu dari Iwan Fals ya.
0: Iwan Fals, yang mana tuh Iwan Falsnya?
2: Yang seperti mata dewa ya.
0: Seperti mata dewa, oke.
2: Okay. Apa mata dewa? Apa seperti mata dewa?
0: Gak tahu sih, dewa aja saya cari ya, mata dewa ya.
2: Mata dewa.
0: Mata dewa, wih, pasti bersinar itu mata dewa. Ada nih mata dewanya, boleh?
2: Ada lah udah bernasib
0: itu. Ada ya, mata dewanya. Boleh, iya, makasih banyak ya. Ada.
2: Embera tadi ya semoga sehat juga lah. Sakit nggak sembuh-sembuh sih. Nah juga buat Bu Desumi ya, sering lupa sih Bu Desumi. Juga Bu Kori sama Om Alex ya. Juga buat Maria, Mas Panji, juga. Terus Pak Gandin. Nah satu lagi Pak Yota ya.
0: Pak Yota.
2: Geser ke sini aja dulu lah. Buat Pak Irwan yang di hari kantong, buat keluarganya, buat Julia juga, buat Pak Romlan, buat IB lagi, ayo rindu ya di IB, asal yang kangen aja sama Ayu, jarang asli sekarang.
0: Iya, yes. Kayaknya sibuk dia.
2: Apa sih yang jauh-jauh ya? Juga Pak itu juga Pak, apa Delvin juga, Mbak Triono juga, dan juga sehat juga sih, kita itu kan. Bisa buat dia yang dilindung, buat Pak Ramadan, Pak Aleman, kalau tidak dia gantung. Ya, buat siapa lagi ya? Eh, buat semua aja, tanpa kecuali Pak Ramadan.
0: Oke.
2: Ini udah terlalu lama saya ngobrol.
0: Oke, makasih banyak ya.
2: Juga buat Maria juga lah, buat Pak Zul.
0: Lupa
2: lagi.
0: Sehat
2: juga lah, Pak Zul ya.
0: Ya. Oke, baik.
2: Yo, selamat malam, selamat bertugas ya.
0: Iya, baik. Makasih. Oke, makasih. Oke, makasih buat Nico yang udah gamur sama kita ya di kebersamaan untuk hari ini.

0: Iya, baik. Lanjut ke penelpon berikutnya, Ruang Rindu. Selamat malam. Iya, Bu Kori, saya baca setelah ini ya. Iya, oke, terputus. Jadi saya baca WA karena terputus. Bu Kori udah dari tadi loh WA-nya. Makasih ya, Bu Kori ya. Ruang Rindu. Selamat malam, Mbak Riatai. Bu Kori request lagu Willingly. Salam buat Bu Desumi, Pak Ahmad Irwan, Bang Alex, Bung Janti, Pak Irwan, Pak Ramadan, Pak Zadin, Embera, Bung Yota, Zulfaizan, Murawan, Niko. Terima kasih Mbak Reta, moga saya selalu. Oke, udah malam Ibu Kori ya. Lagunya Willingly ya. Yang mana nih Willingly? Coba saya cari ya Ibu ya. Willingly. Oke, ini Willingly. Oke, baik. Nanti kita akan hadirkan untuk Ibu Kori ya, yang udah gembur sama kita untuk hari ini. Baik, yang pengen gabung lagi, saya masih ajak Anda untuk gabung bersama Pro 1 ya. Kita terima Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar?
1: Baik-baik, Mbak Reta, sehat-sehat.
0: Sehat-sehat, alhamdulillah. Oke, masih panas ya di sana ya?
1: Masih, enggak ada hujan nih, Mbak Reta.
0: Oh, enggak hujan? Enggak. Sama udah berapa hari, berapa minggu?
1: Hampir ya seminggu lebih lah.
0: Udah, enggak ada hujan sama sekali ya?
1: Iya.
0: Panasnya pun alhamdulillah gitu ya.
1: Iya, menyakitkan juga.
0: Oke, nah gimana nih? Ikut nggak Piala Dunia nih? Mengikuti nggak maksudnya?
1: Ikut lah, malah saya catat nih Mbak Reda.
0: Catat apanya?
1: Iya, catat yang menang-menangnya juara 1, 2, 3, 4.
0: Wah, wow, udah tahu. Jadi juara 3-nya siapa tuh?
1: Kalau juara 3 nih mungkin Inggris ya.
0: Inggris, ya. Sama ya kita ya, oke. Mm-mm.
1: Soalnya Inggris ini ada, ya hebat lah Inggris ini kan ya. Ada Liga World, hebat lah.
0: Mm-mm. Juara duanya?
1: Kalau juara duanya ya
0: Spanyol?
1: Mungkin Spanyol Mbak Reza
0: ya. Ya sama, oke, berarti juara satunya?
1: Kalau juara satu
0: Argentina.
1: Argentina lah
0: saya pegang. Aish. Sama dong.
1: Iya.
0: Tebak skornya hari ini berapa nih buat perebutan juara 3?
1: 1-0 lah Mbak Reda.
0: 1-0 untuk Inggris ya.
1: Iya, ini untuk berat soalnya kesebelasan berat-berat semua ini.
0: Oh iya, benar.
1: Bukan banyak-banyak.
0: Benar. Kesebelasan berat-berat semua ya. Permainannya bagus-bagus semua gitu ya. Oke. Okay. Berarti nonton ya pagi besok gitu ya?
1: Ya mudah-mudahan nonton Mbak Reta.
0: Kan jam 4 udah bangun.
1: Iya.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Kemana-mana mungkin Mbak Reta, kalau kami nonton di depan sana Mbak Reta, di depan seberang jalan
0: nanti. Oh, nobar ya?
1: Iya.
0: Ih, enak banget nobar, serius.
1: Iya.
0: Oh gitu. Jadi nobarnya jam berapa tuh mulai ininya? Mulai apa? Mulai kumpulnya tuh di sana, di lapangan atau di mana tuh? Jadi ininya.
1: Di warung, di toko lah.
0: Oh, di toko. Warung kopi bukan?
1: Kan kayak swalayan kayak gitulah.
0: Oh gitu. Banyak yang nobar situ.
1: Banyak mereka sambil tidur-tidur juga kalau nunggu malam tuh kan.
0: Berarti kalau jam 4 jam-jam ini dari jam berapa tuh udah nongkrong di situ?
1: Ya kalau jam 4 enggak siap lah Mbak Reta, lebih baik sholat lah Mbak Reta.
0: Lebih baik sholat. Iya, nonton di rumah aja jam 4 gitu kan, nanti bisa sholat jam 5 pas ini, pas ada apa kayak break gitu kan, ada istirahat. Bisa ada jeda istirahat kan?
1: Ada iya.
0: Nah. Oh iya, denger radio. Iya benar. Asik, jangan lupa denger RRI ya jam 4 subuh ya nanti ya. Jadi besok kita enggak ada tuh religi pagi karena kita ada bola ya.
1: Itu puas sudah Mbak Reta.
0: Oh gitu ya.
1: Yang penting udah
0: tahu
1: menangnya kan.
0: Benar banget. Oke deh, siap kalau gitu. Lagunya apa hari ini?
1: Mbak Reta. Ini Eropa semua, yang cuma satu Argentina nih ya, Pak, dari Amerika Selatan.
0: Iya,
1: ya.
0: benar banget. Iya. Oke. Okay.
1: Lagunya? Jangan berkata benci Mbak Reta, dari cewek tapi Mbak Reta.
0: Jadi cewek jangan berkata.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Itu Yuni Syara bukan?
1: Ah, Yuni Syara bisa.
0: Iya enggak, bener kan ada Yuni Syara gitu ya?
1: Iya ada Yuni Syara ya.
0: Jangan pernah berkata gitu ya?
1: Dia benci padaku.
0: Okay, asik-asik, siap kalau gitu. Yuk, lagunya buat siapa?
1: Lagunya buat Niko tadi. Terima kasih Niko. Salamnya buat ini Bu Kori, buat Bung Aleknya, buat Bu Le Sumi, buat Julia, buat Mbak Rindu juga, buat Maria, jangan lupa nanti marah.
0: Kenapa Maria marah kalau nggak disenggol? Ya iyalah, secara gitu ya.
1: Buat Pak Irwan, Kang Irwan juga di ini di Bandung. Buat Nek Galam, Nek Galam ini cantik kan, anu Kang Irwan. Main-main ke Bangka lah kayak musuh ini.
0: Oh, kenal ya sama Nek Galam ya?
1: Tahu lah nih anu di musuh tuh.
0: Gitu.
1: Tapi tidak akrab lah. Tapi tahu orangnya.
0: Oke.
1: Sampai lagi ya buat Suhamid, buat Pak Azadin, buat Ria ya, buat Ria, buat Ganti, buat Pak Ramadan juga, buat Mbak Ayu, buat Bung Leman juga di Lampung, buat Yota, sering lupa sama Yota, buat ini Mas Panji, Mas Panji, sampai lagi ya, anu apa tuh? Siapa yang sering mancing tuh Mbak Reta?
0: Bang Juan Arifin.
1: Iya, ya, Bu Johan ya, buat ini buat yang pemain Spanyol lu, anu Sergio Yohanes, buat atau Beltim, buat Pak anu Mbah Triyono, buat semua-semuanya lah Mbak Reta ya.
0: Buat semua-semua ya, oke.
1: Ya, Mbak Retanya juga bersama keluarganya di.
0: Siap.
1: Dan Allah kesehatan.
0: Amin, makasih banyak ya Bapak ya doanya. Doa yang sama buat Pak Zulfaizar ya, juga.
1: Nyamanan lah, kesehatan dan sebagainya.
0: Amin ya Allah, amin. Terima kasih. Yuk, sama-sama Pak Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulfaizar dagang bersama kita di hari ini. Ada Bang Juan Arifin, Prancis KU bro, meleleh. Hi, anggir senang berarti ya. Prancis menang 2-1-0-nya gak masuk Mbak. Malam Mbak Reta, kangen sih, tetap monitor. Salam buat yang hadir, semoga cepat hujan Mbak Reta, kering kerontang. Lagunya Remulan Merah, Bruri Peso 5, alternatif Tito Sumarsono untukmu. Oke, baik, kita akan hadirkan lagunya buat Bang Juan Arifin, ya Allah, ya kenapa sih ya. Oke, baik, makasih banyak buat Anda yang gabung. Saya break ya, kita ke lagu dulu ya. Ini lagunya banyak luar saya hadirkan ya, di kebersamaan kita untuk hari ini. Kita awali dari Hatimu Hatiku dari Muksin dan Titi Sandora.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan kemampuan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami sampaikan untuk Anda cek fakta, kami kutip dari komdigi.go.id di mana pendengar beredar sebuah unggahan di media sosial berisi tautan pendaftaran untuk mendapatkan bantuan alat pertanian APBN 2026 dari Kementerian Pertanian. Informasi itu beredar pada 12 Juli 2026. Faktanya tautan dalam unggahan tersebut adalah tidak benar, dilansir dari liputan6.com. Tautan tersebut tidak mengarah ke akun resmi Kementan, melainkan mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama hingga nomor telegram aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian melalui akun IG resminya @PSPKementan menghimbau masyarakat untuk waspada penipuan berkedok bantuan pertanian. Dirjen PSP menyatakan tidak pernah membuka pendaftaran bantuan alsintan, pupuk pestisida maupun program lainnya melalui media sosial. Tautan link atau pesan berantai, seluruh bantuan disalurkan melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan e-banper dari Dinas Pertanian setempat. Masyarakat dihimbau untuk selalu cek informasi melalui kanal resmi Dirjen PSP. Jika menemukan dugaan penipuan, segera laporkan melalui media sosial, WhatsApp, email resmi Dirjen PSP atau kanal aduan lapor Pak Amran. Mendengar, informasi terkait tautan pendaftaran bantuan alat pertanian APBN 2026 adalah berita hoax. Demikian cek fakta untuk malam ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya baik, mendengar Anda masih bersama Pro 1, masih dalam program kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam, assalamualaikum. Iya, apa kabar Pak Irwan?
1: Iya, saya mikir ya, Pak Reta bisa aja ngatur waktunya pas lagu ya. Maksudnya dari ABC, kemudian habis cek fakta. Makanya saya riskan kalau nelpon sebelum cek fakta. Udah tahu. Jadi kalau saya telepon di telepon biasa, pasti mbak itu larinya ke WA. Jadi saya jaga di WA gitu loh mbak.
0: Oh gitu, iya. Bagus, ya. Bagus gitu, berarti ya. Udah tahu ya gitu ya. Udah bisa membaca ya.
1: Iya. Kalau saya telepon biasa pasti nggak masuk saya.
0: Bener kali. Ah enggak lah, kan habis ini langsung ini, langsung terima telepon. Soalnya lagunya udah habis, udah keputar semua nih.
1: Maka pas gitu jam 22.00 cek fakta. Jadi ya kalau kita mau telepon itu nggak bakalan masuk, keriskan sekali.
0: Iya bener. Iya.
1: Pinter banget ngatur si A, si B, si C, si D, terus lagu pas gitu. Gimana belajarnya mbak?
0: Itu berarti kemarin kan sekolahnya manajemen gitu, manajemen waktu.
1: Manajemen suara berarti.
0: Gitu. Bisa aja ya. Oke deh.
1: Hitung-hitung intermezzo dulu lah mbak ya.
0: Iya gak apa-apa. Memang harus bisa membaca situasi dan kondisi ya.
1: Iya.
0: Membaca sikon gitu ya.
1: Iya, daripada kita mikir BBM antri terus kan.
0: Jangan dipikir. Yang penting antri aja. Tapi kayaknya udah agak ini ya. Belum ya? Masih iya, ramai ya antrinya.
1: Iya. Kita ceknya di Pomini ya. Pomini itu kan harusnya 13.000 ya.
0: Iya, sekarang 14.000 udah.
1: Iya, itu kan siapa yang naikin kan kita enggak tahu.
0: Katanya biaya upah nunggunya, upah ngantrinya gitu ya, lama ya. Gitu. Ya, itu ya, kalau itu enggak akan turun lagi kayaknya ya.
1: Nggak tahu juga ya, namanya orang dagang biar lah mbak. Tunggu bantu UMKM ya.
0: Itu UMKM memang kayaknya bukan ya.
1: Iya kaget saya. Loh kok 15.000 angkanya tertera lagi di situ kan?
0: 14
1: 15 mbak. Kalau ada di... yang 16 juga mbak.
0: Masa sih? Saya ketemunya ini 14 kalau Pertalite, tapi kalau Pertamax sama 18 ya, ada 19 juga.
1: Iya. Saya lihat Pertalite-nya Mbak 15-16 Mbak.
0: Wah, mahal kali kalau gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Iya deh kalau gitu, yang sabar aja ya.
1: Bantulah RRI turun tangan.
0: Gimana saya turun tangan?
1: Siarin terus keluhan masyarakat.
0: Oh iya pasti, BBM pokoknya jadi topik aja gitu, topik terus gitu ya.
1: Itu aja intermezzonya, kalau ada yang
0: oke, siap deh kalau gitu.
1: Cerita boleh lagi.
0: Malam jam 4 nanti ya, jam 4 pagi nanti loh. Perancis Inggris menangnya mana?
1: Ya saya kasihan dulu sama Mbak Novi, timnya udah gugur. Kan
0: iya.
1: Ya debat sama Mbak Novi tuh saya masih berjaya, Mbak Novi sudah gugur ya kan. Sekarang tim Mbak Novi itu kan antara 3-4 nih. Daripada saya dicuekin, mendingan saya bela tim Mbak Novi deh, Inggris.
0: Oh iya, Inggris benar. Sebenarnya saya juga tim saya udah nggak ada lagi, tapi saya udah deh, saya beralih ke Inggris juga juara tiganya. Berarti juara duanya mana nih, Spanyol atau Argentina?
1: Oh, saya pilih Spanyol juara 1, Argentina 2.
0: Oh, pegangnya Spanyol.
1: Spanyol mbak, dari 8 besar kemarin masuk semua prediksinya, iya.
0: Gitu.
1: Kalau analisanya kan begini. Spanyol itu memang dia kadang-kadang diserang, Mbak.
0: Ya.
1: Tapi begitu dia dapat bola, dia tembakannya itu di titik-titik penalti gitu, enak nembak. Jadi gol kalau dia nembak itu, Mbak. Jadi curi waktunya di situ, ya. Coba aja lihat nanti Spanyol menang, Bu.
0: Saya pegang Argentina kalau juara satunya.
1: Ah, iyalah, nggak apa-apalah. Kalau Niko beda. Dia tetap dengan Spanyol ya.
0: Iya, Spanyol.
1: Bang okay. Ramadan Spanyol.
0: Oke, okay. Jadi nggak ada yang Argentina ya?
1: Nggak ada, udah pada gugur.
0: Iya, saya tuh nggak semangat, tapi saya meramaikan aja. Saya pegangnya Argentina, terus Spanyol, terus Inggris, ya.
1: Iya. Nggak apa-apa lah, Mbak.
0: Oke, okay, baik. Inggris sama Perancis berapa nih skornya?
1: Kalau saya nggak begitu ini ya, karena mereka sama kuat nih, Mbak. Ya, tetap di prediksi saya.
0: Penalti
1: ya.
0: Berarti.
1: Si Inggris ngegol duluan ya.
0: Ngegol Inggris duluan, ya.
1: Dibalas sama Perancis, jadi digol lagi sama si Inggris, 2-1 lah, Mbak.
0: 2-1. Inggris. Katanya sama kuat.

0: keren keren keren, boleh boleh boleh, iya iya keren keren dia. Oke ya, deh kalau gitu. Jadi lagunya apa hari ini?
1: Ya, lagu mellow slow ya, jarang-jarang tentang love juga. Judulnya keren tapi loh mbak.
0: Apa tuh?
1: The Magic of Love.
0: The Magic, wow, keren. The Magic of keren. Love, iya, oke.
1: Okay. Keajaiban cinta.
0: Keajaiban ya. Cinta.
1: Jadi orang tua nggak apa-apa bicara cinta, mbak. Jangan heran, mbak ya.
0: Iya, cinta. Cinta emang untuk orang muda, orang tua juga butuh cinta loh.
1: Iya, makanya.
0: Iya.
1: Ya. Dan yang muda-muda jangan heran ya, jangan ngatain, oh orang tua bicara cinta, jangan.
0: Jangan tersinggung ya. Dari siapa The Magic of Love-nya?
1: Itu si
0: Lionel ya.
1: Neradi. Jangan Lionel Richie, jangan itu lagu lama nih.
0: Dari yang mana? Dari siapa?
1: Meraday.
0: Meraday. Meraday. Meraday. Ada ya?
1: Nero.
0: Oh, Nero deh. Kayaknya ada, kayaknya udah saya ini deh, saya siapkan deh yang itu ya. Bentar ya.
1: Belum pernah
0: diputerin. Banyak sih lagu-lagu Nero deh itu bagus-bagus iya. Loh.
1: Ini ada All My Love, bagus-bagus semua. Kalau
0: iya. Iya bagus, bagus Nero deh ya. Oke, okay. Oke deh kalau gitu lagunya buat siapa?
1: Omnya pertama buat pengalik jadi bang Niko ya, bang siapa Omar ya, Julia juga, Mbak Ridu di IP ya, Maria juga ya, Clara juga, bang Panji. Siapa lagi? Bang Zul Paizar tadi ya. Kemudian Ibu Kori, Pak Alek, Kak Mirwa, Yudin, Bang Ramadan juga ya. Bung Tambas juga, selamat malam. Budi Sumir, Ria juga di Belitung. Bang Azadin, Pak Puji, Pak Yota, tadi ada juga Johan Arif ya. Bang Leman juga. Siapa lagi Bang Nurhadi, siapa lagi ya, tapi intinya buat atau bel tim lah ya,
0: iya
1: juga. Itu aja mbak, semua semoga semuanya sehat selalu.
0: Amin
1: ya.
0: Amin ya Allah, amin amin
1: mbak, kita juga sehat selalu bersama keluarga, tetap
0: amin
1: semangat.
0: Amin, terima kasih doa yang sama amin. Buat Pak Irwan dan keluarga ya.
1: Terima kasih mbak Rita ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak Irwan yang datang bersama kita ya.

0: Bang Yota di Bangka Barat gabung bersama kita malam hari ini. Halo, selamat malam Bang Yota, Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mbak Ta.
0: Ya, apa kabar?
1: Alhamdulillah lah, sehat terus.
0: Sehat terus ya, oke.
1: Juga buat langsung, ya langsung buat Mbak Reta, keluarga juga sehat.
0: Amin, amin, amin. Oke, gimana hari ini di sana? Cerah ya? Masih teduh? Wih,
1: panas benar. Panas apa? Bedengkang istilah, bedengkang.
0: Benas bedengking.
1: Bedengking apa bedengkang? Oh, keras loh bedengkang. Panas terus lah pokok Mbak. Tapi syukur angin kuat nih kan.
0: Anginnya kencang tapi alhamdulillah ya.
1: Kencang.
0: Oh. Oke, baik, siap deh kalau gitu. Gimana nih? Masih nonton bola enggak?

0: Masih lah.
1: Jadi pegang siapa nih, Inggris Prancis?
0: Tetap pegang Inggris lah kalau Bu.
1: Oh, Inggris. Skornya?
0: Skornya tipis lah, mungkin menang satu Inggris kalau dia menang kira kan.
1: Menang satu. 1-0 ya berarti ya.
0: Nah, 1-0, entah apa dia itu 3-2 apa
1: 2-1. Oh, 2-1, yang penting kan menang satu ya dari ini ya, dari Prancis gitu ya.
0: Yang penting Inggris ini kelihatannya posisi menyerang terus.
1: Gitu. Oke.
0: Kira-kira malam ini apa nih? Birmingham apa Birmingham tuh kan dengan Kendo. Stamina tetap istilahnya.
1: Oke, baik. Gitu ya berarti ya. Siap kalau gitu. Oke deh. Jadi juara 3 Inggris ya. Juara satunya siapa nih kira-kira? Argentina, Spanyol.
0: Spanyol kalau gua.
1: Oh, banyak yang megang Spanyol berarti ya.
0: Spanyol kalau kuku megang Argentina ini enggak pernah. Kadang-kadang ngelihat karakter siapa tuh Messi itu kan, aduh itu gua.
1: banyak yang
0: pernah kuku
1: banyak yang jagoin banyak yang jagoin Messi loh.
0: Pernah ngeliat video dia yang anak kecil nak bersalaman dengan Messi pura-pura ada bau tuh, waduh itu gua.
1: Gara-gara itu kepribadiannya berarti bukan itu mah, bukan skillnya kalau gitu mah.
0: Bukan
1: kalau iya gua. Bukan skillnya iya deh kalau gitu. Oke, Bang Yota pengen denger lagu apa?
0: Dari siapa tuh, Bryan Adam lah kalau ada ya.
1: Yang mana Bang?
0: Yang
1: Alois,
0: please forgive me
1: yang itu ya. Oke, siap kalau gitu. Oke, Bryan Adam. Siap.
0: Bryan Adam.
1: Lagunya buat siapa, Bang?
0: Terima kasih sebelumnya buat kawan-kawan satu frekuensi malam ini. Selamat istirahat. Sehat juga kita tentunya harus. Salam buat yang tertua mungkin kan, atau Beltim, Julia, Pak Irwan, Pak Uji, Embera, Iren, Yandi, Nur Hadi, Irwan, Pak Irwan Ahmad, Maria, Nico, Rindu, Mang Dahlan, Bang Alek dengan Bu Korea, Nona Iren. Ada dulu yang di Payak Benua tuh Dodoy. Pak Jais, Putra Sambas, Pak Odo, Bang Leman, Bang Ramadan, Bang Ramlan, Ato Ian, apa Gio, Nek Galau tuh, Bude Sumi, Juan Arif, Panji, Ria, Agi Sikok, siapa tuh, Jante, Zul Paizar, Pak Azadin. Selamat malam Jaklah.
1: Selamat malam ya. Oke, siap deh kalau gitu. Lagunya ditunggu nanti ya, kita akan hadirkan ya, Bryan Adam-nya ya. Please forgive me ya. Please forgive me. Oke, baik. Siap.
0: Terima kasih Mbak Rita.
1: Ya, sama-sama, Bang.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Yota Dagang bersama kita di kebersamaan untuk malam ini ya. Buat yang ingin gabung lagi boleh mendengar bersama Pro 1 masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Line telepon 94301 08 11 77 179 triple 1. Baik, terima kasih buat Pak Udo. Iya, baik. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu.
1: Iya, malam dengan siapa ya?
2: Dengan Rambe Kelana.
1: Bang Ram Kelana.
2: Rambe Kelana.
1: Oh, Rambe Kelana. Rambe itu apa sih artinya, Bang, kalau boleh tahu?
2: Oh, kalau singkatannya ada ramah berteman.
1: Oh, ramah berteman.
2: Iya. Kalau apanya marga itu,
1: Mbak? Yang mana Kelana?
2: apanya, rambenya itu marga.
1: Oh, marga.
2: Kalau singkatan katanya tadi kan ramah berteman.
1: Iya, iya, makanya saya ingat itu ada juga nih kemarin ya yang atasan kita juga namanya Rambi, Pak Rambi kita manggil kayak gitu.
2: Iya, itu marga dari Tapanuli.
1: Tapanuli ya dari Sumatera Utara ya, benar.
2: Utara bagian selatannya
1: itu. Oh, berarti Bapak dari sana ya Pak Rambi ya?
2: Orang tua dari Tapsel, cuman lahir di Riau.
1: Oh gitu. Besarnya di Bangka?
2: Enggak, baru 5 tahun ini berdomisili.
1: Oh, baru 5 tahun di Bangka Belitung, Pak Rambi Kelana. Kelananya karena berkelana gitu?
2: Iya, karena berkelana. Itu nama panggung, Mbak.
1: Oh, nama panggungnya. Ya, oke, asik. Baik.
2: MC dulu di Riau itu pakai nama Rambi Kelana.
1: Oke. Kalau di sini dulu ada yang namanya Ram Kelana.
2: Itu makanya saya ulang karena ada nama orang di sini.
1: Iya. Yeah.
2: Bang Dudi juga begitu, ada Ram, cuman saya belum kenal juga itu
1: Ram. Iya. Dulu sih sekarang jarang udah gabung jarang sih. Pak Ram Kelana dulu, iya benar. Oke, Pak Rambe masih mengikuti bola ya?
2: Masih terus, Mbak.
1: Masih terus. Inggris, Perancis, pagi besok pegang siapa nih?
2: Ini sama Mbak Reta ya?
1: Mm-mm, benar.
2: Ya dulu kan sudah kita prediksi dari pertama ya?
1: Iya benar.
2: Rambe Kelana itu ada dua jagoannya, ternyata semuanya masuk ke perempat final. Perancis walaupun kalah kemarin kan, ya Perancis. Tapi kan main malam ini.
1: Iya, main besok pagi jam 4.
2: Bukan besok pagi ya, nanti ya.
1: Jam 4 pagi.
2: Jam 4 pagi ya.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan saya masih megang Perancis, tapi kalau yang favorit satunya itu Argentina.
1: Oke, jadi Argentina, Spanyol sama Perancis ya.
2: Saya milih Argentinanya.
1: Oke, iya. Berarti Argentina juara 1, Spanyol 2, Perancis yang 3 ya. Berarti kita
2: Perancis,
1: beda.
2: Perancis otomatis sudah di kalau Spanyol kan otomatis
1: udah di 2.
2: Udah juara 2.
1: Benar.
2: Ya. jadi Perancis enggak bisa ke nomor 2 lagi.
1: Iya.
2: Yang saya harapkan itu kemarin Perancis ketemu Argentina, kita sama-sama favorit.
1: Oh.
2: Jumpa dua legenda bolanya di situ.
1: Dua jagoannya berarti ya. Apa enggak ketemu.
2: Tapi sama-sama masuk ke ini.
1: Iya. Iya benar. Ke semifinalnya ya. Oke, baik, siap deh kalau gitu.
2: Nampaknya kami ini Bang Dudi kemarin pernah bilang ke Spanyol nampaknya Bang, katanya saya bilang siap-siap aja kita jumpa di grand final. Saya bilang. Mudah-mudahan Bang Dudinya dengar ini.
1: Iya. Jadi banyak yang saya juga pegangnya Argentina walaupun jagoan saya udah pulang kampung, enggak apa-apa deh.
2: Jagoan Mbak kalau enggak salah saya Inggris ya.
1: Portugal saya. Oh,
2: Portugal
1: oh,
2: udah lama itu pulang kampung.
1: Udah lama makanya. Enggak masuk ke seperempat final kan, enggak masuk kemarin kan.
2: Sebenarnya orang suka milih Portugal karena ada Ronaldo aja.
1: iya sih, salah satunya itu.
2: Kalau saya enggak, Argentina itu kan memang sering di papan atas
1: ya. Tapi kebanyakan ada yang suka Messi gitu. Enggak apa-apa Argentinanya kalah, yang penting Messinya menang gitu kan.
2: Harapan saya dua-duanya dapat, Mbak. Umpamanya Argentina itu menang, Messi masih top skor
1: gitu. Iya, dapat sepatu emasnya gitu ya. Oke deh kalau gitu, siap. Baik, Pak Rambe Kelana pengen denger lagu apa malam ini?
2: Always ada dari apa itu ya? Dari Marco ya.
1: Always? Dari Marco apa?
2: Marco Seven.
1: Marco Seven?
2: Seven.
1: Marco, iya, bentar. Marco Session, oke, boleh, yuk.
2: Ada ya, Mbak?
1: Ada dong. Marco Session Always, boleh, yuk. Salamnya buat siapa, Bang?
2: Salamnya terutama ini buat yang tersayang ya, semoga semakin setia aja. Buat yang baru masuk tadi siapa namanya,
1: Mbak? Pak Irwan.
2: Pak Irwan, saya mungkin belum banyak hafal nama-namanya ya. Nah ini yang teringat aja namanya, ada Mbak Rindu, ada Bunda Sumi ya. Itu aja dulu. Semuanya buat yang belum tersebut namanya, mudah-mudahan salam kompak selalu di udara.
1: Amin. Oke, okay. Makasih banak ya Bapak ya, dagang bersama ya, kita.
2: Buat Mbaknya, semoga sukses di meja siarnya.
1: Amin.
2: Dan Pro 1 selalu tetap di hati.
1: Asik. Oke, siap. Makasih banyak Pak Rambe.
2: Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak Rambe Kelana, dagang bersama kita pendengar. Di bersama kita untuk malam ini, baik kita sapa kembali ada Pak Madirwan di ujung telepon. Halo, selamat malam Pak Madirwan.
3: Selamat malam, ruang rindu,
1: kan? Ruang rindu, ruang berbagi ruang rindu.
3: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu, punya penekanannya kencang gitu ya.
3: Iya, terutama rindu ke penyiarnya.
1: Iya, saya tahu.
3: Tawa dia. Kalau di sini mah udah pada Pahwat yang mana ada dua ini Pahwat dua Seraja Gomba kan suka nak kita ini ibu-ibu dasar ibu-ibu mungkin suka.
1: Siapa? Jadi
3: ngeliat jeleknya
1: siapa
3: susah ibu.
1: Siapa yang bilang kayak gitu?
3: Iya kalau ada yang nanyain rumahnya Pak Ahmad Irwan sebelah mana? Hmm. Pak Irwan yang mana? Di sini ada dua ada ini Pak Irwan siapa si Raja Gomba ada Pak Irwan guru cenakan gitu.
1: Oh gitu. Padahal di sana ada dua Pak Aman Irwan gitu ya. Satunya terkenal yeah. dengan Raja Gombal, satunya guru.
3: Ya padahal itu masih melekat nama tuh. Padahal itu udah dulu atau udah sekarang. Enggak,
1: bilang aja. Yang satunya guru, yang satunya guru pujangga gitu.
3: Dasar. Tapi Pak kaum perempuan sober laki-laki emang enggak ada yang bilang begitu bareta.
1: Benar. Oke deh.
3: Dasar ciri khas orang Komal dari doges sering ngegombal. Bukan Komal. Sama tidak suka bergombal, tapi suka juga merayu gitu bareta.
1: Iya, saya tahu. Iya, paham yeah. saya paham.
3: Yeah. Oke okay yeah, deh. Biarin aja tuh bareta itu mengobati hati yang sedang gundah itu karena Prancis tidak masuk final.
1: Kasihan deh ya. Tapi nggak apa-apa, yeah. berarti pegang Prancis juara 3 ya?
3: Ah, nggak pegang juara yang pokoknya kurang begitu berbobot kalau juara.
1: jadi nggak pegang Prancis lagi nih?
3: Ah, soalnya kan itu perbuatan juara ketiga ada abisnya juga juara atau juara pertama.
1: Siapa?
3: Prancis itu kan maunya itu kan
1: kan nggak mungkin sekarang kan nah,
3: iya, Prancis sama ya Inggris iya kalau sekarang tidak mungkin dulu ketika musim final kan gitu iya. aja
1: kalau sekarang kan nggak bisa ya
3: iya dan sekarang mah sudah nasi menjadi bubur itu kan seperti itu
1: iya
3: soalnya pengubahnya pakai bubur pakai ayam bubur ayam pakai iya. kecap itu enak itu barusan iya.
1: bubur kacang pakai durian enak tenan itu
3: iya, ya durian mah tuh duda keren bareta kasenanya kan gitu.
1: Enggak saya emang enggak mau yang durian yang itu maunya durian yang durian gitu ya.
3: Durian.
1: Iya,
3: ya, maunya ya gitu. Durian. Jangan yang mau itu karena kan punya di rumah kedar marah itu kan.
1: Enggak durian itu.
3: Oh durian.
1: Buah iya, durian itu. Bukannya durian yang itu bukan ya.
3: Oh
1: Allah.
3: Bukan. Iya. Oh, saya salah dengar bareta.
1: Iya, cari gara-gara ya.
3: Bukan begitu. Jangankan seminggu enggak dengar suara bareta, 3 hari aja dah rasanya kangen suara bareta Alah. Itu kan.
1: Maaf ya, saya enggak temakan lagi ya Ryan Gombal gitu ya. Enggak mempan sama saya mah ya, enggak mempan.
3: Ya kan begini, ke kota jalannya pelik tuh kan. Naik roda dari Belawan, pareta wanita baik, jangan tergoda gombalnya Irwan kan
1: iya,
3: gitu.
1: Pasti enggak akan tergoda mah kalau saya ya.
3: Iya, iya.
1: Oke, jadi dia juara satunya pareta. Siapa nih? Prancis, Inggris, Prancis.
3: Kalau saya Argentina? Lebih 60-40 gitu kan.
1: 60-40.
3: 60 Spanyol, 40 oh. Argentina itu kan.
1: Oh, berarti pegang Spanyol. Ih, pegang Spanyol semua enggak iya. ada yang pegang.
3: Iya,
1: enggak ada yang pegang Argentina pareta. Ya.
3: Soalnya begini Barreta, kalau seandainya Spanyol berhasil menjadi juara berarti membuka sejarah baru. Kenapa demikian? karena kesebelasan Eropa sepanjang sejarah belum pernah jadi juara kalau bermain di luar Eropa. Tapi kalau Amerika Latin bermain dimanapun juga adalah bisa jadi juara, itu aja.
1: Oh gitu, iya deh kalau
3: ya,
1: gitu.
3: Iya.
1: Gak apa-apa ya, deh
3: ketika, kalau gitu. Ketika di Afrika Selatan yang juara kan Brazil. Mm-mm. Ketika kemarin di Qatar yang juara kan Argentina, itu aja.
1: Oke deh, kalau gitu siap. Ya, baik, gitu. Lagunya apa?
3: Tahun berapa?
1: Tahun lama lah kita ya.
3: Oh, tahun lama. Ah, saya masih lagu ini masih belum lupain lagu Kepada Angin dan Burung-Burung The Prickly Engine itu kan.
1: Kepada Angin?
3: Dan Burung-Burung.
1: Kepada Angin dan Burung-Burung ya.
3: Ya, makanya begini. Jadi manusia jangan kalah sama burung atau burung merpati, karena merpati mah pernah ingkar janji kan, itu aja.
1: Oke.
3: Iya. Kenapa sekarang pos giro logonya burung merpati? Karena burung merpati selalu mesra dalam pasangan, selalu pernah ingkar janji gitu kan. Sebaliknya burung merpati barata kalau satu pasangan, aduh, mesra kelihatan teh sambil ini kan. Nah, kadang-kadang manusia mah kadang mesra ketika ada yang baru, lain lagi gombal kesananya kan, gitu aja.
1: Enggak sama manusia juga lah ya.
3: Iya, mungkin termasuk saya itu kan, itu
1: Barita. Iya, mungkin Pak Irwan. Apa Pak lagunya? Coba ulang.
3: Kepada Angin dan Burung-Burung kan.
1: Kepada
3: Franky.
1: Oh, Pak Selia Tuhah ya. Iya, Franky gitu. Engine ya. Oke, yuk
3: iya, gas. Iya. Salam-salam ya, barusan buat Bang Irwan tuh kan. Mm-hmm. Bang Irwan Spanyol juga ya. Mm-hmm. Itu kan ya, memang saya juga Spanyol tadi juga 60-40 gitu kan. Mm-hmm. Seperti itu. Mm-hmm. Kemudian ada juga buat Bang Jul Paijar. Yang baru setelah siapa, Mbak Reta? Yang baru setelah Pak siapa?
1: Pak Rambi Kelana.
3: Pak Rambeka ya.
1: Pak Rambi Kelana.
3: Pak, kemudian Pak itu Pak Jadin. Mm-hmm. Kemudian Bang Jante, ada juga Bang Ramlan yang kalau Pak Jadin selalu ikut diajar opini publik ya, sama saya model seperti Bang Irwan juga tadi, Bang. Kemudian ada Pak Ramadan, Bang Leman, ada juga buat siapa lagi? Bu Desumi udah masuk belum?
1: Belum, kayaknya belum masuk deh Bu Desumi.
3: Iya, mungkin susah kayaknya dia enggak masuk-masuk. Tadi juga telepon, nanti ketemunya di ruang redu. Iya, oke, okay, Ceng Bunda gitu kan, gitu kesedekan. Mm-hmm. Buat Bu Kori, Bang Alex, Bang Niko Embera, ada juga buat siapa lagi? Bang Panji sudah lama kedengaran, Pak Udah Sultan juga udah lama enggak kedengaran ya, tapi mm-hmm. mudah-mudahan sehat ya.
1: Amin.
3: Ibu Nenek Galau, Ibu Yulia dan Ibu Kori dan buat semua jabatan tah ya.
1: Baik.
3: Karena waktu sedikit lagi. Nanti kalau keputar lagunya saya tuh nanti galau lagi, nanti gundah, nanti kan mudah-mudahan keputar.
1: Iya benar, lagunya takutnya gak muter nih ya nanti ya,
3: iya.
1: Kayaknya teleponnya saya tutup dulu ya, deh abis ini ya.
3: Iya, pokoknya Mas Ahmad tidak mau dengar lagi Ahmad Dewan si Raja Gombal, nggak tahu nggak mau dengar lagi.
1: Oke, siap.
3: Terima kasih Wanita ya.
1: Ya sama-sama Pak Ahmad Irwan. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya teleponnya saya tutup dulu ya, saya mau baca WA dulu. Ini waktu kita soalnya nggak banyak lagi, lagunya masih banyak yang harus kita hadirkan loh guys. Oke, baik, kita coba dulu nih ke WA-nya. Terima kasih banyak buat yang udah kirim-kirim WA-nya di kebersamaan untuk hari ini. Saya baca WA-nya dari siapa? Dari tadi nih WA-nya ya. Terima kasih. Wah, Pak Udo kirim gambar nih. Oke, dari Bang Ramadan. Malam Mbak Reta di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori luar lagu. Selamat bertugas, tetap semangat, sehat selalu, amin. Mbak Reta, saya request lagu judulnya Merana dari Sofia Yasmin. Kalau saya dukung Spanyol, jadi untuk besok jam 2 Inggris versus Perancis saya tidak pilih. Salamnya ikut Pak Yota aja, ini baru bangun jadi masih kacau katanya. Terima kasih banyak. Oke, jam 2 atau jam 4 sih? Kalau di sini jadwal saya dapat itu jam 4 loh. Bener gak sih? Sebentar saya lihat dulu. Juara 3 nya jam 4, finalnya jam 2 hari Senin. Begitu ya. Terima kasih ya Pak Ramadan. Lagunya ditunggu deh ya, nanti saya akan hadirkan dari Sofia Asmin ya. Peringkat nomor 1 kita break sejenak. Break sejenak kayaknya enggak sejenak deh. Lagunya banyak yang sering hadirkan ketong hari ini. Kita bersama Pro 1 96,4 FM.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Baik, mendengar Pulau Satu di manapun saat ini Anda berada, kami masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk malam hari ini. Dan tentunya beberapa lagu sudah kita hadirkan mengakhiri kebersamaan kita ya dalam program kita Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak buat Anda pendengar sudah bersama Pro 1. Esok kita akan kembali menyapa Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Dengar Anda masih bersama Pro1 di 96.4 FM. Saya masih menemani Anda pilihan musik dan juga nantinya informasi-informasi akan hadir pendengar menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan mendengar nikmati terlebih dahulu beberapa pilihan musik yang kali ini sudah kami persiapkan untuk Anda dari meja tugas.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus

Anda masih bersama kami mendengar Prosa itu masih lanjut menemani suasana malam Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Kita masih akan hadirkan untuk Anda dengan berbagai pilihan musik dan juga informasi-informasinya. Mendengar Prosa itu kali ini kami hadirkan untuk ada tips menjaga daya tahan tubuh agar tetap prima. Jadi pendengar, daya tahan tubuh ini memang penting ya untuk melindungi tubuh dari berbagai penyakit yang bisa disebabkan virus, bakteri ataupun faktor lingkungan. Sistem imun yang baik akan membantu tubuh merespon ancaman kesehatan secara lebih efektif. Nah, salah satu cara menjaga daya tahan tubuh yaitu dengan konsumsi makanan-makanan bergizi seimbang setiap harinya. Ada sayur, buah, protein tanpa lemak, biji-bijian mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Nah, mendengar memenuhi kebutuhan cairan juga tidak kalah penting dalam menjaga kesehatan secara menyeluruh. Minum air putih yang cukup membantu menjaga fungsi organ, juga bisa melancarkan metabolisme dan mencegah tubuh mengalami dehidrasi. Aktivitas fisik secara rutin juga bisa meningkatkan kebugaran sekaligus mendukung sistem imun bekerja dengan optimal. Kemudian olahraga ringan, tidur yang cukup, dan yang pastinya mengelola stres, juga menjaga kebersihan dan menghindari kebiasaan merokok dan paparan sinar matahari pagi. Itu merupakan beberapa hal yang harus dilakukan agar daya tahan tubuh kita tetap fit dan tetap sehat sehingga bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan semangat. Itu pendengar informasi untuk Anda, 10 tips menjaga daya tahan tubuh agar tetap prima yang saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Dan mendengar Pro 1, kita masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini ya. Dan nantinya Anda juga jangan lewatkan, akan ada ya perebutan juara ketiga dalam ajang Piala Dunia 2026. Ada Perancis yang akan melawan Inggris pukul 4 waktu Indonesia Barat. Nikmati kembali pilihan musik bersama Pro 1.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit,

Dengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada, hingga di sini saya Reta menemani Anda bersama Pro 1 Bangka Belitung. Di kebersamaan kita Bangka Belitung malam untuk edisi hari ini. Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 sembari kita menantikan nantinya di pukul 4 kita akan hadirkan untuk Anda pendengar ya, masih dalam ajang Piala Dunia 2026 untuk merebutkan juara ketiga, ada Prancis melawan Inggris di pukul 4 nanti. Dan yang pastinya tetap bersama Pro 1, dan saat ini kita akan relay bersama Pro 3 dari Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
2: pertemuan antara Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Airlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Airlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
1: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
2: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar. Sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
1: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
2: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cilata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Ardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Di mana segmen Kopi Pro 3 pada dini hari ini kami akan membahas mengenai korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran, solusi atau tantangan. Ya, hal ini dilandasi dari gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang masih menjadi tantangan besar di berbagai sektor. Di tengah situasi tersebut, muncul sebuah usulan yang cukup menarik perhatian, di mana Komisi 9 DPR RI mengusulkan agar para korban PHK diprioritaskan menjadi pekerja migran Indonesia atau PMI. Alasannya, masih banyak peluang kerja di luar negeri yang belum terisi dan dinilai bisa menjadi solusi bagi mereka yang kehilangan pekerjaan di dalam negeri. Namun, apakah pekerjaan ke luar negeri ini memang bisa menjadi jalan keluar terbaik? Atau justru pemerintah seharusnya lebih fokus menciptakan lapangan kerja di dalam negeri? Apakah Anda setuju korban PHK diprioritaskan menjadi pekerja migran? Nantinya Anda bisa sampaikan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum kita menuju topik tersebut atau tema tersebut, akan saya hadirkan satu lagu dari Hedi Yunus, Sebatas Mimpi.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada dua edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.
1: Ini tangan Rahma, ini tangan ayah, dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
2: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh.
3: Catatan peristiwa.
4: Peristiwa pada tanggal 19 Juli adalah hari wafatnya Bagindo Aziz Chan, wali kota Padang kedua yang gugur dalam pertempuran melawan Belanda pada tahun 1947. Beliau ditembak di daerah Simpang Kandih yang sekarang bernama Simpang Tinju saat dalam perjalanan ke Bukit Tinggi. Bagindo Aziz Chan dikenal sebagai sosok yang berani dan teguh dalam mempertahankan kota Padang dari serangan Belanda. Semboyannya yang terkenal adalah "Langkahi mayat saya dulu, baru Belanda bisa memperluas wilayah operasinya." Setiap tahun, pemerintah kota Padang selalu memperingati peristiwa ini dengan upacara bendera pada tanggal 19 Juli, serta ziarah ke makam Bagindo Aziz Chan di Taman Makam Pahlawan Bahagia Bukit Tinggi.
3: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
5: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
3: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
6: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tanah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
7: Ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
10: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913, dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
11: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, ocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Terkait dengan usulan dari Komisi 9 DPR RI yang mengusulkan bagaimana korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran Indonesia. Usulan datang dari anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago yang menyoroti tingginya angka pemutusan hubungan kerja atau PHK di dalam negeri. Di mana menurutnya kondisi tersebut dapat menjadi momentum bagi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI untuk memperluas penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI ke berbagai negara yang masih memiliki kebutuhan tenaga kerja. Dan saya sudah tersambung bersama dengan Senior Manager Migran Care, Pak Mulyadi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Mulyadi. Halo Pak Mulyadi.
2: Halo.
1: Ya Pak Mulyadi, bisa mendengar suara kami Pak?
2: Bisa, oke.
1: Okay. Ya, Pak Mulyadi, kalau dari Migran Care sendiri bagaimana tanggapannya terkait dengan usulan dari Komisi 9 ya, terkait dengan korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran Indonesia?
2: Pertama, ya harus dilihat dulu apakah korban PHK ini sesuai dengan kualifikasi apa yang dibutuhkan oleh penerima kerja di luar negeri.
1: Yeah.
2: Itu yang harus dilihat dulu gitu. Yang kedua, apakah sudah match dengan apa yang direncanakan dan yang dimasifkan oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, satu kementerian yang selama ini mengurusi soal pekerja migran.
1: Yeah.
2: Gitu. Nah, itu match nggak? Kalau tidak match, maka akan terjadi saling melempar. Apakah ini Kementerian Tenaga Kerja, apakah ini Kementerian Perlindungan Pekerja Migran atau kementerian yang lain gitu. Itu saya kira harus dilihat supaya nanti match gitu. Kita bisa lihat misalnya ya, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran ini kan lagi asik dengan pengiriman kerja ke luar negeri besar-besaran gitu ya, orang dilatih, kemudian kerjasama dengan universitas, dengan BLK, kemudian macam-macam gitu, sehingga maunya gitu orang akan berbondong-bondong untuk kerja di luar negeri, kan begitu?
1: Iya, standar waktu untuk pelatihan agar siap bekerja di luar negeri berapa lama Pak Mulyadi?
2: Tergantung dari kualifikasi yang dibutuhkan oleh penerima kerja di luar negeri. Kan itu skillnya macam-macam gitu ya. Skillnya macam-macam, keahliannya macam-macam, dan skema kerja ke luar negeri juga bermacam-macam gitu ya. Seperti itu. Kalau misalnya sudah siap jadi, terus kemudian tinggal ya poles pelatihan dikit-dikit, misalnya untuk tenaga nurse gitu, itu emang sudah med gitu ya, atau tenaga caregiver atau tenaga-tenaga lain yang memang punya background pendidikan yang disiapkan atau pendidikan yang sudah ada sebelumnya gitu. Tapi kalau kemudian misalnya ya, kalau kemudian ini adalah korban PHK yang sebelumnya dia kerja pada sektor manufaktur. Ini kan juga butuh kalian-kalian tertentu yang menyesuaikan kerja di luar negeri kan, lawan kerja di negeri. Ini butuh waktu agak lama begitu.
1: Pak, kalau dari data Migran Care sendiri, potensi untuk kebutuhan PMI di luar negeri masih cukup tinggi, Pak?
2: Masih cukup tinggi, cuman kemudian lowongannya kesempatan yang bisa lolos itu sangat kecil gitu. Karena kualifikasinya tinggi.
1: Sektor apa dan itu, Pak Mulyadi?
2: Sektornya paling banyak sektor nurse, gitu ya, sektor kesehatan. Kemudian tata buka atau kuliner lah, itu. Kemudian sektor pariwisata. Kemudian selain juga memang sektor-sektor yang butuh skill tinggi seperti IT. Itu peluangnya masih cukup tinggi, tapi memang yang itu adalah high skill, Mas.
1: Nah, kalau kita lihat ya, masih ditemukan ya permasalahan PMI masih menghadapi persoalan eksploitasi, kekerasan hingga perdagangan orang gitu. Apakah kebijakan ini justru berpotensi memperbesar kelompok pekerja yang rentan jika perlindungannya belum dibenahi nih, Pak Mulyadi?
2: Iya, iya. Kalau kemudian pekerja migran yang skillnya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di luar negeri, maka orang akan berpotensi menjadi tenaga kerja yang tidak prosedural atau tenaga kerja yang tidak resmi atau legal. Kan seperti itu. Nah, saya kira kita bisa tahu bahwa pekerja migran yang tidak resmi, unprocedural, itu potensi untuk eksploitasi maupun jadi korban tidak berdaya perdagangan orang akan sangat tinggi gitu. Dan celakanya memang potensi-potensi itu sekarang masih aja terus berlangsung gitu. Misalnya kita lihat, kita masih lihat gitu bahwa pekerja migran yang tidak berdokumen kita di Malaysia masih terus banyak dan terus berdatangan gitu. Nah, indikasinya bisa kita lihat gitu dalam bulan-bulan terakhir ini, rasio yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia kan banyak sekali gitu.
1: Iya.
2: Dan itu tinggi, angkanya tinggi sekali yang dipulangkan. Pekerja migran kita yang di Belanda misalnya, di Eropa atau negara-negara lain yang tidak resmi itu ribuan, banyak sekali.
1: Iya.
2: Gitu. Artinya kan belum lagi misalnya ketambahan sekarang yang modus-modus pengiriman ke Eropa yang melalui Yunani itu masih terus berlangsung. Ini adalah tenaga kerja kita yang unskilled, pasti yang tidak prosedural, tidak resmi. Itu yang itu penekannya di situ, Mas.
1: Iya, baik. Nah, ini kan meskipun memang dibutuhkan waktu yang cepat, tapi jangan sampai mereka yang diberangkatkan ke sana tidak memiliki persiapan yang memadai begitu ya, karena potensinya tadi ya, penempatan yang dipercepat ini meningkat resiko yang besar untuk dihadapi korban PHK itu sendiri ya, Pak Mulyadi ya.
2: Ya betul, saya kira yang penting juga, jadi KP2M itu tidak hanya sibuk ngurusin penyiapan pelatihan dalam negeri, tapi cobalah kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri atau pihak yang memang punya domain untuk upaya-upaya diplomatik luar negeri. Supaya apa? Supaya MOU kita untuk pelindungan pekerja migran Indonesia dengan luar negeri itu terjadi isu banyak gitu. Kita sibuk di dalam negeri menyiapkan tenaga kerja, tetapi luar negerinya nggak pernah disentuh. MOU-nya pelindungan nggak pernah terjadi, nggak pernah ada.
1: Oh, okay.
2: Ya kayak seperti kemudian ini kolam, ikannya di sini banyak, ikannya nggak bisa keluar, nggak bisa cari kolam baru yang lebih gede, gitu loh. Artinya kan mampet gitu.
1: Iya. Nah, kalau tadi untuk saat ini yang tadi kan masih banyak dibutuhkan ya, kebutuhan atau di sektor-sektor tertentu ya, Pak Mulyadi ya, untuk itu kan memiliki keahlian khusus ya, seperti perawat dan lain-lain itu ya, Pak Mulyadi. Gimana untuk para pekerja yang terkena PHK ini, mungkin yang dari pabrik, bisa menempatkan posisi apa, Pak, ini, Pak?
2: Jadi kalau tidak punya background soal pendidikan yang sesuai dengan jurusan, agak susah, Mas, menurut saya, gitu. Gitu. Karena misalnya gini, tenaga kesehatan itu mesti punya background sekolah kesehatan. Itu pasti ya, minimal dirintis SMK kesehatan, setelah itu sekolah tinggi ilmu kesehatan gitu ya. Dan itu memang banyak pasar kita, tenaga kita yang mengisi lowongan-lowongan kerja di sektor health atau nurse di luar negeri. Jadi memang sudah ada jenjangnya lah kira-kira begitu ya. Gitu. IT juga begitu kan, IT setidaknya dari SMA gitu, ada jurusannya IT gitu, kemudian di kuliah dia mengambil IT dan kemudian banyak bekerja di Jerman, kemudian Amerika, Inggris dan sebagainya. Jadi memang ada jejaknya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang kalau ini buruh pabrik sektor manufaktur gitu. Nah, kan nggak ada backgroundnya untuk sekolah spesialis gitu, spesial gitu. Ini mau di mau dilatih seperti apa gitu. Seperti itu. Ini kan juga harus dipikirkan dan kemudian dicari solusinya. Kecuali ya misalnya buruh pabrik di sini dipindahkan ke Malaysia dengan sektor yang sama, manufaktur yang sama, itu bisa langsung terserap gitu. Tapi ya memang itu harus ada satu join bersama gitu ya, antara Indonesia Malaysia gitu, sama-sama untuk misalnya mengisi sektor manufaktur dari Indonesia, kemudian bisa mengisi sektor kilang atau manufaktur di Malaysia. Contohnya kereta begitu. Jadi itu lebih cepat dan menurut saya itu lebih terjangkau lah, lebih bisa lah.
1: Iya, kalau bahasa itu syarat mutlak ya Pak Mulyadi ya untuk bisa berangkat ke sana ya.
2: Oh pasti Mas, itu pasti. Jadi kalau misalnya mau kerja di Jerman, mau kerja di Australia atau mau kerja di Korea atau Jepang, itu syarat mutlaknya memang harus bahasa Jepang, bahasa Korea atau bahasa Inggris misalnya di Australia gitu ya.
1: Yeah.
2: Dan mereka menetapkan kualifikasi untuk TOEFL sekian ya, 500 ke atas dan sebagainya. Nah, pertanyaannya misalnya kalau dikembalikan ke sektor manufaktur, buruh kerja yang di pabrik dibaca, bagaimana dia bisa mencapai TOEFL 500 ke atas gitu? Pada satu persyaratan dia kerja di Australia gitu kan susah gitu. Gimana caranya?
1: Iya, ini artinya butuh waktu yang tidak sebentar ya berarti ya untuk bisa menyiapkan teman-teman yang terkena PHK untuk bisa bekerja di luar negeri ya Pak Mulyadi ya.
2: Iya, kita nggak realistis itu Mas, nggak realistis menurut saya.
1: Baik.
2: Karena ada transfer knowledge, transfer skill, knowledge dan sebagainya.
1: Iya, baik. Pak Mulyadi terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 ini. Sehat dan sukses selalu Pak.
2: Oke, iya, terima kasih.
1: Pendengar senior manager Migran Care Mulyadi, korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran, solusi atau tantangan.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan bagi Anda silakan yang ingin bergabung, berkomentar mengenai tema yang kita bawakan pada dini hari ini, mengenai korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran, solusi atau tantangan, di line telepon kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888 yang nantinya akan dibantu oleh Bung Zahran, Bung Irfan, dan juga Bung Sabil untuk bisa berkomentar. Ya, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago mengusulkan korban PHK ini diprioritaskan menjadi pekerja migran di pekerja migran Indonesia. Dan usulan ini disampaikan saat rapat kerja bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI. Nah, alasannya itu tadi ya sudah saya singgung juga, karena angka PHK dinilai masih tinggi sehingga diperlukan solusi cepat ya, solusi instan. Ini solusi instannya itu dikirimkan sebagai pekerja migran. Nah, ini didasarkan dari kunjungan DPR ke berbagai negara. Itu saat berkunjung ke berbagai negara, DPR ini melihat, mengetahui bahwasanya terdapat banyak lowongan kerja yang bisa diisi tenaga kerja Indonesia meski jumlahnya tidak selalu besar, dan pemerintah didorong memperkuat komunikasi dengan atase ketenaga kerjaan dan kedutaan RI untuk membuka lebih banyak peluang kerja. Tapi bagaimana menurut Anda? Silakan. Kita coba sapa pendengar ya, ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
1: Assalamualaikum, Pro 3, salam sejahtera untuk Bung Wisnu.
0: Ya, Waalaikumsalam Pak Matauli. Ya, kabar baik ya Pak Matauli?
1: Alhamdulillah, sehat juga di sana dengan kru Bung Wisnu ya.
0: Alhamdulillah, sehat selalu Pak Matauli. Ya, gimana Pak Matauli menurut pendapat Anda nih?
1: Bagus, ini kabar baik ini Bung Wisnu.
0: Oh, kabar baik.
1: Iya dong. Karena kenapa? Tadinya kan waktu Pak Prabowo mengkampanyekan ini 9 juta itu kan, ini yang mungkin solusinya di antara sekian banyak PHK.
0: Oke.
1: PHK di Indonesia itu terjadi kan, tadinya kan bermula dari harga, apa namanya, harga minyak dunia, terus korupsi di mana-mana, terus perusahaan nggak bisa membiayai operasional terhadap energi apanya gitu kan, sehingga sehingga PHK kan buruh ini kan juga kan nggak mau jadi di PHK, tetapi kan daripada nggak ada solusi, dia punya istri, keluarga, anak yang nggak bisa dibayai, kalau negara menyediakan langsung aja sekarang, apa itu tunggu 2029 kan begitu. Sama juga kan, satu dulu itu Bung Wisnu ya. Yang kedua, pastikan DPR bersama pemerintah atau Pak Presiden itu, tenaga kerja yang mau kita antarkan ke negara yang dituju itu, izin visa, paspor itu gratis.
0: Oke, artinya izinnya dipermudah ya, untuk cara ke luar negerinya itu dipermudah.
1: Iya, artinya kan skill, apanya, skillingnya itu bersertifikat, entah kan nanti kemana, misalnya di Jepang nih, lansia di situ kan banyak tuh. Jadi entahkah tamat SMA bisa di Indonesia dulu di upgrade ya gitu, dan bersertifikat. Jadi nanti sampai ke sana tinggal nampung apa kita atasi kerjaan kita benar kok dia ini, dan dipastikan mereka kan pahlawan devisa negara juga Bung Wisnu. Untuk kampungnya, untuk rumahnya, untuk keluarganya. Jadi harapannya 19 juta lapangan kerja itu jadi solusi kalau memang pemerintah belum bisa mengatasi di tengah PHK yang PHK global atau di dalam negeri yang memang sudah banyak, begitulah Bung Wisnu. PLK vokasi dibangkitkan, mahasiswa sekarang dipastikan pelajari bahasa Inggris paling tidak. Terus di kampus itu ada kurikulum entrepreneurship lah, berwirausaha ke luar negeri. Kuasai komputer, IT gitulah paling tidak, bahasa dan IT gitulah, komputer.
0: Oke,
1: Bung Wisnu, datang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Matauli ini kabar baik ya, menurut Bapak Matauli, untuk solusi bagi para pekerja yang sudah di PHK tersebut. Tapi sebenarnya ini memunculkan pertanyaan juga. Kalau semisal orang-orang yang di PHK ini dikirimkan ke luar negeri untuk menjadi pekerja migran. Lantas bagaimana kabarnya bagi mungkin orang-orang atau pemuda-pemuda yang itu biasanya lulus SMA lalu ke BLK pelatihan dan segala macam untuk ke Jepang, contoh misalnya lewat LPK dan yang lainnya, itu bagaimana nasibnya? Apakah nantinya akan persaingan antara orang-orang yang baru lulus tersebut dengan para korban PHK ini yang diprioritaskan jadi pekerja migran di luar negeri? Bagaimana menurut Anda? Kita dari Pak Matauli di Sibolga beralih ke Pak Ismail di Pariaman. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Ismail.
2: Selamat dini hari, Bung Wisnu.
0: Ya, kabar baik, Pak Ismail?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Ya, gimana nih, Pak Ismail, menurut pandangan Anda nih?
2: Ya, mungkin kita berbeda pendapat, nggak apa-apa ya.
0: Ya, silahkan, ya. Boleh banget, Pak Ismail.
2: Bagus sih, bagus, tapi tidak segampang itu.
0: Oke. Okay.
2: Yang harus diperhatikan adalah kebutuhan di luar negeri itu sebagaimana diterangkan oleh narasumber adalah high skill atau skill tinggi.
0: Oke.
2: Okay. Skill yang terjamin. Nah, ini tenaga kerja kita ini apa mampu?
0: Iya.
2: Memang banyak sekali lapangan kerja, tapi jangan skill keahlian yang khusus tertinggi. Dan ini tidak memang dengan luar negeri itu tidak ada cerita. Sistem di sana di luar negeri, sahabat saya ada kerja di Jepang ya. So, kalau disiplin kerjanya itu tidak ada cerita.
0: Yeah.
2: Sistem yang ada itu membuat begitu di luar negeri. Jadi kita, saya rasa memang ini bukan pekerjaan yang sepele yang akan diselesaikan, tapi memang inilah solusi terbaik mungkin harus ditempuh pemerintah. Sedangkan untuk menciptakan lapangan kerja juga itu bukan hal yang gampang di saat situasi ekonomi yang semakin berat bagi negara kan.
0: Iya, betul sekali.
2: Lebih bersama sekian puluh ribu, mungkin hampir ratusan ribu orang kerja yang sekarang nganggur yang akan diberi pekerjaan, itu tidak gampang. Jadi mungkin ada solusi terbaik ini.
0: Okay.
2: Tapi tidak semudah itu, saya rasa sangat berat beban untuk memberi skill kembali untuk orang yang bisa keluar negeri.
0: Okay.
2: Apalagi bahasa, kendala bahasa, segala macam kan. Tambahan lagi itu kendala di luar negeri, jaminan keamanan yang udah kita lihat kan. Keamanan bagaimana migran-migran kita yang ada di luar negeri atau yang bekerja di luar negeri itu bagaimana keadaannya sampai sekarang belum bisa dijamin secara penuh gitu ya.
0: Yeah.
2: Nah, ini harus jadi perhatian. Dan memang ini mungkin solusi apa pekerjaan berat bagi pemerintah Indonesia ini. Tapi
0: okay,
2: semoga
0: baik.
2: Ini bisa laksanakan ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Ya, terima kasih.
0: Ya. Yeah. Dari Pak Ismail di Pariaman ya, memang sih banyak tantangan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia sendiri jika ingin pekerja korban PHK ini untuk dijadikan pekerja migran di luar negeri. Salah satu contohnya tadi bisa dibilang bahasa ya. Memang susah sih kalau menurut saya ya belajar bahasa ya, apalagi kalau semisal bahasa itu tidak dipraktekkan sehari-hari, cuman dari di atas kertas aja, cuman nulis grammar aja, belajar grammar aja tanpa dipraktekkan sehari-hari, itu susah banget kalau semisal bisa untuk memperlancar belajar bahasa asing itu. Lalu kalau semisal terkait dengan keamanan untuk ke luar negeri, biasanya memang ada TPPO ya, itu juga berbahaya karena bisa jadi jalan untuk menuju luar negeri itu melewati jalan yang tidak legal, sehingga rawan untuk terjadi TPPO itu. Dan di sisi yang lain, anggota Komisi 9 DPR RI, Bu Irma Suryani sendiri juga mengingatkan pemerintah untuk terus memperkuat upaya pencegahan keberangkatan pekerja migran secara ilegal yang kerap berujung pada tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Ini juga disinggung oleh Komisi 9 DPR RI. Tapi ini memang solusi yang cepat sih. Tapi bagaimana menurut Anda ya? Apakah dari pemerintah Indonesia sendiri perlu memperbaiki akarnya, sistem akarnya ya? Maksudnya masalah akarnya dari contoh misalkan menambah lapangan pekerjaan sendiri di Indonesia seperti itu. Silakan dari Pak Caswa di Brebes. Halo Pak Caswa.
3: Selamat pagi, good morning.
0: Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Caswa. Bagaimana kabar Pak Caswa?
3: Iya. Wardana Saputra Jaya.
0: Panjang banget tuh.
3: Sehat ya.
0: Alhamdulillah. Pak Caswa sendiri bagaimana?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, silakan Pak Caswa.
3: Ini lagi melekan sambil menunggu nanti bola karena tadi malam ada kejadian.
0: Apa tuh?
3: Yang tidak tertangkap.
0: Tidak tertangkap.
3: Ada curamor.
0: Oh, di mana tuh, Pak?
3: Di wilayah saya tapi enggak ketangkap sih.
0: Oh, alhamdulillah. Udah ketangkap ya.
3: Iya, belum ketangkap.
0: Oh, belum. Oh, oke, okay, sampai. Oke.
3: Okay. Karena kejadiannya jam 3. Mau mengambil motor di rumah tetangga
0: itu,
3: saya.
0: Itu Pak Jaso ngelihat sendiri atau cuman beredar aja
3: ini
0: tuh?
3: Ini orang yang punya motornya.
0: Oh.
3: Keluar. Jadi iya. Ketika mau dikejar itu, gak kekejar, tapi kena CCTV pun ternyata penampakannya gak jelas. Okay. Orang tersebut. Padahal udah nyampe depan pintu loh.
0: Iya. Ya. Oke, turut prihatin ya, dan semoga cepat ini tertangkap ya pelakunya Pak Caswa. Ya. Oke, langsung ke topik aja Pak Caswa, bagaimana nih menurut Anda nih?
3: Kalau saya sih ya beda pendapat lagi ya saya.
0: Iya, gimana?
3: Jadi tadi kata Mama Toli itu bagus.
0: Iya.
3: Memang Indonesia ini bagus, tujuan apapun dari pihak pemerintah bagus. Tujuan program MBG, tujuan program kejadian PKH yang PHK yang akan diberangkatkan.
0: Iya.
3: Tapi di lain sisi Bung Wisnu itu harus benar hati-hati dulu, harus benar dilihat dulu situasi dan kondisinya. Jangan terburu-buru. Contoh, Bung Wisnu. Sekarang kayak gini, program dari presiden kita di MBG itu kan kejadiannya apa? Di dalamnya juga korupsi karena tidak kekontrol semuanya. Korupsi itu kan tidak bisa dibenahi sampai hukumnya untuk saat ini, tidak bisa dihukum mati kan seperti itu. Maka dari itu, tolonglah kepemerintahan kita. Sebenarnya sih melihat yang orang di PHK itu kasihan karena dia tersebut itu butuh sehari-hari, butuh untuk biaya hidup dan sebagainya kan seperti itu Bu.
0: Iya.
3: Tapi di lain sisi lagi, ini kenapa sih pemerintah ini kok kenapa orang di PHK tapi ternyata dilarikan ke luar negeri. Di luar negeri tersebut kalau memang intinya resmi tak mending, tapi kan kalau enggak resmi coba. Itu resiko pertanggungjawaban siapa?
0: Okay.
3: Pertanggungjawaban pemerintah juga kan. Jadi kan seperti itu. Kenapa sih kalau di Indonesia ini katanya orang kaya, di Indonesia itu kaya semuanya, berarti kaya segala-galanya, kenapa tidak dipersiapkan lapangan untuk pekerjaan seluas-luasnya di Indonesia? Apakah presiden ini nggak mampu untuk menjalani pekerjaan seperti itu? Tolonglah diproses dulu, dilihat dulu keadaan di situ, resmi apa enggak, itu akan dipekerjakan seperti apa. Jadi jangan buru-buru dulu lah kayak kejadian MBG seperti itu aja.
0: Baik. Wisnu.
3: Saya mendukung Inggris, Bung Wisnu barangkali
0: ketiduran. Oke, okay. Ya, baik.
3: Bung Wisnu.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari Pak Caswa di Brebes ya. Ya, memang perlu diperhatikan lagi ya ke depannya ya. Dan untuk catatan, ini bukan solusi yang paten, karena ini cuman rekomendasi aja ya, diprioritaskan ya, bukan harus. Dan juga tentunya ini solusi yang instannya. Tapi sebenarnya pemerintah sendiri perlu juga tuh membuat lapangan pekerjaan di Indonesia supaya bisa menyerap dari PHK-PHK itu sendiri. Karena kalau kita lihat ya, korban PHK ini juga membutuhkan solusi yang tentunya sifatnya cepat tuh. Habis PHK, uangnya habis. Jadi perlu tuh langsung cari duit di luar negeri yang bisa menjadi solusi cepatnya. Dan kita terakhir ya, ke pendengar terakhir ada Pak Cliff di Minahasa Selatan. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Cliff.
4: Iya, selamat pagi, selamat dini hari, Pro 3.
0: Iya, bagaimana Pak Cliff kabarnya?
4: Kalau saya mungkin agak beda-beda sedikit sama telepon 123 tadi kan.
0: Oke, silakan Pak Cliff, bagaimana pendapat Anda?
4: Saya gini kan, di belakang PK, PHK itu... Apa itu?
0: Diprioritaskan jadi pekerja migran.
4: Diprioritaskan jadi migran, begitu kan?
0: Iya,
4: solusi betul. Atau tantangan? Menurut saya sih begini. Tantangan sih. Bahkan juga memberikan masalah baru lagi.
0: Oke, apa tuh?
4: Karena biasanya kan pekerja migran itu, apalagi unprocedural begitu kan? Sedangkan sudah sesuai prosedural, tapi kalau mereka tidak mempunyai atau memiliki kompetensi begitu kan, bisa saja bermasalah di sana kan.
0: Iya.
4: Nanti dapat masalah baru lagi, negara kita lagi heboh lagi, pemerintah juga repot lagi untuk memulangkan lagi kan.
0: Oke.
4: Jadi saya kepikiran begini, waktu pencalonan waktu itu kan ada 3 paslon itu menawarkan itu ada 11 juta itu lapangan pekerjaan yang akan disediakan di dalam negeri di Indonesia. Terus satu lagi 13 sampai 15 juta. Tapi sekarang kok kenapa begitu? Ini melempar isu lagi nanti kan ini.
0: Oke.
4: Berarti negara kita tidak mampu dalam memberikan solusi untuk membuka lapangan pekerjaan gitu kan.
0: Okay.
4: Sebetulnya kita kan negara kaya tentang sumber daya alam begitu kan. Kenapa kita harus mengirim ke negara lain begitu kan?
0: Yeah. Okay.
4: Seperti kan di daerah-daerah Maluku juga kan ada perusahaan kayak nikel, Sulawesi Utara juga, Sulawesi Selatan, ya Sulawesi lah bagian Indonesia bagian tengah lah dan
0: timur
4: itu kan sebenarnya luas. Tapi menjadi catatan saya sebagai masyarakat, saya ikuti kan waktu paslon itu menawarkan visi dan misi mereka kan itu saya akan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat itu kan hampir 15 juta kan.
0: Iya.
4: Tapi harus dong implementasi realisasi dong.
0: Okay.
4: Kalau seperti ini kita tanya dulu yang memberikan statement itu dari komisi berapa tadi?
0: Komisi 9.
4: Ya dari fraksi mana dulu? Jangan-jangan karena dia memikirkan ini presiden itu nggak mampu menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia, maka lebih lempar isu lagi ke luar negeri.
0: Oke.
4: Okay. Jadi begitulah menurut saya buka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk masyarakat kita,
0: rakyat
4: Indonesia supaya aman, tidak ada masalah baru lagi.
0: Baik, terima kasih.
4: Saya Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Terima kasih. Selamat pagi, selamat dini hari.
0: Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Cliff. Bagi pendengar nantinya yang ingin berkomentar ya tentunya silakan di sesi kedua dalam Kopi Pro 3. Dan sesaat lagi kita akan jeda terlebih dahulu ya, warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat Tempat dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di Provinsi Bali menunjukkan peningkatan sejak dilaksanakan pada awal tahun 2026, namun rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan utama untuk mencapai target lebih dari 2 juta pemeriksaan kesehatan. Laporan selengkapnya oleh Yanuar Setiaji.
1: Sampai saat ini angkanya sudah bergerak di 8,4%. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan seluruh pihak bergerak, capaian CKG kita ini bisa mendekati target nasional. Demikian.
2: Rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Provinsi Bali pada 2026. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah bersama puskesmas terus memperkuat strategi jemput bola untuk meningkatkan capaian pemeriksaan kesehatan. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Dewa Made Puspa mengatakan, target sasaran CKG di Bali pada 2026 mencapai 2 juta jiwa. Capaian program baru mencapai sekitar 8,4% dari target yang telah ditetapkan.
1: Jadi kalau kita lihat dari sasaran CKG untuk Provinsi Bali tahun 2026, targetnya sekitar 2.082.930 jiwa, Pak. Jadi untuk dari hasil evaluasi kami, dari target segitu setahun, 2 juta lebih, capaian untuk angka 247 ribuan atau sekitar 5,46%, dan sampai saat ini angkanya sudah bergerak di 8,4%. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan seluruh pihak bergerak, capaian CKG kita ini bisa mendekati target nasional. Demikian.
2: Melainkan masih rendahnya antusiasme masyarakat untuk memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis, puskesmas di berbagai daerah tidak lagi hanya menunggu masyarakat datang, tetapi aktif mendatangi lokasi yang menjadi pusat aktivitas warga.
1: Nomor satu tantangannya adalah tingkat partisipasi masyarakat yang masih kurang. Jadi kalau puskesmas itu hanya mengandalkan menunggu target 8,9% 2026 itu, tidak mungkin tercapai, Pak. Tidak akan mungkin. Itu sudah dengan teman-teman di daerah itu dengan menjemput bola kasarnya. Jadi di mana ada kegiatan orang-orang ramai di sana mengadakan cek kesehatan gratis, sekolah-sekolah sudah semua sekolah disasar itu. Sudah tentu dengan mengikuti perjanjian dengan pihak sekolah kapan bisa dikunjungi oleh puskesmas.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Bali berharap dukungan seluruh pihak dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut sebagai upaya deteksi dini berbagai penyakit. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Bupati Klaten Hamenang Wanjer Ismoyo menyatakan persoalan sampah di Kabupaten Klaten menjadi tanggung jawab bersama dengan keterlibatan dari masyarakat, terutama di tingkat rumah tangga, dengan cara memilah sampah. Laporan selengkapnya oleh Adam Sutanto.
1: Tadi ada permintaan mobil sampah, tentu nanti akan kita kaji dulu, karena memang kalau untuk mobil tidak bisa pengadaan-adaan.
2: Bupati Klaten Hamenang Wanjer Ismoyo terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dari tingkat rumah tangga dengan pemilahan sampah. Persoalan sampah tersebut disampaikan Bupati Klaten saat menyapa warga di Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah dalam program Sambung Rasa. Dikatakan persoalan sampah memang cukup kompleks sehingga penyelesaiannya harus dilakukan secara kolaborasi baik pemerintah, berbagai pihak, dan juga masyarakat.
1: Tentu highlight yang paling tinggi adalah berkaitan dengan masalah kesampahan. Yang ini tadi saya sampaikan, kita harus kolaborasi seluruh stakeholder. Tentu dari pemerintah daerah kita akan hadir, tapi di sisi lain bagaimana peran serta warga masyarakat untuk kemudian mengurangi sampah dari hulunya, dari warga masyarakatnya.
2: Melalui kolaborasi tersebut, kata Hamenang Wanjer Ismoyo, penanganan sampah di Kabupaten Klaten dapat diatasi. Pada Sambung Rasa yang berlangsung di Gedung Sunan Pandanaran, Komplek RSPD Klaten tersebut juga muncul keluhan dari masyarakat Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, yakni tentang penanganan sampah di wilayah itu. Supardi, Ketua RW 1 Kelurahan Kabupaten, berharap agar pemerintah Kabupaten Klaten memfasilitasi adanya kendaraan roda 4 untuk operasional pembuangan sampah dari warga.
3: Yang disampaikan ya pertama ya permasalahan sampah itu. Lah salah satu untuk menyelesaikan sampah, salah satunya loh, itu saya minta mobil pickup. Sebab dengan adanya mobil pickup itu nanti kan dalam mengangkut sampah kan bisa bersama-sama.
2: Dia mengatakan sejauh ini untuk penanganan sampah di wilayah kelurahan kabupaten sudah berjalan, yakni dari pihak ketiga. Namun yang menjadi persoalan biayanya cukup tinggi. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, Sri Hadi, kepada RRI mengatakan untuk permintaan kendaraan roda 4 guna mengangkut sampah tersebut belum dapat dipenuhi dalam waktu dekat dan akan melakukan koordinasi dengan instansi lain. Namun demikian, solusi yang dapat cepat dilakukan, Dinas Lingkungan Hidup akan memberikan kontainer sampah yang nantinya akan diambil setiap hari sepanjang ada lokasi untuk penempatan kontainer sampah tersebut. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albi Celeste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit.

0: menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tuh kan, masih dia gak beresin.
2: Hai, kenalin aku. Batuk tanpa henti, sesak nafas, demam, berat badan juga menurun. Itu gejala TBC loh. Yuk ke puskesmas sekarang. Gak perlu khawatir, segala pengobatan dan pemeriksaan TBC gratis kok. Kalau orang terdekat kalian terkena TBC, jangan dijauhi. Kenali gejalanya, periksakan diri secepatnya, dan minumlah obat sesuai anjuran dokter. Ingat, TBC bisa disembuhkan. TBC bisa disembuhkan. Sembuhkan, obati, stop apek.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
2: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
3: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir masa yang sangat panjang.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
5: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mendorong Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI untuk memperluas penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI ke berbagai negara penempatan baru guna menekan angka pengangguran akibat gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di dalam negeri. Ia mengatakan dalam sejumlah kunjungan kerja Komisi 9 ke luar negeri, pihaknya kerap memperoleh informasi mengenai lowongan pekerjaan yang masih tersedia di sejumlah negara. Sejauh mana kebijakan ini dapat menjadi solusi atas meningkatnya angka pengangguran sekaligus menjamin perlindungan pelatihan dan penempatan yang aman bagi para calon pekerja migran? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi, Ibu Mira Sumirat.
1: Wawancara Pro 3.
2: Bu Mira, kalau dari aspirasi tanggapannya seperti apa, Bu? Ketika korban PHK ini mendapatkan prioritas untuk menjadi pekerja migran.
3: Iya. Yang pertama, itu kan alternatif kebijakan gitu ya. Ya. Artinya itu bukan sesuatu yang utama gitu. Ya. Kalau menurut saya sih ya silakan saja. Namun yang paling utama adalah kami sih berharap pemerintah meminimalisir atau juga menghentikan PHK massal yang lagi sedang berlangsung gitu ya. Lalu yang kedua juga pastinya kalau ke sana program tersebut adalah satu banyak hal yang harus dipersiapkan gitu secara menyeluruh. Dari mulai kan nggak sembarangan juga. Kalau kita biasanya di sini kawan-kawan pekerja PHK itu kan dalam tanda kutip ya pasti akan berbeda dari sisi segala macamnya. Lalu keterampilan apa yang mereka miliki itu juga harus ada, nggak bisa tangan kosong dalam tanda kutip. Lalu bagaimana mereka juga mendapatkan bantuan modal atau juga pasti ada biaya kan ke sana. Intinya adalah pemerintah harus menyiapkan segala sesuatunya secara menyeluruh. Dari mulai mereka satu diberikan pelatihan dulu, persiapan supaya mereka nggak tangan kosong atau tidak ada kompetensi yang di sana. Yang kedua, bagaimana dengan kelayakan upahnya, jaminan sosialnya, perlindungan. Jangan sampai nauzubillah mizalik, jangan sampai nanti juga salah negara seperti kayak Kamboja gitu misalnya, terjadi trafficking dan sebagainya. Yang kita khawatirkan itu artinya juga ini harus dipersiapkan secara matang gitu dan menyeluruh, tidak sembarangan. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa ini adalah program sukarela, tidak bisa langsung memaksa gitu ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana pemerintah juga paling prioritas utama menyiapkan lapangan pekerjaan yang ada di sini dan meminimalisirlah perusahaan-perusahaan untuk tidak mudah untuk mem-PHK. Dan bagaimana konsentrasi pemerintah juga untuk membuka investasi yang seluas-luasnya di Indonesia dengan memperbaiki regulasi-regulasi, bahwa sudah pernah kami atau saya sampaikan bahwa investasi-investasi masuk itu ya karena tidak mau masuk ya karena beberapa hal, salah satunya adalah pungli, birokrasi dan juga banyak kasus korupsi yang masih ada di kita. Demikian.
2: Ya, kalau tadi ya sebenarnya menyinggung terkait dengan ini kan pilihannya sukarela gitu ya. Tapi kalau melihat dari kondisi ekonomi ya saat ini, apakah nanti potensi mereka atau saudara-saudara kita yang terkena PHK akan terdorong menerima pekerjaan di luar negeri karena terdesak kondisi ekonomi ini, Bu Mira?
3: Gak apa-apa, silakan aja. Makanya saya bilang satu terdorong karena artinya kan mereka rela dong, ya mereka rela mau gitu ya. Namun gak bisa dong mereka tangan kosong quote and quote tadi, tidak ada sertifikasi apa keutuhan yang ada di sana kan juga kami punya anggota juga yaitu Serikat Pekerja Migran Indonesia gitu, migran global, dan sudah banyak persiapan. Jadi kalau di kita itu mau kerja di luar negeri itu paling kecil, paling minimal itu 3 bulanan lah. 3 bulan di sana mereka diberikan pelatihan gitu ya, apa yang dibutuhkan di negara yang akan dituju. Misalnya di Australia, okay lah saya ngambil yang terendah lah ya, pemetik buah misalnya. Meskipun dikiranya, meskipun kesannya gitu, itu tidak butuh kompetensi, jangan salah, itu butuh juga gitu ya. Dari sisi apa, situasi cuaca di sana, budaya, mereka harus paham juga dong gitu ya. Lalu hak-haknya mereka nanti, jadi pemerintah juga harus tadi saya kira persiapkan secara menyeluruh lah. Yang paling penting ketika memang okay lah mereka mau terdorong gitu, lalu yang si calon pekerja ini yang dia akan dikirim ke sana, itu dibekalin apa gitu loh. Ada pembekalan pelatihan, persertifikasi, pengetahuan, kemudian hak-haknya mereka dijamin, lalu kemudian apa kewajiban-kewajiban mereka selama di sana, kan pasti aturan main beda ya gitu ya. Lalu kemudian bagaimana ya, budaya dan peraturan pasti sangat berbeda. Lalu bagaimana ketika mereka mendapatkan kesulitan, mereka harus kemana, perlindungannya seperti apa gitu. Itu yang perlu di apa, diseriuskan atau di apa, difokuskan gitu. Jadi gini, kalau di, kalau sedikit tadi saya ya bisa saya ambil tarik kesimpulan bahwa ya udah, pertama ada dua tuh. Pertama ya kalau bisa kerja sendiri gitu ya, daripada menghadapi PHK-PHK sekarang ini, daripada ngikut orang lain. Saya setuju gitu ya. Namun ketika mereka mau bekerja sendiri, artinya perlu permodalan dong gitu. Mereka mau usaha nih. Okay lah, kita nggak usah bicara bikin pabrik ya. Mungkin kecil-kecilan aja deh gitu. Contohlah saya mau dagang nasi uduk nih, korban PHK. Itu tentu harus ada permodalan. Nah, saya akan menyampaikan kondisi bahwa saat ini kondisi kawan-kawan yang di PHK itu pesangonnya juga minim, dan malah ada banyak yang belum dapat pesangon. Malah banyak yang nggak dapat pesangon PHK yang sekarang ini gitu loh. Mereka betul-betul pahit banget nih gitu ya, PHK minim pesangon gitu ya. Kalaupun ada juga ya nggak sekira yang kita pikirkan, sesuai yang seperti yang sudah-sudah gitu ya. Artinya satu, permodal mereka gimana ketika mereka suruh buka usaha, mereka sih mau-mau aja. Tapi yang kedua, kalau menurut saya, menurut kami itu, semakin banyak UMKM, semakin banyak pedagang, pertanyaannya adalah yang beli siapa gitu loh. Artinya ketika mereka korban PHK suruh dagang semua, suruh usaha semua, lalu soal yang membeli konsumennya itu siapa? Selama ini tukang nasi uduk di tempat saya, bagi contoh aja, tukang nasi uduk di tempat saya itu cuma ada dua, dan itu banyak pembelinya ketika kawan-kawan pekerja di pabrik gitu ya. Sebelum berangkat dia sarapan. Tapi ketika terjadi PHK masal, tukang uduk di tempat saya sekarang ada 10 gitu. Yang beli itu gak ada. Itu satu. Yang kedua, kalau tadi Pak Udin sampaikan, ke luar negeri itu harus ada orang yang ini. Iya betul, yang kami selama ini advokasi, yang selama ini kami dampingi ke kawan-kawan yang bekerja di luar negeri itu, biasanya sudah ada kuotanku, sudah ada ininya, sudah ada orangnya duluan lah, atau saudaranya atau temennya gitu, yang menjadikan kuotanku jaminan dan tanda kutip gitu ya. Tetapi kalaupun tidak ada, mereka pada agent, pakai agen, itu kan biaya gitu loh. Jadi artinya mereka juga harus punya uang ke sana gitu. Nah pertanyaannya sih, siapa uang yang memberikan modal itu? Jadi ke luar negeri itu nggak semudah yang kita bayangkan uangnya, modal uang kan. Jadi kalau negara tujuan misalnya Australia, pasti negara Australia juga akan minta uang jaminan gitu, uang jaminan di tabungannya itu ada, supaya nggak dibilang gelandangan kan gitu. Kecuali memang negara menjaminkan itu gitu.
2: Ya, tapi bagaimana Bu, kalau dari teman-teman buruh ini juga bisa memastikan kebijakan ini tidak dimanfaatkan perusahaan sebagai alasan untuk lebih mudah melakukan PHK karena tersedia jalur alternatif bekerja di luar negeri?
3: Itu dia, tadi saya dari awal saya sampaikan ini kan kebijakan alternatif, kalau menurut saya kebijakan alternatif. Tapi yang paling utama adalah bagaimana pemerintah bisa mencegah PHK ini gitu, dan mendorong kan ya harusnya mencegah dan mendorong perusahaan-perusahaan itu tidak semudah gitu ya, tidak mudah untuk mem-PHK pekerja gitu, dikit-dikit PHK gitu. Jadi solusi PHK itu jalan PHK itu adalah solusi terakhir gitu loh. Bukan yang paling diutamakan, apalagi tadi dimanfaatkan tadi, kira-kira banyak sekali pengawas-pengawas yang harusnya bisa bekerja dengan baik gitu ya. Bukan pengawas dia dari disnak naker atau dinas tenaga kerja saja, karena kalau kita mengandalkan mereka jumlahnya sudah kurang gitu ya, dan sekarang sudah dibawa ke Pemda atau gubernur. Nah sekarang kita minta juga dilibatkan pihak serikat pekerja untuk mengawasi atau juga ikut dalam pelaksanaan pencegahan PHK ini. Meskipun kita sama-sama tahu kan ada apa penasehat presiden tuh dari buruh ya, Bu Iqbal. Namun
2: itu
3: belum cukup juga kan. Yeah. Jadi kalau itu udah terjadi PHK baru datang kayak pemadam kebakaran, bukan yang sebelum terjadi. Katanya kan mau dibentuk tuh Satgas PHK, tapi sampai sekarang juga kan belum ada kabar, belum ada informasi. Katanya terdiri dari kawan-kawan buruh-buruh tuh di sana, Pak, pimpinan-pimpinan buruh, tapi sampai sekarang belum dapat info.
2: Ya. Kalau tadi komunikasi dengan penasehat khusus presiden itu bagaimana, Bu Mira? Kan sama-sama berangkat dari buruh gitu ya, artinya kan jauh lebih intens ya memahami juga permasalahan buruh saat ini.
3: Terus terang Kak, saya secara pribadi maupun secara organisasi belum terkomunikasi kepada beliau gitu ya. Karena ternyata kalau kita perhatikan ini beliau masih membawa suara kelompoknya sendiri gitu. Okay. Suara kelompoknya sendiri, suara kelompok orang-orang yang deket-deketnya sama dia, ujung-ujungnya sama juga. Jadi untuk keseluruhan sih, saya terus terang saya juga bertanya kepada kawan-kawan yang lain, belum ada ya. Komunikasi. Jadi dan yang kedua tadi baru sekedar tadi pemadam kebakaran ada informasi ini baru datang gitu. Jadi baru isu-isu yang dalam tanda kutip ya, isu-isu yang belum secara maksimal lah ya. Untuk pencegahan, harapan kami kan bukannya pada saat PHK baru datang, tetapi pencegahannya gitu loh. Ini kan ada yang namanya, harusnya memang ada mapping sih ya, bahwa sebelum ada PHK kan ada lampu hijau, ada lampu kuningnya dulu lah gitu ya, the warning gitu. Kan kelihatan tuh gitu loh, mana perusahaan-perusahaan mana yang potensi-potensi yang akan di PHK. Contoh ini kan saya terus terang saja di sektor telekomunikasi gitu ya, Telkom ini kan ada sekitar 60 anak perusahaan yang akan dilebur, akan di dihilangkan, hanya menjadi sekarang tinggal 20 perusahaan. Ada 40.000 orang di sektor telekomunikasi itu ter-PHK. Belum nanti ada di PT Pos Indonesia, itu juga akan terjadi banyak PHK. Artinya ini gimana nih gitu. Itu udah jelas-jelas akan ada gitu loh. Nah ini gimana coba pencegahannya gitu ya. Itu belum ada, belum kelihatan sama sekali itu ya. Padahal saya sudah menyampaikan secara data, surat udah ke DPR, ke Kementerian Tenaga Kerja gitu ya. Terus kan kalau surat ke penasihat presiden, saya kira enggak lah ya, karena kan penasihat presiden itu menasihati presiden kan gitu ya. Jadi artinya ya sudah cukup sebagai penasihat presiden. Tetapi untuk lembaga-lembaga yang resminya kan ya kita harus kita laporkan lah ya itu tadi ke Komisi 9, Komisi 6, ke Kementerian Tenaga Kerja dan lain-lain.
2: Baik.
3: Kenapa kok mereka awalnya bekerja tapi kemudian masuk ke dalam perdagangan orang dan segala macam. Menurut data bahwa yang berangkat seperti itu mereka melalui agen-agen yang tidak resmi. Menurut data ya, saya bicara data. Tetapi kalau meskipun ada juga kata yang secara resmi, ternyata tadi ya lagi-lagi ya agennya sih gitu ya, agen pemberangkatannya itu yang tadi terutama tidak resmi lewat jalur belakang gitu. Yang kedua ya agennya bermasalah gitu, melanggar sehingga kemudian mereka dalam tanda kutip terjadi penyimpangan di tengah jalan. Jadi memang beda kalau yang secara resmi legal gitu dan pemerintah mengawasi melalui kementerian migran lah ya. Kan saya nggak ada jadi menteri itu, kementerian pekerja migran. Kalau dulu masih badan. Lalu yang kedua dari Sibolga gitu ya, Pak. Siapa, Pak?
2: Pak Matoli
3: yang pertama. Justru memang tadi saya sampaikan bahwa sampai detik ini memang sangat disayangkan. Kenapa kok belum disebarkan menurut bisik-bisik tetangga di kalangan di sana gitu terkait status PHK ini, kenapa? Ya itu tadi banyak sekali nanti terjadi ya iri-irian katanya antar serikat pekerja ini, kenapa saya nggak masuk gitu, padahal sih nggak masalah juga kalau menurut saya gitu ya. Kita juga logowo itu kan hanya asumsi yang pendapat yang mungkin ininya mereka ya, saya nggak tahu siapa gitu. Tetapi bagi kami, bagi saya pribadi, siapapun yang ada di sana, ditunjuk ke sana, silakan gitu. Yang penting mereka menjalankan tugas sebaiknya, sebaik-baik mungkin, sesuai dengan tugas atau perintah yang ada di sana sebagai Satgas PAK. Silakan gitu, kalau dari kami gitu ya. Makanya sampai sedetik ini ya kami menyayangkan kenapa itu belum dibentuk seperti yang tadi Pak Matuali sampaikan di media sebelumnya, malah di tahun 2025 gitu udah keluar-keluar gitu, tapi sampai sekarang belum ada. Lalu yang kedua memang banyak ya, itu tadi sangat sangat-sangat konflik banget gitu ya. Bagaimana tadi, makanya dari awal saya sampaikan fokus utama pemerintah adalah tadi bagaimana pencegahan PHK, penciptaan lapangan pekerjaan gitu. Dan betul kalau dikatakan gimana kalau dibuka, kasih modal dong, itu dibuka BLK-BLK-nya. Saya kasih bocoran, tapi jangan bilang siapa-siapa, boleh Kementerian Tenaga Kerja itu dipotong anggarannya itu sampai 20% gitu. Mereka ngeluh, mereka sendiri nggak bisa ngomong dong, orang yang ASN-ASN itu. Tapi kami mendengar secara langsung ini, dan kami yang menyuarakan bahwa pemerintah malah memotong anggaran di Kementerian Tenaga Kerja. Makanya terus terang saja, ketika banyak sosialisasi, pelatihan-pelatihan itu nggak ada sekarang ini gitu loh. Malah via online sekarang ini sosialisasinya, pelatihannya via online. Kalau online kan kurang maksimal lah gitu ya. Jadi makanya kenapa nggak aneh ketika BLK-BLK kemudian biaya-biaya untuk pelatihan itu nggak ada, karena memang ada pemotongan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat ke Kementerian Tenaga Kerja gitu.
2: Baik. Dan baik Bu Mira, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 ya. Sehat dan sukses selalu.
3: Terima kasih.
2: Pendengar, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi, Mira Sumirat ya.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari di segmen Kopi Pro 3 sesi kedua ya. Dan sekarang Anda bisa berinteraktif bersama kami di line telepon yang sudah kami buka 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan tentunya kami masih membahas mengenai korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran, solusi atau tantangan. Ya, baru-baru ini Komisi DPR RI ya, ini apa namanya, mendorong Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini memperluas penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI ke berbagai negara sebagai salah satu solusi membuka lapangan kerja di tengah meningkatnya angka PHK di dalam negeri. Tapi sebenarnya bukan hanya itu saja yang di diucapkan DPR ini, terutama di Komisi 9 ya, tetapi juga mengingatkan agar pemerintah sendiri memperketat pengawasan terhadap penempatan ilegal, di mana Komisi 9 DPR mendorong dari korban PHK ini untuk ke luar negeri, tapi dari pemerintah juga turut adil harus memperketat pengawasan terhadap penempatan ilegal supaya tidak terjadi amit-amit TPPO. Dan juga fakta menariknya pendengar, Indonesia ini merupakan salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di dunia. Banyak sekali nih warga-warga Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk mencari nafkah nih. Dan tentunya pekerja migran ini menyumbang devisa negara melalui remitansi yang dikirim kepada keluarga di Indonesia sendiri. Bahkan dari pemerintah mencatat remitansi PMI menembus angka hingga 253,3 triliun rupiah yang berasal dari berbagai negara penempatan. Utamanya ini ada Malaysia, ada Arab Saudi, Hong Kong dan juga Taiwan, pendengar. Nah, tapi bagaimana nih menurut pendapat Anda? Di lain sisi, ini memberikan solusi cepat bagi korban PHK, memberikan lowongan kerja di luar negeri yang masih tersedia dan tentunya gajinya lebih tinggi dan mengurangi angka pengangguran. Tapi di lain sisi, ini juga bukan solusi dari akar masalah utamanya. Dan juga tidak semua korban PHK ini siap menjadi pekerja migran. Ada kendala bahasa, keterampilan, usia maupun kesiapan keluarga itu sendiri. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan. Kita coba sapa ada Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
1: Selamat pagi, selamat demi hari buat bagus ketemu lagi sama Pak Dasrun.
0: Iya.
1: Lewat radio.
0: Gimana kabar baik ya Pak Dasrun?
1: Tapi tingginya luar biasa.
0: Oh iya. Iya. Gimana nih Pak Dasrun pendapat Anda?
1: Kalau pendapat saya, ya namanya orang kerja kan tidak diharuskan ke pabrik. Ibarat yang mudah dibicarakan itu boleh dikatakan mencari sesuap nasi, yeah. Itu jalan, segala jalan apa saja yang penting halal, atau apa, jualan nasi atau jualan yang lain-lain itu masih bisa kok.
0: Iya.
1: Ya, apa jualan getuk juga bisa, getuk sapa telo.
0: Biar usaha ya.
1: Alias telo itu bahasa Banyumasan itu butin. Jadi jangan terlalu gelisah, jangan diambil terlalu gelisah lah. Yang penting ya banyak cara kok.
0: Iya.
1: Kurang-kurang itu tergantung orangnya lah.
0: Oke, tapi sebenarnya Pak Dasrun setuju apa enggak gitu menurut ini tentang diprioritaskan jadi pekerja migran ini, orang-orang yang sudah di PHK ini?
1: Ya, kalau seandainya kau punya tekad seperti itu, silakan saja. Ya boleh-boleh saja sih, asal ya kalau awaknya sehat, umurnya masih ya tidak terlalu tua, ya mungkin ya bisa-bisa. Nah, itu tergantung orangnya ya gimana secara mengambil posisinya nanti, bagaimana caranya, masih banyak cara kok.
0: Terima
1: kasih.
0: Baik.
1: Bocah bagus. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Dasrun di Purwokerto ya. Dan tentunya kalau semisal mau pergi ke luar negeri juga harus dipersiapkan dulu nih kondisi fisiknya, kondisi mentalnya, kondisi finansialnya juga tuh. Ya seperti yang dikatakan Pak Dasrun, kalau memang sudah siap ya nggak masalah gitu. Kalau memang mampu ya nggak masalah. Kita ke Pak Samsul di Aceh Tengah. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Samsul.
2: Selamat dini hari, assalamualaikum Pak Wisnu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsul, kabar baik di Aceh Tengah Pak Samsul?
2: Baik sekali dan sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana nih Pak Samsul ya, menurut pendapat Anda tentang topik pada dini hari ini?
2: Topiknya tadi?
0: Ya, korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran, Pak Samsul.
2: Saya pikir boleh-boleh aja ya. Tapi selama ini didengung-dengung kabur. Apa ini dijawab oleh Komisi 9?
0: Iya, gimana?
2: Di dalam negeri masih banyak lapangan kerjaan bisa dikerjakan. Koperasi Merah Putih masih berjalan di awal.
0: Iya.
2: Kan masih banyak butuh itu tenaga kerja. Kalau MBG sudah di ujung lah, ya. Masih butuh yang bekerja. Dan kemarin saya kalau salah ada sitaan kebun sampai 4 juta hektar itu. Pemerintah. Ya sebagian diberdayakan ke situ lah, menumpang negeri ini.
0: Okay.
2: Jangan pemikiran kita keluar dulu, di dalam masih banyak kesempatan.
0: Iya.
2: Iya, enggak salah ya Pak Bung Bisnu ya. Ada 4 juta hektar sitaan negara yang ada kebun.
0: Okay. Tapi di lain sisi Pak Samsul ya, mungkin banyak orang juga yang tertarik ke luar negeri karena mungkin gajinya yang lebih tinggi seperti itu.
2: Ya benar. Ya benar, tapi kan kita ini kan negeri kita, tongkat dan batu jadi tanaman. Jangan pemandangan kita keluar dulu, di dalam pula pemandangan kita ya.
0: Okay, baik. Terima kasih. Ya, Pak Samsul.
2: Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Syamsul di Aceh Tengah, kita beralih ke Bu Item di Surabaya. Selamat pagi, selamat dini hari Bu Item.
3: Selamat dini hari Bung Wisnu.
0: Iya, selamat dini hari. Kabar baik ya Bu?
3: Iya, baik-baik ya.
0: Alhamdulillah.
3: Saya cuma mau cerita sedikit aja. Saya pernah ada ketemu pemuda yang baru pulang kerja dari Jepang.
0: Iya.
3: Sesuai dengan latihan yang mereka terima di Jakarta. Mereka adalah mahasiswa yang lulus, kemudian mencoba kerja di BLK. Mereka harus melalui pelatihan 9 bulan.
0: Oke.
3: Okay. Untuk pelatihan, pilihan pekerjaan mereka adalah konstruksi. Dan selain pekerjaan itu, mereka juga dilatih untuk bahasa. Nah, kemudian mereka mendapatkan 3 tahun kontrak pertama, yang kemudian ketika selesai, mereka boleh pulang dulu selama 2 bulan. Untuk perpanjangan dibicarakan kemudian. Mungkin kalau untuk para PHK itu mungkin bisa dicek setelah yang 3 tahun gitu ya Pak ya.
0: Maksudnya setelah 3 tahun bagaimana ini?
3: Ya 3 tahun masa kontrak mereka kan mereka bisa diperpanjang atau mereka tetap dari Indonesia tidak kembali lagi. Kan mungkin kan ada kekosongan ya Pak ya. Nah itu kan bisa mungkin, tapi kan mereka harus juga melalui pelatihan yang tersebut ya Pak ya.
0: Jadi para korban PHK ini bisa mungkin diambil setelah dari Jepang tadi ya, pulang dari Jepang tadi ya begitu.
3: Tapi mereka kan ada konfirmasi beberapa bulan sebelumnya apakah mereka pulang langsung pulang atau akan kembali lagi seperti itu.
0: Okay.
3: Mungkin itu yang bisa dicek ya Pak ya.
0: Okay.
3: Dan untuk untuk pekerjaan yang lainnya mungkin selain konstruksi itu juga airman. Itu juga mereka harus pelatihan juga 9 bulan dan pelatihan bahasa karena mereka kan ke Jepang.
0: Iya.
3: Jadi 9 bulan tuh paling tidak minimal komunikasi itu mereka bisa. Dan kemudian juga tertata gitu Pak, kalau melalui BLK ini ya, karena mereka semua dari BLK.
0: Iya.
3: Jadi semuanya tuh setelah 2 tahun boleh pulang 1 minggu libur, itu diatur juga. Pulangan mereka, tiketnya mereka, melalui pesawat, naik kereta dan sebagainya, sampai nanti kembali lagi. Dan di sana juga tertata tempat tinggalnya.
0: Oke.
3: Iya, dan pemotongan uang untuk segala keperluan di sana juga itu jelas.
0: Iya.
3: Itu kalau yang secara resmi ya Pak.
0: Iya, betul sekali nih. Masalahnya juga banyak yang secara ilegal juga nih. Itu.
3: Saya pernah ketemu juga Pak yang kurang resmi.
0: Oh
3: saya
0: iya.
3: Ilegal apa tidak, iya.
0: Gimana tuh?
3: Tapi mereka ke Polandia.
0: Oke, ke Polandia.
3: Tapi informasinya ketika saya tanyakan mereka akan ini yang ini baru akan berangkat Pak yang ke Polandia. Yang tadi dari Jepang mereka baru pulang setelah kontraknya mereka. Nah, yang Polandia tuh ketika saya tanyakan tujuan mereka di sana mengerjakan apa? Belum tahu, nanti tergantung di sana.
0: Iya.
3: Yang kedua, di sana nanti tinggal di mes di mana? Belum tahu juga, nanti waduh, tergantung di sana, setiba di sana. Lalu ketika saya tanya biaya Pak, biayanya jauh lebih mahal daripada MBLK. Itu karena saya sudah ketemu sama anak MBLK, kemudian saya ketemu lagi yang Polandia ini, saya agak kaget.
0: Iya.
3: Itu karena kan tujuannya mereka jelas untuk bekerja, tapi kejelasan pekerjaannya kan nggak sama ya Pak.
0: Itu yang 47 juga tuh.
3: Iya, itu juga ada batas usia Pak MBLK, maksimal 40 tahun.
0: Iya, artinya kan yang dari BLK ini semua ininya jelas lah ya, untuk syarat-syaratnya dan segala macamnya itu jelas gitu.
3: Mereka boleh memilih, di situ ada pilihan pekerjaan apa yang mereka mau lakukan di sana, kemudian masuk ke pelatihannya. Jadi bukan dilatih dulu baru mereka pilih.
0: Okay.
3: Jadi kita membuang waktu segala pelatihan lalu pilihan, pilihan di awal.
0: Oke, kalau yang di BLK itu ya maksudnya ya?
3: Ya, yang BLK yang resmi, yang ada yang dari Jakarta, kita, ada yang di Surabaya, saya nggak tahu di mana yang
0: jadi lain. Pilih tujuannya mau kerja di mana, baru nanti pelatihannya itu sesuai dengan yang dituju
3: sesuai
0: itu.
3: Sesuai dengan pilihannya, iya. Mereka lingkari lalu ke kotanya, negaranya. Negaranya mana? Baru pekerjaan mereka itu pelatihannya apa dan bahasa.
0: Oke.
3: Kalau mereka pilih Korea, ya otomatis pelatihannya adalah Korea.
0: Iya, oke.
3: Karena ini Jepang, mereka pelatihannya Jepang. Jadi mungkin sedikit hati-hati para PHK yang mungkin tergiur ya Pak. Memang besar soalnya ketika saya tanya mereka penghasilan berapa, lumayan Pak digitnya.
0: Iya, biasanya soalnya memang yang besarnya tidak wajar itu malah perlu diwaspadai.
3: Iya. Digitnya ketika mereka gajinya itu setelah dipotong untuk keperluannya mereka, mesnya dan sebagainya situ, lumayan Pak untuk dikirim pulang begitu.
0: Oke, baik.
3: Berangkatan mereka selisihnya juga ada 10 juta selisihnya.
0: Wah, iya. Oke, baik Ibu Itum. Terima kasih ya Ibu Itum atas informasinya.
3: Terima kasih banyak.
0: Selamat pagi, sehat selalu Ibu Itum. Ya, menarik juga nih seperti yang dikatakan Ibu Item ya, kalau kita lihat dari jalan atau jalur yang legal itu kan jelas ya, itu syaratnya apa, tujuannya ke sana di mana, pekerjaannya yang dituju apa, itu terlihat jelas. Dan kalau kalau ilegal tuh contoh ciri-cirinya yang mungkin bisa dikenali adalah ya tadi seperti yang dikatakan Ibu Item tadi ya, dari penghasilannya yang besar sekali, tapi besarnya itu terlalu besar ya, tempat tidur kayak juga tuh, dan tujuannya nggak jelas, kerjanya di mana juga nggak jelas, itu udah patut dicurigai, itu mencurigakan sekali tuh. Kita ke pendengar terakhir ya, ada Pak Cipto di Pandeglang. Selamat malam, selamat pagi, selamat dini hari Pak Cipto.
4: Selamat dini hari Cipto Murdo, Pak Sirkundul Pandeglang.
0: Gimana, kabar baik ya Pak Cipto?
4: Alhamdulillah, saya.
0: Saya, alhamdulillah. Gimana Pak Cipto nih menanggapi hal ini?
4: Menanggapi omong-omong masalah migran itu,
0: ya,
4: ya kalau berhasil jadi lulu kan jadi pahlawan devisa gitu.
0: Iya, betul.
4: Kalau yang gagal ya sebaiknya pemerintah itu secepatnya apa untuk menangani, jangan berlarut-larut lama seperti yang disandra di Somalia atau sekarang okay. Udah keluar apa belum nggak tahu saya itu. Iya, migran itu kalau yang resmi itu memang ya mudah untuk ininya apa berangkatnya ke luar negeri, tapi kalau yang ilegal itu ya udah mahal, disarannya kadang ketipu.
0: Iya.
4: Lewat jalur yang resmi lah kalau gitu.
0: Oke. Okay. Okay, tapi sebenarnya Pak Cipto mendukung juga nih apa yang dikatakan oleh Komisi 9 DPR ini nih. Kalau korban PHK ini diprioritaskan jadi pekerja migran di luar negeri begitu.
4: Iya, tidak juga sih ya. Sebenarnya di kalau mau wira swasta ya banyak kan daripada ke luar negeri nantinya ketipu, ya harus hati-hati, boleh-boleh juga tapi harus selalu hati-hati.
0: Iya. Ya. Ya. Oke. Okay.
4: Sekarang itu di Pandeglang itu jalan yang menuju ke pasar Pandeglang itu sekarang itu dulu mah lenggang, sekarang banyak ini pedagang-pedagang kiri kanan itu, segala macam pedagang ada semua. Jadi nggak usah jauh-jauh naik motor ke Pandeglang, cukup jalan kaki kiri kanan udah ketemu pedagang, apa yang disukai ada di situ.
0: Oke, okay, baik Pak Cipto, terima kasih.
4: Sama-sama.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat selalu. Ya, dari Pak Cipto ya, mengakhiri segmen Kopi Pro 3 pada dini hari ini. Dan yang jelas, bekerja di luar negeri sebagai sebagai pekerja migran itu adalah pilihan kita masing-masing ya pendengar ya. Kita mau ataupun tidak itu tergantung pilihan kita. Tapi yang perlu diperhatikan adalah perlindungan terhadap pekerjaannya dan upaya menciptakan lapangan kerja di dalam negeri ini tetap menjadi pekerjaan rumah yang tidak kalah pentingnya bagi pemerintah. Dan pendengar, nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat akan ada pertandingan perebutan tempat ketiga di Piala Dunia 2026 ini ya, antara Timnas Prancis melawan Timnas Inggris di Stadion Miami. Dan tentunya Anda nanti bisa bergabung untuk memprediksi skor, berkomentar ya, di setengah jam 30 menit sebelum jalannya pertandingan, atau kurang lebih sekitar setengah 4 lah di waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa nanti di laga perebutan tempat ketiga. Saya Wisnu Ardana pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kota Pontianak memperluas penggunaan ekoenzim sebagai solusi alami untuk memperbaiki kualitas air di saluran drainase dengan melibatkan siswa SMPN 1 Pontianak. Laporan selengkapnya oleh Gulista Kisra.
1: Penyebaran ekoenzim sebanyak 300 liter dilakukan oleh siswa SMP Negeri 1 Pontianak, guru, dan juga wali kota Pontianak di Jalan Merdeka hingga Jalan Hos Cokroaminoto sepanjang 1,6 km pada Jumat pagi. Pada hasil uji laboratorium terhadap penaburan ekoenzim di saluran drainase Jalan Alianyang yang dilaksanakan pada beberapa minggu yang lalu menunjukkan bahwa adanya peningkatan kualitas air. Kandungan oksigen meningkat sehingga kondisi perairan menjadi lebih baik. Dengan berbekal hasil tersebut, pemerintah Kota Pontianak kembali melakukan penaburan ekoenzim dilakukan di drainase Jalan Merdeka hingga Jalan Hos Cokroaminoto sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan dengan mengajak warga sekolah ikut konsep menjaga lingkungan.
2: Kemarin 2-3 minggu yang lalu dan hasil laboratorium kita menunjukkan bahwa ada peningkatan kualitas air di hari tersebut, ya. Yang tadinya kadar oksigennya kecil jadi besar, bakterinya juga pokoknya antara 30-50% ada peningkatan kualitas. Nah, ini memberikan nilai positif untuk lingkungan, terutama kualitas air yang ada di Kota Pontianak.
1: Dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Syarif Usmulyono menjelaskan bahwa ekoenzim tidak hanya meningkatkan kadar oksigen di dalam air, tetapi juga mampu menekan kandungan polutan, bakteri, nitrat, hingga lumpur. Bahkan berdasarkan hasil pengujian, logam berat yang sebelumnya terdeteksi di saluran air Kota Pontianak tidak lagi ditemukan setelah dilakukan penaburan ekoenzim.
3: Yang menarik ini logam berat. Logam berat ini tidak terdeteksi oleh kami. Tapi tadinya ada, karena adanya enzim ini hilang gitu. Jadi berdasarkan ini tadi saya sampaikan Pak Wali, Pak, ini boleh kita jadikan gerakan massal. Nah, tadi langsung beliau perintahkan setelah yang ini, beliau perintahkan nanti di Paritokaya. Nah, jadi kami akan nanti konsolidasi dengan guru-guru sekolah-sekolah yang ada sepanjang itu, juga pelaku usaha yang ada, termasuk pedagang pelabuhan. Ayo sama-sama kita jaga. Mereka kan juga mencemari sana itu dengan adanya pasar ikan dan sebagainya. Nah, kita ajari mereka buat, ayo kita tabur sama-sama. Itu rencana kita di Paritokaya
1: setelah ini. Selain penaburan di saluran drainase, pemerintah Kota Pontianak juga melibatkan pelajar dalam edukasi pembuatan ekoenzim dari limbah organik rumah tangga. Para siswa dikenalkan cara mengolah kulit buah menjadi cairan yang ramah lingkungan dapat dimanfaatkan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Christine dan Isabel, siswa SMP Negeri 1 Pontianak yang mengaku tidak sulit untuk membuat ekoenzim, dan mereka mendapatkan ilmu untuk membuat ekoenzim bersama dengan teman-temannya.
4: Tidak sulit karena
5: cuma butuh kesabaran yang tinggi saja.
4: Dan kita kan mengerjakannya sama-sama, jadi kita jadi bisa saling-saling kayak sharing, jadi kayak, oh, ini seperti ini loh. Kamu tidak tahu, kita bisa memberitahu seperti itu.
1: Untuk ke depan, pemerintah Kota Pontianak berencana memperluas gerakan penggunaan ekoenzim ke berbagai kecamatan dengan melibatkan sekolah, pelaku usaha, dan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi sederhana namun berkelanjutan dalam menjaga kualitas lingkungan dan mengurangi pencemaran saluran air di Kota Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Di mana landasan udara Adi Sucipto Yogyakarta melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Laporan selengkapnya oleh Rosihan Anwar.
1: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
3: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertumbuhan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
2: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
4: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madu Kismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya bila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
2: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
1: Lionel Messi. Messi's hang on!
0: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
2: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
3: Aduh, kok kamu jadi batuk terus sih, Mah?
4: Aku nggak tahu, Pak. Kalau Papa ngerokok terus di ruangan tamu, asapnya sampai ke kamar Mama.
3: Oh, Papa baru sadar. Ternyata kebiasaan Papa ini buruk banget ya. Berdampak juga ke keluarga. Berarti mulai sekarang nih ya, Mah. Papa milih berhenti ngerokok aja deh. Biar jaga rumah tetap sehat. Dan hidup kita terus sehat-sehat.
4: Makasih ya, Pak. Rumah jadi lebih sehat. Dan aku bisa bernapas lega.
2: Sapa keluarga dengan kasih sayang. Bukan dengan asap rokok. Ciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman bagi semua. Karena setiap tarikan napas yang bersih adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita cintai.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
6: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradita.
5: Laporan khusus.
7: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
8: Kita menghargai semua unsur, kita

0: apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
1: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
0: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan, dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
1: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
2: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung, itu bisa kali tiga. Menurut teori ekonominya begitu.
1: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
3: The success of this project is not measured solely by.
1: Suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan, dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
3: Communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively, local cultures and wisdom.
1: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dolar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Catatan peristiwa.
7: Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono wafat pada 19 Juli 2020 di usia 80 tahun. Ia adalah seorang pujangga berkebangsaan Indonesia terkemuka. Ia kerap dipanggil dengan singkatan namanya SDD. Selain dikenal sebagai pujangga, Sapardi Djoko Damono juga seorang dosen, kritikus, pakar, dan pengamat sastra. Sapardi Djoko Damono jugalah yang merintis sekaligus memprakarsai terbentuknya Himpunan Kesusastraan Indonesia atau HISKI. Sapardi mengumpulkan sajaknya dalam buku-buku diantaranya yang berjudul Dukamu Abadi, Mata Pisau, Aquarium, Perahu Kertas, Sihir Hujan, dan Hujan Bulan Juni.

0: potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
1: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia kembali mendorong percepatan pengembangan blok masela di Laut Arafura, Maluku. Proyek migas bernilai investasi puluhan miliar dolar ini disebut sebagai salah satu proyek LNG terbesar di Asia Tenggara. Pemerintah berharap masela tidak hanya meningkatkan produksi gas nasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemasok LNG di pasar Asia di tengah meningkatnya kebutuhan energi dunia. Jadi blok masela termasuk salah satu lapangan gas terbesar yang pernah ditemukan di Indonesia. Cadangan gasnya sekitar 18 sampai dengan 20 triliun kaki kubik. Sementara cadangan kondensatnya sebesar 200 sampai dengan 300 juta barrel. Cadangan sebesar ini mampu diproduksi selama puluhan tahun. Nah, rencana pengembangan kedepannya sekitar 9,5 juta ton LNG per tahun, gas pipa sekitar 150 juta kaki kubik per hari, sementara itu kondensat sekitar 35 ribu barrel per harinya. Ini menjadikan masela termasuk proyek LNG terbesar di kawasan Asia Tenggara. Sementara nilai investasinya diperkirakan mencapai sekitar 19 sampai dengan 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 300 triliun rupiah tergantung dari nilai krus. Nah, untuk operator dari proyek ini adalah konsorsium dari Inpex Corporation asal Jepang dan PT Pertamina Hulu Energi yang utama serta beberapa pihak lainnya. Tadi sempat dikatakan ya oleh pihak Inpex Corporation dari Jepang bahwa ukuran keberhasilan proyek ini bukan hanya soal angka, tapi sejauh mana proyek ini juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Baik, kelihatannya kami sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Reform Miner Institute, Komaedi Notonegoro.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Komaedi, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Pagi, Pak Komaedi. Tapi sejauh mana LNG masela ini bisa menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen LNG terbesar dunia? Menguatkanlah paling tidak, Pak Komaedi.
2: Iya, betul Mas. Ini sangat penting sebetulnya bagi kita, karena kan kita negara kepulauan, jadi LNG ini yang paling fleksibel Mas. Tentu harganya lebih mahal ya, karena kan memang dia ada 3 kali processing gitu Mas. Jadi dari gas dicairkan, kemudian nanti mau dipakai diubah lagi jadi gas gitu. Pilihannya cuma ada 2 sebetulnya Mas. Kita bangun pipa dari masela sampai ke penggunanya, karena penggunanya ini sebagian besar ada di barat Mas, di Sumatera sama di Jawa. Nah, hitung-hitungan kalau kita bangun pipa sepanjang itu tidak cukup ekonomis, sehingga dipilihlah skemanya LNG begitu Mas ininya. Saya kira pilihan yang paling optimal di dalam jangka panjang kalau kita bangun pipa, mengingat kita juga rawan gempa, juga ada maintenance yang mungkin cost-nya cukup besar gitu Mas.
1: Nah, ini kan targetnya 60% untuk kebutuhan domestik industri dalam negeri lah, paling tidak begitu ya Pak Komaedi ya. Sementara 40%-nya kan untuk ekspor begitu. Nah, apakah perbandingan nilai seperti itu sudah cukup logis begitu Pak? Artinya kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi dengan 60% itu?
2: Iya, untuk saat ini secara neraca sebetulnya kita sudah terpenuhi atau bahkan surplus sebetulnya secara neraca. Cuman kalau gas ini antara neraca dengan realisasinya dua hal yang berbeda. Neraca surplus, tapi kalau surplusnya di lokasi yang bukan kebutuhannya kan belum tentu dapat juga nih yang di Jawa. Mungkin secara nasional surplus, tapi Jawanya kurang, Sumatera kurang bisa juga. Karena jadi problem utamanya sebetulnya masalahnya di infrastruktur. Nah, sehingga pilihan LNG itu menjadi logis, tapi yang perlu diketahui bersama termasuk oleh publik, oleh industri, oleh pemerintah, ini kan biayanya pasti lebih mahal nih Mas. Nah, kalau pengen harganya katakanlah sama, ya berarti harus disubsidi oleh pemerintah begitu. Ini yang sama-sama harus ada kesadaran bersama nih. Jangan juga nanti penggunanya menuntut harga murah sementara mekanismenya LNG begitu Mas. Karena kan mereka 3 kali tahapan deh Mas prosesnya.
1: Saya kira itu sih. Jadi biayanya cukup mahal begitu ya Pak Komaedi ya?
2: Iya, paling tidak lebih mahal dibandingkan gas pipa. Jadi kalau gas pipa itu begitu di kepala sumur diproduksikan, dimasukkan ke pipa, pipa disalurkan ke pengguna, biayanya hanya di pipa itu saja Mas. Tapi kalau LNG, kita ngubah dulu nih dari gas ke cair, itu satu biaya. Nanti dari cair di tempat sana dinaikkan kapal tanker sampai ke penggunanya, sampai pengguna diubah lagi nih jadi gas, masuk lagi ke pipa. Jadi biayanya ada beberapa rantai yang berbeda dibandingkan kalau langsung dari gas pipa di kepala sumur begitu Mas. Nah, ini yang kadang-kadang kita semua publik termasuk pengguna, oh dulu biasanya dapatnya harganya 7 begitu, sekarang yeah. 10. Ini yang kadang-kadang karena beda prosesnya, itu aja sih mas.
1: Yeah. Nah ini kalau saya baca ada beberapa usulan untuk menutup biaya tinggi itu agar tidak ada lagi subsidi lah yang mungkin bisa dikeluarkan oleh negara, yaitu mengenai soal nilai tambah yang untuk diekspor pak, kan bisa dijadikan metanol, amonia, pupuk atau petrokimia. Itu bagaimana usulan itu Pak Komedi menurut Anda?
2: Iya, saya kira memang ke depan kan kita sudah melakukan hilirisasi nih mas. Yeah. Ini. Yang namanya hilirisasi itu tidak hanya mengekspor bahan mentah.
1: Bahan mentahnya, iya.
2: Ya betul, kalau sekarang kan ibaratnya memang mentahnya, gasnya hanya diubah bentuk menjadi LNG gitu.
1: Iya.
2: Yeah. Nah ke depan kan bisa menjadi produk-produk yang lain termasuk pupuk itu kan dari gas mas.
1: Iya. Yeah.
2: Artinya ada nilai tambah yang lebih besar begitu. Saya kira usulan yang cukup bagus begitu untuk ditindaklanjuti, meskipun tentu kan ini perlu tahapan-tahapan ya mas.
1: Yeah.
2: Jadi kalau mau dijadikan metanol, dijadikan produk-produk turunan, berarti kan ada tahapan berikutnya, kita harus menyiapkan infrastrukturnya, harus menyiapkan pabriknya begitu.
1: Yeah.
2: Nah pabrik sendiri kan ketika dia sudah running, berdiri kan butuh waktu tertentu nih mas. Misalnya dia untuk BP butuh waktu 30 tahun nih.
1: Yeah.
2: Berarti harus ada jaminan pasokan gasnya selama 30 tahun. Nah perlu dihitung juga masalah ini kira-kira kekuatannya sampai berapa tahun. Namanya fosil nih mas.
1: Semakin yeah.
2: lama semakin menipis atau semakin habis. Tapi apapun itu nanti kan bisa, karena kita sudah ada connectivity infrastruktur, kalau masalah habis kan bisa ada harapan dari tempat lain, nanti bisa disalurkan ke titik tertentu yang bisa memasok pabrik tersebut sebetulnya.
1: Yeah.
2: Sesuatunya masih bisa dicarikan solusi sambil jalan. Tapi intinya usulan tersebut sangat baik, karena selama ini kita jualnya hanya bahan
1: mentahnya saja, ya.
2: Mentahnya itu kemudian perlu diolah lebih lanjut untuk nilai tambahnya lebih tinggi.
1: Gitu. Ya, paling tidak ini bisa menjadi proyek jangka panjang agar industri dalam negeri juga tidak terlalu mahal mendapatkan LNG begitu ya, Pak Angkopaidi ya?
2: Iya, betul mas. Sekarang ini kan banyak produk-produk yang kita butuhkan, petrokim itu kita 80% masih impor mas, sementara yeah. kan bahan punya ada di domestik. Nah petrokim itu dari minyak dan gas, artinya kalau kemudian minyak dan gasnya bisa kita ubah menjadi petrokim, seperti tadi mas ini sebutkan beberapa produk turunannya, kemudian kan minimal 80% tadi bisa kita substitusi dari domestik. Devisa impornya bisa kita kurangi kebutuhannya, kemudian impactnya bisa kemana-mana, nilai tukar rupiahnya jauh lebih stabil, tenaga yeah. kerja di domestik tidak lebih banyak yang terserah, sampai dengan ke rantai industri ke belakangnya juga akan bertumbuh begitu. Jadi dampaknya akan signifikan besar, tapi yeah. semuanya butuh proses nih mas. Yang kadang-kadang kita ini seringkali tidak sabar di proses mas.
1: Iya. Yeah. Kadang-kadang itulah yang menyebabkan berhenti di tengah jalan juga begitu ya, Pak Komedi.
2: Iya.
1: Banyak proyek migas kita seperti itu begitu ya.
2: Iya, tantangannya banyak nih mas. Kalau kita mau, ya ibaratnya pengen pergi ke Surabaya begitu kan, jalurnya banyak nih mas,
1: yeah.
2: mungkin ada kejebak macet di Cikampek, ada di Cirebonnya mungkin jalannya masih kurang halus dan lain sebagainya, itu kan fakta yang harus kita lalui nih mas.
1: Yeah.
2: Nah, kalau kita mau membuat suatu industri ya, nggak hanya manisnya saja, mungkin nanti di tengah perjalanan ada kebutuhan insentif fiskal, ada perizinan yang perlu sama-sama dibantu dipercepat, nah hal-hal semacam ini yang mestinya menjadi kesadaran bersama, kalau kita mau maju, ayo bareng-bareng begitu mas.
1: Ya, nah ini agar memang proyeknya tidak berhenti di tengah jalan seperti proyek-proyek migas lainnya, karena kan pemerintahan kan terus berganti nih, Pak Komedi.
2: Iya.
1: Kebijakan pasti akan berubah begitu ya, harusnya bagaimana ini Pak, agar sustainability-nya bisa terjaga begitu?
2: Iya, harusnya kita ada semacam GBHN, kalau di zaman dulu kan ada
1: iya.
2: garis-garis besar haluan negara, terus kemudian ada di turunannya di romet industri masing-masing sektor gitu mas. Artinya siapapun presidennya, siapapun pemerintahannya, harusnya roadmap itu tetap dijalankan.
1: Yeah.
2: Gitu. Kalaupun ada modifikasi, silahkan, tetapi intinya roadmapnya tetap jalan ke arah yang sama begitu mas. Kan kadang-kadang kalau kita ada tim balap kan, katakanlah timnya punya kebijakan macam-macam, tapi yeah. mobilnya tetap sama ya mas. Artinya boleh katakanlah bannya mau diganti, katakanlah setirnya mau di-adjust sesuai dengan tinggi badan pengemudinya, itu silahkan, tapi kan mobilnya tetap sama, engine-nya tetap itu begitu. Harusnya kita punya roadmap atau GBHN, seperti namanya mungkin kalau kita nggak mau kembali ke masa lalu, katakanlah itu dianggap sebagai trademark rezim tertentu ya silahkan diubah, tapi poin pentingnya adalah kita harus punya suatu dokumen kebijakan yang akan dipegang oleh siapapun itu pemerintahannya. Yeah.
1: Nah, ini kan kalau dilihat dari cadangan gas yang ada kan sekitar 18 sampai dengan 20 triliun kaki kubik ya, Pak Komedi ya. Sementara kondensatnya kan sekitar 200 sampai dengan 300 juta barrel. Tapi bagaimanapun juga ini kan energi fosil, Pak, yang terbatas begitu, Pak Komedi. Ya. Nah, memanage-nya, Pak, agar ini memang bisa maksimal dengan keterbatasan seperti itu, kandungan energinya begitu ya, untuk kepentingan masyarakat sekitar lah paling tidak, bagaimana itu caranya, Pak Komedi?
2: Iya, saya kira nanti yang didapat harus direalokasi sebagian. Kan kemudian kan memang ada kebijakan DPH nih, Mas, yeah, karena bagi daerah sekitar. Nah, ini seringkali antara DPH dengan politik penganggaran di pemerintah daerah setempat kan suatu hal yang berbeda.
1: Yeah. Mungkin
2: DPH-nya sudah disalurkan oleh pemerintah pusat dan memang disiplin setiap tahun disalurkan. Tapi kalau pemerintah daerah kemudian mengalokasikannya itu untuk belanja rutin misalnya,
1: yeah, belanja pegawai begitu ya. Iya.
2: Kemudian tidak menetes ke masyarakat. Nah, ini yang harus dikawal oleh pemerintah pusat, harus ada mandatori bahwa yang dari migas itu minimal harus digunakan untuk produktif. Katakanlah untuk menyiapkan satu keluarga, satu sarjana begitu,
1: yeah,
2: Mas. Jadi kemudian hari ketika katakanlah migas itu sudah habis, mereka punya keterampilan lain, punya keahlian lain. Nah, ini kan yang dilakukan oleh negara-negara seperti Norwegia itu melakukan seperti itu, Mas, supaya, yeah, migas itu menjadi berkah, bukan menjadi kutukan.
1: Ya, saya baca itu, Pak. Norwegia itu luar biasa ya. Itu manfaatnya, ya, buat masyarakat mereka begitu ya.
2: Buat masyarakat. Bahkan mereka nggak pakai fosilnya, Mas.
1: Ya.
2: Fosilnya mereka pakai kayak industri baru terbarukan. Ini kan kebijakan yang luar biasa begitu. Nah, kalau dulu ada beberapa kebijakan. Kebetulan saya dari Bojonegoro, Mas.
1: Ya.
2: Di pemerintahan tertentu waktu itu ada kewajiban satu keluarga, satu sarjana, itu salah satunya diambilkan dari minyak dan gas yang dihasilkan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro begitu. Nah, ini mudah-mudahan bisa diduplikasi oleh tempat lain begitu, Mas, termasuk pemerintahan di masyarakat sana, Mas.
1: Ya. Nah, tadi saya dengar juga komentar dari perwakilan Impex Corporation dari Jepang ya, Pak Komedi. Dia mengatakan bahwa keberhasilan proyek ini tidak bisa diukur hanya dari angka atau besaran cadangan lah begitu ya, tapi sejauh mana ini manfaatnya dirasakan masyarakat sekitar, terutama masyarakat Maluku, jangan hanya menjadi penonton. Ini kan penting nih, Pak, garis besar seperti ini, Pak Komedi.
2: Oh, iya, betul, Mas. Karena kan ini sebagian isu yang di industri ekstraktif itu kan seringkali masyarakat setempatnya hanya jadi penonton
1: ya.
2: Bukan hanya jadi penonton, seringkali dalam tanda petik menjadi korban.
1: Yeah.
2: Misalnya lingkungannya rusak, tapi kemiskinannya juga lebih masif. Begitu, ini kan kritik-kritik yang semestinya jangan sampai terjadi di kemudian hari seperti itu, Mas. Jadi sejak awal harus ada nih penataan ulang, misalnya masalah lingkungan harus diantisipasi, dan yang tidak kalah penting adalah masalah pemberdayaan masyarakat. Kedepannya, kalau fosilnya sudah nggak ada, mereka harus tetap berdikari di atas kakinya sendiri. Dengan yang paling penting kalau menurut pandangan saya adalah pendidikan yang pertama, yang kedua sektor-sektor ekonomi potensial di daerah setempat harus dikembangkan. Misalnya mereka pertaniannya ya silahkan pertaniannya disiapkan sejak dini begitu, Mas.
1: Ya, termasuk juga mungkin pendidikan untuk masyarakat di sana bisa mendapatkan pekerjaan di lokasi itu begitu ya, Pak Komedi ya?
2: Oh iya, kalau itu kan sudah suatu mandatory sebetulnya,
1: ya.
2: Dalam kontrak biasanya memang harus ada sekian persen melibatkan di daerah tertentu begitu. Tetapi karena jumlahnya mungkin juga nggak bisa banyak, untuk aspek keadilan kan harus dikembangkan di yang lain-lain, Mas. Misalnya mereka terimanya katakanlah 100 orang. Dari 100-nya kan juga kualifikasinya tertentu nih, Mas. Nggak bisa semua orang masuk kan, Mas, begitu.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, juga perlu adil juga pemerintah daerah untuk saudara-saudara di Maluku yang tidak terserap di situ, kan perlu diberikan alternatif lain. Misalkan pekerjaan di tempat lain, tentu kan sektor-sektornya itu yang harus dibangun terlebih dahulu atau secara paralel atau bareng-bareng begitu, Mas.
1: Iya. Yeah. Nah, ini juga ada satu komentar ya dari berbagai kalangan, karena kan sekarang ini dunia termasuk Indonesia kan sedang mendorong untuk energi rendah karbon ya, Pak Komedi ya. Dengan investasi besar LNG seperti ini, Pak, dalam 30 ke depan ini apakah memang masih menguntungkan begitu, Pak Komedi?
2: Oh iya, kalau di kelompok fosil, gas ini kan karbonnya paling rendah, Mas, dibandingkan batu bara, minyak, gas ini yang paling rendah. Bahkan kalau konsumsi batu bara dan minyak itu bisa katakanlah 100% dikonversi, itu karbonnya akan paling enggak 60% dibandingkan sekarang. Jadi memang luar biasa besar. Dan yang perlu disadari bersama, ini gas ini kan bukan hanya untuk energi, Mas.
1: Yeah.
2: Jadi untuk feedstock, tadi kita sebut katakanlah untuk bahan baku pupuk, untuk produk-produk turunan petrokem yang lain, artinya suatu saat katakanlah nggak boleh dipakai untuk energi sekalipun, ini bisa putar balik untuk bahan baku yang lain. Artinya ada transisi energi maupun tidak, industri migas ini sebetulnya tetap jalan, karena fungsinya bukan hanya untuk sebagai sumber energi, tetapi juga sebagai bahan baku produk-produk yang berharga lainnya. Seperti kalau kita pakai sehari-hari, misalkan di mobil kita ada dashboard, terus kemudian di ruang tamu kita itu hampir 60% produk petrokim, Mas. Dan itu dihasilkan dari migas, artinya kan kebutuhannya akan tetap ada. Artinya tidak ada kekhawatiran bahwa industri ini akan selesai, akan berlanjut terus, karena kan memang produk-produk turunannya diperlukan di dalam kehidupan sehari-hari, Mas.
1: Ya, sekarang PR besarnya tinggal menjaga kelanjutan proyek ini bagaimana. Jangan sampai nanti perubahan pemerintahan berubah lagi kebijakannya, begitu ya, Pak Komedi ya.
2: Iya, betul. Kemarin saya kira menjadi pelajaran berharga ketika skemanya diubah di pemerintahan sebelumnya.
1: Ya.
2: Ini olornya puluhan tahun, Mas. Ini sudah hampir 30 tahun loh dari sejak kan awal sampai sekarang. Dan kalau Maiza ini tanya, investor mana yang kuat uangnya, kuat sabarnya, sampai 30 tahun nggak proses-proses produksinya, Mas. Ini kan saya kira perlu kita apresiasi untuk teman-teman Intex dan konsorsiumnya, untuk kesabarannya, untuk daya juangnya yang luar biasa. Karena 30 tahun kan berarti ganti pemerintahan berapa kali itu, Mas.
1: Dan nggak sesuai. Dan biaya yang mereka keluarkan juga sudah cukup besar begitu ya, luar, dari Impact Corporation, ya, ya.
2: Betul, betul. Mas, ini kalau misalkan nugaskan orang untuk ngurus dokumen saja selama 30 tahun, itu tinggal kali kan berapa itu biaya yang harus dikeluarkan.
1: Ya.
2: Itu kan banyak lagi di daerah-daerah sana yang harus dibayar oleh pemerintah, oleh pengusaha yang melakukan pengembangan minyak dan gas di masalah tersebut gitu, Mas.
1: Ya, nah ini kan ada keterlibatan juga PT Pertamina Hulu Energi ya, Pak Komedi, ya, dengan perusahaan betul, lokal kita seperti ini. Apa sebenarnya pelajaran memang harus diambil ke depannya begitu, Pak?
2: Iya, saya kira ini positif karena kan kemudian nanti bisa alih teknologi, kemudian teman-teman Pertamina juga bisa sharing. Tentu teman-teman Impact ada beberapa pengalaman di internasional. PHE juga punya pengalaman, kalau ini dikolaborasikan kan tentu menjadi tim yang akan lebih baik lagi begitu, Mas. Dan ini jadi pelajaran yang sangat berharga, karena di industri migas itu sudah common kolaborasi, Mas. Karena memang kebutuhan investasinya besar banget, jadi hampir sangat berat sekali kalau hanya ditanggung oleh satu institusi. Nah, ini kolaborasi ini menjadi penting. Dan Pertamina dulu kan ini menggantikan posisi Shell yang kemudian mengundurkan diri, ya, Mas, intinya.
1: Baik, kalau, Pak Komedi, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak. Selamat pagi, Pak Komedi Noto Negoro.
2: Baik, terima kasih.
1: Direktur Eksekutif Reformer Institute Komedi Noto Negoro. Woo!

di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kita masih berbincang soal Blok Abadi Masela ya. Kami juga sudah bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia, ASPE Bindo, Angga Wira.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Angga, selamat pagi.
2: Pagi, Mas Zaini.
1: Pagi, Pak Angga. Tadi ada pernyataan yang sangat krusial dari Pak Presiden agar proyek ini tidak ada lagi hambatan. Kan sudah 20 tahun lebih tidak berproduksi ya, Pak Angga ya. Nah, agar pelaksanaan di lapangannya itu memang tidak ada hambatan, bagaimana seharusnya menurut Pak Angga?
2: Ya, pertama tentunya ini merupakan apresiasi kerja keras ya dari semua pihak ya. Terutama dari Kementerian SDM dan FKK Migas ya, sebagai salah satu bagian yang terpenting untuk menjalankan proyek ini. Dan artinya ini kan investor sudah melakukan langkah konkret ya, merealisasikan rencana kerja yang sudah disusun ya. Nah, tentunya langkah lebih lanjutnya ya pastinya adalah bagaimana dukungan khususnya dari stakeholder di lokal juga ya. Karena ini kan terkait bagaimana soal pembebasan lahan, lalu juga pastinya dukungan-dukungan dan juga statement soal bagaimana juga sumber daya manusia ya, walaupun memang tentunya sumber daya manusia lokal itu harus juga diperhatikan, tapi juga tentunya harus comply ya dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh proyek ini, Mas Jaini. Jadi mungkin itulah catatan-catatan yang saya rasa sudah di akselerasi ya oleh pihak-pihak yang memang berkepentingan, dan mudah-mudahan ini sesuai target ya. Karena ini sudah di groundbreaking, ya artinya memang harus sudah berjalan, dan targetnya 3 tahun ke depan ini sudah bisa berproduksi ya.
1: Jadi agar tidak ada hambatan di lokal, keterlibatan masyarakat pun perlu dilakukan, sementara dampak ekonominya juga harus dirasakan masyarakat, tidak jadi penonton begitu ya, Pak Angga ya?
2: Ya, itu sudah di-highlight ya, tadi juga secara langsung Pak Menteri SDM juga sudah menyampaikan ya. Dalam konteks misalnya soal lahan juga ya harus diperhatikan, jangan sampai ada spekulan-spekulan yang memang melakukan ya boleh dibilang mengambil manfaat ya dari proyek ini. Sudah diberikan catatan, jadi saya rasa kebetulan juga saya kemarin hadir langsung ya di acara tersebut ya, saya lihat juga dukungan dari baik dari apa namanya pemerintah daerah, lalu juga aparat mungkin dari kepolisian, dari TNI, Polri, cukup kompak ya. Mudah-mudahan proyek ini juga bisa berjalan dengan lancar ya. Tentunya juga ini juga nggak mudah ya,
1: secara perlu waktu lama begitu ya Pak
2: ya. Ya, karena memang harus juga ada kegiatan di onshore dan di offshore juga ya, yang membutuhkan teknologi tinggi, karena ini dalamnya ini kurang lebih sekitar 4.000-an meter ya, Mas ini ya, dan juga harus tersambung pipa ratusan kilo, jadi ini memang nggak mudah ya. Jadi saya rasa perlu sinergi ya yang harus dilakukan, dan juga monitoring juga ya tahap demi tahap ya, mudah-mudahan kondisi alam juga mendukung ya dalam pelaksanaan proyek ini, karena memang kita lihat juga ini juga di laut lepas juga ya, ini ya ya ini sangat dekat ternyata lokasinya dengan Australia ya. Kemarin ke sana perjalanan cukup jauh juga dari Jakarta, kurang lebih naik pesawat daerah gitu sekitar 4 jam lebih ya Mas Zaini. Jadi saya rasa ya tantangan cukup berat, tapi saya meyakini ya dengan komitmen dari pihak ya, investor ya, dalam hal ini sebagai majority impact, lalu ada Petronas dan juga Pertamina, harapan kami kolaborasinya bisa berjalan dengan baik dan lancar.
1: Ya, Pak Angga, ini kan nantinya kan 60% untuk kebutuhan industri dalam negeri ya, Pak Angga. Nah, ada harapan kan dari para pelaku industri ini agar mereka bisa mendapatkan harga ya yang murah lah, tidak mahal. Karena kan proses produksinya kan cukup mahal nih, sampai LNG di tempat mereka kan tidak mungkin juga lewat pipa langsung disalurkan, kan biayanya juga tinggi gitu kan. Nah, itu bagaimana caranya Pak Angga agar biaya produksinya tidak terlalu tinggi, betul, industri artinya dapatnya lebih murah juga, begitu?
2: Betul, artinya memang diharapkan juga industri membangun juga langsung ya, di lokasi ya,
1: Mas.
2: Ya ini ya. Seperti pupuk ya, kemarin juga Dirut PT Pupuk juga hadir dan kita sempat berdiskusi ya. Mereka juga siap melakukan investasi langsung ya. Bukan hanya menjadi off-taker, tapi membangun langsung industrinya di sana, Mas Zeni. Jadi saya rasa ini harapannya juga karena ya tadi trickle down efeknya harus juga langsung dapat dirasakan oleh masyarakat lokal juga gitu. Di samping tadi ya tentunya ada pengolahan untuk LNG, baik untuk industri ya, gasnya digunakan untuk energi ataupun juga untuk kelistrikan. Jadi dari sisi off-taker saya rasa nggak ada masalah ya, sudah pada paten semua, sudah firm ya. Tinggal tadi harapannya memang sesuai dengan schedule dan jadwal yang ada ya.
1: Tapi sejauh mana kemudian proyek ini juga akan menempatkan Indonesia sebagai pemain utama LNG, Pak? Paling tidak di kawasan Asia lah, Pak Angga?
2: Ya, automatically ya, kalau sampai saat sekarang ini kan kita masih menjadi salah satu negara eksportir ya, LNG di Asia ya, dan mudah-mudahan dengan dengan nanti produksinya di Masela ini ya, mampu memperkuat, dan tapi ya tadi harapannya kan memang yang selama ini diekspor ya, LNG-nya itu bisa digunakan untuk dalam negeri lebih utama ya. Jadi memang ya karena beda dengan minyak ya, yang mungkin bisa dilakukan belakangan off-takernya, tapi kalau gas ini memang harus ada committed contract ya. Karena kan nggak bisa disimpan gas ini, kalau udah dicolok keluar ya harus ada diserap langsung ya. Nah ini harapan kami juga, di samping memang juga off-taker yang lokal yang tadi saya sampaikan, ada PGN, PLN, pupuk, dan juga off-taker dari luar juga ya. Nah ini juga untuk bagaimana kita juga bisa mendapatkan harga yang terbaik juga. Jadi ini harga keekonomian yang positif juga ya. Kita pengen juga bisa affordable juga terhadap industri, tapi di sisi lain juga pemerintah bisa mendapatkan manfaat ekonominya yang cukup baik juga, Mas Yeni.
1: Ya, nah ini manfaat ekonomi nih, Pak Angga. Kita kan sedang punya proyek hilirisasi, Pak Angga ya. Termasuk juga LNG, ada saran dari berbagai kalangan termasuk para pengamat energi ya, menyarankan agar yang dijual ekspor itu tidak lagi LNG-nya, tapi sudah merupakan barang yang sudah jadi seperti metanol, amonia, pupuk atau petrokimia, begitu. Yang lebih besar nilainya begitu kan?
2: Iya. Setuju. Pastinya kan harus ada nilai tambah ya. Makanya artinya diversifikasi produk itu cukup baik ya, harus dilakukan. Tapi tentunya juga tidak menutup kemungkinan juga kita juga menjualnya masih dalam bentuk LNG juga gitu. Gak ada masalah, saya rasa itu kan harus ada perhitungan keekonomian yang tadi ya. Saya rasa ketika tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Bahlil ya, bahwa komitmennya kan memang untuk dalam negeri, artinya dalam negeri ya kalau bisa diolah ya sedemikian rupa, dan hasilnya bisa juga baik untuk konsumsi domestik ya, maupun juga konsumsi ekspor gitu. Tapi sekali lagi memang industrinya harus bisa dilakukan di langsung di onsite ya, di tanimbar ya, supaya lebih efisien juga gitu. Kalau dua kali processing lalu diangkut lagi
1: itu biayanya kan jadi mahal produksinya
2: ya. Betul, artinya kan market kita juga bisa langsung ya, bisa direct ke Australia, langsung ke China atau mungkin ke Korea, ke Jepang, karena mungkin dari sisi logistik juga itu kan bisa lebih efektif ya, di samping dibanding kalau harus juga didorong balik lagi ke Jawa misalnya. Nah ini saya rasa harus difikirkan, tapi yang terpenting menurut saya di sisi awal, yang penting ini bisa segera berproduksi dulu Mas. Ya kan, dan sudah ada komitmen dari off-taker dalam negeri juga gitu.
1: Ini memang perlu komitmen berbagai pihak, pemerintah pusat, daerah, dan juga berbagai pihak lainnya agar cepat berproduksi, jangan sampai mandak lagi begitu ya, Pak Angga ya.
2: Betul sekali, Mas
1: Eni. Baik, Pak Angga. Pak Angga, terima kasih banyak, Pak, sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, Pak Angga Wira.
2: Pagi, selamat malam, Mas Eni.
1: Demikian tadi Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia atau ASPBINDO, Angga Wira.
3: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa-Bali dan wilayah Indonesia Timur. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa-Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas, mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
2: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
1: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
3: Itu kami harapkan atau meminta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin itu menjadi pelajaran buat kita dan ini kita perbaiki pada lebaran nanti.
1: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia atau APCI Kabupaten Kediri, Suyono, mengatakan harga cabai di pasar induk Pare Kabupaten Kediri terpantau mengalami naik dan turun atau fluktuatif. Laporan selengkapnya oleh Ayu Citra.
1: Harga aneka jenis cabai di pasar induk Pare Kabupaten Kediri semakin fluktuatif. Hal diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri, Suyono. Menurut Suyono, pada saat ini pasokan cabai di wilayahnya semakin berkurang. Semisal tampak pada cabai merah keriting CMK yang pada sekarang ini pasokannya hanya 2 ton atau turun dibandingkan kondisi normal 10 ton. Akibatnya kini harga cabai merah keriting varietas Sibat 46 naik Rp2.000 menjadi Rp23.000 per kilogram.
2: Dengan kondisi apa? Saprodi. Jadi pupuk non subsidi, pestisida, itu kan naiknya itu bukan main-main. Mahal benar. Nah, di sini itu nanti harga normal dalam arti standar itu ya kisaran 40 sampai 45.
1: Namun kondisi berbeda dengan cabai rawit merah dan cabai merah besar karena memang cabai rawit merah justru mengalami kenaikan harga di tengah adanya penambahan pasokan. Adapun pasokan CRM ini ternyata 13 ton, masih turun 62,9% dari normal 35 ton. Terpisah, Indah, seorang pedagang eceran sayur mayur di Kabupaten Kediri, yang mengatakan pergerakan harga cabai ini memang mengalami naik turun. Apalagi kondisi ini hampir berubah dalam periode harian.
3: Tiap hari itu belinya yaitu satu on gitu ya. Nanti kalau ada yang apa itu baratnya orangnya itu punya hajatan itu baru lebih.
1: Diketahui untuk asal pasokan cabai di pasar induk Pare Kediri ini pada umumnya berasal dari wilayah Kediri, Malang, dan Blitar untuk jenis CMB. Sedangkan untuk cabai jenis CMK berasal dari Kediri dan Blitar. Ayu Citra melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pertandingan. Pele juga membantu Brazil mengalahkan Swedia 5-2 pada partai final. Penampilannya membuat dunia mulai mengenal bakat besar sang legenda.
1: I think we'll take the kick. There's Pele. Oh, it's a goal! Pele has scored for Brazil. The fabulous Pele has brought Goodison Park to its feet.
0: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Ronaldo kala itu berusia 17 tahun dan 298 hari. Meski belum tampil sepanjang turnamen, Ronaldo tetap menjadi bagian dari skuad juara Brazil. Tim Samba memastikan gelar juara usai mengalahkan Italia melalui adu penalti 3-2 setelah sempat imbang tanpa gol. Sementara itu, Kylian Mbappe masuk daftar pemain muda juara dunia setelah membawa Prancis meraih trofi pada 2018 di Rusia. Mbappe kala itu berusia 19 tahun dan 200

0: kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya kak?
1: Betul banget, karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: Tokoh Dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3. Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di
1: udara kita bersama. Pertandingan perebutan juara ketiga Piala Dunia 2026, di mana laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan besar Eropa, Inggris dan Perancis. Bagaimana prediksinya? Kami sudah bersama dengan pengamat sepak bola nasional, Estu Santoso. Bung Estu, selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga, selamat pagi Bung.
1: Jadi menurut Anda pertandingan antara Inggris dengan Perancis perebutan babak ketiga bagaimana?
2: Saya mau komentari komentar Donald Trump dulu boleh?

0: Boleh, silakan.
1: Jadi ada pagi ini ada yang menyegarkan dalam sepak bola ini ya.
0: Iya.
1: Kita semalam waktu Jumat waktu saat malam di waktu Amerika.
0: Iya.
1: Itu si Pak Donald Trump itu tiba-tiba speech di acara FIFA. Atau Gala FIFA itu di Tower Trump itu bilang bahwa dia mempertanyakan keputusan atau dia bergabung menjadi bagian dari pengkritik Thomas Tuchel gitu. Jadi dia mengatakan bahwa kenapa dia memaksa Harry Kane untuk menjadi pemain bertahan gitu.
0: Iya.
1: Kedua, dan itu menurut saya sesuatu yang janggal. Itu ini menurut saya sesuatu yang menarik. Sampai Donald Trump dukung Inggris gitu.
0: Iya.
1: Itu sih yang terupdate, yang menarik menurut saya seperti itu sih Bung Zaini. Tapi kalau ngomongin pertandingan nanti malam, ya pasti ini kan bisa dikatakan peringkat 3 ini kan juara kecil ya.
0: Yeah.
1: Gitu. Karena juara besarnya kan juara gitu. Ini juara kecil aja dalam tanda kutip istilahnya gitu. Tapi yang menarik adalah bahwa Prancis dan Inggris ini kan sebenarnya terakhir ketemu mereka di Qatar ya, 2022. Dan akhirnya di Qatar kan Prancisnya kan sampai final, sampai apa namanya runner up gitu. Dan salah satunya ketika mereka mengalahkan Inggris 1-2. Dan dari total pemain yang ada, Prancis sebenarnya nyalis tidak banyak berubah juga. Tetapi kalau Inggris yang justru berubah kan lini belakangnya, walaupun masih ada Bellingham, masih ada Declan Rice gitu, Harry Kane, Bukayosaka, Pickford itu. Tapi kalau Prancis sebenarnya masih cukup banyak, ada Mbappe, masih ada Dembele, Tchouaméni, ada Rabiot, ada Upamecano, ada Koundé gitu. Nah ini menarik sih sebenarnya kalau menilai sejarah pertemuan terakhir, karena kalau kita ngomong pertemuan overall ya memang tidak seseru lagi karena jauh ya. Tapi kalau ketika kita ngomongin quarter final di 2022 berarti masih sedikit relevan lah gitu. Dan kenyataannya memang Inggris kalah waktu itu 2-1, Tchouaméni dan Giroud golnya, lalu ada satu gol dari gol penyama dari Harry Kane. Tapi kalau lihat performa terakhir di semifinal, saya kok masih cenderung ke Inggris ya, karena kayaknya Prancis itu di turnamen ini peaknya itu lawan Maroko gitu.
0: Iya.
1: Itu sih kalau saya sih itu.
0: Jadi kalau melihat kemungkinan pertandingan Inggris lebih mengandalkan serangan yang seperti apa? Kemudian kalau Prancis juga apakah masih mempertahankan kecepatan transisi menyerangnya kalau menurut Anda, Bung Estu?
1: Kalau saya sih melihatnya bahwa Prancis ini kemarin lah ketika lawan Spanyol itu dalam tanda kutip nyaris nggak bisa ngapa-ngapain. Yeah. Terutama sisinya Lucas Digne ya, itu berapa kali dengan mudah dilewati oleh para pemain Prancis gitu, yaitu di sisinya dia. Dan itu menurut saya jadi salah satu kelemahan mereka. Lalu Barcola, Olise dan Dembele ini sebenarnya kan bermain sangat diharapkan bermain maksimal, tetapi Dembele hampir 45 menit tidak terlihat, walaupun perannya kelihatan tapi tidak sangat terlihat pergerakannya. Banyak pergerakan tapi kok agak sia-sia ya gitu. Itu menurut saya yang terjadi seperti itu. Si Olise termasuk juga Barcola cukup mobile tapi tidak memberikan solusi apapun gitu. Sedangkan Mbappe butuh support sebenarnya kan. Dia udah bekerja maksimal, tapi kan kalau tengah di belakang mereka tiga pemain ini tidak maksimal ya seperti apa. Termasuk tadi di sisi kanan Digne juga tidak maksimal gitu. Nah, menurut saya berbeda dengan Inggris sebenarnya kan oke di babak pertama. Mereka sempat unggul di awal-awal babak kedua. Cuma kenapa di menit ke-70 sudah ada pergantian yang agak ekstrim, Enzi Konsa mengganti Antonio Gordon, lalu ditambah menit 82 memainkan Danben, O'Reilly, tidak pede aja. Nah, malam ini Ini kan sama-sama tim sakit hati nih, gagal ke final.
0: Iya.
1: Jadi menurut saya ya bagaimana mereka bisa memaksimalkan peluang ya, dan dengan bermain tanpa beban itu aja sih menurut saya itu.
0: Tapi kalau saya tadi sempat baca ya komentar beberapa pengawas sepak bola internasional juga, dan juga ada pernyataan ya bisa diambil sedikit mungkin garis merahnya dari Didier Deschamps bahwa kelihatannya akan menurunkan pemain-pemain yang belum sempat diturunkan pada babak-babak sebelumnya. Bagaimana kemungkinan itu Bung Estu dari Perancis?
1: Ya tentu itu memang jadi salah satu opsi ya, apalagi sebenarnya kalau lihat substitut atau cadangan dari Prancis kan banyak, masih ada Ryan Cherki, yeah, ada belum memainkan Ngolo Kanté sama sekali kan gitu. Kita walaupun memang Ngolo Kanté bukan pemain utama lagi, yeah, dia salah satu pemain senior abang-abangan lah gitu, yeah, tapi sebenarnya pemain ini masih bisa dimaksimalkan dengan bagus gitu. Dan dia bahkan di pertandingan terakhir ya, ketika lawan Spanyol juga tidak coba dimaksimalkan, ketika lawan Maroko juga hanya ada di bangku cadangan, lawan Paraguay juga seperti itu belum dimainin. Saya sebenarnya menunggu Ngolo Kanté dengan semangat juangnya, walaupun memang itu mungkin berlaku di 2018 ya, tapi ketika dia masih dipanggil menurut saya ya masih layak untuk dimainkan gitu. Dan ini salah satu itu, termasuk juga Ryan Cherki.
0: Yeah.
1: Ryan Cherki ini salah satu pemain yang menurut saya penting ya buat tim ini gitu. Jadi sayang kalau tidak coba dimaksimalkan mulai sekarang gitu, karena ini kesempatan yang ada kan bagi Perancis gitu untuk punya asa terakhir pulang minimal bawa
0: juara 3 begitu ya.
1: Gitu. Iya.
0: Tapi bagi Inggris, Bung Estu ya, apakah ini menjadi sebuah pertandingan yang juga memang patut mereka perjuangkan untuk mendapatkan juara ketiga begitu?
1: Yang pasti kalau kita bicara Inggris kan sebenarnya di sejak 2018 di turnamen secara kompetitif di turnamen besar ya, mulai yeah, dari 2018 mereka Piala Dunia 2018, terus Piala Eropa 2020 terus Piala Dunia kemarin 2022 dan 2024 Piala Eropa, itu kan selalu mencapai semifinal.
0: Yeah.
1: Cuma mereka dua kali Euro, dua kali final jadi runner aja.
0: Yeah.
1: Terus di Piala Dunia dua kali masuk ke yang 2022 ke perempat final, yang 2018 itu peringkat keempat. Artinya ini kesempatan mereka untuk memperbaiki performa.
0: Yeah.
1: Jadi peringkat ketiga itu adalah pride mereka dulu deh gitu. Nanti dalam tanda kutip 2030 kita bisa juara nih, modalnya itu, walaupun Spanyol juga matang-matangnya di itu.
0: Iya, iya. Yeah, yeah. Ini mungkin berbeda dengan Perancis ya, dari tempat kedua harus tempat ketiga begitu ya, Bung Estu ya?
1: Iya. Kalau Perancis kan sebenarnya berbeda karena Perancis kan di kompetitif ya, di turnamen di yeah, FIFA, di Piala Dunia FIFA itu, kalau mereka dapat peringkat ketiga kan trennya turun nih. Dari 2018, peringkat 2 2022,
0: yeah,
1: peringkat 3 2026. Tetapi walaupun secara grafik menurun, minimal tidak anjlok peringkat keempat aja lah. Gitu. Menurut saya sih itu yang menarik sih.
0: Ya, tapi kalau melihat dari performa masing-masing tim dari babak 16 besar sampai dengan sekarang betul ya, konsistensi yang mereka miliki ya masing-masing tim dari Inggris maupun dari Prancis seperti apa kalau Bung Estu lihat?
1: Kalau saya dari awal turnamen ya, kalau melihat Prancis kan sebenarnya kan tidak pernah merasakan hasil imbang, selalu yeah, menang kan. Dari menang 3-1 Senegal, lalu 3-0 Irak, menang cukup besar lawan Norway 4-1, even Norway hampir 80% startnya diganti ya.
0: Yeah.
1: Lalu 3-0 dari Swedia, menang 1-0 lawan Paraguay walaupun agak susah menang 1-0. Nah puncaknya seperti saya katakan tadi, puncaknya lawan Maroko
0: 2-0, yeah,
1: pemainnya bagus. Ketika lawan Spanyol ternyata flop, ketika banyak orang mengharapkan Prancis sih ke final lawan Inggris atau lawan Argentina, karena ada sesuatu yang baru nih dibandingkan tidak mengulang turnamen sebelumnya.
0: Yeah.
1: apa bisa mengulang turnamen sebelumnya di sebelumnya gitu, salah satunya. Ayo ternyata lawan Spanyol mereka flop gitu, dan ya buat banyak orang melihat flop gitu, tidak hanya sekedar kalau Inggris gagal yang dikritik kan Tuchelnya dengan dengan alasan asal atau tidak. Kalau pernah semua dikritik gitu, pemainnya di lapangan dikritik, di desa mungkin nggak terlalu banyak kritik justru gitu. Yeah. Tapi ini akan menjadi sebuah apa ya, bisa menjadi sebuah titik kelima kedua tim, apakah mereka bisa menjadikan pulang dengan hasil positif walaupun bukan juara gitu.
0: Iya. Yeah. Nah, kalau prediksi skor Anda bagaimana, Bu Estu?
1: Skor ya, saya masih berharap Mbappe cetak gol, Kane cetak gol gitu. Bolehlah 2-1 atau 3-2 lah biar seru gitu.
0: Tapi paling tidak ini juga kesempatan bagi Mbappe untuk menambah gol lah begitu ya. Karena kan golnya sama nih dengan Messi, 8 gol ini.
1: Iya.
0: Bung Estu.
1: Iya. Ya, menurut saya akan menarik kalau tercipta tambahan gol gitu. Yang pasti Messi dan Mbappe masih 8. Kalau tambah 1 atau 2 kan jadi 9. Paling tidak Mbappe melebihi posisi dia ketika jadi top skor di 2022 ya. Waktu itu dia hanya 8 gol paling banyak gitu. Jadi menurut saya akan bisa dikatakan itu akan menjadi apa ya istilahnya, pencapaian terbagus dia setelah jadi top skor di 2022 dengan waktu itu dengan 8 gol 2 assist ya. Kalau ini 1 gol lagi ya dia jadi 9 gitu golnya gitu. Sedangkan yang lain tentunya saya ngomongin Jude Bellingham dan Harry Kane.
0: Yeah.
1: Kalau bisa dua orang ini, kalau skornya 3-2, yang satu brace lah Jude Bellingham, Harry Kane 1 gitu. Jadi Harry Kane kan mungkin ini menjadi piala dunia terakhir, kemungkinan besar ini piala dunia terakhirnya. Atau sebenarnya walaupun di 4 tahun lagi masih 36, tapi agak kecil kemungkinan dia masih dipakai. Kalau bisa menambah catatan golnya dan juga catatan mainnya, dia tentunya menjadi salah satu pemain legendaris di Inggris gitu. Yeah. Karena kalau dari individual record dia di penampilannya kan dia udah 121.
0: Yeah.
1: Malam nanti 122. Berarti 3 lagi sudah menyamai Peter Shilton. Dan itu potensinya untuk lebih Peter Shilton masih banyak. Untuk gol dia masih top skor 85. Yeah. Wayne Rooney udah ngapain 53. Tapi kalau tambah 2 lagi atau berapa lagi, dia kan makin menunjukkan bahwa dia top skor sepanjang masa Tri Lion gitu. Dan pasti akan menjadi legenda, even belum pernah menyumbang gelar gitu aja.
0: Yeah. Baik, kalau begitu Pak Estu, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga Bung Estu.
1: Pagi, salam olahraga.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Didi Hari. Dan tentunya nanti ya jam 4 waktu Indonesia Barat kita akan menyaksikan dan juga mendengarkan pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia antara Timnas Prancis melawan Timnas Inggris. Nah, tapi sebelum itu pendengar ya, sebelum kita masuk ke sesi tebak skor, sesi prediksi skor, dan juga nantinya kami juga akan berdialog dengan pengamat sepak bola. Malam ini, dini hari ini, kita juga mengadakan kuis seru-seruan ya. Kuis santai, kuis seru-seruan. Dan Anda gak usah khawatir, Anda nanti bisa bergabung bersama kami. Dan tidak perlu khawatir karena kuisnya ini tidak menyangkut mengenai Piala Dunia ya. Jadi semua orang, untuk khalayak umum, semuanya bisa ikutan. Tentunya nanti untuk kuisnya adalah untuk dua orang tercepat, lalu penyebutannya benar, dan penyebutannya terbanyak, itu yang akan menjadi juaranya. Dan tentunya hadiah juga menunggu bagi Anda yang memenangkan kuis ini, bagi dua orang yang beruntung tersebut. Lalu apa itu kuisnya? Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Kuisnya adalah sebutkan sebanyak-banyaknya nama-nama presenter Pro 3 Radio Republik Indonesia. Silakan. Yang tercepat di 0213523172, 0213844545, 0213862375, atau 0213866712. Silakan, saya buka. Dua orang tercepat dan penyebutannya benar, 10 orang presenter ya. Ada 10 orang presenter di Pro 3 RRI nantinya akan menjadi juara dan mendapatkan hadiah yang spesial.

0: Nah, ini sudah ada satu pendengar dulu ya. Ada Pak Andi di Bengkulu. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Andi.
1: Iya, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari.
1: Fajar ya.
0: Ini Bung Wisnu, Pak Andi.
1: Oh, Bung Wisnu.
0: Iya. Nih, gimana nih? Untuk kuisnya sebutkan sebanyak-banyaknya nama-nama presenter Pro 3 Radio Republik Indonesia. Klunya ada 10 orang. Silakan, Pak Andi.
1: Ya, Bung Fajar ya, Bung Zain, Bung Rudi, dan ya, Lukmantara.
0: Mm-hmm.
1: Terus Mbak Luna Elia ya.
0: Oke. Okay.
1: Ana Pertiwi.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Safira.
0: Oke. Okay. Oke.
1: Mbak Resti Rustianto.
0: Oke. Okay.
1: Udah berapa itu?
0: Ini ada 8, kurang 2 lagi. Silakan. Okay. Ini yang muda nih malah nih. Silakan, tinggal 2 lagi nih. Kalau udah mentok, oke, okay, bilang menyerah gitu aja. Ada waktunya sampai 10 ya. 1, sampai 5 deh. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, okay. Ada Pak Andi berhasil menyebutkan 8 presenter. Baik, Pak Andi, yeah, kita yeah, tampung dulu ya. Terima kasih, okay, Pak Andi.
1: Okay.
0: Ya. Dari Pak Andi di Bengkulu kita beralih ke Denpasar, ada Pak Arief. Halo. Wah, terputus nih Pak Arief, sayang sekali. Oke, dari Pak Arief di Denpasar ya, kita beralih ke Palembang, ada Pak Dian. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Dian. Ya, salam olahraga, gimana Pak Dian? Sebutkan
2: sebutin ya, Mas ya.
0: Iya, sebutkan sebanyak-banyaknya nama-nama presenter RRI Pro 3. Ini klunya ada Fajar. 10 orang. Oke, okay, sebentar.
2: Fajar.
0: Oke, okay, ayo.
2: Fajar, Ludi.
0: Mm-hmm.
2: Ludi Jen.
0: Iya.
2: Maulana Isnarto.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita tampung dulu.
2: Terus Safira Amalia.
0: Oke.
2: Okay. Udah 4 ya.
0: Oke. Okay.
2: Terus ada Risti Lestarto 5 ya.
0: Oke. Okay.
2: Risti terus Nirapu Riti Roli.
0: Oke, okay, kita tampung dulu.
2: Ya. Terus ada apa lagi ya? Ada Mugluk Mantara.
0: Oke.
2: Okay. 7 ya. Ada juga siapa lagi ya? Siapa lagi? 7 terus ada.
0: Oke.
2: Ini siapa
0: tuh
2: namanya
0: tuh? Oke, okay, cukup ya. Kita itu sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik Pak Dian. Terima kasih ya, kami tampung dulu untuk jawaban ya, Pak itu. Dian. Ya, untuk Pak Dian ada 1, 2, 3, 4, 5. Berhasil menyebutkan 5. Oke, okay, berhasil 5 ya di Pak Dian di Palembang. Kita lanjut, ada Pak Leman di Lampung. Selamat pagi, Pak Leman.
3: Halo, selamat pagi
0: ya.
3: Bang Sabil ya?
0: Bung Wisnu, Pak Leman.
3: Bung Wisnu, selamat pagi.
0: Pagi.
3: Lampung.
0: Iya, langsung saja ya, sebutkan pasti 10 presenternya, Pak ya, Leman.
3: Ana Pertiwi, Luna Maya, Isti Ustato, Wami Adian,
0: Pajan
3: Nugroho, Lukmanta, Budi Jen, Bang Jaini, Bang Sabil, Bang Wisnu, Bang Indra, Bang Estu. Tahu tuh bang, cukup belum tuh?
0: Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, dari Pak Leman.
3: 10.
0: Iya, Pak Leman.
3: Ya, itu saja, makasih.
0: Oke, okay, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam. Oke, okay, ada satu orang nih yang lumayan nih Pak Leman ya di Lampung. Lalu terakhir Pak Sarul. Iya, ada Pak Sarul ya di Palembang. Pak Sarul, selamat dini hari, selamat pagi.
4: Selamat dini hari.
0: Ya, Pak Syahrul, langsung saja Pak Syahrul.
4: Ya, ada Lukman Tara.
0: Oke.
4: Okay. Tomo Hakim.
0: Oke.
4: Okay. Rudi. Kristarto.
0: Oke.
4: Okay. Luna Maya. Luna Elia.
0: Oke.
4: Okay. Zaini.
0: Oke.
4: Okay. Ada lagi siapa? Yanto Prawiranegoro.
0: Oke.
4: Okay. Ada lagi Senti Silvansa.
0: Oke.
4: Okay. Ada lagi
0: 5.
4: Rizky Ristarto.
0: 4. 3. 2. 1. Oke, okay. Pak Syahrul. Terima kasih, kami tampung dulu ya Pak Syahrul ya. Ya. Yeah. Pak Syahrul ada 2, 3, 4, 5, 6. Oke, okay, Pak Syahrul ada 7, Bung Sabil. Ya, yeah, langsung ke Pak Endi di Toli-Toli. Selamat pagi, selamat dinari Pak Endi. Pak Endi.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Endi, silakan langsung saja.
5: Ada Joshua Sihombing.
0: Oke.
5: Okay. Ada Pak Bayu Firmansyah.
0: Oke.
5: Okay. Ada Fajar Nugroho.
0: Oke.
5: Okay. Ada Rudi Sein.
0: Oke.
5: Okay. Terus ada Rizky Rustarto.
0: Oke.
5: Okay. Terus ada Sapira Amelia.
0: Oke. Okay.
5: Terus ada Luna Maya.
0: Oke. Okay.
5: Terus siapa lagi ya?
0: 5 4 3 2 1. Oke, Pak Kendi, terima kasih atas partisipasinya. Ya, untuk Pak Kendi ada 1 2 3 4 5, Bung Sabil. Ya, Pak Kendi ya. Kita ke Pak Suranto di Malang. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Suranto. Langsung selamat saja. Pagi,
6: Bang Wisnu 10 orang.
0: Ya? Iya, 10 orang.
6: Penyiar Pro 3 ya, bukan
0: iya.
6: Reporter penyiar ya.
0: Betul. Penyiar yang ada di studio Pro 3 aja. Mm-hmm. Oke, okay, langsung saja, Pak Suranto.
6: Fajar Nugroho.
0: Oke. Okay.
6: Zaini.
0: Oke. Okay.
6: Rudi Sen. Lukman Tara. Safira Amalia. Luna Elia, Wisnu, terus waduh, Wisnu, terus tantar.
0: Ayo,
6: tiga lagi ya,
0: lima
6: orang ya. Wisnu.
0: Lima. Empat. Oke, okay, cukup ya. Pak Suranto ya, baik Pak Suranto. Ya, terima kasih. Pak Suranto ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pak Suranto ada 7, Bung Sabil. Ya, kita tampung dulu ya. Pak Suranto ada 7, kita ke Pak Nanang di Cirebon. Selamat pagi, selamat dinari Pak Nanang.
7: Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi Pak Nanang. Langsung halo, saja Pak pagi. Nanang. Iya, halo ya. Pagi.
7: Halo.
0: Ya, silakan. 10 presenter ya. Di Pro 3.
7: 1. Bung Wisnu.
0: Oke.
7: Okay. Terus Bung Sabil.
0: Oke. Okay.
7: Bung Fajar. Terus Bung Tomo Hakim, Bung Lukman. Terus Bung Jenny, Bung Rudi.
0: Oke. Okay. Pak Nanang, boleh diulang lagi setelah Bung Rudi?
8: Pak Nanang, boleh diulang.
0: Halo, Pak Nanang. Oke, cukup ya. Oke, baik Pak Nanang, terima kasih. Pak Nanang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya, Pak Nanang ya. Langsung saja ke Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, selamat pagi, selamat dini hari.
9: Selamat pagi, selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Udin, langsung saja.
9: Ini dalam rangka apa ini?
0: Dalam rangka seru-seruan nih menyambut Piala Dunia, Pak Udin.
9: Oh,
0: iya. Sebutkan 10 presenter di Pro 3 RRI.
9: Oke.
0: Oke, langsung saja.
9: Fajar Nugroho.
0: Oke.
9: Ada Pratiwi. Hmm. Lukmantara. Hmm. Luna Elia.
0: Oke.
9: Okay. Rizky Rustarto. Hmm. Widi Jin.
0: Oke.
9: Okay. Sabil.
0: Oke. Okay.
9: Safira Amalia.
0: Oke.
9: Okay. Ya ini.
0: Oke.
9: Okay. Kejadengan Wisnu.
0: Oke. Okay.
9: Udah.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Udin. Kita tampung dulu ya Pak Udin ya. Iya, sehat selalu. Oke, okay, baik. Ya, baik pendengar. Terima kasih ya untuk partisipasinya dalam kuis dini hari ini ya. Ini terima kasih atas partisipasinya untuk seru-seruannya supaya tidak ngantuk ya menjelang Piala Dunia kali ini. Nantinya pemenangnya akan diinformasikan lagi oleh Bung Hadani Sabil. Jadi tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: Dan pendengar, ya, sesaat lagi kita akan menyaksikan ya pertandingan antara Prancis melawan Inggris dalam laga perebutan juara ketiga dalam Piala Dunia 2026 ini. Dan memang Piala Dunia ini tinggal menyisakan dua pertandingan ya malam ini dan tentunya besok pada laga final, partai final. Dan malam ini kita akan lebih dulu menyaksikan laga perebutan tempat ketiga yang mempertemukan dua kekuatan Eropa, ada Prancis dan juga Inggris. Nah, dua tim ini sama-sama datang dengan kekecewaan setelah gagal melangkah ke final. Tapi cerita kekalahannya itu berbeda, di mana Prancis dihentikan Spanyol usai kesulitan membongkar pertahanan lawan. Sementara Inggris harus menerima kenyataan pahit setelah keunggulan mereka berhasil dibalikkan Argentina di semifinal. Dan kini keduanya punya satu kesempatan terakhir untuk menutup perjalanannya di Piala Dunia 2026 ini dengan kemenangan sekaligus membawa pulang medali perunggu. Dan untuk membahas akan jalannya pertandingan nanti antara Prancis melawan Inggris, tentunya pada malam hari ini, dini hari ini, saya sudah bersama dengan Bung Juprianto Alexander selaku pengamat sepak bola. Bung Juprianto, selamat malam, selamat pagi, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Wisnu.
0: Selamat dini hari. Kabar baik, Bung Jupri?
1: Kabar baik.
0: Pasti semangat banget nih menantikan pertandingan. Saat lagi final ya. Nah, tapi Bung, ini kan pertandingan untuk memperebutkan juara ketiga ya, peringkat ketiga, perunggu. Nah, ini bahkan Thomas Tuchel pun mengatakan bahwasanya pertandingan ini tidak dinantikan tuh. Ya, tidak dinantikan oleh Inggris maupun Prancis. Iya, karena wah buat apa nih juara ketiga kan? Mending juara satu ataupun dua. Nah, tapi menurut Bung Jupri dengan keadaan seperti itu, kondisi permainan nantinya itu akan bagaimana, Bung Jupri?
1: Ya, yang pasti kan kita tahu bahwa Prancis dan juga Inggris adalah kekuatan tradisional lah di Piala Dunia. Iya. Artinya mereka adalah dua tim yang tentunya kalau kita bicara di awal turnamen, Prancis dan Inggris ini kan dua tim yang difavoritkan untuk bisa meraih gelar di akhir turnamen gitu. Tapi kemudian tadi seperti disebutkan Bung Wisnu juga, Prancis terbukti kalah kelas lah dari Spanyol di babak semifinal hingga akhirnya mereka kalah 0-2. Ketajaman Mbappe dan kawan-kawan sama sekali tidak terlihat ya,
0: tidak berkutik.
1: Iya, betul-betul di memang seperti apa, benar-benar di selalu dua tekanan itu yang kita lihat. Tapi yang disayangkan memang ya, kalau kita bicara soal Inggris sangat-sangat disayangkan bahwa mereka memang tidak bisa melaju sampai ke partai puncak, karena memang saat melawan Argentina mereka bisa unggul lebih dulu lewat gol dari Anthony Gordon, tapi kemudian pendekatan taktikal yang sangat-sangat defensif,
0: nah iya,
1: itu akhirnya jadi bumerang dan Argentina dapat momentum dan bisa membalikkan keadaan lewat gol Enzo Fernandez dan juga Lautaro Martinez. Tapi lagi-lagi ya, ini bagian dari perjalanan kedua tim yang ya tentunya tadi seperti yang dikatakan juga Thomas Tuchel sebenarnya tidak menginginkan pertandingan ini, tapi ya inilah kompetisi gitu.
0: Iya.
1: Ada yang bisa melaju ke final, ada juga yang langkahnya terhenti gitu. Karena semua tim bisa jadi juara.
0: Iya, betul sekali itu.
1: Nah, dan di pertandingan ini yang kalau kita lihat dari line up, ada 7 pergantian pemain dari masing-masing tim. Artinya ya ini adalah bagian dari rotasi dan juga tentunya memberikan kesempatan ya.
0: Iya.
1: Kesempatan untuk pemain dari kedua tim. Di Prancis masih ada Kylian Mbappe yang masih dimainkan karena memang Mbappe ini masih punya peluang untuk meraih gelar top scorer bersaing dengan Lionel Messi dan juga soal bagaimana menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa juga ya, karena masih jaraknya hanya satu gol saja dengan Lionel Messi dari kapten Argentina. Kemudian Dembele ditempatkan di bangku cadangan. Michael Olise masih main sebagai pemain pertama. Yang menarik adalah Inggris tidak ada Harry Kane.
0: Bellingham
1: juga tidak ada. Jadi memang ya ini benar-benar rotasi yang dilakukan oleh pelatih Thomas Tuchel. Dan bagaimana pertahanan juga cukup banyak yang diganti, apa kiper Jordan Pickford juga diganti oleh Dean Henderson.
0: Betul.
1: Jadi memang ini rotasi yang saya kira memang sangat-sangat besar. Tapi ya menjadi maklum karena memang ini pertandingan yang yaitu tadi dua tim yang punya label favorit tapi gagal melaju ke partai puncak, ya inilah pilihan yang diambil menghadapi pertandingan ini.
0: Oke, baik Bung Jupri, tentunya kita juga mengundang pendengar ya, silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, dan kita sudah ada Pak Arjuna di Makassar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Arjuna. Halo Pak Arjuna. Terputus ya Pak Arjuna ya mungkin ya. Kita ke Pak Sarwi di Surabaya. Halo Pak Sarwi, selamat pagi, selamat dini hari.
2: Selamat pagi, salam olahraga Bung Wisnu.
0: Iya, selamat, salam olahraga Pak Sarwi. Gimana nih Pak Sarwi, iya, melihat pertandingan nanti nih, kira-kira skornya berapa tuh?
2: Apa namanya, Prancis kalah 2-0 waktu itu. Inggris waktu kemarin kalah 2-1 ya.
0: Iya, 2-1 melawan Argentina.
2: Iya, tapi dalam penyerangan saya masih tetap mendukung ke Prancis.
0: Oke, oke. Kira-kira skor berapa langsung saja?
2: Skornya 1-0 saja.
0: 1-0 untuk Prancis.
2: Untuk Prancis.
0: Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Sarwi ya. Dari Pak Sarwi ke Pak Rudi di Cianjur. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Rudi.
3: Selamat pagi Bung Wisnu ya ini.
0: Iya Bung Wisnu, Pak Rudi. Ya. Langsung saja tebak skor berapa kira-kira?
3: Halo. Jagoan saya sih dari 2018 Argentina.
0: Iya. Itu besok itu.
3: Iya, cuman sekarang Prancis harusnya bisa menang.
0: Oke. Okay. 4-3. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Rudi. Dari Pak Rudi di Cianjur kita ke Paleman di Lampung. Selamat pagi, selamat dini hari.
3: Selamat pagi Bung Wisnu.
0: Iya, selamat pagi. Iya, Paleman.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
3: Bagaimana ya, apa mainnya Bung Wisnu?
0: Iya, ini antara Prancis dengan Inggris.
3: Prancis dengan Inggris, saya megang Inggris Bung Wisnu. 2-0.
0: 2-0 untuk Inggris. Baik. Iya. Terima kasih, iya, Paleman.
3: Terima kasih Bung Wisnu, selamat tugas.
0: Iya, dari Paleman ke Pak Dian ya di Palembang ya. Selamat pagi, selamat dinari, ya, Pak Dian.
4: Assalamualaikum,
0: Mas. Waalaikumsalam, Pak Dian. Gimana?
4: Prancis menang.
0: Iya, Prancis menang.
4: 2-1.
0: 2-1 untuk Inggris, baik. Ya. Baik, terima kasih. Iya. Iya. Ya. Dari Pak Dian ya, kita jeda dulu, kita kembali ke Bung Jupri. Nah, Bung Jupri, ya, tadi kan kita juga melihat bagaimana kekalahan dari kedua tim ini ya. Prancis tidak berkutik melawan Spanyol, sementara Inggris ini unggul awal-awalnya, yeah, tapi di babak kedua di menit-menit yeah, akhir ya, itu Thomas Tuchel malah mengganti strateginya tuh.
1: Yeah.
0: Nah, dari kedua tim ini manakah yang memiliki PR paling banyak di kesempatan ini hari ini?
1: Bo, ya betul, tentu kalau kita soroti ya, soroti memang penampilan dari kedua tim di babak semifinal sebenarnya sangat-sangat kontras ya.
0: Iya.
1: Prancis kita perkirakan di awal memang akan bisa menggigit gitu, artinya mereka menunjukkan penampilan sangat luar biasa tempat final. Tapi memang anti-klimaks ya, anti-klimaks penampilan mereka di babak semifinal. Mereka benar-benar kalau menurut saya memang kalah pintar dari para pemain dari Spanyol yang
0: okay,
1: terlihat memang sangat brilian ya, taktikal dari pelatih Luis de Valente mematikan pergerakan Mbappe, Dembele, Olise juga tidak bisa
0: membuat banyak. Iya itu.
1: Pressing yang sangat-sangat baik diterapkan para pemain Spanyol, disiplin yang mereka tunjukkan sepanjang pertandingan. Dan kemudian kalau kita lihat bagaimana Inggris, ya itu tadi sangat disayangkan memang mereka apa ya, saya yang agak membingungkan memang keputusan dari pelatih ya.
0: Iya.
1: Sebenarnya mereka main dengan 11 lawan 11. Katakanlah memang Tuchel ingin belajar dari pertandingan saat melawan Meksiko ya. Tapi yang harus diingat adalah saat melawan Meksiko mereka main dengan 10 orang.
0: Oke. Okay.
1: Jadi hal yang wajar jika memang pada akhirnya keputusannya untuk bermain bertahan untuk menjaga keunggulan. Tapi ini main 11 lawan 11 dengan situasi Inggris main tidak jelek juga. Mereka main oke, okay, tapi lagi-lagi ya itu keputusan yang diambil pada akhirnya membuat Inggris justru
0: yeah,
1: kebobolan 2 gol di menit 85 dan menit 90+2.
0: Okay.
1: Yang akhirnya memang menghukum mereka, keputusan taktikal yang akhirnya membuat Argentina lebih leluasa ya dalam melakukan tekanan, dan ada 2 assist dari Messi yang menjadi bintang man of the match di pertandingan tersebut. Jadi kalau kita bicara pembelajaran tentu ya mereka datang dengan kecewaan yang besar di pertandingan kali ini. Harapannya tentu mereka ingin paling tidak mendapatkan gelar hiburan lah.
0: Okay.
1: Gelar hiburan dengan merebut tempat peringkat ketiga. Jadi kalau buat saya yang terpenting buat Prancis adalah bagaimana mereka mengkoreksi ya. Mengkoreksi penampilan mereka bahwa mereka ada kekurangan saat memang menghadapi tim yang pressingnya sangat baik.
0: Oke.
1: Itu yang terlihat memang tidak mampu diatasi di pertandingan melawan Spanyol. Dan saya kira memang Deschamps tentunya sudah belajar juga. Apalagi harus diingat juga bahwa ini adalah pertandingan terakhir Deschamps bersama timnas Perancis. Itu memang posisinya akan digantikan oleh pelatih yang lain. Kemudian kalau kita soroti soal Inggris, sekarang dengan posisi yang bisa dikatakan tidak lagi menentukan, tingkat tiga penting tapi bukan hal yang benar-benar krusial lah.
0: Betul.
1: Jadi menurut saya tidak perlu lagi memang pendekatan sepak bola yang cenderung negatif lah buat Inggris. Artinya memang mereka, saya kira mereka harus berani bermain menekan, bermain menyerang dengan harapan kita sebenarnya bisa menyaksikan pertandingan ini kedua tim tampil lepas ya.
0: Okay.
1: Sehingga memang nanti akan ada banyak gol yang tercipta.
0: Oke. Okay. Nah, kalau semisal Bung Jupri,
1: ya,
0: keadaan dari tim Prancis ini bisa terulang lagi seperti dengan Spanyol,
1: ya,
0: jika nantinya Inggris mengepres habis-habisan, entah Mbappe, Olise, Dembele, ya, itu kira-kira taktiknya yang akan dipakai oleh Prancis bagaimana untuk mengatasi hal tersebut nantinya?
1: Ya, yang berbeda di pertandingan ini kan ada sosok Alain Thierry ya yang main di sejak menit pertama. Jadi kalau kita bicara perjalanan Prancis dari sejak fase grup kemudian sampai dengan babak semifinal,
0: okay,
1: praktis memang tumpuannya adalah sosok Michael Olise yang
0: okay
1: menjadi kunci di lini tengah gitu untuk bisa memberikan umpan-umpan kunci dan umpan-umpan progresif lah ke lini depan. Tapi sekarang dengan adanya Ryan Cherki yang menggantikan Ousmane Dembele, saya kira Cherki akan lebih banyak juga beroperasi di tengah.
0: Oh.
1: Pemain yang sangat-sangat kreatif juga, terbukti jadi andalan juga di Manchester City.
0: Okay.
1: Musim pertamanya bersama pelatih Pep Guardiola, pemain yang bahkan mengalahkan apa menggeser tempat dari Phil Foden yang biasanya memang jadi andalan juga di squad dari The Citizen. Jadi saya kira Cherki akan menarik peran dia nanti di pertandingan kali ini untuk bisa paling tidak memberikan umpan-umpan dan tentunya itu tadi untuk bisa mengatasi pressing yang saya kira akan tetap dimainkan oleh Inggris. Itu yang saya kira akan menjadi yang akan kita lihat juga. Dan buat Inggris tentunya bagi mereka adalah sekarang tanpa Bellingham, tanpa Harry Kane, ya ini kesempatan buat pemain yang lain lah. Ada Morgan Rogers yang saya kira juga pemain yang luar biasa. Kemudian ada Ivan Toney yang kayaknya emang ini penampilan pertama seorang Ivan Toney,
0: yeah,
1: memang lebih banyak duduk di bangku cadangan. Ada nama-nama seperti Marcus Rashford juga, kemudian Bukayo Saka. Jadi secara materi pemain saya kira tidak terlalu drop lah.
0: Okay.
1: Untuk menghadapi dari Prancis.
0: Oke. Okay. Nah, itu untuk Prancis. Kalau kita ke timnas Inggris, apakah timnas Inggris nantinya akan trauma untuk mengganti pola dari taktik oleh Thomas Tuchel ini nantinya, apakah kan apa ya namanya ya, untuk terus menyerang aja tanpa mengganti ke taktik bertahan seperti yang dilakukan oleh Inggris melawan Argentina kemarin?
1: Ya, saya kira tidak ada urgensi ya untuk bertahan.
0: Oke.
1: Okay. Gelar juara sudah hilang.
0: Oke.
1: Okay. Untuk meraih gelar juara sudah hilang. Jadi sekarang yang bisa diperlukan adalah tempat ketiga. Jadi saya kira buat Inggris adalah bagaimana mereka main normal aja. Artinya main dengan pendekatan yang positif. Artinya mereka mencoba untuk bisa paling tidak menciptakan keunggulan lebih dulu, karena mereka punya pemain-pemain yang saya kira juga sangat baik ya dalam hal atribut menyerang. Itu yang saya kira juga harus jadi pertimbangan juga. Dan kalaupun nanti unggul,
0: okay,
1: ya saya kira memang kita ingin melihat sebenarnya permainan yang bisa dikatakan terbuka dari kedua tim. Karena apapun buat Prancis, buat Inggris, menurut saya ya,
0: yeah,
1: menurut saya peringkat ketiga atau empat sama saja buat kedua tim. Jadi ya tidak ada pilihan untuk opsi bermain bertahan di pertandingan kali ini.
0: Oke. Okay. Nah, terakhir kira-kira prediksi skor di babak pertama bagaimana, Bung Jupri?
1: Saya kira dengan tidak mainnya Harry Kane dan juga Jude Bellingham akan mengurangi lah deadlock ya. Jadi kesempatan buat Prancis mungkin Mbappe bisa cetak gol di babak pertama. Skornya mungkin bisa jadi 1-0 buat Prancis.
0: Oke, okay, 1-0 untuk Prancis ya.
1: Yeah.
0: Baik, Bung Jupri. Terima kasih Bung Jupri atas analisis sebelum pertandingannya, dan kita tentunya sesaat lagi akan nantikan pertandingan antara Prancis dan juga Inggris. Dan pendengar, untuk kuis sebelumnya saya akan umumkan juara dari kuis yang sudah saya sebutkan tadi. Juara pertama ada Pak Udin dari Boyolali dengan jumlah 10 benar. Kita tepuk tangan semua. Yeay. Dan juara kedua ada Pak Andi dari Bengkulu dengan jumlah benar ada 8. Yeay. Selamat kepada Pak Udin dan juga Pak Andi yang nantinya untuk hadiah spesialnya akan kami hubungi lagi melewati Bung Sabil sebagai pengarah acara. Tapi sesaat lagi kita akan saksikan pertandingan antara Prancis melawan Inggris dalam perebutan juara ketiga di Piala Dunia 2026.
5: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Inggris.
0: Ya, pendengar, langsung saja kita menuju ke lapangan dan dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Indra Firgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Silakan, Bung.
6: Oh, gak yaudah.
7: Menang kuis.
6: Ordal juga yang dapat.
8: Gimana? Dia kirain gitu kan, biar lebih semangat lagi juga kan di pertandingan kali ini. Juara 3 dan juara 4 Pesta Bola Dunia. Ini sepi banget stadionnya, apa gimana dah?
1: Peringkat ketiga, peringkat keempat, iya.
7: Juara itu cuma satu.
1: Iya, nah,
7: itu cuma satu, gak ada juara tiga, gak ada.
8: Jadi gimana sebutnya nih?
7: Peringkat tiga, peringkat empat. Pokoknya tidak bergairah lah kayak Inggris nih ya.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, kick off babak yang pertama sudah dimulai beberapa saat yang lalu antara Prancis menghadapi Inggris pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia, di mana Prancis mengenakan kostum biru-biru, kos kaki biru, sementara Inggris mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih. Inggris kini masih menguasai bola di pertahanan sendiri, ada Ezri Konsa mundur saja ke belakang kepada Dean Anderson, penjaga gawang yang turun pada pertandingan kali ini. Ada Spence kini mencoba menggiring mendekati daerah pertahanan dari Prancis di sektor sebelah kanan pertahanan Prancis. Berbahaya bagaimana juga Marcus Rashford tadi mencoba menguasai bola, mundur lagi kepada Spence, pemain dari Inggris ini. Kita masih nantikan, ya, sodorkan saja pendek kepada Declan Rice. Tengah lagi, lingkaran tengah ada Ezri Konsa, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan di mana ada Daryl Kwanzaa di sana. Dan balikan lagi ke Konsa di sana, coba menggiring bola kini pemain-pemain Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis, sodorkan kepada Marcus Rashford di sektor sebelah kanan. Masih Marcus Rashford mencoba menggiring bola, kirimkan langsung dari kotak penalti, mencoba disundul namun berhasil diamankan tadi barisan pertahanan dari Prancis. Coba lagi pemain Prancis, ada Rabiot. Dan Rabiot sodorkan ke depan sama dengan Desiré Doye tadi, namun berhasil kendali patah lagi di tengah jalan. Upaya dari Inggris tadi membentur pemain dari Inggris, upaya pemain Prancis tadi lemparan ke dalam. Theo Hernandez nampaknya yang turun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Ya, Theo Hernandez akan lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Depan saja mencari Desiré Doye nampaknya. Coba dibayangi Ezri Konsa, sudah kenamu dipotong oleh Declan Rice. Kini berbahaya masuk ke daerah pertahanan dari Prancis. Masih Declan Rice, lepaskan tendangan. Gol! Gol cepat dari Inggris melalui Declan Rice, tendangan dari luar kotak penalti membuka skor kini bagi Inggris. Meski turun tanpa Harry Kane, nampaknya begitu semangat dan percaya diri nampaknya lebih pada awal-awal babak yang pertama ini. Bung Jupri, bagaimana melihat prosesnya gol dari Inggris?
7: Ya, ini start yang sangat positif dari The Three Lions dan tekanan yang mereka lakukan di awal pertandingan. Dan ini juga berawal dari intercept, ya, intercept yang dilakukan oleh Declan Rice, dan dia langsung melihat bahwa ada potensi untuk bisa melepaskan tembakan jarak jauh. Dan luar biasa, kita lihat bagaimana penempatan bola yang mengarah ke tiang jauh benar-benar mengecoh kiper dari Prancis, Mike Maignan, yang hanya bisa melihat bola masuk bersarang ke gawangnya dan membuka keunggulan buat Inggris di pertandingan ini menjadi 1-0.
1: Ya, menarik tentu bagi Inggris sekarang unggul 1-0 atas Prancis melalui gol Declan Rice yang tidak mampu diantisipasi oleh Mike Maignan, membuat stadion bergemuruh di Miami ini. Ya, tanpa Harry Kane tampaknya Inggris juga mencoba bermain lepas dalam perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026. Prancis kini mencoba menguasai bola, ada Ferran Cherki tadi, coba sodorkan, alirkan ke sektor sebelah kanan dari Malegusto.
9: sodorkan lagi ke depan umpan 1-2. Masih Gusto mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, namun mundur ke belakang. Upaya dari pemain Perancis, ada juga Warren Zaire-Emery di sana. Ada juga Ibrahim Konate coba menggiring bola, kesodorkan lagi kepada Hernandez di sektor sebelah kiri. Coba membangun serangan, namun tampak cukup masih kesulitan pemain-pemain Perancis, mundur ke belakang. Ada Lacroix juga di sana, mundur ke belakang kepada Konate. Masih Konate, sodorkan bola ke depan, mencari kawannya pada Rabiot di sana. Umpan 1-2 di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Berbahaya kini mencoba Perancis, ada Rabiot mencoba mengusodorkan bola di sektor sebelah kanan. Berbahaya kini ada Ersan Serki tadi nampaknya, atau nomor punggung Desiree Doyet kayak tadi ya. Rabiot mundur ke belakang pada Theo Hernandez, mencoba begini menggiring bola di daerah pertahanan dari Inggris. Natap ke depan, mencoba menggiring bola, sodorkan bola, umpan terobosan tadi maksudnya, namun lebih dekat kepada Dean Henderson, jaga gawang dari Inggris. Ada Ezri Konsa kini mencoba menguasai bola, pemain dari Inggris. Sodorkan saja pendek pada Guehi, Mark Guehi, yang selalu menjadi pilihan dari Tuchel, pelatih dari Inggris, untuk mengisi barisan pertahanan dari The Three Lions. Declan Rice mencetak gol, sodorkan saja kepada Konsa, mundur lagi, mencoba menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, namun masih cukup kesulitan, mencoba gali pemain dari Inggris, sodorkan bola ke depan tadi mencari nomor punggung 11 dari Marcus Rashford, namun berhasil dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Prancis. Ada Theo Hernandez kini menguasai bola, sodorkan saja pendek tadi. Ada Radian Rabiot mencoba menguasai bola, pemain-pemain dari Perancis masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Pendek saja kepada Lacroix. Lacroix menguasai bola, sodorkan bola ke depan. Umpan 1-2 dengan Desiree Doyen, namun kembali patah di tengahnya oleh Ezri Konsa. Berbahaya kini serangan dari Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis. Masih Inggris kirimkan lagi bola ke tengah, mencoba dikuasai di sana, ada Marcus Rashford tampaknya, namun tendangan dari Marcus Rashford tadi hasil entah tadi, depan gawang yang dikawal oleh Mike Maignan. Tendangan dari Marcus Rashford sempat menyentuh Gusto. Kalau Gusto dari Perancis, berbuah tendangan penjuru nampaknya bagi Perancis di babak yang pertama ini. Cukup tekanan yang berbahaya dilakukan oleh Inggris. Tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari Prancis. Kini bola dihadapi oleh Declan Rice, kapten kesebelasan dari The Three Lions. Ya, mengambil ancang-ancang dia. Sejumlah rekannya juga berada di daerah kotak penalti. Sambil mengalahkan aba-aba sudah dilakukan kaki kanan oleh Declan Rice. Namun bola terlalu keras tadi datangnya, mencoba dikejar oleh Ezri Konsa. Sodorkan kepada Spencer di sana di sektor sebelah kanan. Berani serang Inggris, Ezri Konsa sodorkan umpan 1-2, namun kembali patah tangan, berbahaya dari kotak penalti, terjadi berebutan di sana, lepaskan tendangan, namun membentur tadi bagaimana pertahanan dari Inggris. Ada Desiree Doyen, ada Sharon Serki, kirimkan umpan terobosan ke depan, berbahaya kini, namun kembali patah di tengah jalan tadi upaya dari Perancis mencari Kylian Mbappe di sana. Berhasil dikuasai oleh Declan Rice kini, sodorkan bola ke depan pada pemain Rogers, Morgan Rogers tadi. Alirkan kini ke sektor sebelah kiri, mencoba mencari Marcus Rashford. Pemain-pemain Inggris menguasai bola, sodorkan saja pendek, ada Spence kini menguasai bola. Declan Rice di ketelungkaran tengah lapangan pertandingan, cari kawan yang beri bebas, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, mencoba terlepas tadi kada bagaimana Marcus Rashford. Masih Rashford kirimkan lagi bola ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Jadi pelanggaran nampaknya tadi, bagaimana Brezi Eze yang mendapat tekanan dari Mauro Gusto. Berbuah tendangan bebas saja bagi The Three Lions di sektor sebelah kanan pertahanan dari Perancis di menit ke-8 babak yang pertama ini. Inggris unggul 1-0 atas Perancis melalui gol Declan Rice tadi. Kita nantikan set piece seperti apa yang akan dilakukan oleh kapten sebelasan Declan Rice di dekat sisi kanan kotak penalti dari tim nasional Prancis. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Inggris berada di daerah kotak penalti Prancis. Memberikan arahan rekan-rekannya Declan Rice dan melakukan tendangan bebas bagi Inggris gini. Karena aba-aba sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disudul, namun kembali patah tadi, coba lagi Inggris, Ryan Serki menguasai bola, sodorkan bola ke depan, tadi maksudnya memberikan kepada Olise, namun lebih dekat kepada Declan Rice yang mencoba menutup pergerakan tadi dari Olise, kapten kesebelasan dari Inggris ini. Pada Spence kini menguasai bola, Guehi sodorkan saja pendek kepada Ezri Konsa di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Inggris menguasai bola, coba lagi membangun serangan sektor sebelah kiri lini serangnya. Ada Spence ini, sodorkan saja pendek kepada Eze, mundur lagi kepada Spence, berikan lagi mundur ke belakang kepada penjaga gawang Dean Henderson, pendek saja kepada Mark Guehi, mencoba menggiring perlahan kini Guehi di daerah pertahanannya sendiri, sodorkan saja kepada Konsa. Masih Konsa menguasai bola dari Inggris ini, angkat langsung jauh ke depan mencari Marcus Rashford, ke sana mencoba dipotong lagi Molo Gusto, sodorkan saja pendek depan dia kepada Lacroix, bagaimana Lacroix sudah umpan berikan mencari kiri Mbappe di sana di sektor sebelah kiri ini, serang dari Prancis, sodorkan lagi bola ke depan, berbahaya bagaimana Prancis, ada Ryan Serki lepas ke depan, namun berhasil dipentahkan tadi oleh Dean Henderson, namun lagi pemain Prancis melepaskan tendangan memantul tadi atau mengenai pemain dari Inggris, berhasil diamankan saja tadi oleh Dean Henderson. Upaya dari Prancis untuk memberikan tekanan atau peluang-peluang berbahaya tadi. Inggris kini menguasai bola, Mark Guehi sodorkan saja ke sektor sebelah kiri, sana ada Eze nampaknya yang mundur ke belakang, berikan lagi kepada Dean Henderson. Masih Henderson, angkat ke depan ke sektor sebelah kanan lini serang dari Inggris, coba menggiring bola perlahan gini pemain Inggris, ada Morgan Rogers, sodokan bola ke depan, berbahaya kini Inggris menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, ada lepaskan tendangan, gol! Saka kembali Inggris nampaknya
0: offside.
9: Ya, offside ya. Sayang sekali bagaimana Saka tadi memberikan sebenarnya tekanan yang cukup baik di sektor sebelah kiri, namun pergerakannya setelah sebelum menerima umpan sudah berada di depan barisan pertahanan dari Prancis. Ini menjadi sinyal berbahaya sebenarnya bagi tim nasional Prancis yang belum, cuma ada Olise di

0: Ada Maulo Gusto, sedar penggal kepada Olise. Masih Olise menguasai bola, mencari kawannya. Coba dibayangi tadi oleh pemain dari Inggris. Mundur ke belakang dia, ada Ibrahim Konate. Coba dekat lingkaran tengah, kepada Lakoa. Lakoa alirkan ke sektor sebelah kiri, ada Theo Hernandez di sana. Pendek kepada Rabiot, mencoba mencari kawannya. Mundur kembali kepada Lakoa dan Konate dekat lingkaran tengah. Lapangan pertandingan, mencari Olise di sana, dibayangi oleh Spence di sana, bagaimana Olise mundur ke belakang pada Maulo Gusto, mencoba melakukan serangan, alirkan lagi, mencoba kini di sektor sebelah tengah, mendapat cukup kesulitan nampaknya. Ibrahim Konate alirkan lagi ke sektor sebelah kanan, lini serang dari Prancis, ada Olise di sana. Olise, mencoba menendang bola, kembali dipotong tadi, bagaimana Olise melakukan pergerakan di daerah pertahanan dari Inggris, namun sebuah pelanggaran terjadi nampaknya dilakukan oleh pemain dari Prancis di menit ke-12 babak yang pertama ini. Kedudukan masih unggul untuk Inggris dengan skor 1-0, Bung Tomo.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Indra. Dan kali ini Inggris masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah lapangan pertandingan. Kali ini bagaimana para pemain Inggris masih terus melancarkan serangan kepada timnas Prancis. Tidak ingin hanya satu gol, sepertinya masih terus dilakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Prancis. Namun kembali dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Prancis. Upaya coba dilakukan oleh pemain Prancis kali ini, bagaimana upaya dari Due bergeser dia ke sektor kanan, bagaimana ada Theo Hernandez di sana. Masih Theo Hernandez melakukan kontrol bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari kanan pertahanan dari Inggris, maksud kami. Sudah dalam kotak penalti kali ini, satu pemain dari Inggris yang mencoba untuk melakukan serangan, namun berhasil digagalkan oleh barisan belakang dari Inggris, yaitu Guehi yang tadi memotong umpan Kylian Mbappe, menghasilkan tendangan penjuru untuk Perancis. Kali ini di sektor kanan pertahanan Inggris sudah dilakukan kali ini, langsung pendek saja kepada Theo Hernandez, bekerja sama dia kali ini dengan Adrien Rabiot. Langsung dalam kotak penalti, disundul oleh pemain Inggris, kali ini jatuh dari pemain-pemain dari Perancis kali ini di sektor kanan lini pertahanan dari Inggris kali ini. Ada bagaimana Due di sana, mencoba untuk membangun serangan, maksud kami Olise, geser dia ke sektor sebelah kanan. Maulo Gusto, menor punggung 2, kali ini berpindah dengan menor punggung 20, Due bergeser lagi ke belakang. Ada penjaga gawang yaitu Mike Nunn yang langsung keluar jauh dari sarangnya, bergeser ke tengah. Ada Ibrahim Konate, bekerja sama dia dengan Rabiot. Masih Rabiot kali ini sudah melewati garis tengah, bergeser ke belakang lagi. Kali ini ada Gusto di sektor kanan lini serang dari Perancis, bekerja sama dia dengan Olise, dibayangi oleh satu pemain Inggris. Olise di sektor kiri pertahanan dari Inggris, balik lagi kepada Gusto, dia masih kesulitan sepertinya pemain-pemain Perancis untuk mencoba melakukan penetrasi di sana. Ibrahim Konate menguasai bola kali ini, umpan yang tidak cermat kali ini Ibrahim Konate, berhasil dikuasai oleh para pemain Inggris. Marcus Rashford, menor punggung 11 dari Inggris, kali ini mencoba untuk menjemput bola di belakang, bergeser dia ke sektor kanan. Kali ini bagaimana Guehi mencoba untuk membangun serangan di sana. Masih Guehi coba bergeser dia ke sebelah kanan, sektor sebelah kanan, balik lagi ke tengah, bagaimana sang pencetak gol untuk pertandingan kali ini yaitu Declan Rice. Menguasai bola, bekerja sama dia ke belakang dengan Guehi, masih dengan Eze, bergeser ke kanan kali ini di sektor lingkaran tengah, mendapat tekanan dari pemain-pemain Prancis, bergeser lagi ke belakang, bagaimana Guehi masih mencoba untuk melakukan serangan. Umpan langsung terobosan yang dituju tadi adalah Marcus Rashford nampaknya, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Prancis yang memberikan bola kepada Lacroix. Sudah dibawa oleh Lacroix, kali ini berada di sektor kiri pertahanan dari Prancis, bekerjasama dengan Ibrahim Konate. Kemudian ke kanan lagi ada Gusto, masih di sektor kanan pertahanan dari Inggris, ke tengah dia ada Emery. Masih Emery, dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Inggris di sana, Emery. Dan nomor punggung 18 bergeser lagi dia ke tengah, ada Rabiot. Rabiot bersama dengan Emery. Masih Emery sudah melewati di tengah lapangan pertandingan, kali ini mengisi di sektor kanan pertahanan dari Inggris bersama dengan Gusto. Dia belakang kali ini sedikit lagi ada Rabiot, masih coba untuk menguasai lapangan pertandingan Prancis, namun dikuasai kembali, direbut oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini ada umpan langsung, terobosan yang dituju adalah pemain dari Inggris di sana.

0: ada Saka di sana masih mencoba untung hampir saja masih dapat dimentahkan oleh perlawanan pertahanan dari Perancis. Bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Bukayo Saka, Yoyo Bukayo gitu ya, bentar kalau udah puasa ya, maghrib boy Yoyo Bukayo gitu ya, yeah. Nah, masih aja belum berhasil, belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0. Namun tadi sempat mengenai kaki Lacroix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Inggris kali ini di pertandingan yang sudah memasuki menit 18. Akankah tendangan penjuru dari sektor kanan pertahanan dari Prancis ini juga bisa menambah skor bagi Inggris, atau seperti apa, kita akan tunggu juga. Setidaknya ada 4 pemain Inggris sudah ada di dalam kotak penalti, sudah dilakukan langsung saja, coba disundul oleh pemain nomor punggung 2 Konsa, Ezri Konsa, memanfaatkan umpan langsung dari Declan Rice, berhasil membuat jaga gawang Prancis Mike Nan ini kembali hanya bisa melihat saja bola meluncur ke sisi kiri gawang dari Prancis, berubah kedudukan menjadi 0-2 untuk Inggris di pertandingan yang sudah masuk ke menit 18. Ada apa dengan Prancis ini, Bung Jupri?
1: Ya, ini sangat-sangat di luar dugaan ya. Inggris yang main tanpa Harry Kane dan juga Jude Bellingham, mereka bermain lebih tenang ya, bermain lebih nyaman, dan terbukti bagaimana ini eksekusi yang sangat baik dari Declan Rice dan Konsa ada saat yang tepat, mampu mendahului tadi pergerakan dari Adrien Rabiot untuk menyundul bola, dan lagi-lagi Mike-nya hanya bisa terperangah, hanya bisa melihat bola mengarah ke gawangnya, sudutnya sama-sama juga ke sudut kiri gawang, dan unggul saat ini Inggris dengan skor 2-0. Luar biasa kita lihat bagaimana penampilan yang ditunjukkan oleh Inggris dengan rotasi pemain yang sangat banyak dilakukan, tapi justru bisa unggul dengan 2 gol atas Prancis yang tetap bermain mengandalkan Kylian Mbappe di lini depan.
0: Oke, baik. Dan kali ini Inggris masih mencoba untuk melakukan penetrasi serangan di sektor kanan pertahanan dari Prancis. Terjatuh satu pemain Prancis yaitu Gusto ketika akan berduel dengan Eze di sana, pemain Inggris. Kali ini pelanggaran untuk Prancis di sektor kanan pertahanan mereka, Ibrahima Konate. Geser dia ke sektor kiri, ada Lacroix di sana. Masih Lacroix bekerja sama dengan Hernandez. Masih mencari Hernandez, kali ini umpan langsung pada Dewe di sana, namun lebih dekat dengan penjaga gawang Inggris Dean Henderson yang menjemput bola hingga berhasil dipatahkan kali ini upaya atau serangan yang coba dilakukan oleh timnas Perancis. Inggris kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Guehi berkejar sama dia dengan Ezra di sana, namun terjatuh tadi. Bagaimana satu pemain Inggris di sana yang berada di sektor lingkaran tengah pertandingan terjatuh, menjadi pelanggaran oleh pemain Perancis. Tendangan bebas saja kali ini untuk pemain Inggris, akan dilakukan oleh Guehi nampaknya. Masih mencari rekannya, Mark Guehi, menor punggung 6 dari Inggris di sektor kiri lini serang Inggris kali ini. Marcus Rashford nomor 25 di sana, Spence mencoba untuk mengobrak-abrik sektor kanan dari Perancis kali ini, bekerja sama dia. Balik lagi ke belakang kepada Guehi di sektor lingkaran tengah kali ini, masih Inggris. Kali ini pemain nomor 21 Ezra, umpan langsung ke dalam kotak penalti kali ini yang dituju adalah nomor punggung 11 Marcus Rashford, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh pemain-pemain Prancis. Masih gagal lagi serangan dari Inggris. Prancis kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri lini serang mereka. Bagaimana Theo Hernandez kali ini bekerja sama dengan Kylian Mbappe. Masih Mbappe di sektor kanan pertahanan Inggris, sudah masuk, kali geser dia kepada Dewe, Desire Dewe di sektor lingkaran tengah, melebar dia memanfaatkan sisi lapangan ke kanan kali ini. Bagaimana Cherki, Ryan Cherki masih mencoba bawa bola, bekerja sama dia dengan Gusto. Balik lagi Gusto di sektor kiri pertahanan dari Inggris, ke tengah lagi dia, ada Lacroix di sana, namun bergeser ke sektor kanan. Hernandez kali ini menguasai bola di kiri pertahanan atau kiri lini serang dari Perancis, bergeser lagi ke kanan. Bagaimana Gusto masih mencoba menguasai bola, bekerjasama dia dengan Olise, dibayangi oleh Eze. Olise masih main-main Perancis kali ini di dalam sekitar kotak penalti dari Inggris. Olise masih menguasai bola, melebar dia kanan sana, menemui Kylian Mbappe. Ada Mbappe coba melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti. Mbappe sayang sekali, tidak menemui sasaran, hanya di sebelah kiri lini pertahanan atau gawang Inggris, tidak berbahaya sama sekali, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Inggris kali ini, belum berhasil bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Perancis Le Bleu yang berseragam biru-biru ini, sehingga di saat yang bersamaan juga menit 22 di pertandingan kali ini wasit menerapkan hydration break dan kedua kesebelasan ini memanfaatkan waktu ini seperti biasa untuk kembali mematangkan serangan lagi ataupun juga mematangkan taktik-taktik mereka selama sekitar kurang lebih 3 menit waktu diberikan untuk hydration break. Nah, selama 22 menit pertandingan ini Bung Jupri, ya. Ini apakah nanti Anda melihat ada beberapa pergantian taktik yang mungkin akan coba dilakukan oleh Prancis mengingat skornya juga cukup jauh nih, 0-2 nih Bung Jupri?
1: Ya, kalau yang saya lihat ya, sejauh 22 menit pertandingan berjalan, memang para pemain Inggris lebih agresif ya, mereka lebih agresif, bahkan beberapa kali kita lihat duel-duel second ball-nya memang para pemain dari Inggris yang terlihat lebih dominan. Dan di kubu Prancis, Michael Olise juga perannya belum terlalu terlihat di pertandingan kali ini. Beberapa kali dia kalah duel juga dengan Jet Spence yang main di posisi bek kiri dari timnas Inggris. Ini yang memang membuat juga sulit ya, pilihan serangan, variasi serangan dari Prancis juga menjadi lebih sedikit itu. Dan Mbappe kita lihat di pertandingan ini juga belum muncul dengan potensi terbaik dia. Dan bahkan kalau kita bicara bagaimana gol pertama tadi dari Inggris itu terjadi memang karena kesalahan dari umpan yang tidak akurat yang akhirnya bisa diintersep oleh Declan Rice dan langsung memang dia mengeksekusi sendiri peluang itu. Itu umpan yang salah tadi dari Siredo ya. Dan kemudian di gol kedua lagi-lagi kita lihat bagaimana kelengahan dari pertahanan dari Prancis yang tidak sigap dalam melakukan duel udara tadi, sehingga memang membuat bagaimana kalau kita Ezri Konsa bisa menciptakan gol kedua memanfaatkan umpan sepak pojok dari Declan Rice. Jadi meskipun Inggris kita tahu memang tidak bermain dengan sejumlah pemain yang bisa dikatakan jadi kekuatan utama, tapi tidak terlihat bermasalah. Sedangkan di kubu Prancis, ketidakhadiran Saliba yang kita tahu memang mengalami cedera mengurangi juga impact di pertahanan. Ibrahim Konate dan juga Lacroix terlihat belum terlalu solid. Kemudian juga Wayne Zaïre-Zaïre Emery di lini tengah beberapa kali sebenarnya sudah mampu juga sebagai untuk bisa menjadi jembatan di lini tengah, tapi ya itu tadi, ke depan kita lihat memang para pemain Inggris ya itu tadi, mereka sangat agresif sehingga memang menyulitkan untuk bisa distribusi bola yang bisa dikatakan berbahaya untuk masuk ke pertahanan dari Inggris.
0: Ya, apa yang harus dilakukan oleh Prancis dalam hal ini, apakah mencoba dari sektor sayap atau mungkin umpan pendek yang coba dilakukan oleh Prancis untuk menembus pertahanan Inggris, atau seperti apa menurut Anda?
1: Saya kira harus banyak umpan kombinasi ya. Artinya kerjasama antara Olise dengan Ryan Cherki yang main di starter sebagai starter di pertandingan ini harus lebih jalan lagi, sehingga memang pada akhirnya bisa ada opsi nanti untuk bisa memberikan umpan-umpan yang bisa dikatakan bisa berbahaya untuk Kylian Mbappe nanti.
0: Jadi ini belum nampak ya sampai saat ini?
1: Betul.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Jupri. Kita kembali kepada pertandingan kali ini, bagaimana Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini dari sektor kanan pertahanan mereka, bergeser ke sektor tengah kali ini, bagaimana Eze mencoba untuk menguasai bola di bekerja sama dengan Guehi dia. Umpan langsung kepada Declan Rice kali ini, balik lagi kepada AC dan Spence kali ini masih menguasai bola, dibayangi oleh Gusto tadi ke belakang, kali ini Guehi bekerjasama dengan Declan Rice di tengah. Umpan langsung jauh ke kanan sektor sayap, kali ini yang dituju adalah menor punggung 26 sana Jarrell Kwanza, namun tidak berhasil menguasai dengan baik, dikuasai oleh Theo Hernandez dari Prancis yang menendangkan kaki kiri keluar. Sayang sekali umpan atau tendangan yang coba dilakukan oleh Theo Hernandez di sana di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Masih Inggris menguasai bola kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Bagaimana upaya masih terus dilakukan oleh pemain The Three Lions melalui Declan Rice kali ini di sektor kanan, bekerja sama dia dengan Eze. Masih Eze dibayangi oleh dua pemain Prancis, bergeser kepada Declan Rice ke belakang lagi, Declan Rice kepada Konsa ke kiri, ada Guehi di sana ke tengah. Bagaimana Eze tadi yang dituju namun berhasil dicuri tadi, namun dikuasai kembali oleh sang penjaga gawang Inggris yaitu Dean Henderson. Pendek saja ke kiri, ada Guehi, masih Guehi ke kanan dia, Konsa sang mencetak gol kedua bagi Three Lions. Masih mencoba untuk mencari posisi rekan-rekannya di sektor kanan, ke belakang lagi menjaga gawang Dean Henderson. Kiri sedikit ada Guehi, masih di sektor pertahanan dari Inggris kali ini. Declan Rice turut membantu umpan. Geser muda mulai ngadil kali ini di sektor lingkaran tengah, namun sayang sekali berhasil dicuri oleh pemain-pemain Prancis kali ini. Bagaimana di seri 2 juga Mbappe masih membahayakan. Bagaimana umpan dari pemain Prancis tadi, Cherki nampaknya kepada Mbappe, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Inggris. Belum berubah kedudukan, posisi masih tetap 0-2 untuk keunggulan dari Inggris.
2: Ya, upaya dari Prancis masih menemui kegagalan di sisi kanan pertahanan dari Inggris. Hanya berbuah tendangan gawang saja bagi Inggris. Kita nantikan babak yang pertama ini. Inggris telah unggul 2-0. Ya, sebuah tendangan sudah dilakukan namun jatuh di kaki penjaga gawang dari Inggris, Mike Nang. Sodorkan saja pada Lacroix. Cari kawannya, beri bebas Lacroix. Ada Henry di sana, Todoye yang coba mundur ke belakang. Theo Hernandez berikan lagi, namun bukan pelanggaran meski terjatuh tadi Hernandez. Bayangi oleh pemain dari Inggris. Ada juga Saka, Bukayo Saka mundur ke belakang pada Lacroix. Akhirnya pemain dari Prancis alirkan kepada Konate di sektor sebelah kanan dalam. Alirkan kepada Mauro Gusto. Sama tadi maksudnya memberikan kepada Olise, namun berhasil dipotong oleh Jess Spence. Mencoba menguasai bola, terjatuh Jess Spence. Jadi dorongan di sana bukan pelanggaran. Ada Ryan Cherki lagi, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri. Gini Prancis mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Ya, masih mencoba mengolah Rabiot, nampaknya menguasai bola. Sodorkan saja kepada Kylian Mbappe. Masih Mbappe, alirkan bola ke sektor sebelah kanan mencari Mauro Gusto. Mencoba kontrol bola oleh Mauro Gusto di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Mundur ke belakang kepada Olise. Masih Olise menguasai bola. Natap ke depan, mencoba menggiring ke tengah. Olise alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Rabiot lagi, alirkan lagi. Bagaimana Prancis mencoba sodorkan lagi ke tengah. Olise lagi kirimkan bola dari kotak penalti. Berbahaya namun berhasil diamankan tadi oleh Guehi. Berhasil dikuasai oleh Kwanzaa. Kini bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Tenang-tenang saja mundur ke belakang kepada Ezre Konsa. Ya, masih Konsa menguasai bola. Mencoba menggiring ke depan perlahan. Kini pemain Inggris berikan lagi kepada Eze di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Inggris. Masih Eze dibayangi Olise. Mencoba menggiring ke tengah. Eze mencari kawannya, umpan satu kepada Toni tadi. Coba melewat satu dua pemain dari Prancis, berbahaya berhasil direbut Olise. Kirimkan bola ke depan, mencoba mencari Kylian Mbappe, dibayangi oleh Jess Spence. Masih Kylian Mbappe di arah kotak penalti. Oh, berhasil direbut tadi oleh Declan Rice. Kirimkan saja bola ke depan, mencari Marcus Rashford di sana, dibayangi oleh Mauro Gusto. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam saja kini bagi Inggris di sektor sebelah kiri permainannya. Ya, sudah dilakukan tadi oleh Marcus Rashford. Kepada Mark Guehi, menguasai bola kini pemain dari Inggris. Sodorkan bola ke depan kepada Rice. Mundur ke belakang lagi kepada Guehi. Mencoba menggiring bola, kirimkan bola ke tengah tadi. Namun masih kembalikan lagi kepada Guehi. Ada Marcus Rashford, kini menguasai bola. Ada Eze, sodorkan saja pendek kepada Declan Rice. Alirkan kepada Kwanzaa di sektor sebelah kanan. Kembalikan lagi kepada Rice. Masih memainkan bola dari pertahanannya sendiri. Sodorkan lagi, coba dipotong tadi oleh Rabiot, namun berhasil kembali dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Kwanzaa pendek saja kepada Rice di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kwanzaa, alirkan ke sektor sebelah kiri mencari Jess Spence. Masih Spence, sodorkan kepada Marcus Rashford, dibayangi Olise. Di tengah dia menemui Eze di sana, mundur ke belakang pada Guehi. Pemain-pemain dari Inggris masih dengan tenang menguasai bola, mundur ke belakang kepada Dean Henderson. Sodorkan saja pada Kwanzaa. Masih Kwanzaa, pendek kepada Kwanzaa. Sodorkan tadi ke depan. Lagi pemain Declan Rice mundur ke belakang, mencoba memancing nampaknya pemain dari Perancis untuk lebih keluar. Declan Rice kini menguasai bola, berputar dia dibayang oleh Rabiot. Namun sebelumnya sebuah pelanggaran terjadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, di mana Kwanzaa tepatnya tergeletak tadi telah berbenturan dengan pemain Perancis Desiré Doué, di mana terjadi dorongan nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Ya, tendangan bebas kini bagi Inggris sudah dilakukan. Ada Konsa, Eze Konsa menguasai bola, sodorkan saja pada Eze di sana yang mencoba menjemput bola, alirkan kepada Jack Spence, sektor sebelah kiri. Ini serang dari Inggris, 4-1-2 dengan Eze. Masih Eze kepada Jack Spence, namun mengenai Olise tadi, berhasil dicuri oleh pemain dari Prancis. Mundur ke belakang pada Lacroix, sodorkan lagi kepada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Mundur lagi kepada Lacroix, mencoba dibayangi oleh Morgan Rogers tadi. Sodorkan lagi kepada Olise yang mencoba mundur ke belakang menjemput bola. Olise sodorkan bola ke depan kepada Emery, kepada gimana Kylian Mbappe di sana. Namun kembali terjadi berebutan Ryan Cherki tadi, mencoba lagi direbut oleh Morgan Rogers, menguasai bola sektor sebelah kiri dari Inggris. Ada bagaimana Rashford kini menguasai bola, Marcus Rashford dibayangi oleh pemain bola, lepaskan tendangan Marcus Rashford. Oh, berhasil ditepis oleh mainan tadi. Tendangan luar biasa dari Marcus Rashford, namun upaya yang masih mampu ditepis atau ditahan oleh penjaga gawang dari Prancis. Upaya Marcus Rashford mencoba lepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti belum membuahkan hasil bagi Inggris untuk menambah skor di babak yang pertama ini. Upaya yang baik tentu dari Marcus Rashford yang bermain di Barcelona pada musim lalu, berhasil direbut lagi. Ada Morgan Rogers kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Bukayo Saka di sektor belakang, mundur ke belakang kepada Declan Rice, alirkan lagi, mundur ke belakang, ada Mark Guehi kini. Guehi mencoba menguasai bola, sodorkan kepada Jack Spence. Jack Spence 4-1-2 tadi maksudnya berhasil direbut oleh Ryan Cherki, membentur pemain dari Prancis tadi, mencoba menarik, ditarik oleh pemain Inggris. Jack Spence hasilkan tendangan bebas nampaknya kini bagi Perancis di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri. Sudah dilakukan, ada Theo Hernandez atau Doya di sana, berikan lagi pada Rabiot, mengang lihat ke depan mencari Ryan Cherki di sektor sebelah kanan. Doya, Kylian Mbappe, ada di kotak penalti, Kylian Mbappe ditepis oleh Dean Henderson. Tendangan dari Kylian Mbappe tadi berhasil diamankan atau ditepis oleh penjaga gawang dari Inggris. Upaya dari Perancis untuk menciptakan peluang di daerah pertahanan dari Inggris, sebuah tendangan penjuru, ada Olise di sana. Kita nantikan tendangan di sektor sebelah kanan, pendek saja tempatnya diberikan kepada Kylian Mbappe, berikan lagi kepada Olise, berputar namun berhasil dicuri oleh Mark Guehi nampaknya, atau juga pemain dari Bukayo Saka di sektor sebelah kiri kah. Sekarang ada Morgan Rogers, kirimkan bola ke depan, menatap ke depan, bagaimana pemain dari Inggris, kirimkan lagi ke tengah, ada berbahaya, ada bagi Saka, belakang, dia kena penalti, berputar-putar dia, lucu dibagi oleh mainannya, keluar dari sarangnya, sodokan lagi, mundur ke belakang, sayang sekali, upaya dari Inggris tadi, bahkan bagaimana penjaga gawang, mainan yang sudah keluar dari sarangnya jauh, mencoba kini serangan balik dari Prancis, melalui Olise, sodorkan ke kanan, bagaimana Kylian Mbappe, Kylian Mbappe dibagi oleh Guehi, sodokan lagi ada Olise, umpan 1-2 dia kena, oh berusaha dihalau tadi oleh Declan Rice, berhasil diamankan keamanan daerah pertahanan dari Inggris ini. Kwanzaa sodorkan saja pendek kepada Rice, masih gini Guehi coba menguasai bola, berikan kepada Jack Spence, mencoba menggiring Jack Spence, kirim ke depan, hasil dipotong lagi oleh Mauro Gusto, sodorkan kepada Ryan Cherki, mencoba menggiring daerah pertahanan dari Prancis, kirimkan lagi kepada Mauro Gusto, kirimkan lagi kepada Ryan Cherki, masih Cherki, umpan 1-2 kepada Mauro Gusto di sisi sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, mereka lagi pada Cherki, masih Cherki, dibayangi oleh dua pemain tadi dari Inggris, ada ini bagaimana juga umpan 1-2 berbahaya, Ryan Cherki kirim ke depan, coba disundul, oh sayang sekali tadi, bahkan harusnya ada Rabiot yang coba di depan gawang, namun sayang sekali serangan dari balik dari Inggris kini berbahaya, ada Marcus Rashford, dia dapat ambil hati, Rashford, tenang aja, bagaimana Inggris lagi, ada Marcus Rashford, lepas kesempatan, dibayangi oleh pemain dari Prancis, oh berputar-putar, Rashford kirim lagi, ada Inggris Saka, gol! Puyang. Pemain satu nyampe puyang. Berputar-putar bagaimana tenakan atau tekanan yang pemain Inggris membuat kerepotan juga pertahanan dari Prancis di Bung Ju.
1: Iya, saya kira luar biasa bagaimana tekanan yang dilakukan oleh para pemain Inggris lewat tadi situasi serangan balik. Dan Rashford tadi sebenarnya peluangnya sudah agak tertutup, tapi kemudian dia bisa memperlihatkan ketenangan untuk bisa memberikan bola kepada Bukayo Saka yang akhirnya bisa menciptakan gol di pertandingan ini. Setelah tadi gol yang dicetak oleh Saka dinyatakan offside, tapi kali ini Saka berhasil memperbesar keunggulan Inggris dengan skor menjadi 3-0. Dan ini serangan balik yang sangat-sangat cepat dari Inggris. Kerjasama hanya dua pemain saja, Bung Indra.
3: Ya.
1: Dan sebenarnya Mike Nunn sudah bekerja sangat keras di bawah mistar. Tapi lagi-lagi memang Inggris begitu tenang mereka. Bahkan dengan begitu banyak pemain Perancis di kotak penalti, masih bisa menciptakan gol seorang Bukayo Saka dan membuat skor menjadi 3-0 untuk keunggulan Inggris atas Perancis, Bung.
3: Ya, mengerikan. Nampaknya The Three Lions ini ngamuk nih di perebutan tempat ketiga. Sudah unggul 3-0 saja di babak yang pertama ini. Melalui gol tadi bagaimana Rice dan juga Konsa dan juga Bukayo Saka melengkapi 3 gol Inggris di babak-babak di babak yang pertama ini. Kita nantikan bagaimana sebenarnya Perancis juga mencoba melakukan tekanan namun masih belum membuahkan hasil tadi. Upaya dari Kylian Mbappe, Olise dan juga Ryan Cherki mencoba kini Perancis menguasai bola di sektor sebelah kanan namun berhasil kembali direbut oleh Konsa. Pendek saja kepada Declan Rice, balikkan lagi kepada Morgan Roger, balikkan lagi kepada Rice, mencoba memberikan kepada Eze, mundur ke belakang ada pada Guehi, kembalikan lagi kepada bagaimana Rice di sektor ke tengah, kembalikan lagi kepada Konsa, mencoba mencari Bukayo Saka kini di sektor sebelah kanan diserang dari Inggris, masih Bukayo Saka, masih Saka dibayangi kirimkan umpan ke tengah tadi mencari Toni namun membentur pertahanan dari Perancis, buang saja ke depan namun jatuh lagi di kaki pemain dari Inggris. Declan Rice kini menguasai bola, kapten kesebelasan dari Inggris, berikan sampai ke Konsa, mundur lagi kepada Rice, ada Eze yang mencoba menjemput bola, mundur ke belakang pada Konsa, masih Konsa, sodorkan lagi kepada Eze, mundur ke belakang ke sektor sebelah kiri ada Guehi sana, mencoba menggiring perlahan Guehi, berikan lagi kepada Eze, masih Eze, mundur ke belakang kepada Guehi, sodorkan bola kepada Jet Spence, ada Marcus Rashford, Rashford mencoba menggiring sektor sebelah kanan pertahanan dari Perancis, Rashford mencoba di sektor sebelah kanan pertahanan dari Perancis, Rashford kirimkan bola ke depan, namun tepat di pelukan dan gawang Perancis Mainan yang sudah kebobolan 3 gol meski mencoba dengan segala cara tadi bagaimana menutup pergerakan dari pemain Inggris namun gawangnya tidak mampu ditahan sehingga gol 3 kali bersarang di gawang Prancis. Ya, ada Mauro Gusto kirimkan bola ke depan saja mencari Kylian Mbappe ke Sato Doye namun kembali patah di tengah jalan upacara. Bagaimana upaya dari Prancis tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Sebuah pelanggaran terjadi. Kita nantikan tendangan bebas Olise sodorkan bola langsung jauh ke depan namun dibiarkan saja oleh Dean Henderson penjaga gawang dari Inggris ini. Melihat pergerakan pemain Prancis yang tidak berbahaya dan bola yang terlalu deras tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari The Three Lions hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Inggris. Kita nantikan Dean Henderson akan melakukan tendangan gawang bagi Inggris. Unggul 3-0 tentu membuat semakin percaya diri anak asuh Thomas Tuchel ini. Bagaimana serangan lagi mencoba dibangun lagi. Ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis. Angkat langsung jauh ke depan namun hampir saja tadi namun tidak ada kawan memang. Lalu dalam tadi umpan yang diberikan oleh Bukayo Saka di sektor sebelah kanan gawang dari Prancis yang dikawal Mike Maignan sehingga belum membahayakan atau menambah lagi keunggulan bagi Inggris di babak yang pertama ini. Upaya lagi ada Konate sektor sebelah kanan dari Prancis memberikan kepada Gusto lalu kepada Olise mendapat tekanan tadi ada Mauro Gusto mencoba mengirim perlahan ini Mauro Gusto memberikan pertahanan dari Inggris namun umpannya membentur tadi pemain dari Inggris berhasil kembali dikuasai oleh tim nasional Inggris. Ada Bukayo Saka kirimkan lagi bola ke depan mencari lagi bagaimana Marcus Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis kirimkan bola ke depan. Sayang sekali bagaimana tadi ada Toni nampaknya namun berhasil diamankan. Theo Hernandez kini menguasai bola pemain dari Prancis mencoba lagi membangun serangan ada Ryan Cherki masih Cherki mengirimkan bola ke depan mencari kawanannya beri bebas sebagaimana Kylian Mbappe dibayangi oleh Guehi. Kylian Mbappe masih Mbappe menguasai bola dibayangi oleh Guehi di sektor sebelah kanan masih Mbappe Mbappe mundur ke belakang kepada Doye dengan Ryan Cherki terlepas muasanya. Cherki tadi berhasil dipotong oleh Konsa. Ada Declan Rice kini menguasai bola masih dengan tenang pemain-pemain Inggris untuk melakukan tekanan, menguasai bola kini di sektor sebelah kanan. Dengan tenang ada Kwanzaa di sana, kembalikan lagi kepada Rice, lagi pada Eze, mencoba menguasai bola. Pemain-pemain dari Inggris, Jespens mundur saja ke belakang lagi kepada Guehi, pemain dari Inggris. Mark Guehi perlahan saja sambil berjalan menggiring bola dia. Tenang saja karena memang timnya sudah unggul 3-0 atas Perancis. Sodorkan saja kepada Tony tadi, mundur ke belakang kepada Guehi. Angkat langsung Jepang mencari Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, bayangin oleh Theo Hernandez. Bagaimana Bukayo Saka mundur ke belakang kepada Morgan Rogers, hadirkan ke tengah kepada Tony, masih coba lagi Bukayo Saka, namun umpan tadi diberikan oleh Tony tadi beras tidak akurat tadi. Bagaimana pergerakan Bukayo Saka yang sudah maju ke depan dan bola bergulir saja keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis.
0: Ya, bagaimana kali ini upaya-upaya terus dilakukan oleh pemain-pemain dari Three Lions. Sepertinya masih belum puas dengan 3 gol yang sudah mereka sarankan ke dalam gawang Perancis. Kali ini masih mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Perancis. Namun sayang sekali bola keluar lapangan, kali ini lemparan ke dalam untuk Perancis. Kali ini dilakukan oleh Manor Pugul 2 Gusto di sana, masih menguasai bola. Ya, sama dia dengan Emery, kembali lagi kepada Olise di sana. Ke tengah kali ini bagaimana Emery masih membawa bola. Geser ke kiri ada Lacroa. Ke kanan dia, maksud kami ke kiri ada Hernandez, melebar kepada Due. Ya, sama dengan Rabiot, masih main-main Perancis kali ini di sektor sebelah kanan ada Cherki. Mbappe, bola kali ini Mbappe di sektor sebelah kanan. Bagaimana bantuan di bantuan oleh Gusto ke tengah, yang dituju tadi adalah Rabiot, namun lebih dekat dengan pemain Inggris. Kali ini masih dikuasai bola oleh pemain-pemain Inggris. Kwanzaa masih menguasai bola. Bergeser ke kanan kali ini, bagaimana Bukayo Saka ke belakang dia, Kwanzaa pendek saja kepada Declan Rice, masih berada di sektor tengah pertahanan dari The Three Lions. Pemain-pemain dari Inggris ini sangat nyaman sepertinya bermainkan bola dari kaki ke kaki karena memang sudah unggul cukup jauh 0-3 dari Perancis di babak pertama yang sudah memasuki detik-detik akhir waktu normal. Menit 44, masih menguasai bola Rashford, kerjasama dia 1-2 dengan Guehi kali ini. Masih Guehi dan Rashford, ini seperti latihan aja nih pendek-pendek umpannya nih ya, main-main Inggris ini ya. Apakah sudah unggul jauh nih, masih Guehi kali ini di sektor kiri, mencoba untuk mencari rekannya ke belakang jauh. Bagaimana Dean Henderson yang sudah catat setidaknya melakukan 2 kali penyelamatan secara krusial di sana. Balik pada Declan Rice, ke tengah dia, yang dituju tadi adalah Rogers. Kali ini Bukayo Saka di sektor kanan pertahanan atau lini serang dari Inggris, ke belakang lagi. Masih pemain-pemain Inggris, Spence geser ke sektor kiri. Ada Rashford di sana, langsung ke depan yang dituju tadi adalah Eze. Masih Eze, bisa dikuasai oleh Eze. Dua pemain, maksud saya tadi Spence ya, dibayangi oleh dua pemain Prancis yaitu Konate dan juga Gusto. Menghasilkan pelanggaran untuk pemain Inggris di sektor kanan pertahanan dari Prancis. Bagaimana mencoba untuk melewati dua adangan dari dua pemain Prancis tadi. Spence, kali ini Inggris masih di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Jet Spence, belakang ada Declan Rice di sana. Di tengah kali ini Mark Guehi, kerjasama dia dengan Eze, masih menguasai bola. Eze umpan terobosan langsung pada Bukayo Saka di sana.
3: Empat dengan sontekan kaki kiri ya Bukayo Saka di dalam kotak penalti Prancis, mengirimkan bola ke sektor kiri gawang dari Prancis, mengubah skor 0-4 untuk Inggris. Di babak yang pertama sudah masuk injury time, masih belum puas sepertinya Inggris ini. 4-0, ini nightmare sekali untuk Didier Deschamps ini. Babak pertama sudah 4, bagaimana babak kedua ini?
1: Ya, ya ini Bung Tomo sangat-sangat di luar dugaan ya.
3: Ya,
1: kita lihat Inggris begitu nyaman, bagaimana umpan yang sangat-sangat luar biasa. Kita lihat melihat bagaimana pergerakan dari Bukayo Saka, seorang Ebenezer Eze. Dan lagi-lagi kita dengan tenang Bukayo Saka mampu menempatkan bola ke pojok kiri gawang. Ini gol ketiga dari Inggris yang mengarah ke pojok kiri gawang dari timnas Perancis. Dan lagi-lagi Mike Nunn harus memungut bola dari gawangnya. 4-0, Inggris kali ini unggul. Dan terlihat gusar memang di bench pelatih Didier Deschamps, tapi Mbappe dan kawan-kawan terlihat santai-santai saja, Bu.
0: Ya, kita masih terus ikuti pertandingan yang bisa dikatakan agak sepertinya berat sebelah kali ini ya. Wah, berat sekali sepertinya nih, 4-0 soalnya kan. Ya, sementara itu mendengar dapat kami informasikan bahwa sudah masuk untuk waktu sholat subuh wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami tim yang bertugas untuk kesempatan pagi hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta, umat muslim yang berada di wilayah Jakarta dan juga di sekitarnya. Kita kembali ke pertandingan kali ini, 4 menit waktu tambahan di injury time kali ini. Bagaimana tadi upaya coba dilakukan oleh Prancis kali ini, namun dipatahkan kembali oleh Darren Rice kali ini. Declan Rice mengirimkan bola pada Bukayo Saka di sektor kanan lini serang dari Inggris, namun sayang sekali tidak berhasil menemui rekannya dia ketika melakukan umpan ke dalam kotak penalti Prancis, menghasilkan tendangan gawang saja karena bola terlanjur meninggalkan lapangan pertandingan kali ini di sektor kanan pertahanan dari Prancis. Tendangan gawang akan coba dilakukan oleh Mainan, sudah dilakukan pendek saja dia kepada Lacroix di sektor kiri, bekerjasama dengan Theo Hernandez masih di sektor kiri. Ada Rabiot kali ini dibayangi oleh dua pemain dari Inggris. Nah, dicuri lagi oleh pemain Inggris. Bagaimana Bukayo Saka kali ini bekerjasama dengan Rashford di sana, masih coba melakukan tendangan dalam kotak penalti. Ah, di bawah, coba untuk dilakukan tendangan langsung tadi oleh Tony dari Inggris, Ivan Tony, mengenai kaki dari Lacroix, menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Inggris di sektor kiri pertahanan dari Le Bleu Prancis. Sang ayam jantan ini akan coba dilakukan oleh Bukayo Saka sepertinya di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Akankah ini juga menghasilkan gol yang kelima? Kalau memang iya, sudahlah, satu babak aja kali pertandingannya ya, babak keduanya nggak usah. 5-0, agak berat sepertinya bagi Prancis ini ya. Namun kita tunggu saja hasil pertandingan sampai dengan 90 menit babak pertama kali ini. Masih coba untuk melakukan serangan kali ini di sektor kiri melalui tendangan sudut. Bagaimana Bukayo Saka bersiap memberikan aba-aba dengan tangan kanannya. Dia sudah melakukan ancang-ancang dalam kotak penalti, ditinju saja oleh jaga gawang dari Prancis, dan sekaligus juga wasit menghidupkan peluitnya tanda terjadi pelanggaran terhadap penjaga gawang Prancis tadi, sekaligus juga menutup babak pertama kali ini dengan skor yang cukup telak, 4-0 bagi keunggulan The Three Lions. Kita akan simak sekilas pembahasan di babak pertama ini antara Bung Jupri Alexander dan juga Bung Wisnu tanpa Alexander. Silakan.
4: Ya, Bung Jupri. Kayaknya ini pertandingannya berat sebelah nih. Kenapa ini? Kita lihat Inggris bisa menciptakan gol di babak pertama, 4 poin, sementara Prancis masih 0. Nah, ya. Padahal di tim Inggris sendiri pemain intinya ada Bellingham, Eriksen belum dimasukkan nih. Apa yang terjadi ini sebenarnya, Bung Jupri?
1: Ya, terlihat memang para pemain dari Inggris bermain lebih lepas ya.
4: Iya.
1: Artinya memang mereka bermain tanpa beban, dan itu terlihat di lapangan bagaimana kombinasi kerjasama mereka juga berjalan sangat-sangat baik. Dan transisi dari menyerang ke bertahan, kemudian bertahan ke menyerang juga mampu dijalankan dengan sangat baik oleh para pemain dari The Alliance, dan terbukti ya.
4: Iya.
1: Bagaimana Bukayo Saka menciptakan 2 gol, kemudian ada Declan Rice dengan 1 gol dan 1 assist.
4: Iya.
1: Dan Ezri Konsah bek tengah juga ikut menempatkan namanya di papan skor. Jadi penampilan yang saya kira impresif dari Inggris yang datang dengan kekecewaan yang luar biasa sebenarnya setelah kekalahan yang bisa dibilang sangat menyakitkan dari Argentina. Yeah. Tapi memang mereka tadi seperti disebutkan Bu Wisnu juga, tanpa Bellingham, tanpa Harry Kane, kita memprediksi mungkin agak
4: berat ya, padahal tadi
1: agak kurang tajam gitu. Tapi lagi-lagi kita lihat para pemain dari Inggris membuktikan ya.
4: Iya.
1: Tanpa Bellingham atau tanpa Kane tidak ada masalah buat mereka. Sebaliknya di kubu Prancis saya lihat memang tidak terjadi koneksi yang baik ya. Belum ada terjadi koneksi yang baik di depan Ryan Cherki yang harapannya memang bisa menjadi kreator.
4: Iya.
1: masih kesulitan ya, masih kesulitan untuk bisa memberikan pasokan bola-bola matang kepada Kylian Mbappe. Dan Mbappe kita lihat juga cukup bekerja cukup keras dan bergerak hingga keluar dari area kotak penalti beberapa kali. Dan Olise juga saya kira juga penampilannya di sisi kanan belum terlalu impresif. Jadi memang di depan ya terlihat Prancis memang cukup bermasalah. Artinya koneksi antara pemain di depan belum terlalu bagus lah.
4: Nah, koneksi antar pemain depan ini belum terlalu bagus. Padahal tadi sepertinya ya menurut saya itu jalur bola menuju Mbappe dan juga Olise pun sebenarnya nggak terlalu di blok-blok juga tuh. Ya. Tapi gimana? Kok bisa seperti itu, Bu?
1: Ya sebenarnya kalau kita lihat ya di babak pertama tadi beberapa kali memang aliran bola coba dimainkan lewat Olise ya.
4: Iya.
1: Tapi ya itu tadi bagaimana para pemain dari Inggris sangat-sangat disiplin dalam mengawal area kotak penalti mereka. Bagaimana Jed Spence tadi di sisi bek kiri mampu memberikan pengawalan yang sangat-sangat baik juga kepada Michael Olise sehingga memang dia tidak bisa memberikan dampak yang cukup banyak juga. Eze yang ditempatkan sebagai gelandang box to box di pertandingan kali ini juga berapa kali juga membantu Jed Spence. Jadi memang kerjasama timnya dari Inggris ini sangat-sangat baik. Dan Mbappe beberapa kali kita lihat juga beberapa kali mencoba untuk menjemput bola ya keluar dari area penalti untuk bisa paling tidak melakukan penetrasi dalam kotak penalti. Lagi-lagi duet dari Konsa, begitu juga bagaimana Mark Gehi juga berjalan dengan sangat positif. Kemudian juga Jarel Kwanzaa yang kembali bermain di pertandingan ini setelah lepas dari skorsing juga tampil disiplin di sisi kanan. Jadi memang pertahanan Inggris saya kira bermain sangat solid dan seorang Declan Rice yang kali ini dimainkan sebagai gelandang bertahan juga mampu memainkan perannya dengan baik ya untuk bisa menjaga kedalaman, untuk bisa juga paling tidak menetralisir tekanan-tekanan yang coba dilakukan oleh Perancis dari area tengah.
4: Oke, nah tapi tadi saya lihat juga Perancis ini kan shot ke gawangnya ini ada 5 ya. Memang lebih sedikit daripada Inggris, tapi saya beberapa kali lihat eksekusi dari Mbappe, kenapa buruk sekali Bu, nggak bisa masuk itu.
1: Ya ini bagian dari apa ya, artinya kan bagian dari kemampuan penyelesaian akhir itu kan banyak faktor juga. Artinya ketidaktenangan juga bisa, kemudian akurasi. Nah ini kalau kita mengacu pada statistik kan ada 5 tembakan dan 2 on target, sedangkan di kubu Inggris jauh lebih baik, mereka melepaskan 10 tembakan dan 7 on target gitu, dan bahkan ada satu gol tadi offside lewat Bukayo Saka. Jadi memang Inggris bisa dikatakan memang mereka lebih klinis ya dalam akan peluang yang mereka dapatkan, itu yang memang terlihat berbeda. Dan sebenarnya Prancis kan bukan hanya Kylian Mbappe, jadi kesannya adalah dengan Prancis yang belum ciptakan gol, kesannya adalah memang Mbappe-nya jadi buruk. Padahal kan kerja untuk ciptakan, katakanlah benar bahwa Mbappe sudah menciptakan 8 gol ya. Tapi kan untuk bisa menciptakan gol kan bukan hanya Mbappe, ada juga ada Doe di sana, ada Olise, ada Cherki. Nah ini chemistry-nya belum terlalu terlihat. Mungkin butuh Dembele juga nanti di babak kedua untuk bisa yaitu tadi memberikan ancaman yang lebih berbahaya buat pertahanan dari Inggris. Dan satu peluang tadi sebenarnya ada dari Mbappe meskipun tadi pada akhirnya dinyatakan offside ya. Jadi tembakan dari Mbappe tapi masih mampu dipentahkan oleh Dean Henderson.
4: Oke, tapi sebentar dulu kita juga terima pendengar ya Bung Cupri ya.
1: Ya.
4: Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi Pak Andi.
5: Ya, selamat pagi, salam olahraga Bung Wisnu, Bung Cupri.
4: Iya, gimana Pak Andi pertandingan babak pertama tadi?
5: Ya, sesuai prediksi saya tadi malam sama Bung Lukmantara bahwa Prancis ini pasti susah payah gitu ya menahan laju Inggris gitu. Dan ini terbukti karena bukan apanya Bung Wisnu, karena seperti diulas Bung Cupri tadi bahwa barisan pertahanan timnas Prancis ini banyak yang dibekas cedera gitu ya.
4: Iya.
5: Nah, apalagi nggak dimainkan Ousmane Dembele gitu. Jadi trio lini serang Prancis ini tidak
4: terlalu tajam
5: apa gitu. Jadi istilah kata Prancis ini belum bisa move on gitu dari kekalahannya dari Spanyol gitu.
4: Oke, baik Pak Andi, terima kasih. Ya, dari Pak Andi di Bengkulu Utara kita ke Pak Toto di Surabaya. Selamat pagi Pak Toto.
6: Selamat pagi Bung Wisnu. Temannya satunya siapa Bung Wisnu?
4: Ada Bung Jupri Alexander.
6: Oh Bung Jupri Alexander. Salam olahraga.
4: Salam olahraga Pak Toto. Gimana Pak Toto?
6: Kalau prediksi saya, ini kalau saya nilai ini dua-duanya ini sebenarnya gak ingin merebutkan juara 3 sebenarnya. Nah, tapi Saya memprediksi Inggris nanti, Prancis nanti akan memaksukan satu gol nanti
4: di babak kedua. Oke, baik, Pak Toto.
6: Terima kasih, Bung Wisnu, Bung Jupri, salam olahraga, jaya.
4: Jaya, Pak. Jaya, jaya. Dari Pak Toto di Surabaya, kita ke Pak Solihin di Rembang. Selamat pagi, Pak Solihin. Oke, terputus ya, Pak Solihin di Rembang. Kita ke Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
7: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Wisnu juga, Bung Jupri.
4: Halo olahraga Pak Sarwi, gimana nih Pak Sarwi?
7: Iya. Gak apa-apa lah, itu berarti kalau menurut saya melihat permainan tapi kok karena trauma ya, karena trauma dari kemarin masing-masing terasa traumanya seperti itu. Karena sudah kelihatan sekali nggak nyerang sih, tapi nggak begitu kelihatan serangannya. Lalu waktu sama Spanyol itu walaupun dia kalah 2-0 itu serangannya masih lumayan. Tapi aku hampir nggak terserang sama sekali, seolah-olah itu adalah pasrah gitu jadinya. Ya apa ya, kalau seperti itu, kalau itu nggak akan berubah ya. Kalau permainannya akan seperti itu nanti bisa 7-0 itu mas.
4: Oke, baik.
7: Ya mutung-mutung nanti bisa masuk walaupun satu ya.
4: Oke, baik Mas Arwi, terima kasih. Salam olahraga. Nah, Bung Jupri, apakah di babak kedua nanti seperti yang Bung Jupri katakan, Dembele kan belum masuk ya. Apakah di babak kedua nanti taktik dari Prancis sendiri akan berubah dan memasukkan Dembele sendiri itu?
1: Ya, itu harus dilakukan ya. Karena dengan skor 0-4 ini sebenarnya mungkin tadi seperti dikatakan pendengar juga bahwa Inggris maupun Prancis saya kira tidak ada masalah. Mereka finish di peringkat ketiga atau peringkat keempat, tapi kalah dengan skor sebesar ini jelas memang tidak akan diterima oleh Prancis. Itu yang saya kira sangat-sangat jelas pasti pesannya dari pelatih Didier Deschamps di ruang ganti ya, bahwa mereka apa Pak Deschamps pasti ingin reaksi dari para pemain untuk jangan sampai juga kalah lebih telak lagi, karena akan mencoreng juga sebenarnya. Ini seperti saya sampaikan di awal, ini ada pertandingan terakhir dari Didier Deschamps bersama timnas Prancis, jadi dia ingin kesan yang positif gitu, jangan sampai juga ini dengan sudah kebobolan 0-4 udah kaku bulan 4 gol di babak pertama, jangan sampai memang bisa jadi bertambah di babak kedua. Dan penting buat Prancis adalah mereka bisa menciptakan gol cepat. Bukan soal bagaimana bisa mempercepat skor, tapi paling tidak menumbuhkan kembali semangat mereka untuk bisa paling tidak mengejar ketertinggalan dari Inggris. Dan saya kira ada Dembele di sana, kemudian juga Marcus Thuram juga masih ada di bangku cadangan, masih banyak pilihan sebenarnya dari skuad Prancis untuk bisa memberikan perlawanan yang lebih dahsyat lagi lah untuk Inggris, yang terkesan memang pertandingannya menjadi satu arah ya di babak pertama, karena Inggris bermain begitu tenang, mereka juga begitu tajam dalam memanfaatkan peluang. Ini yang saya kira memang tidak mampu diantisipasi oleh para pemain dari Prancis. Bahkan di lini tengah kita lihat mereka juga kalah kuat ya. Itu saya kira akhirnya membuat mereka begitu mudah didominasi di pertandingan pertama.
4: Oke. Nah, untuk Inggris sendiri nih, ini kan udah terpaut 4 poin ya?
1: Iya.
4: Jauh sekali nih. Nah, apakah Inggris akan mengulangi taktik yang kemarin untuk pasang back banyak lagi? Karena ini terpaut 4, kemarin cuma satu aja kan? Apakah nanti akan seperti itu, Bu?
1: Saya kira mungkin ada opsinya ya, tapi pilihan itu saya kira di awal babak kedua ini belum akan diambil ya oleh Thomas Tuchel. Tapi saya pikir dengan performa mereka yang sangat-sangat positif di babak pertama, ya tentunya mereka akan mencoba bertahan dengan pola yang sudah dijalankan. Jadi bermain tetap menekan dan melakukan pressing sejak area pertahanan lawan. Itu yang terlihat di babak pertama dan itu terbukti berhasil berjalan dengan sangat baik dilakukan oleh para pemain dari timnas Inggris. Jadi ini yang saya kira harus dijaga. Kemudian kalaupun memang akan ada pergantian pemain, ya mereka masih punya banyak opsi. Tadi ada Harry Kane, ada Jude Bellingham, kemudian juga Kobbie Mainoo, pemain yang juga bersinar bersama Manchester United juga. Saya kira juga layak untuk dicoba di pertandingan nanti. Selain itu ya pemain-pemain lain ada Nonny Madueke juga di sana. Jadi pilihannya masih sangat variatif buat Inggris. Tinggal bagaimana sekarang mereka, yaitu tadi, bisa menjaga konsistensi, bisa tetap disiplin, fokus untuk bisa menjaga keunggulan mereka yang sudah sejauh ini dengan terpaut 4 gol.
4: Oke, baik Bung Jupri. Terima kasih Bung Jupri atas analisis di jeda babak pertama ini. Dan nanti kita akan saksikan dan juga dengarkan lagi pertandingan babak kedua antara Prancis dan juga Inggris. Terima kasih Bung Jupri, selamat beristirahat. Dan pendengar, sekian untuk rangkaian Indonesia menyapa dini hari bersama saya Wisnu Wardana. Dan tentunya nanti untuk ulasan akhir pertandingan akan dilanjutkan di Indonesia Menyapa Pagi bersama rekan saya Bung Rudi Zain. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, dan sesaat lagi kita akan ikuti kembali jalannya pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 antara Prancis berhadapan dengan Inggris, di mana saat ini Inggris unggul telak 0-4 atas Prancis. Dua gol diciptakan oleh Bakayo Saka yang tentu sangat mengejutkan, dari yang mungkin saja tidak sedikit tidak mengira bahwa akan tercipta gol sebanyak ini. Dan nanti kita akan juga menantikan apa yang harus dilakukan Prancis, tetap menyerang atau bagaimana, dan apakah Inggris juga akan tetap membuat pola serangan yang sama di bawah asuhan Thomas Tuchel nanti untuk bisa menambah gol dan meyakinkan mereka, mendekati mereka untuk menjadi juara ketiga dalam Piala Dunia 2026.

Ya, 4 gol Inggris diciptakan pada menit ketiga oleh Declan Rice, kemudian menit ke-18 oleh Konsa, dan 2 gol oleh Saka di menit 37 dan 45 plus 1. Sesaat lagi babak kedua akan kembali akan berlangsung, dan beberapa pemain ataupun juga ada nama-nama ataupun yang sebelumnya di babak pertama berada di bangku cadangan yang kemungkinan akan dimainkan oleh Thomas Tuchel untuk memperkuat lini serang dari timnas Inggris di pertandingan terakhir mereka untuk memperebutkan peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

Di babak pertama Inggris unggul dalam penguasaan bola sekitar 55%. Kemudian tendangan sudut pun Inggris pun unggul 3-2. Sementara itu shot off target Prancis 1 yang tidak menyasar ke gawang dari Pickford. Kemudian juga shot on target Inggris 7 sementara Prancis 2 gol.

0: Dan dua rekan saya, Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim, yang sudah bersiap juga nanti akan memandu jalannya pertandingan babak kedua. Ya, Bung Tomo, gimana ini? Pertandingan babak kedua, Anda sudah mulai lelah atau semakin semangat melihat kemenangan Inggris di babak pertama ini?
1: Ya, begini aja, gitu kan.
2: Tapi ya, Bung Rudi, memang ini di luar Nurul ya.
1: Di luar Nurul.
2: Terima kasih. Bagaimana Inggris ini bisa membalikan keadaan, kan kalau tidak salah di pertandingan sebelumnya kan Inggris kalah 2-1 dari Prancis waktu Piala Dunia Qatar.
0: Oke, di perempat final ya.
2: Ya, kalah 2-1 dan sekarang Inggris ini unggul jauh sekali ya, dengan skor 4-0 di babak pertama. Ini juga di luar Nurul, tidak di luar ekspektasi, di luar prediksi jaya-jaya-jaya.
0: Saya juga di luar Nurul tadi, saking asiknya melihat kemenangan Inggris itu.
2: Dan ternyata, di luar studio tadi, bukan di luar Nurul.
0: Iya, maksudnya di depan rumah Nurul.
2: Oh iya.
0: Ternyata gol kipernya Henderson, bukan Pickford ya.
2: Bukan Pickford. Yeah. Nah, ini pergantian pemain juga dilakukan oleh beberapa kedua tim di babak kedua kali ini. Setidaknya ada 4 pergantian dilakukan oleh pemain atau pelatih dari Prancis tadi. Barcola masuk
0: ya. Rashford dikeluarkan.
2: Liverpool juga masuk ya.
0: Barcola. Iya.
2: Liverpool juga Barcola ya kan.
0: Lumayan tuh.
2: Ya. Dan pertandingan kick off babak kedua ini sudah mulai berlangsung. Kali ini sudah dilakukan oleh timnas Inggris. Bagaimana ya mencoba untuk bangun serangan kali ini Inggris di sektor kanan pertahanan dari kiri pertahanan dari Prancis kali ini melalui Marcus Rashford ke belakang dia. Ada Bainor punggung 2 di sana, Ezri Konsa. Balik ke belakang kepada Dean Henderson. Ini izin Bung Rudi, saya lanjutkan Bung Rudi ya. Ini untuk pertandingan sudah berlangsung kembali. Masih dikuasai oleh pemain Inggris kali ini Dean Henderson. Lebar dia kepada Declan Rice di sana, masih menguasai bola. Pemain Inggris di sektor kan kiri pertahanan mereka, pendek saja kepada Eze. Menur punggung 21 melebar kali ini ke sektor kiri. Bagaimana pergantian pemain tadi, Ol Watkins masuk kali ini, Eze, Spence sepertinya ya, terjadi pelanggaran terhadap menur punggung 7 dari Perancis yang masuk untuk kesempatan kali ini. Dembele menggantikan Ryan Cherki. Kemudian ada Barcola yang menggantikan Doué, serta Digne menggantikan Theo Hernandez, serta Upamecano menggantikan Konate di babak kedua kali ini. Sementara satu pergantian pemain dilakukan, yakni Ollie Watkins menggantikan Marcus Rashford di babak kedua untuk pertandingan kali ini. Lemparan ke dalam kali ini akan coba dilakukan oleh Inggris di sektor kiri pertahanan mereka. Akan dilakukan oleh Spence, sudah dilakukan pendek saja kepada Guehi. Langsung ke depan kali ini, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Prancis kali ini. Mencoba untuk membangun serangan kali ini Inggris, Prancis dari sektor kiri pertahanan dari Inggris. Terjatuh satu pemain Prancis di sana, dikuasai oleh Declan Rice kali ini. Pendek saja dia kepada Spence, Guehi kembali kepada Declan Rice di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Geser ke belakang, Spence, Jet Spence bekerjasama dengan Guehi, masih berada di sektor pertahanan dari pemain-pemain Inggris. Guehi bekerjasama lagi pendek dia yang dituju tadi oleh pemain nomor 17 Rogers, balik lagi kepada Spence, kepada Guehi lagi. Kali ini makin mendekati lini pertahanan dari Inggris. Langsung kepada Dean Henderson yang dituju adalah tadi Bukayo Saka, namun dicuri oleh pemain-pemain Prancis kali ini. Dikuasai kembali namun bola oleh pemain-pemain Inggris di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Bagaimana Watkins tadi masih menguasai bola, terjatuh Watkins, tidak melupakan pelanggaran. Prancis kali ini membangun serangan dari sektor kiri pertahanan Inggris, umpan terobosan langsung kepada pemain nomor 12 daripada Prancis. Di sana ada Barcola langsung Mbappe. Saja Mbappe, namun berhasil Mbappe memanfaatkan gol, memanfaatkan umpan tadi. Bagaimana kali ini Prancis mencoba untuk mengejar ketinggalan 1-4 di menit 47 babak yang kedua. Bagaimana tadi upaya coba dilakukan oleh pemain Inggris, Ollie Watkins, namun berhasil dicuri. Umpan terobosan langsung kepada Mbappe dalam kotak penalti melalui sontekan kaki kiri membobol gawang Inggris yang dikawal oleh Dean Henderson. Tidak mampu dicegah, merubah kedudukan menjadi 1-4. Kali ini untuk masih tetap keunggulan untuk Inggris di babak yang kedua. Sudah dilakukan kali ini kick off, masih dikuasai oleh pemain-pemain Prancis kali ini di sektor lingkaran tengah. Berputar belakang, pemain Prancis kali ini masih menguasai bola. Mbappe di sana melebar dia pada Dembele yang dituju. Ya, Usman Dembele di sektor kiri pertahanan dari Inggris bersama dengan Mbappe, dibayang oleh dua pemain Inggris ya, masih dikuasai, masih kepada Dembele. Kerjasama dia masih 1-2. Dembele coba melakukan terobosan namun tidak jadi. Geser lagi, kali ini masih di sektor kiri pertahanan daripada Perancis. Bagaimana Olise tadi kerjasama dengan Emery, masih coba untuk melakukan penetrasi. Empat pemain Inggris menguasai, membayangi tadi, dicuri oleh Declan Rice saja di sektor kiri pertahanan daripada Inggris.

0: pemain-pemain Prancis mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui Olise di sana. Masih Olise menyisir sisi kiri pertahanan daripada Inggris, masih membawa bola dalam kotak penalti, mencoba melakukan tendangan. Masih dapat diantisipasi dengan baik bagaimana tadi Olise menyisir sisi kiri pertahanan daripada Inggris. Tidak membahayakan gawang Inggris, masih belum berubah kedudukan, masih tetap 1-4 untuk keunggulan Inggris. Kali ini Inggris mencoba membangun serangan dari sektor kiri. Declan Rice di sana. Belakang kali ini pada Guehi. Geser kepada sang penjaga gawang Dean Henderson. Masih Dean Henderson, umpan langsung jauh ke depan yang dituju adalah Bukayo Saka di sana, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain daripada Prancis kali ini. Sektor tengah Prancis. Emery, umpan ke tengah langsung yang dituju adalah hampir saja tadi bagaimana main nomor punggung 4 sana Rabiot coba untuk memanfaatkan kemelut di dalam kotak penalti Inggris. Tendangan kaki kirinya masih melambung, sayang sekali belum berhasil menemui sasaran. Kali ini masih di atas mistar gawang Inggris yang dikawal oleh Dean Henderson, menghasilkan tendangan gawang untuk Inggris di pertandingan yang sudah memasuki menit 50. Masih Inggris di sektor kiri pertahanan mereka kali ini. Sementara itu Mbappe dengan golnya tadi sudah membawa dia ke posisi pencetak gol untuk kesembilan kalinya di Piala Dunia 2026 kali ini. Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui Declan Rice di sektor tengah lingkaran pertandingan. Kali ini bekerja sama dia dengan Bukayo Saka, namun berhasil dicuri oleh pemain Inggris kali ini. Bagaimana Kylian Mbappe membawa bola kali ini, umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Olise tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain Inggris. Diamankan saja sektor tengah kali ini. Masih Declan Rice kali ini, bergeser dia ke kiri. Spence di sana, masih Spence. Oh, yang dituju adalah Watkins, misalnya dibayang-bayang oleh satu pemain dari Prancis, mencoba untuk membuang saja bola, namun menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk Inggris di sektor sebelah kiri. Upamecano tadi mencoba untuk menghalau serangan daripada Inggris. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini pada pemain Inggris di sana, nomor punggung 21. Geser lagi kepada Declan Rice, kerjasama dia dengan Eze. Masih Eze, umpan pendek saja. Watkins di sana masih mencoba untuk melakukan serangan, dicuri oleh pemain Inggris, maksud kami dicuri oleh pemain Prancis kali ini. Upaya-upaya masih terus dilakukan oleh pemain-pemain Inggris dan juga Prancis. Sektor kiri kali ini Lacroix masih membawa bola dari Prancis, geser dia. Bagaimana kali ini pemain Prancis yaitu Digne coba untuk membawa bola tadi, umpan langsung jauh ke kanan melalui sayap kanan, diterima dengan baik oleh Dembele, menor pun 7 dari sektor kiri pertahanan Inggris, umpan dalam kotak penalti namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini Eze mencoba untuk membawa bola, 3 pemain Prancis dilewati oleh Eze, 4 masih Eze membawa bola, masih Eze umpan langsung ke dalam kotak penalti. Sayang sekali bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Eze tadi menggunakan kaki kiri dari setengah lingkaran pertandingan, masih belum berhasil. Prancis kali ini membawa bola. Digne, Lucas Digne ke tengah lagi dia. Masih pemain-pemain Prancis, Lacroix kerjasama dari kaki ke kaki, umpan pendek saja dilakukan. Mbappe kali ini dia sudah melewati sektor pertahanan Inggris, umpan terobosan langsung ke dalam kotak penalti yang coba dituju. Pemain nomor punggung 12 di sana. Bagaimana Barcola berhasil mencetak gol kedua untuk Prancis di menit 53 kali ini. 2-4 untuk Prancis kedudukan. Masih ada 2 gol lagi untuk Prancis mengejar ketertinggalan mereka. Sudah mulai tersengat sepertinya ini Bung Jupri, pemain-pemain Prancis. Bung Jupri, 2 gol
1: dari... Ya, 2 gol dari dalam waktu dalam tempo 5 menit. Bagaimana tadi Mbappe, kemudian kali ini Bradley Barcola yang baru masuk di babak kedua. Dan ini juga tidak lepas dari perubahan dilakukan oleh pelatih Didier Deschamps di pertandingan ini, meminta para pemainnya untuk melakukan high pressing, melakukan pressing tinggi yang membuat memang para pemain dari Inggris kesulitan ya, kesulitan untuk bisa leluasa melepaskan operan-operan yang bisa lepas dari tekanan pertahanan dari Prancis. Dan akhirnya 2 gol tercipta dan sekarang skor menjadi 2-4. Saya kira pertandingan menjadi jauh-jauh lebih sengit sekarang dengan hanya

0: Isi 2 gol keunggulan Inggris atas Prancis.
1: Ya, kali ini Inggris masih mencoba untuk membangun serangan lagi. Apakah nanti Prancis bisa menyamakan kedudukan menjadi 4-4? Ini akan menjadi pertandingan yang sangat seru ini kalau ya, bisa kejadian betul. Ini ya. Ya, Inggris kali ini mencoba untuk membangun serangan. Kali ini sayang sekali terjatuh satu pemain Inggris tadi ketika akan mencoba untuk melewati Barcola, yaitu menor punggung 17 dari Inggris. Di sana ketika Rogers ya, ketika akan melewati Barcola, ini tidak berhasil, terjatuh, menghasilkan tendangan bebas saja kali ini untuk Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Declan Rice nampaknya bersiap untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Kita akan lihat apakah Inggris mampu menambah gol dan memperbesar keunggulan mereka melalui tendangan bebas kali ini. Kita masih nantikan sama-sama, setidaknya ada 4 pemain Inggris ada di dalam lini pertahanan dari Perancis. Sementara hampir seluruh pemain sudah dilakukan dalam kotak penalti, langsung dapat dipetik saja oleh penjaga gawang Perancis di sana, Mike Nan. Upaya langsung dilakukan oleh Perancis kali ini melalui serangan balik Ousmane Dembele dalam kotak penalti Inggris. Dembele! Hampir saja Dembele kalau tidak dipantau atau tidak ditepiskan. Nah, serangan lagi datang dari Prancis, masih dapat diantisipasi oleh Inggris di sana. Ya, namun Olise sudah Dembele sepertinya tadi ya ketika melakukan serangan balik berada dalam posisi offside. Sayang sekali bagaimana umpan yang sangat bagus sekali, sangat cantik sekali. Upaya yang coba dilakukan oleh Prancis kali ini masih belum membuahkan hasil, menambah keunggulan atau mengejar ketinggalan, memperkecil ketinggalan menjadi 3-4. Ini masih belum berhasil. Sementara itu skor masih tetap 2-4 untuk keunggulan Inggris di menit pertandingan yang sudah memasuki menit ke-56 di babak yang kedua ini. Prancis masih tertinggal 2 gol daripada Inggris yang ada di posisi atau di gol yang sudah memasuki 4 gol sudah bersarang di gawang Prancis.
2: Ya, memasuki menit ke-57, upaya lagi dari Prancis masih menemui kesulitan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Sebuah pelanggaran terjadi, menghasilkan tendangan bebas saja nampaknya bagi The Three Lions. Kita nantikan tendangan bebas bagi Inggris yang saat ini mencoba dikejar oleh Prancis. Kini skor 2-4. Ya, Michael Olise nampaknya tadi. Bola kini dikuasai oleh Dean Henderson, berikan tadi, kita nantikan. Ada sebuah pelanggaran yang tadi terjadi di sisi kanan, juga protes dari bagaimana dari pemain Prancis dan juga Inggris. Declan Rice kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Ezri Konsa. Pada McGuehey di daerah pertahanan dari Inggris, alirkan ke sektor sebelah kiri kini. Ada Jed Spence, sodorkan bola ke depan, maksudnya kepada Spence, langsung lagi pada mana Jed Spence. Ini di sebelah kanan pertahanan dari Prancis, kirimkan bola ke depan, namun membentur Upamecano tadi. Pemain bertahan dari Prancis di sisi kanan pertahanan dari The Blue hanya menghasilkan tendangan penjuru kini bagi The Three Lions. Di sektor sebelah kanan kita nantikan apakah ini akan menjadi peluang lagi bagi Inggris untuk menambah keunggulannya. Di sektor sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Inggris mencoba masuk daerah kotak penalti dari The Blue. Bagaimana Declan Rice nampaknya akan mengeksekusi tendangan penjuru kini bagi Inggris, kapten kesebelasan dari The Three Lions. Kita nantikan Declan Rice, De Guehi di sana, De Kwanzaa juga berada di sana, sudah dilakukan, bisa disundul. Oh, sayang sekali tadi sempat mengenai pemain dari Inggris dan juga Mike Nan yang mencoba meng-cover atau menepis tendangan dari atau sundulan dari pemain Inggris. Bagaimana Eze kini menguasai bola, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, masih Eze berputar-putar dia, bayangi oleh Olise, namun hanya bergulir saja keluar lapangan, tendangan gawang saja bagi Prancis. Belum membahayakan gawang dari Prancis tadi. Bagaimana upaya Eze di sektor sebelah kiri pertahanan Le Bleu. Ya, skor 2-4. Masih bagi kini coba Prancis melalui Rabiot, Adrien Rabiot, sektor sebelah kanan lini serangnya. Sodorkan lagi bola ke depan, namun berhasil dipotong tadi oleh Declan Rice. Ada juga Bukayo Saka. Karena pemain-pemain Inggris menguasai bola kini. Kembali Rice menguasai bola, sodorkan bola kepada Ivan Toni. Sodorkan lagi pada Watkins, nampaknya di sebelah kiri atau Bukayo Saka berada di sana. Melirikan bola ke depan tadi maksudnya, namun membentur Molo Gusto tadi. Berikan saja kepada Mike Maignan. Ada juga Digne kini, Lucas Digne yang mengisi sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Ada Olise, sodorkan bola ke depan kepada Kylian Mbappe di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih Kylian Mbappe, jarak kotak mati, Kylian Mbappe, kurtungnya, oh, berhasil dihentikan tadi oleh Konsa. Sodorkan bola ke depan kepada Declan Rice, mencoba melepaskan diri dari Emery tadi. Sodorkan lagi sektor sebelah kanan mencari bagaimana Morgan Rogers. Rogers tadi masih dipatahkan lagi oleh Perancis. Ada Olise kini menguasai bola. Masih Olise menguasai daerah pertahanan dari Inggris. Olise kini putarkan. Pas! Sayang sekali tendangan kaki kiri Olise tadi masih menyamping di sisi kanan gawang dari Inggris. Main muda dari Perancis ini, Michael Olise, belum membahayakan atau menambah skor bagi The Blue di babak yang kedua ini. Kita nantikan tendangan gawang saja bagi Inggris. Bola dihadapi oleh Guehi, sodorkan bola ke depan kepada Ivan Toni. Mulaikan lagi pada Jesse Spen di sektor sebelah kiri. Lini serang Inggris mencoba menggiring kini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Masih Jesse Spen mencari kawannya, sodorkan lagi kepada Morgan Rogers. Ada di sana Bukayo Saka, berputar-putar Bukayo Saka mundur saja ke belakang kepada Eze. Masih Eze di dekat daerah pertahanan dari Prancis, mundur kepada Rice, Declan Rice, kembalikan lagi pada Eze. Ada Guehi ini dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, kembalikan lagi pada Eze, masih memainkan bola di dekat pertahanan dari Prancis, mencoba mengatur tempo nampaknya pemain-pemain dari Inggris. Sedorkan lagi kepada Jespen di sektor sebelah kiri, bayangi ala Dembele dan juga Rabiot di sana. Mundur lagi ke belakang, pemain Inggris mencoba mengepung daerah pertahanan dari Prancis. Declan Rice menengok ke kiri dan ke kanan, berikan lagi kepada Guehi. Masih Guehi, sodorkan lagi kepada Eze. Setengah dia mencari lagi Declan Rice, mencoba menusuk perlahan daerah pertahanan sektor sebelah kanan dari Inggris. Ada lagi bagaimana Watkins di sana. Watkins di daerah kotak penalti, mundur ke belakang kepada Eze. Alirkan lagi, mengirimkan bola ke depan kepada Ivan Toni. Ivan Toni dan ketemu nanti, namun terjadi perebutan di sana, berhasil diamankan tadi Upamecano. Terjadi perebutan dengan Rabiot, terjadi pelanggaran Declan Rice tadi kepada Rabiot. Hanya menghasilkan tendangan bebas kini bagi Perancis di daerah pertahanan sendiri. Ya, kembali harus diulang nampaknya tendangan bebas bagi sudah dilakukan. Ada Olise kini menguasai bola dari Perancis, coba membangun lagi serangan di sektor sebelah kanan kini. Sodorkan lagi kepada Dembele nampaknya. Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, percaya bagaimana upaya dari Kylian Mbappe. Namun berhasil dikembalikan oleh Jespen, terjadi perebutan di sana. Berhasil menguasai bola, Jespen melewati 1-2 pemain dari Perancis. Berbahaya kini Watkins di sektor sebelah kanan pertahanan dari Perancis. Bayangi ketat oleh pemain dari Perancis. Masih Watkins di sektor sebelah kanan mereka, kirimkan bola ke depan kepada Ivan Toni. Namun masih dikuasai lagi Watkins, mundur lagi kepada Eze. Masih Eze di arah kotak penalti dari Perancis. Bayangi oleh Rabiot, kirimkan tendangan namun membentur lagi Lucas Digne. Disundul saja bola keluar lapangan, namun ada gemaknya Declan Rice dari Inggris menguasai bola di sektor kepada Watkins di sektor sebelah kanan. Kirimkan lagi dari kotak penalti mencari Ivan Toni, namun berhasil kembali patahkan oleh barisan pertahanan dari Prancis. Upaya dari Inggris tadi, debakor lah kini, menguasai bola, mundur ke belakang kepada Lucas Digne, berikan lagi kepada Olise. Masih Olise, pemain dari Prancis, mencoba menggiring perlahan mencari kawannya. Sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri bagaimana Emery. Sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri, Bakorla nomor punggung 12 dibayangi oleh pemain dari Kwanzaa. Kirimkan lagi ke tengah, ada Kylian Mbappe, ada bagaimana Kylian Dembele berputar-putar. Kylian mengetahkan, oh sayang sekali tendangan menyusur tanahnya tadi berhasil ditangkap oleh Dean Henderson. Selamatlah gawang Inggris, belum menambah keunggulan atau nambah skor bagi Perancis di babak yang kedua ini. Bola masih dikuasai oleh Dean Henderson, penjaga gawang dari Inggris. Sodorkan saja kepada pendek kepada Guehi, berputar Guehi, balikan lagi kepada Henderson, angkat ke sektor sebelah kiri mencari Jespen, namun umpan yang diberikan terlalu deras. Bola bergulir ke sisi pertahanan dari Inggris, lemparan ke dalam saja bagi Perancis. Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Ada Rabiot, Adrian Rabiot ini menguasai bola, pendek saja kepada Emery, mencoba menggiring bola, kemerahan gini pemain dari Prancis. Sekarang kepada Lucas Digne, masih Lucas Digne. Umpan 1-2 dia. Ada Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih Bakorla menatap ke depan, namun pendek saja, kembalikan lagi. Nomor ke tengah lagi, mencoba mencari Upamecano. Mencoba menggiring bola, kirimkan, lepaskan tendangan Upamecano. Ditepis saja oleh Dean Henderson. Oh, mencoba dia lagi jar oleh Bakorla. Mundur ke belakang lagi. Ada Lucas Digne. Masih Digne ke tengah lagi. Bagaimana Emery nampaknya menguasai bola. Dibayangi oleh pemain dari Inggris di sana. Kirimkan lagi ke tengah. Bagaimana Olise melebar ke sektor sebelah kiri kini. Lini serang dari, atau lini pertahanan dari Inggris. Masih pemain-pemain Prancis mencoba mengurung. Ada Dembele kini menguasai bola. Kirimkan lagi. Ada Malo Gusto di sana. Daerah kotak penalti. Malo Gusto. Oh, sayang sekali membentur. Masih dikuasai oleh pemain Prancis. Ada Dembele tadi. Oh, bagaimana Mbappe tadi salah umpan, memberikan back heel. Langsung saja disapu jauh ke depan. Mencoba mencari Watkins di sana. Mencoba menguasai bola. Melakukan sundulan. Terjadi perebutan di sana dengan pemain Prancis. Berhasil diamankan dengan baik tadi oleh Lacroix nampaknya. Di daerah pertahanan dari Le Bleu. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Prancis. Upamecano kirim-kirim lagi bola ke depan. Mencari Ousmane Dembele nampaknya di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Prancis. Masih kirimkan lagi umpan up 1-2 Olise dan juga Bada Kylian Mbappe. Kirimkan gol! 10 gol kini sudah tercipta dari Kylian Mbappe di Piala Dunia 2026 memasuki menit ke-66. Akhirnya 2 gol berjarak dari Lionel Messi di Bung.
3: Ya, ini yang luar biasa dari Prancis. Keputusan Deschamps untuk menggantikan sejumlah pemain tadi di awal babak kedua memberikan hasil. Dan kombinasi yang kita tidak lihat di babak pertama, kombinasi dari Olise dan juga Mbappe, bagaimana kerjasama yang sangat baik. Diawali dari umpan dari Dembele, kemudian kerjasama umpan pendek yang langsung dieksekusi dengan sangat sempurna menggunakan kaki kiri oleh Kylian Mbappe, bersarang ke gawang Dean Henderson. Untuk ketiga kalinya Dean Henderson di pertandingan ini memungut bola dari gawangnya dan skor menjadi 3-4. Pertandingan masih panjang dan masih mungkin terjadi gol-gol tambahan, Bung.
2: Iya, ini begitu menyeramkan. Prancis di babak yang kedua mencoba mengejar ketertinggalan atas The Three Lions. Skor 3-4 kini, apakah mungkin menyamakan kedudukan dan juga memaksakan untuk keunggulan. Kirimkan lagi bola ke depan, berbahaya kirim-kirim Mbappe. Wow, daerah kotak penalti. Namun sayang, hampir saja tadi hampir dikuasai bagaimana bola dari belakang pertahanan Prancis. Namun sayang bagaimana Kylian Mbappe tidak mampu menguasai bola. Dan tampaknya memasuki menit ke-67 ini yang berlaku lagi hydration break. Ya, 4 pergantian permain yang dilakukan oleh Prancis nih, Bung Jupri.
3: Ya, ya.
2: Nampaknya memberi aura positif, memberi dampak positif bagi Prancis di serangan di babak yang kedua ini.
3: Betul, dengan keluarnya Cherki tadi di awal babak kedua ya. Masuk tadi Dembele, memang terlihat memang lebih berwarna ya. Serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Prancis. Dan terbukti juga Mbappe lebih leluasa di depan, karena memang banyak umpan-umpan yang datang kepada Mbappe di pertandingan babak kedua ini. Ini tidak berbeda dengan apa yang terjadi di babak pertama, di mana Mbappe lebih banyak bekerja untuk bisa mencari ruang, mencari peluang. Itu yang memang saya kira pada akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda. Dan masuknya Upamecano juga di jantung pertahanan membuat para pemain dari Prancis bermain lebih agresif. Bagaimana pressing tinggi mereka juga membuat Inggris kesulitan untuk bisa mengembangkan permainan. Dan saya juga agak heran tadi sebenarnya dari kubu Inggris, mereka mengganti Rashford dengan Ollie Watkins. Ollie Watkins ini sebenarnya bukan pemain yang buruk ya, tapi yang harus diketahui adalah Ollie Watkins adalah pemain yang tipikalnya adalah striker, pemain nomor 9, dan dipaksa untuk bermain di area winger, jadinya terkesan tidak terlalu efektif buat timnas Inggris. Ini yang saya kira memang akhirnya menjadi kontras ya, bagaimana perbedaan penampilan dari kedua tim. Di mana di babak pertama Prancis terkesan agak santai, tapi di babak kedua mereka tampil lebih ngotot. Justru Inggris nih yang seperti kehilangan momentum mereka untuk bisa terus menciptakan gol.
2: Ya, nampaknya baru balik arah bagaimana penguasaan bola atau juga serangan-serangan yang dilakukan oleh Prancis di babak yang kedua. Bagaimana terlihat juga lebar sayap
3: di lapangan, kelebarannya
2: mampu dimanfaatkan dengan baik nih oleh Prancis melalui Bakorla dan juga Dembele nih.
3: Iya, dan masuknya Bakorla juga tadi sangat positif ya. Artinya Desiré Doué tadi di babak pertama memang tidak terlalu berkembang penampilannya, sama dengan Ryan Cherki. Masuk tadi Bakorla dan juga Dembele akhirnya memang membuat berbahaya, lebih berbahaya, lebih tajam serangan-serangan yang dibangun oleh para pemain dari timnas Perancis, dan kecepatan ya dari Barcola beberapa kali dari sisi kiri penyerangan membuat memang pertahanan Inggris kerepotan. Itu yang memang akhirnya juga membuat pelatih Didier Deschamps menjadi lebih bersemangat di babak kedua ini, Bung Indra.
2: Ya, ini sebenarnya bagi menjadi alarm bagi The Three Lions apa yang harus dilakukan oleh Thomas Tuchel.
3: Ya, pastinya bukan pilihannya bukan main bertahan ya. Artinya sekarang dengan situasi sekarang mereka masih punya Harry Kane, masih punya Jude Bellingham yang saya kira juga masih bisa dimainkan di babak kedua ini, bisa memberikan itu tadi ketenangan buat para pemain, karena terlihat memang dengan skor yang keunggulan yang tipis saat ini para pemain Inggris agak panik ya. Mereka jadi terlalu mudah kehilangan bola dan akhirnya membuat situasinya membuat mereka selalu tertekan tadi.
2: Ya, Heidersbreek nampaknya sudah berakhir. Beberapa saat yang lalu pemain-pemain Perancis sudah memasuki kembali lapangan pertandingan. Kita nantikan lanjutkannya pertandingan babak yang kedua dengan semakin menarik. Skor Perancis 3 sementara Inggris 4. Ya, pemain Inggris juga sudah nampaknya memasuki lapangan pertandingan. Setelah juga mendapatkan arahan tentu dari pelatih Thomas Tuchel setelah berhasil tadi mencetak gol di babak yang pertama 4 gol, namun kini mencoba dikejar oleh Perancis yang sudah menciptakan 3 gol. Kita nantikan apakah akan mampu Perancis untuk menyamakan kedudukan, yang akan semakin menarik bagaimana perebutan tempat ketiga di Piala Dunia 2026 pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Kita nantikan kick off atau juga berlangsungnya lagi babak yang kedua ini di menit ke-71. Ya, bola nampaknya dikuasai oleh Inggris. Bola ini Dean Henderson sodorkan tadi nampaknya untuk mencoba bagaimana Konsa yang akan melakukan tendangan saja pendek kepada Dean Henderson, penjaga gawang dari Inggris menatap ke depan, sodorkan lagi langsung jauh ke depan mencari Ivan Toni tadi, namun berhasil dikuasai atau dipotong dari pemain dari Perancis, berhasil lagi dikuasai oleh pemain-pemain Inggris, jatuh pemain Inggris bagaimana Morgan Rogers nampaknya atau juga Kwansah nampaknya di sektor sebelah kanan, ya di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita nantikan Declan Rice kapten kesebelasan sodorkan saja mundur ke belakang kepada Guehi, mencoba menggiring bola Guehi, ya alirkan kepada bagaimana Declan Rice, kembalikan lagi kepada Guehi, dibayangin tadi oleh Olise mencoba melakukan tekanan kepada pemain Inggris ini. Ada Guehi tadi terjatuh oleh dorongan atau tackle yang nampaknya dilakukan oleh Michael Olise di lingkaran tengah lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Inggris. Bola dihadapi oleh Konsa tadi, sodokan pada Eze, alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Jet Spence, mencari Ollie Watkins kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Inggris, memberikan lagi mundur kepada Eze. Ada juga bagaimana Rice kini menguasai bola, menatap ke depan, ke kiri dan ke kanan, kembalikan Eze lagi mundur ke belakang kepada Guehi, mencoba pemain Inggris mundur ke belakang kepada Dean Henderson yang keluar dari daerah kotak penalti dari Inggris. Dean Henderson sodorkan bola ke depan, mencari Ivan Toni tadi, mencoba dikejar tadi, namun terjadi pelanggaran. Bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Perancis kepada Ivan Toni yang terjatuh di dekat lingkaran tengah oleh Upamecano nampaknya tadi. Benturan dari pemain Perancis ini menghasilkan tendangan bebas kini bagi Inggris. Ya, kita nantikan tendangan bebas dilakukan oleh Declan Rice, sodorkan kepada Guehi, melebar ke sektor sebelah kiri mencari Jet Spence, masih Spence mundur lagi ke belakang karena dibayangi tadi oleh Dembele. Ada Guehi lagi, alirkan kepada Konsa, mencetak gol juga dari Inggris, alirkan lagi ke Konsa, masih mencoba menggiring bola Konsa, dibayangi oleh Barcola tadi, alirkan lagi kepada Morgan Rogers nomor punggung 17 dari Inggris ini, coba alirkan lagi, alihkan ke sektor sebelah kiri ada Jaspen, namun coba dikuasai tadi oleh Waskin, dibayangi oleh Malogusto, berhasil direbut oleh Malogusto, berputar-putar Malogusto, sodokan saja kepada Emery, sodokan ke depan kepada bagaimana Olise, kembalikan lagi kepada Emery, menatap ke depan siapa akan berikan umpan, sodorkan lagi kepada Lacroix nampaknya mundur sedikit ke belakang tadi. Lagi bagaimana Upamecano, Upamecano mencoba sodorkan lagi kepada Emery, alirkan lagi kepada Dembele, mencoba menggiring bola Dembele, alirkan lagi kepada Malogusto, berbahaya kini sektor sebelah kiri, pertahanan dari Inggris, kirimkan lagi bola ke depan, lagi Olise, oh, sontekannya bagaimana dari kotak penalti memanfaatkan umpan tarik tadi.
4: di sektor sebelah kiri oleh Malo Gusto. Tendangannya masih menyamping saja. Tendangan kaki kiri dari Michael Olise di tiang sisi kanan gawang dari Inggris belum menambah keunggulan atau menambah skor bagi Perancis. Ada Guehi kini menguasai bola, sodorkan lagi bola ke depan, angkat, mencari Ivan Toni tadi, namun berhasil lagi mencoba perebutan dikuasai oleh pemain Perancis, ada Dembele. Umpan 1-2 di Rabiot, mundur ke belakang, Upamecano kini, Dembele lagi, masih menguasai bola, kirimkan lagi pada Olise. Olise tempat terjatuh, coba bangkit lagi Olise, bayangnya oleh dua pemain dari Inggris, berputar dia Olise, mencoba mengatur tempo, mundur lagi kepada Emery. Tengah lagi mencoba mencari Kylian Mbappe. Kylian Mbappe dibagi oleh Morgan Rogers, alirkan kepada Lucas Digne di sektor belakang kanan pertahanan dari Inggris. Makil Lucas Digne, lalu umpan 1-2 dengan Kylian Mbappe. Lucas Digne, oh namun umpannya tidak akurat atau tidak membentur, tadi membentur pemain dari Inggris. Ada lagi pada Kylian Mbappe di arah kotak penalti. Kylian Mbappe di arah kotak penalti terjatuh, bukan pelanggaran saudara-saudara, meski terjatuh dibayangi oleh 2-3 pemain dari Inggris tadi. Kylian Mbappe, pelanggaran dianggap tadi oleh Kylian Mbappe yang menganggap dirinya terjatuh oleh sentuhan oleh Morgan Rogers nampaknya. Ya, Kylian Mbappe mencoba melewati Morgan Rogers tadi, namun wasit yang memimpin jalannya pertandingan tidak menganggap sebagai pelanggaran di daerah kotak penalti Inggris ini. Pertandingan kembali terus dilanjutkan, dan bersama itu nampaknya ada Bukayo Saka yang tergeletak di lapangan setelah berbenturan juga dengan salah satu pemain Perancis, Lucas Digne, di daerah kotak penalti dari Inggris, mencoba bangkit. Bagaimana Bukayo Saka, pemain dari Inggris ini, menit ke-76 babak yang kedua ini, dan juga terlihat bagaimana di pinggir lapangan Jude Bellingham bersiap-siap untuk masuk ke lapangan pertandingan. Kita nantikan siapa yang akan nanti digantikan oleh Jude Bellingham. Makin lagi Perancis menguasai bola kini. Emery kini kepada Olise, masih Olise menguasai bola di sektor sebelah kanan. Bagaimana memberikan berkilian Mbappe, kembalikan lagi pada Olise. Olise namun dipotong saja tadi oleh Mark Guehi tadi. Upaya dari Olise menguasai bola dari kotak penalti, masukkan lemparan ke dalam, ada Lucas Digne, sodorkan lagi kepada Kylian Mbappe, masih Kylian Mbappe di sektor sebelah, memberikan lagi kepada Bakorla, masih Bakorla dari kotak penalti, Bakorla kirimkan ke tengah, umpan 1-2, bagaimana Kylian Mbappe mencari Dembele nampaknya, masih Dembele mundur ke belakang kepada Gusto, memberikan lagi kepada Dembele, terjatuh Malo Gusto, pelanggaran terjadi. Malo Gusto tadi mencoba didorong oleh pemain dari Inggris, Ollie Watkins, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Prancis. Peluang kembali didapatkan oleh Le Bleu di daerah pertahanan dari Inggris. Bola dampaknya dihadapi oleh Dembele dan juga ada Olise di sana. Kita nantikan siapa yang akan melakukan tendangan bebas bagi Prancis ini. Tentu Prancis nampaknya juga berambisi untuk menyamakan skor, menambah lagi skor bagi Le Bleu di babak yang kedua ini. Ada Rabiot, bagaimana Lacroix juga maju ke depan. Coba nampaknya Dembele yang akan melakukan tendangan bebas bagi Prancis. Kita nantikan. Sudah dilakukan, sudah ada kotak penalti, namun disapu saja tadi oleh Eze jauh ke depan. Mencoba dikejar lagi pemain dari Prancis di sana. Ada Augusto, sodorkan pada Emery di sana, mencoba mengirim bola, alirkan ke sektor sebelah kiri, ada Rabiot. Ada gimana juga Bakorla, masih Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Ada pemain Inggris, kirimkan umpan 1-2 dengan Lucas Digne ke tengah kotak penalti. Ada Kylian Mbappe, Kylian Mbappe, oh membentur lagi pemain dari Inggris, mencoba lagi kejar oleh Bakorla. Oh berhasil dicuri tadi oleh Morgan Rogers, dibayangi oleh Lucas Digne. Lucas Digne namun coba tadi menarik, bagaimana pergerakan dari Morgan Rogers, berbuah pelanggaran saja bagi Inggris di babak yang kedua ini, memasuki menit ke-78 nih Bung Tomo.
5: Ya baik, dan pelanggaran kali ini sekaligus juga terjadi pergantian pemain di kubu Inggris. Bagaimana Jude Bellingham ini nampak sedang berada di pinggir lapangan menggantikan Ivan Toni, salah satu pemain dari Inggris, pemain nomor punggung 22, dan juga Eze. Ini ditarik mundur oleh pelatih Thomas Tuchel, digantikan oleh Anderson dan juga Bellingham. Dan nomor 8 dan juga nomor 10 di kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat.
1: Sambutan cukup meriah juga diberikan oleh pendukung Inggris ketika melihat Jude Bellingham ini maju atau masuk ke dalam lapangan. Ya, tendangan bebas kali ini untuk Inggris sudah dilakukan kepada Declan Rice, pendek saja kepada Jude Bellingham, baru saja masuk kali ini dari sektor kiri pertahanan Prancis, namun berhasil digagalkan kembali. Kali ini pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan serangan kali ini dari sektor kanan lini serang mereka. Ousmane Dembele dibayangi oleh Eze dan juga Watkins di sana, masih ke belakang dia, masih Ousmane Dembele, umpan dalam kotak penalti namun yang dituju tadi berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini bagaimana Jude Bellingham mencoba untuk mengirimkan bola langsung pada kali ini di sektor kiri pertahanan lini serang dari Inggris di sana, masih mencoba untuk melakukan serangan balik kepada Jude Bellingham di sana dalam kotak penalti. Bellingham mencoba mulai, sayang sekali kali ini mencoba serangan bantu oleh pemain nomor 17 digagalkan lagi pemain Prancis. Kali ini bagaimana upaya tadi dicoba dilakukan oleh pemain Inggris, kali ini serangan datang dari pemain Prancis kali ini di sektor kiri lini serang mereka. Menor punggung di sana, Bakorla sudah membawa bola dalam kotak penalti dari Inggris di sana. Bakorla dibantu oleh Mbappe di sana, dibayangi oleh satu pemain dari Inggris, masih coba kali ini umpan coba dilakukan, sayang sekali bagaimana sudah matang itu Olise di dalam kotak penalti Inggris. Umpan 1-2 dengan Dembele tidak menemui sasaran, sayang sekali belum merubah ke posisi, masih tetap 3-4 keunggulan dari Inggris. Bagaimana tadi sontekan yang coba dilakukan oleh Olise, umpan matang sekali menyasar sudut kiri gawang Inggris, belum menemui target, menghasilkan tendangan gawang saja. Bagaimana ekspresi yang sangat natural itu, tidak percaya, ini juga ditunjukkan oleh para pendukung Prancis dan juga sang pelatih Didier Deschamps, karena memang sangat terbuka sekali, hampir 90% tadi gol dapat diraih oleh timnas Prancis menyamakan kedudukan. Nah, andai saja Olise tadi dapat memanfaatkan peluang yang sangat matang. Sementara itu di pinggir lapangan kami lihat terjadi gangguan ya terhadap wasit ketika wasit saat ini menerima perawatan dari medis di sebelah kiri betis dari wasit ini sedang menerima perawatan dari medis. Sementara itu Mbappe memimpin daftar top skor sementara dengan 10 gol dan disusul oleh Lionel Messi dengan 8 gol. Ya, beberapa pemain dari tim nasional kedua tim juga menerima perawatan dari medis, diantaranya ada nampak ada Gerald Kwanzaa back dari Inggris di sektor kanan ini juga sedang duduk di lapangan menerima perawatan dari tim medis karena mengalami masalah atau mengalami gangguan dengan kakinya sehingga terpaksa sepertinya harus ditandu keluar lapangan. Gerald Kwanzaa, pemain nomor punggung 26 yang juga kali ini cukup apik dan sedang bersiap di pinggir lapangan. Kali ini pemain nomor punggung 24 dari Inggris bersiap untuk sepertinya menggantikan Kwanzaa. Rhys James, ya, positif. Kwanzaa digantikan oleh Rhys James kali ini di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-82 dengan keunggulan sementara Inggris atas Perancis 4-3. Tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh penjaga gawang dari Inggris. Dean Henderson sudah dilakukan melambung tinggi melewati garis tengah yang dituju adalah menor punggung 19 di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Prancis kali ini di sektor lini tengah pertahanan dari Prancis. Olise bergeser dia kepada Digne, ke belakang kali ini kepada penjaga gawang Maignan, pendek saja Mark Maignan pada Lacroix di sana, bergeser lagi. Bagaimana pemain-pemain Prancis kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor lingkaran tengah pertandingan, umpan langsung ke sektor kiri yang dituju ada Bakorla di sana, dibayang-bayangi oleh Rhys James di sana. Mbappe mencoba dibayangi, masih Mbappe mencoba melakukan tendangan namun arahnya tepat kepada pelukan penjaga gawang Dean Henderson maksud saya. Kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan kembali dari sektor tengah. Bagaimana Henderson geser ke kiri, kali ini ada pemain Inggris di sana, Spence ke belakang kali ini, masih Inggris mencoba untuk membangun serangan. Henderson, masih Henderson ke belakang lagi dia kepada sang penjaga gawang Dean Henderson. Nomor punggung 18 masih mencari rekannya, dibayangi oleh dua pemain dari Prancis. Pendek saja dia. Kali ini yang dituju adalah Rhys James. Maksud kami pemain nomor punggung 10 ada Bellingham, langsung umpan ke depan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 17 dari Inggris di sana. Masih mencoba membawa serangan kali ini. Eze terjatuh dalam kotak penalti dan Nasir juga menunjuk titik putih. Bagaimana tadi terobosan yang coba dilakukan oleh pemain Spence di sana dalam kotak penalti Prancis, membuat satu pemain Prancis yaitu Gusto harus menjatuhkan Spence di dalam kotak penalti, dan sekaligus juga wasit menunjuk titik putih, tanda pelanggaran yang berujung hukuman penalti kali ini untuk timnas Inggris. Setelah tadi penetrasi yang coba dilakukan oleh Jed Spence di dalam kotak penalti Prancis ini, harus Spence dalam kotak penalti. Akankah kali ini Inggris mampu memperbesar keunggulan atau malah ternyata penjaga gawang Prancis Mike Nunn ini bisa menepis upaya tendangan penalti yang akan sepertinya akan dilakukan oleh Jude Bellingham. Main Real Madrid ini sudah bersiap untuk mengambil tendangan 12 pas kali ini, berharapan dengan langsung dengan penjaga gawang tim nasional Prancis Mike Nunn. 16 sudah bersiap dia, Mike Nunn, untuk menahan ataupun juga menghadang tendangan yang coba dilakukan, tendangan penalti. Oh, sepertinya diberikan kepada Bukayo Saka. Bagaimana tadi hanya psikologis prank saja ya. Bukayo Saka kali ini akan mencoba untuk melakukan tendangan penalti. Jude Bellingham sepertinya tadi sempat memegang bola seolah-olah dia akan melakukan tendangan penalti, namun ternyata diberikan kepada juniornya Bukayo Saka kali ini, yang sudah membuat 2 gol untuk timnas Inggris malam hari ini. Akankah dia bisa mencetak namanya untuk yang ketiga kalinya di pertandingan pagi hari ini? Masih kita tunggu sama-sama. Sedang bersiap kali ini. Bukayo Saka sudah mundur beberapa lama ke belakang. Kita nantikan sama-sama akan menggunakan kaki kirinya. Bukayo Saka berhadapan dengan Mike Nunn kali ini. Bukayo Saka, kedua pemain sedang bersiap. Mike Nunn dan juga Bukayo Saka. Bersiap Bukayo Saka, sudah dilakukan. Menyasar bawah kiri gawang Prancis, sedangkan Mike Nunn ini bergeser ke kanan sehingga membuat namanya Bukayo Saka menjadi 3 gol untuk malam hari ini atau dini hari kali ini, pagi hari ini waktu Indonesia, sehingga menjadikan Inggris unggul 5-3 atas Prancis di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 87. Masih sisa 3 menit waktu normal pertandingan untuk rebutan tempat ketiga kali ini. Bagaimana, sangat suportif sekali sepertinya ini Jude Bellingham ini ya, memberikan kepada Bukayo Saka biar bisa hat-trick kali ya.
3: Iya betul, ini menjadi momen yang tentunya langka ya, menjadi hat-trick pertama juga buat Bukayo Saka tentunya di Piala Dunia. Dan begitu tenang, dan yang kita tahu memang Bukayo Saka adalah eksekutor andalan juga di Arsenal. Jadi memang ini bukan tugas yang bisa dibilang baru. Dan bagaimana penempatan bolanya juga berhasil mengecoh gawang, mengecoh kiper dari Prancis Mike Nunn, dan mengubah skor menjadi 5-3. Dan gestur hat-trick dari Bukayo Saka setelah agak lega ya Inggris setelah terus-menerus ditekan di babak kedua, tapi akhirnya bisa menciptakan gol yang akhirnya membuat margin menjadi 2 gol dengan waktu yang tersisa bisa dikatakan sudah sangat-sangat sedikit.
1: Ya, kali ini Inggris masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Ada Anderson di sana, masih mencoba untuk melakukan umpan-umpan terobosan. Bellingham kali ini membawa bola, masih Bellingham bekerjasama dia dengan Anderson di sektor lingkaran tengah pertandingan. Ke belakang lagi, bagaimana yang dituju di sana adalah Guehi bekerjasama dengan Rice di sana. Ke depan dia bekerjasama lagi dengan Anderson, masih di sisi kiri lini serang Inggris. Ke belakang lagi bekerjasama dengan Rice di sana. Main nomor punggung 4 dibayangi oleh main dari Prancis, coba untuk membangun serangan kali ini. Guehi kerjasama dengan Spence di sana, nomor punggung 25. Belakang lagi Guehi Darren Rice masih coba untuk membangun serangan. Declan Rice di sana dibayangi oleh Olise kepada Guehi lagi. Bellingham coba untuk membantu Spence. Sektor kanan kali ini terjatuh, bisa disebut direbut lagi oleh Spence. Kali ini masih bawa bola, Jet Spence umpan terobosan tadi kepada Bellingham maksudnya, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Prancis. Kali ini Manor Pung 11 dari Prancis mencoba untuk membangun serangan di sana. Bagaimana kita coba dari sektor sebelah kiri pemain Prancis, Latroa bersama dengan 1-2 kali ini di sektor kanan lini serang Prancis, bergeser kali ini bagaimana Gusto. Dembele sudah masuk ke lingkaran tengah dalam pertahanan Inggris kali ini. Kembali lagi kali ini main-main Prancis mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan dari Inggris. Olise tadi sepertinya namun dipatahkan oleh main-main Inggris. Nah, dapat direbut kembali. Olise kali ini membawa bola, bergeser dia. Bagaimana coba untuk tendangan langsung tadi dilakukan oleh pemain Orbung 12 dari Prancis dari sektor kiri. Bakorla tadi menghasilkan lemparan ke dalam untuk kami, tendangan penjuru untuk Prancis di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Pergantian pemain dilakukan oleh Didier Deschamps. Busto ditarik mundur, digantikan oleh Konde, Jules Konde. Sudah dilakukan tendangan penjuru, kali ini dibawa oleh Mbappe. Namun sepertinya sudah dalam posisi offside tadi Mbappe ketika menerima umpan, sehingga harus di pelanggaran saja. Tendangan bebas kali ini untuk Inggris di sebelah kanan pertahanan mereka setelah Mbappe tadi terjebak dalam posisi offside. Kita tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Jaga gawang Inggris, Dean Henderson langsung mengambil ancang-ancang, sudah dilakukan melewati lingkaran tengah pertandingan yang dituju adalah Bellingham tadi, namun berhasil dikuasai oleh jatuh tadi satu pemain Inggris di sana, Bukayo Saka sepertinya, namun tidak merupakan pelanggaran. Kali ini upaya serangan dilakukan oleh Prancis di sektor kiri pertahanan dari Inggris, mulai Usman Dembele dalam kotak penalti. Dembele kepada Olise di sana, namun terjatuh. Olise berhasil dicuri oleh pemain Inggris kali ini. Bola untuk pemain-pemain Inggris, pelanggaran jadi terhadap Jude Bellingham di sana di tengah lapangan pertandingan. Bagaimana Jude Bellingham juga melakukan protes keras kepada wasit karena tadi ketika Bukayo Saka dilanggar tidak merupakan, tidak ditiup peluitnya. Nah, sementara itu di sektor ini pergantian pemain juga akan coba dilakukan lagi oleh Thomas Tuchel kali ini. Kalobah Menor Punggung 12 menggantikan Guehi di sektor belakang. Menor Punggung 6 ditarik mundur, digantikan oleh Menor Punggung 12 Kalobah. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh pemain Inggris ke belakang langsung kepada penjaga gawang Dean Henderson. Pendek saja kali ini akan coba dilakukan umpan langsung jauh ke depan yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung Declan Rice. Ternyata tidak berhasil dikuasai pemain-pemain Prancis kali ini dari sektor lingkaran tengah. Pemain Prancis, Olise membawa bola, dibayangi oleh Henderson, ya, umpan langsung ke dalam kotak penalti kepada Dembele, namun berhasil dibuang saja oleh pemain Inggris. Namun masih datang lagi Dembele dalam kotak penalti. Tiga pemain Inggris membayangi kali ini Olise. Olise mencoba untuk melakukan penetrasi namun tidak berhasil, dikuasai bola kali ini oleh Jet Spence, dibayangi oleh Dembele, umpan langsung jauh ke depan. Jet Spence yang setuju adalah tadi Bellingham, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh Upamecano. Kali ini pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan serangan kembali melalui Kylian Mbappe. Mbappe coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sisi kiri. Kali ini ada Olise, namun tidak berhasil menembus pertahanan dari Jet Spence. Dibuang saja langsung jauh bola oleh Spence. Bagaimana Olise tadi mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini Prancis masih mencoba untuk bangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Jet Spence terjatuh sementara ini, berada di dalam lapangan, tidak mengalami gangguan sepertinya. Wasit yang memimpin pertandingan juga meminta untuk tim medis segera membawa tandu karena tadi Jet Spence Sepertinya ketika beradu atau berduel dengan Olise ini mengalami gangguan dengan kakinya, mengalami masalah dengan kakinya, sehingga dia langsung duduk saja setelah membuang bola tadi jauh-jauh. Tim medis juga saat ini sedang bersiap menolong Jet Spence. Ya, wasit juga meminta Jet Spence untuk menerima perawatan di luar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Bagaimana tim medis juga mendampingi Jet Spence tertatih-tatih ini, pemain nomor punggung 25 dari Inggris. Jet Spence yang tampil cukup luar biasa mengawal lini pertahanan dari The Three Lions. Meskipun harus kebobolan 3 gol The Three Lions kali ini, namun mereka masih unggul selisih 2 gol dari timnas Prancis. Upaya serangan kali ini coba dilakukan oleh timnas Prancis dari sektor kiri. Lini pertahanan Inggris tidak berhasil kali ini oleh Anderson. Upaya kerjasama untuk menggiring bola kali ini dilakukan oleh pemain Inggris kali ini. Bagaimana Jude Bellingham mencoba untuk melakukan serangan namun tidak berhasil. Serangan datang lagi dari Inggris kali ini. Masih pemain-pemain Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini. Declan Rice dari sektor lingkaran tengah dipotong saja oleh Upamecano di sana. Upamecano umpan kirimkan langsung kepada sektor kiri. Di sana ada Usman Dembele dalam kotak penalti, langsung dalam kotak penalti. Hei, tendangan kaki kiri dalam kotak penalti mampu dilesakan dengan baik oleh Usman Dembele, menipiskan defisit menjadi 4-5 untuk Prancis di pertandingan di pagi hari ini. Bagaimana tadi Upamecano melakukan umpan kepada Dembele yang dengan dingin sekali Dembele ini di dalam kotak penalti Inggris ini melakukan tendangan kaki kiri setelah sempat mengeco dua pemain Inggris, di antaranya Chalobah tadi yang baru saja masuk ini dan juga Ederson. Meskipun sudah melakukan upaya loncat dan terbang, jaga gawang Inggris Dean Henderson ini tidak mampu menahan lajunya bola sehingga robek gawang Inggris. 4 bagi Prancis, namun mereka masih menyisakan satu gol lagi untuk menyamakan kedudukan kali ini. Namun upaya serangan kali ini dilakukan oleh Inggris dari sektor kiri pertahanan dari Prancis. Bagaimana tadi Bukayo Saka diganggu oleh pemain dari Prancis. Declan Rice kembali ke belakang kali ini. Upaya coba dilakukan oleh pemain dari Konsa di sana. Masih Konsa diganggu tadi oleh pemain dari Prancis. Kali ini Rhys James mencoba untuk membantu serangan. Rhys James berebut bola kali ini. Rhys James, Declan Rice terjatuh. Declan Rice masih upaya coba dilakukan oleh pemain-pemain Prancis kali ini dari sektor kanan pertahanan dari Inggris, namun tidak berhasil menembus. Coba untuk dibuang saja jauh-jauh kali ini. Bagaimana upaya coba dilakukan kali ini oleh Jude Bellingham, dibayangi oleh satu pemain dari Prancis sana. Jude Bellingham masih dalam kotak penalti, tendangan kaki kiri. Bellingham bagaimana sangat tenang sekali Jude Bellingham. Memang pantas dibayar mahal ya oleh Real Madrid Jude Bellingham ini ya. Tenang sekali ini Bung Jupri.
3: Ya, luar
1: kanan tengah.
3: Gol yang luar biasa ya. Dan ini sudah pastilah memastikan kemenangan Inggris atas Prancis, tapi kita bisa melihat bagaimana kualitas ya, ketenangan dari seorang Jude Bellingham melakukan solo run, mengecoh Maxence Lacroix, dan kemudian juga bukan hanya itu, dia juga mencoba untuk bisa mengelabui kiper dari Mike Maignan. Dan begitu tenang, begitu dingin seorang Bellingham, menunjukkan kualitas, menunjukkan kelasnya, dan berhasil kita lihat mencoba mengarahkan bola ya ke arah kolong tadi. Dari Dayot Upamecano.
1: Enggak pakai sarung soalnya ya. Jadi kena kolong ini. Kena nutmeg rasanya.
3: Betul.
1: Nah, yeah. Langsung saja Bellingham ini turut mencatat. Kayaknya enggak mau ketinggalan ini dia nyatetin namanya nih ya. Ya inilah bukti sedekah membawa hasil ya, tadi ngasih sedekah ke Saka, akhirnya Bellingham nyetak gol juga. Dan bersama dengan itu berakhir sudah pertandingan untuk pagi hari ini. Keunggulan kepada Inggris 6 gol berbanding 4, sehingga membuat Inggris menasbihkan diri sebagai juara atau peringkat ketiga Pesta Bola Dunia 2026 ini. Silakan Bung Rudi dan juga Bung Jupri, ada sedikit ulasan yang ingin disampaikan untuk pertandingan pagi hari ini.
6: Terima kasih Tomo Hakim. Ini pertandingan yang sangat luar biasa sekali, di mana akhirnya dah sampai pada menit-menit akhir masih tercipta gol. Sebenarnya ya, apa yang bisa Anda sampaikan dalam pertandingan babak pertama, babak kedua, di mana Inggris akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor 6-4. Luar biasa, ini gol yang anomali di peringkat ketiga Piala Dunia ini.
3: Ya, ini menjadi pertandingan dengan jumlah gol terbesar ya, ya, di Piala Dunia. Skornya mirip skor futsal ini. Bukan pertandingan lapangan 11-11.
6: Iya, iya.
3: Iya, tapi saya kira ya inilah pertandingan perebutan peringkat ketiga. Artinya kedua tim kan, kalau kita bicara bagaimana status mereka sebagai salah satu sebagai dua tim kuat, gagal lolos ke Piala Dunia, artinya sekarang tidak ada urgensi. Artinya mereka bermain melepas, mencoba untuk menghibur ya, memberikan hiburan kepada penonton yang datang, dan terbukti ada 10 gol yang tercipta di pertandingan ini. Dan kredit sebenarnya buat Inggris, mereka bisa tetap tenang dalam tekanan karena di babak kedua Prancis bermain sangat-sangat baik. Bagaimana sepertinya dimarahin ya di
6: ruang ganti ini ya.
3: Ruang ganti tadi kata kebobolan 4 gol. Tinggal 0-4 di babak pertama, kemudian reaksinya sangat-sangat positif. Masuknya Dembele, kita lihat Barcola juga, kemudian bagaimana Upamecano di depan.
6: Ya.
3: Bahkan melepaskan satu assist dan juga satu key passes. Jadi saya kira memang pergantian yang sangat-sangat baik. Kemudian juga bagaimana mereka bermain lebih menekan, bermain lebih agresif. Itu yang akhirnya membuat mereka sempat melepaskan skor. Tapi lagi-lagi kita lihat perbedaan bagaimana masuknya Bellingham, kemudian itu juga membuat para Inggris juga bermain lebih tenang ya, bermain lebih nyaman. Dan tentunya dengan 10 gol yang tercipta ini tentunya menjadi akhir ya, akhir perjalanan dari kedua tim yang saya kira juga sangat-sangat pada akhirnya mengobati kecewaan, kegagalan dari kedua tim Prancis dan juga Inggris melangkah ke final Piala Dunia.
6: Iya, tapi Anda melihat tadi terciptanya gol yang cukup banyak di babak kedua ini, apakah memang betul-betul mereka main lepas, main terbuka, ya, apapun yang terjadi di situ?
3: Iya, saya kira memang itu ya, Pi. Mereka memilih untuk bermain terbuka, dan bagaimana ruang-ruang itu pada akhirnya bisa dimanfaatkan juga ya oleh kedua tim. Jadi bagaimana Mbappe kemudian bisa leluasa di babak kedua menciptakan 2 gol yang akhirnya membuat dia juga sekarang menjadi pemimpin pencetak gol terbanyak, top skor, bahkan juga bukan hanya itu, untuk sementara melampaui torehan gol Messi sebagai top skor sepanjang masa, pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Jadi tapi Messi ada satu pertandingan terakhir melawan Spanyol di final, dan saya kira kesempatannya masih ada ya, artinya Mbappe belum bisa tenang juga gitu. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana kerjasama yang sangat baik di babak kedua. Saya kira kredit ya buat Prancis di babak kedua, mereka bereaksi dengan sangat tepat, menciptakan 2 gol cepat, dan akhirnya membuat situasinya membuat Inggris agak tertekan. Dan itu yang saya kira pada akhirnya membuat Tuchel juga membuat pilihan untuk memasukkan pemain-pemain yang biasanya memang menjadi langganan tim inti dari The Three Lions.
6: Akhirnya Inggris menggapai juara ketiga juga setelah gagal di 2018 peringkat keempat, gagal di perempat final 2022 dan 2026 mereka berhasil paling tidak menaikkan posisi mereka.
3: Ya, tapi saya kira memang tetap pulang dengan kecewa ya, karena kalau kita bicara soal bagaimana Inggris sebenarnya hampir ya mengalahkan Argentina, tapi kemudian akhirnya mereka harus kebobolan 2 gol yang saya kira juga perjuangan sangat luar biasa, mentalitas yang sangat luar biasa dari Argentina, kemudian bagaimana pilihan taktikal bertahan dari Tuchel yang akhirnya membuat Argentina kemudian bisa jadi lebih dewasa. Dan sekarang di pertandingan ini terlihat para pemain sudah bermain tanpa beban, mencoba untuk mengerahkan segala kemampuan yang ada. Rotasi dilakukan juga besar-besaran, 7 pemain pergantian dilakukan oleh kedua tim di susunan pemain utama. Jadi saya kira memang ini ya sudah menjadi perjalanan akhir buat kedua tim, ya sudah main terbuka, main menyerang. Ya memang karena tidak ada urgensi tadi.
6: Oke. Kalau suruh pilih terakhir ini, siapa man of the match di pertandingan yang sangat-sangat menarik ini?
3: Ya sebenarnya Mbappe main bagus ya, tapi ya tentu man of the match tentu layak buat seorang Bukayo Saka ya, dengan 3 golnya di pertandingan kali ini membuktikan bahwa memang Bukayo Saka bukan hanya bisa mengumpan, tapi dia juga bisa menyelesaikan peluang. Itu yang saya kira memang menjadi pesan ya. Jadi pesan juga buat Tuchel bahwa karena di Piala Dunia kali ini Bukayo Saka kan seringkali juga di bergantian posisinya dengan Noni Madueke. Jadi dia bukan pemain yang garansi starter, tidak seperti Jude Bellingham ataupun Harry Kane. Jadi memang ini seperti pesan bahwa nantinya ke depan tentukan akan ada perjalanan lain buat timnas Inggris. Dan Saka saya kira juga ingin memberikan bahwa saya pantas untuk terus dimainkan sebagai pemain pertama di setiap pertandingan.
6: Oke, Bung Jupri, makasih banyak Bung ya. Usai sudah pertandingan di peringkat ketiga ini, dan Inggris akhirnya berhasil memperoleh atau meraih gelar peringkat ketiga Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Prancis dengan skor 6-4. Tadi masih ada satu pertandingan puncak dini hari nanti antara Spanyol menghadapi Argentina. Terima kasih Bung untuk kehadirannya. Terima kasih untuk ulasannya selama ini. Mudah-mudahan menjadi suatu sajian yang menarik untuk kita semua. Terima kasih Bung.
3: Sama-sama ya. Bung Rudi.
6: Selamat pagi, salam olahraga Bung Jepri.
3: Salam olahraga Jaya.
6: Demikian tadi kami telah hadirkan jalannya secara langsung pertandingan peringkat ketiga antara Prancis menghadapi Inggris, di mana Inggris berhasil meraih peringkat ketiga dalam Piala Dunia 2026.

Pendengar, selepas kita dengarkan tadi siaran langsung pesta bola antara Inggris versus Prancis yang dimenangkan oleh Inggris ya, untuk merebut posisi ketiga di Piala Dunia 2026. Selanjutnya pendengar, pukul 6:17 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan Warta Berita Daerah ke ruang dengar Anda.

Pendengar, pagi ini kembali kita sampaikan berbagai peristiwa yang terjadi dalam sepekan terakhir edisi Minggu ketiga Juli 2026. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam bubble sepekan 2026.

0: di Republik Indonesia, 9 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menghadirkan rangkuman peristiwa Babel sepekan pada edisi Minggu ketiga, bulan Juli 2026. Kita awali dari hari Senin 13 Juli 2026. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten melakukan monitoring pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 di 4 sekolah. Septrianingsih melaporkan dari SP Belitung.
1: Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten melakukan monitoring pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027. Kunjungan dilakukan ke SMP Negeri 2 Manggar, SD Negeri 3 Manggar, dan SMP Negeri 4 Manggar, serta SD Negeri 19 Manggar. Bupati Kamarudin Muten mengatakan semangat para siswa pada hari pertama mengikuti MPLS menjadi hal yang mengembirakan. Menurutnya, bantuan yang diberikan diharapkan dapat meringankan kebutuhan perlengkapan sekolah bagi para siswa dari keluarga yang kurang mampu.
2: Ini saya juga banyak terima kasih kepada orang tua murid. Mereka yang kelas 1 itu rata-rata di antara. Itu sangat baik. Ya, saya juga sudah berpesan dengan bibik saya, kepala sekolah dan guru-guru. Beri mereka ilmu yang baik. Dari SD itu dia sudah tahu dasarnya gimana. Jadi kelanjutan mereka akan lebih baik sih.
1: Sementara itu, Kepala SD Negeri 19 Manggar, Ade Kartika, mengatakan bahwa pelaksanaan MPLS di sekolahnya berlangsung selama 5 hari dengan mengusung konsep MPLS Rama. Kegiatan pun difokuskan pada pengenalan lingkungan sekolah serta membangun kenyamanan peserta didik baru selama masa transisi dari pendidikan anak usia dini ke sekolah dasar.
3: Pembukaan MPLS Rama bersama guru-guru, perkenalan kan? Mungkin ini selanjutnya masih ada.
4: Kawan itu, Pak Iwan. Kawan.
3: Masih ada rangkaian acara lainnya. Dan selama 5 hari, mungkin mereka pengenalan lingkungan sekolah. Dan apapun yang ada di sekolah ini, di apa? Masa perkenalan.
1: Ade pun juga turut menyambut baik kunjungan dari Bupati Belitung Timur ke sekolahnya. Menurutnya, perhatian dari pemerintah daerah menjadi motivasi bagi seluruh warga sekolah untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
0: Dari hari Senin kita beralih ke Selasa 14 Juli 2026. Antrian panjang BBM terjadi di sejumlah SPBU Pangkal Pinang. Polisi melakukan pengamanan untuk memperlancar lalu lintas jalan. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
5: Antrian kendaraan terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di wilayah Kota Pangkal Pinang dalam beberapa hari terakhir. Antrian didominasi kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang mengular hingga ke badan jalan. Untuk mengantisipasi kemacetan serta menjaga situasi tetap kondusif, jajaran Polsek Bukittinggi melakukan pengamanan dan pengaturan arus lintas di sejumlah SPBU di wilayahnya. Kapolsek Bukittinggi AKP Epriansa mengatakan pihaknya telah menempatkan personel di 4 SPBU yang berada di wilayah hukumnya. Pengamanan dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban masyarakat serta kelancaran arus lintas di jalan umum, termasuk memastikan proses pendistribusian BBM berlangsung dengan aman.
6: Hukum Polsek Bukittinggi terkait masalah SPBU, ada 4 lokasi. Pada hari ini kami melakukan pengamanan. Yang pertama di SPBU Kampung Keramat, yang kedua di Citraland, yang ketiga di Bacang, yang keempat di Bandung. Namun setelah kami cek berdasarkan informasi, memang terjadinya kemacetan ataupun penyerobotan dalam pengisian. Namun kami lakukan upaya preventif dalam arti pengaturan dan supaya lancar pada saat pendistribusian dan berkoordinasi dengan pihak SPBU sendiri.
5: Sementara itu, Eko, salah seorang warga, mengaku antrian BBM sudah terjadi sejak 2 hari terakhir.
7: Sudah sekitar 2 hari ini antriannya panjang, Bang. Saya berharap sih pasokan BBM segera kembali normal agar masyarakat tidak perlu lagi lah ngantri lama kayak gini.
5: Pihak kepolisian masih terus melakukan pemantauan di sejumlah SPBU guna memastikan situasi tetap aman, tertib, serta arus lalu lintas di sekitar lokasi tidak mengalami kemacetan.
0: Masih pada hari yang sama, kasus kekerasan terhadap anak di Kepulauan Bangka Belitung mencapai 188 sepanjang 2025. Kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat 188 kasus yang tersebar di 7 kabupaten kota di negeri Serumpun Sebalai sepanjang tahun 2025. Berdasar data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, DP3 ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Tengah menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni mencapai 67 kasus.

0: Sementara Kabupaten Bangka Barat mencatat jumlah kasus terendah yakni 8 kasus. Pejabat Fungsional Perlindungan Perempuan dan Anak PPAD P3 ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sofiana mengatakan, angka tersebut belum menggambarkan kondisi sebenarnya karena masih banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak terlaporkan karena keluarga korban memilih menutupi kejadian tersebut.
1: Kerjasamalah untuk keluarga ini ya. Kolaborasi antara keluarga dengan dinas atau masyarakat lah. Nah, jadi kita lewat dari sini kita melakukan sinergitas dengan kabupaten kota dengan penyedia layanan itu tadi yang ada di kabupaten kota.
0: Sofiana menegaskan anggapan itu harus dirubah karena identitas korban maupun keluarga dapat tetap dirahasiakan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga masyarakat tidak perlu khawatir untuk melaporkan setiap dugaan kekerasan terhadap anak. Semakin cepat kasus diketahui atau dilaporkan, maka semakin cepat pula korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan. Sementara Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kanit PPA Polres Bangka Heriadi mengatakan, kasus kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual, masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian semua pihak. Hingga tahun 2025, Polres Bangka menangani 25 kasus tindak pidana kekerasan seksual. Dari jumlah itu, sebanyak 21 perkara telah berlanjut hingga proses persidangan, sedangkan 3 kasus tidak dapat diproses lebih lanjut.
2: Untuk melaksanakan tugas-tugas kami, mekanisme penyidikan, dari mulai penyidikan, semua diatur dalam Perkap nomor 6 tahun 2019. Dalam hal penyelidikan di sini kami laksanakan mulai dari tahap pelaporan.
0: Heriadi menekankan upaya penjagaan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga, lingkungan sekolah, serta masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan. Dari hari Selasa kita beralih ke Rabu 15 Juli 2026. Mahasiswa asal Bangka Belitung mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Mahasiswi IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung berhasil meraih God Awards dalam ajang internasional dengan mengangkat tradisi lokal tabur laut sebagai karya ilmiahnya. Berikut laporan Tia Rosmeilanti.
3: Mahasiswi Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung, Ravelina Muzana, berhasil meraih God Award pada cabang seminar kebudayaan. Penghargaan itu diraihnya dalam ajang Saiba International Festival atau Saiba 2026 yang diselenggarakan di UIN Imam Bonjol Padang pada 7 hingga 12 Juli 2026 lalu. Dalam kompetisi tersebut, Ravelina mempresentasikan artikel ilmiah berjudul Tradisi Tabur Laut sebagai representasi kearifan ekologis masyarakat Desa Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah. Melalui karyanya, Ravelina mengangkat nilai budaya lokal Bangka Belitung sebagai bentuk kearifan ekologis yang hingga kini masih dilestarikan masyarakat nelayan di pesisir. Ravelina mengaku tidak menyangka bisa meraih penghargaan tertinggi tersebut.
4: Pengalaman yang paling berkesan adalah dapat memperkenalkan salah satu budaya lokal Bangka Belitung, yaitu tradisi tabur laut berada di Desa Batu Beriga kepada peserta dari berbagai PTKIN dan juga PTKIS. Nah, hal itu membuat saya semakin bangga bahwa budaya daerah kita memiliki nilai yang sangat berharga untuk terus dilestarikan.
3: Bagi Ravelina, pengalaman paling berkesan selama mengikuti Saiba 2026 adalah kesempatan memperkenalkan tradisi tabur laut kepada peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia maupun luar negeri. Menurutnya, hal itu menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya Bangka Belitung yang memiliki nilai penting untuk terus dilestarikan. Prestasi ini juga mendapat apresiasi dari pihak kampus. Koordinator kontingen IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung, Safril, mengatakan keberhasilan Ravelina membuktikan mahasiswa IAIN Sasbabel mampu bersaing di tingkat nasional, meski dengan jumlah peserta terbatas.
5: Tanggapan saya tentang prestasi yang diraih kontingen IAIN Sas Bangka Belitung sungguh sangat luar biasa. Dengan mengirimkan sedikit personil saja, mengikuti beberapa perlombaan, tapi bisa mendapatkan emas yang cukup banyak, kemudian platinum dan silver. Keren.
3: Saiba International Festival 2026 merupakan ajang kompetisi antar mahasiswa se-Asia Tenggara yang meliputi lomba karya ilmiah, seminar kebudayaan, dan pertukaran budaya. Kemenangan Ravelina diharapkan dapat menjadi motivasi bagi generasi muda Bangka Belitung Belitung untuk terus menggali dan melestarikan kearifan lokal.
0: Masih pada hari yang sama, pemerintah Kabupaten Bangka mengajak perusahaan membantu mengakomodir 19.000 lebih jiwa peserta BPJS nonaktif lewat CSR. Pemerintah Kabupaten Bangka mengajak perusahaan berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility CSR membantu mengaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat kurang mampu yang saat ini berstatus nonaktif. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bangka Yusi Afserinta mengatakan tingkat keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN di Kabupaten Bangka saat ini mencapai 83,13%. Meski capaian dinilai cukup baik, masih terdapat 19.077 jiwa yang kepesertaannya tidak aktif. Menurut Yusi, sebagian besar peserta nonaktif merupakan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah yang berada pada kelompok desil 1 hingga desil 5.
6: Ada 19.077 jiwa masyarakat Kabupaten Bangka ini yang nonaktif, tapi dia tingkat kesejahteraannya masih rendah sekali, ya, berada di desil 1 sampai desil 5. Nah, inilah yang kami harapkan bisa menjadi perhatian kita semua. Karena kalau desil 1 sampai desil 5 ini kan masyarakat yang kurang mampu, yang rentan, tingkat kesejahteraannya rendah, yang memang perlu kita perhatikan.
0: Yusi berharap persoalan kepesertaan nonaktif menjadi perhatian bersama, karena itu BPJS Kesehatan mengajak seluruh pelaku usaha ikut memberikan kontribusi dalam pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat rentan melalui program CSR perusahaan. Sementara Bupati Bangka Ferry Insani menegaskan pemerintah daerah terus berupaya mewujudkan universal health coverage UHC agar seluruh masyarakat memiliki perlindungan jaminan kesehatan.
7: Meminta dengan sangat, jika ada itu bantulah Pak. Saya tidak maksa. Orang yang paling bijak itu ya para usahawan inilah, mereka menjadi. Tapi kalau kita nggak punya, kita minta partisipasi. Saya minta satu kebijakannya, pertahankan prioritasnya, apapun itulah. Kalau misalnya udah sampai nggak sanggup lagi, cuma sekarang kita menggugah perusahaan.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka berharap kolaborasi antara pemerintah, BPJS Kesehatan, dunia usaha dan masyarakat dapat meningkatkan keaktifan kepesertaan BJKN sekaligus memperluas cakupan UHC di Kabupaten Bangka. Dari hari Rabu kita beralih ke Kamis 16 Juli 2026. TNI dan pemerintah Kabupaten Bangka membangun jalan 9 km melewati program TNI Menunggal Membangun Desa TMMD di Desa Deniang. Pemerintah Kabupaten Bangka bersama jajaran Kodim 0413 Bangka mulai melaksanakan pembangunan jalan sepanjang 9 km melalui program TNI Menunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun 2026 di Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip. Program pembangunan infrastruktur menjadi satu sasaran utama TMMD ke-129 yang secara resmi telah dibuka Bupati Bangka Ferry Insani. Bupati Bangka mengatakan pembangunan jalan yang menghubungkan Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip dengan Desa Penyamun, Kecamatan Pemali, merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan TNI dalam mempercepat pembangunan wilayah. Menurutnya, keberadaan akses jalan diharapkan mampu membuka konektivitas antar wilayah, memperpendek jarak tempuh masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi warga.
8: Saya suka ya, ada jalan-jalan yang tadinya mungkin sulit, ini kita buka shortcut. Dan ini cara yang salah satu cara yang terbaik lah untuk akses jalan. Dan juga bukan hanya jalan ya, ada kegiatan bidang kesehatan, juga ada kegiatan yang lainnya, kemudian ada yang mungkin ya Pak. Ini mudah-mudahan terus dan mudah-mudahan dapat dilampakan masyarakat. Ini kan sebetulnya masyarakat.
0: Ferry menjelaskan TMMD tidak hanya menyasar pembangunan fisik tetapi juga berbagai kegiatan non-fisik yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa. Selain pembangunan jalan, sejumlah program fisik lainnya turut dilaksanakan seperti pembangunan rumah layak huni, sumur bor, rumah ibadah, serta fasilitas pendukung masyarakat lain. Sementara Danrem 045 Garuda Jaya Brigjen TNI Nur Wahyudi didampingi Dandim 0413 Bangka Letkol JZI Yoga Febrianto mengatakan TMMD merupakan program terpadu TNI yang dilaksanakan untuk membantu pemerintah dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Dirinya berharap pembangunan jalan sepanjang 9 km dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan mobilitas dan membuka peluang ekonomi baru.
9: Jalan 3 km lebar 1 meter, jalan fisiknya juga akan membangun FTRH, pasir, masuk, umur. ini sangat bermanfaat sama masyarakat.
0: Dan Rem juga meminta agar seluruh sasaran pembangunan fisik dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan melalui TMD ke-129 TNI bersama pemerintah Kabupaten Bangka terus memperkuat sinergi dalam menghadirkan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat khususnya dalam membuka akses wilayah dan meningkatkan kesejahteraan warga desa. Masih pada hari yang sama, sebanyak 19 gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Bangka belum dibangun terkendala aset lahan dan lokasi yang strategis. Bustomi Ahmad melaporkan.
10: Sebanyak 19 gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Bangka belum dibangun karena terkendala aset lahan dan lokasi yang strategis. Belasan gerai tersebut tersebar di 7 dari 8 kecamatan yang ada. Kabid Koperasi UMKM Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka Baharudin mengatakan 19 gerai KDMP tersebut dominan berada di wilayah pedesaan yang terkendala aturan wajib aset atau lahan desa serta lokasi yang strategis.
11: Dalam proses pencarian lahan itu sebanyak ada 19 koperasi yang belum mempunyai lahan karena di desa itu kan tidak ada lahan desa, itu kan wajib lahan desa, kan? Kas desa. Aset desa di daerah dalam kampung, dalam kondisi ramai, strategis, sulit.
10: Baharudin menjelaskan kendala yang terjadi saat ini terus dilakukan percepatan untuk mengejar target pembangunan fisik hingga 100%. Ia menyebut total KDMP yang akan dibangun di Kabupaten Bangka sebanyak 81 unit. Ada sekitar 14 KDMP yang sudah rampung 100% dan 53 diantaranya dalam proses penyelesaian bangunan fisik. Menurutnya, penyelesaian bangunan fisik sebanyak 53 unit ini ditargetkan selesai hingga akhir bulan ini atau Juli 2026 karena akan diluncurkan serentak untuk tahap 2 oleh Presiden Prabowo Subianto pada bulan Agustus nanti. Sebelumnya, PLT Sekda Bangka Asep Setiawan mengakui kendala yang terjadi, namun ia berharap permasalahan ini bisa teratasi dengan cepat dan baik.
12: Ya, mudah-mudahan kan kendala-kendala kita kan bisa terselesaikan lah, baik sisi lahan maupun percepatan pembangunannya, begitu ya. Jadi gerak maju bersama lah, termasuk Bapak kan ketua satgasnya untuk pemantauan, pengendalian adalah untuk penyelesaian persoalan-persoalan yang ada di lapangan kan.
10: Ia menyebut pemerintah daerah mendukung dan membantu penuh serta memfasilitasi program KDMP karena bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat.
0: Dari hari Kamis kita beralih ke Jumat 17 Juli 2026. Badan Keamanan Laut Bakamla RI akan melakukan pembangunan nasional Maritime Security System Kabupaten Belitung Timur. Septrianingsih melaporkan.
13: Badan Keamanan Laut Bakamla RI akan melakukan pembangunan Nasional Maritime Security System atau NMSS atau Sistem Keamanan Maritim Nasional di Kabupaten Belitung Timur. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari program nasional yang akan dibangun di 35 titik di Indonesia. Laksamana pertama Bakamla Stephen Thor Sambau mengatakan Belitung Timur dipilih karena memiliki potensi strategis yang berhadapan langsung dengan alur laut Kepulauan Indonesia atau Alki 1 yang menjadi jalur pelayaran internasional. Ia mengatakan bahwa tiga alternatif lokasi yang ditinjau yaitu di Pantai Tambak Kecamatan Damar, Pantai Burung Mandi Kecamatan Damar, dan juga Pantai Nyiur Melambai Kecamatan Damar.
14: Kenapa dibangun di Belitung Timur? Karena Belitung Timur berhadapan langsung dengan alur laut Kepulauan Indonesia 1 atau Alki 1. Dengan aktivitas pelayaran, tas pelayaran yang kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau illegal activity sangat tinggi juga. Maka negara dalam hal ini melalui Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI merencanakan satu program yaitu National Maritime Security System atau NMSS. Itu akan dibangun perangkat mulai dari radar, kemudian ada satelit, drone, ada monitoringnya juga, ada personil yang mengelola.
13: Menurutnya keberadaan NMSS tidak hanya memperkuat keamanan laut Indonesia, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga pemerintah Kabupaten Belitung Timur, sekaligus membuka peluang kerja bagi putra-putri daerah.
0: Bupati Belitung Joni Alam Cahidayat melepas puluhan rider dari berbagai daerah dalam kegiatan The Ligis Ride Jelajahu Belitung 2026. Arif Juliantoro melaporkan.
15: Ya inilah, mereka kita anggap sebagai influencer kita. Mereka lah yang akan memperkenalkan kita nanti dunia. panorama yang memang kita betul-betul cantik sebelumnya.
16: Sebanyak puluhan peserta delegasi Red CRF Indonesia Jelajah Belitung 2026 memulai petualangannya menjelajahi berbagai destinasi wisata dan jalur alam di Kabupaten Belitung hingga Belitung Timur. Kegiatan diharapkan menjadi sarana promosi wisata yang efektif melalui konten yang dibagikan para peserta di media sosial. Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat mengatakan para rider tidak hanya datang untuk berpetualang, tetapi juga menjadi duta promosi yang memperkenalkan keindahan Belitung kepada masyarakat luas. Menurutnya, sejumlah peserta mengaku terkesan setelah melihat langsung destinasi wisata di Kabupaten Belitung. Bahkan, salah seorang rider asal Bali menilai suasana Belitung masih alami dan mengingatkannya pada Bali era 1990-an. Joni menilai promosi melalui media sosial memiliki dampak yang jauh lebih besar dibandingkan promosi konvensional. Salah satu konten yang dibuat para peserta, menurutnya, dapat memberikan efek promosi yang sangat luas. Terlebih kegiatan tersebut diikuti sekitar 60 rider dari berbagai daerah.
15: Ya inilah mereka kita anggap sebagai influencer kita. Mereka lah yang akan memperkenalkan kita nanti dunia panorama yang memang kita betul-betul cantik. Sebelumnya rider yang ada ini sempat juga ya melihatlah panorama beberapa partai kita. Memang menakjubkan. Bahkan ada yang dari Bali mengatakan, wah ini masih lebih asli, masih lebih genuine saat Bali 90-an dulu.
16: Selama 4 hari, peserta akan menjelajahi berbagai kawasan wisata di Belitung hingga Belitung Timur. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kunjungan wisatawan melalui penyelenggaraan berbagai event berskala nasional. Sementara itu, Presiden CRF Rally Indonesia, Tajul Arifin mengatakan kegiatan ini diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Jawa, Sumatera, Padang, Bali, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Kegiatan ini juga diikuti komunitas Endurolan Penang dari Malaysia.
17: Hari ini kita lakukan perjalanan CRF Rally Indonesia Explore itu lebih dalam lagi.
18: Oke, Bang.
17: Hari ini saya membawa member-member CRF Rally Indonesia dari seluruh tanah air, ada dari Jawa, Sumatera, ada dari Padang, Bali, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, dan spesial dari Malaysia, Penang, Endurol, Penang.
16: Selain menikmati jalur adventure, peserta akan singgah di kawasan tambang open pit dan menggelar bakti sosial bersama masyarakat Desa Air Seru.
0: Dari hari Jumat kita beralih ke Sabtu 18 Juli 2026, sekaligus berita terakhir dalam edisi Bubble sepekan kali ini. Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Bangka mendapat kuota 95 penerima sertifikasi rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah MBR tahun 2026. Mustomi Ahmad melaporkan.
19: Berjenjang ke provinsi, kalau kita kemarin
20: Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Bangka mendapat kuota 95 penerima sertifikasi rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah MBR tahun 2026. Program tersebut sebagai bagian dari penguatan sektor perumahan. Kepala BPN Kabupaten Bangka, Handri Uswander mengatakan, kuota 95 penerima tersebut berdasarkan hasil rapat bersama Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
19: Ini lagi berprogres semua. Yang pertama, terakhir kami rapat kemarin, Pak. Kita Bangka ini kalau berdasarkan data yang diserahkan ke kita, targetnya 95, Pak. Dapat datanya dari provinsi ya, yang melalui Kabid Survei dan Pengukuran. Kita dapatnya dari situ, hasil koordinasi Kakanwil melalui Kabid Survei ke provinsi.
20: Namun menurutnya, berdasarkan analisa untuk penerbitan sertifikat, jumlahnya bakal jauh berkurang karena beberapa penerima sudah memiliki sertifikat melalui program yang lain. Ia mengatakan program tersebut menyasar 3 kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, meliputi penerima bantuan perumahan pemerintah seperti BSPS, penerima FLPP, dan masyarakat yang membangun rumah secara mandiri. Penerima program ini tidak dipungut biaya selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Masyarakat penerima BSPS dapat langsung mengajukan sertifikasi melalui kantor pertanahan dengan membawa dokumen pendukung. Adapun dokumen pendukung yang harus dilampirkan disesuaikan dengan kategori penerima program sertifikasi gratis tersebut. Penerima program BSPS cukup melampirkan bukti sebagai penerima bantuan perumahan dari pemerintah.
18: tadi, Anda telah mendengarkan paket informasi dan berita yang terangkum dalam Bangka Belitung Sepekan. Produksi LPP RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

Dia dari miliknya Mace yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi. Ada masih dalam rangkaian Bangka Belitung pagi. Nanti saat lagi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Untuk pendengar, tentunya jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, karena masih banyak nanti ragam informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Nah, untuk pendengar, kali ini kita akan hadirkan kembali dengan beberapa lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda sebelum kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI. Dari lagu pilihan yang saya siapkan kali ini dari miliknya Abdul ya, and the Coffee Theory. Untuk mendengar tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

Peringkat selanjutnya pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997 di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya.
2: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar.
0: Sari berita, Badan Pusat Statistik memastikan data sensus ekonomi 2026 terjamin kerahasiaannya. Pemerataan akses pendidikan diperkuat melalui penerapan sekolah inklusi. Suriah dan Irak menyepakati pemulihan jalur pipa minyak Kirkuk Bani Yas menuju Mediterania. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudy Zain. Badan Pusat Statistik BPS memastikan data sensus ekonomi 2026 yang diberikan oleh masyarakat akan terjamin kerahasiaannya. Widiawati melaporkan selengkapnya.
3: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIPOL Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
4: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih ini aman enggak kayak gitu ya.
3: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997, setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997 di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
3: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS